terhadap sahabatnya dan orang terbaik terhadap tetangganya, yaitu orang yang paling baik pada mereka. Maka di sini tentu bisa diambil sebuah kilas balik dari hadis ini, bahwa sahabat yang terjelek, yaitu yang paling jelek terhadap temannya, terhadap sahabatnya, entah dengan dia khianat atau dia mendolimi sahabatnya, atau dia mengambil hak sahabatnya, atau dia menyakiti sahabatnya, berarti dia termasuk sahabat yang jelek. Dengan pula tetangga yang jelek adalah tetangga yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Mungkin dia khianati tetangganya. Ya. Ini berarti tetangga yang jelek. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi seorang sahabat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita maksimal di dalam berbuat baik kepada sahabat kita. Apabila kita ingin menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berbuat baik secara maksimal kepada tetangga kita. Dan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memperkuat ya persahabatan, persaudaraan, ya apalagi orang-orang sesama orang-orang yang beriman. Karena inilah yang akan mewujudkan sebuah masyarakat dan komunitas yang mulia, komunitas yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-40 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau dalam bab ini tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini hampir dikatakan bahwa agama yang paling memperhatikan terhadap berbakti kepada kedua orang tua adalah Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang berbakti kepada orang tua beserta fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaannya. Sebaliknya, bagaimana Islam mengancam orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam ancaman, dan menjadikannya sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka apa yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, ketika beliau memasukkan bab ini dalam kitab beliau, adalah salah satu masalah yang amat penting, bagian dari kehidupan keseharian di tengah-tengah masyarakat yang telah diatur oleh Islam, yaitu bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana seorang anak atau seorang muslim menjaga hubungan kekerabatannya, terutama kepada kedua orang tuanya dan juga kepada kerabat yang lainnya. Tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah salah satu di antara pintu-pintu kebaikan, bahkan salah satu dari pintu surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita cermati kehidupan di dunia barat, ya, bahwa kita akan jumpai anak-anak muda yang mereka telah bekerja atau berdiri sendiri, sementara mereka mempunyai orang tua yang sudah tua, maka mereka, kebanyakan dari mereka, memasukkan orang tua mereka di panti-panti jompo. Di panti jompo. Atau membiarkan orang tuanya ketika dia masih kuat hidup menyendiri. Pengalaman ketika kami ke Belanda,
banyak hal yang positif. Tentang kebersihan, tentang disiplin, tentang menghormati tetangga, ya, artinya tidak ada suara-suara yang mengganggu tetangga dan yang lainnya. Tapi juga ada hal-hal yang menjadikan atau yang membuat menangis. Yaitu tatkala kita melihat di sana ada orang tua, suami dan istri, sementara tidak ada pembantu, tidak ada anak yang dekat dengan keduanya, sehingga pemandangan misalnya seorang nenek, dia mendorong kursi roda suaminya, itu seorang kakek, itu pemandangan yang banyak dijumpai karena anak mereka sudah berlepas diri dari mereka. Karena kewajiban orang tua pada kebanyakan negeri barat setelah usia 18 tahun, ya, setelah mereka menghidupi anak-anak mereka, kemudian setelah usia 18 tahun dilepas. Orang tua yang menyuruh anaknya keluar. Saya sudah cukup untuk menyekolahkan kamu. Kamu sudah bisa mandiri. Sehingga kemudian orang tua ini sampai tua renta, hanya dia sama suaminya, suami istri. Kalau suaminya meninggal, maka tinggal istrinya. Kalau istrinya meninggal, tinggal suaminya. Dalam keadaan tua renta. Sehingga apa yang menjadi sahabat mereka? Sahabatnya adalah anjing. Maka Anda jangan heran ketika pergi atau berwisata ke, misalnya atau ada kepentingan ke negeri barat, akan melihat ada orang tua atau seseorang yang sudah tua, dia hanya dengan anjingnya. Ya. Anjingnya ditarik, dibawa, diberi makan. Karena anaknya sudah pergi meninggalkannya. Ini sangat menyedihkan. Tetapi Islam bagaimana memuliakan orang tua. Dan Islam menjadikan orang tua sebagai salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Sehingga merugilah orang yang dia tatkala masih memiliki orang tua. Kemudian dia menyia-nyiakan keberadaan orang tuanya. Dia sibuk dengan dirinya dan pekerjaannya. Tanpa memperhatikan orang tuanya. Ini termasuk satu kerugian besar bagi seorang muslim yang dia masih memiliki orang tua yang sudah tua, tetapi dia kemudian membiarkan mereka, menyia-nyiakan mereka, tidak memberikan infak atau tidak memberikan nafkah kepada mereka. Ini satu kerugian yang besar karena kesempatan yang demikian baiknya telah disia-siakan. Salah satu pintu di antara pintu-pintu surga, dia tidak membukanya untuk dia memasuki dari pintu tersebut. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di dalam bab ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana Islam mengharamkan kita durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, sebagaimana kebiasaan beliau dan metode beliau di dalam menyusun buku ini, setiap bab yang memang ada dasarnya dari Al-Quranul Karim, maka beliau selalu menulis atau mencantumkan sebagian ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. Kadang-kadang ayatnya banyak, kadang-kadang ayatnya hanya satu atau dua, kadang-kadang kalau memang tidak ada ayatnya, beliau langsung dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab ini ada beberapa ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayat yang pertama adalah dari surat An-Nisa ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama, dan berbuat baiklah kepada kaum kerabat.

Setelah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kewajiban mereka terhadap Allah, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu kemudian Allah melanjutkan dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Agar seorang anak memberikan hak orang tua, yang mana orang tua menjadi penyebab keberadaan anak tersebut. Karena dia dilahirkan oleh ibunya, dari perkawinan suami dan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, hak orang tua berada tepat di bawah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi kewajiban anak terhadap orang tua, setelah dia beribadah kepada Allah dan memberikan hak Allah, maka dia mempunyai kewajiban, yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan di dalam banyak ayat, seperti dalam surat Luqman, juga Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, setelah Allah menyebutkan untuk bertauhid kepadanya. Ya, setelah larangan syirik pada Allah, yang tentu mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu ayat pertama dari surat An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan takutlah kamu kepada Allah yang mana kalian meminta dengan namanya, dan Allah kemudian memerintahkan untuk menjaga hubungan-hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Karena hubungan rahim, kalau kita selalu menjaganya, maka Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan memanjangkan umur seorang ketika dia senantiasa bersilaturahim. Makanya kita jumpai orang-orang yang sering silaturahim, kebanyakan mereka usianya panjang, umurnya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan umur yang panjang, karena dia selalu dan banyak bersilaturahmi dengan kaum kerabatnya dan keluarganya dan teman-temannya. Ini salah satu hikmah dan fadilah dari silaturahim. Rezekinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan-hubungan rahim kita. Kemudian, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat ke-21 dari surat Ar-Ra'd. Ayat ke-21 dari surah Ar-Ra'd. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِي أَنْ يُصَلْ, dan orang-orang yang mereka menyambung sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Dan yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya adalah Ar-Rahim. Menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan baik satu dengan yang lainnya, yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Maka tatkala seorang dia selalu menjaga hubungan rahimnya, dia mengetahui pamannya, bibinya, keponakannya, kemudian keluarganya, sepupunya, ya atau misanannya, dan kaum kerabatnya, ini menunjukkan perhatian dia kepada keluarganya, menunjukkan perhatian kepada keluarganya. Karena memang banyak manfaat tatkala kita selalu menjaga hubungan rahim kita. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar kita selalu menyambung hubungan rahim, dan terutama yang memiliki kekerabatan. Oleh karena itu, istilah silaturahim menurut para ulama ada dua makna. Makna yang pertama adalah yang dimaksud dengan silaturahim, yaitu orang-orang yang

0: menjaga hubungan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dikatakan para ulama, bahwa rahim yang kedua yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah rahim agama. Ya. Artinya seorang muslim dan muslim yang lain bersaudara. Tapi rahim mereka bukan rahim ibu. Rahim mereka adalah Islam. Rahim mereka adalah iman yang menyatukan mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yang mengikat mereka, yang menjadikan mereka bersaudara adalah rahim agama ini. Rahim dinullah ini. Ini yang mengikat hubungan mereka. Dua-duanya kita diperintahkan untuk menjaganya. Ya, kita diperintahkan untuk menjaganya. Untuk memeliharanya. Baik yang memiliki hubungan kekerabatan dan ini yang terutama, yang paling utama menjaga hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan paman-paman kita, hubungan kita dengan bibi-bibi kita, dan setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Agar kita jaga hubungan ini. Ya. Orang yang selalu menjaga hubungan ini, maka dia akan, sebagaimana saya sebutkan tadi, dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu rezeki akan terbuka baginya. Demikian pula, Allah memperpanjang umurnya. Karena dia selalu menjaga hubungan rahimnya. Kemudian yang kedua, yang juga kita diperintahkan untuk menjaga dan memeliharanya, ada persaudaraan iman dan Islam. Seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kita menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kita menghendaki kebaikan untuk diri kita. Untuk diri kita. Itulah sifat kaum mukminin. Kemudian juga ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat ke-8 dari surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-8 dari surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, yaitu kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita. Allah wasiatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk tidak melupakan kedua orang tua kita. Untuk kita selalu berbuat baik kepada mereka. Hayyan au mayyitan. Baik ketika mereka masih hidup, apalagi ketika mereka telah meninggal. Maka salah satu bentuk hubungan rahim seorang, ya, berbakti seorang anak pada orang tuanya yang telah meninggal, salah satu bentuk adalah tatkala dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Selalu dia panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar orang tuanya diselamatkan oleh Allah. Yang mereka yang telah meninggal, dirahmati Allah. Dilindungi dari azab kubur. Dilindungi dari azab neraka. Agar dianugerahkan kepada mereka ampunan. Dianugerahkan kepada mereka kebahagiaan. Cahaya yang terang benderang dalam kuburan mereka. Dan doa-doa kebaikan lainnya. Ya. Dan justru, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kebutuhan berbaktinya seorang orang tua dari anaknya, kebutuhan itu akan lebih besar tatkala mereka telah meninggal. Karena mereka telah berada di satu alam yang lain yang kita tidak mengetahui. Maka berbaktinya seorang anak pada kedua orang tuanya lebih dibutuhkan tatkala mereka telah meninggal. Kalau ketika mereka masih hidup, mungkin mereka memiliki kecukupan. Itu pun wajib kita berbakti padanya, pada mereka. Dan tetap menjaga hubungan, menghormati mereka, memuliakan mereka. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik terhadap mereka. Berkata-kata yang baik kepada mereka. Tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Ya. Ini ketika hidup. Tetapi mereka lebih membutuhkan berbaktinya seorang anak pada mereka di saat mereka telah meninggal. Di saat mereka membutuhkan doa dari anaknya. Ya. Coba kita renungkan. tentang kedua orang tua kita. Bagaimana mereka memelihara kita, terutama ibu, di saat kita masih bayi. Dia bangun di malam hari. Kadang-kadang tidak tidur ketika anaknya bangun. Dia mengganti pakaian kita di saat kita buang air. Tanpa lelah, tanpa mengeluh. Subhanallah. Nah, saatnya dia meninggal, dia berada di atas kuburan. Di dalam kuburannya. Dia membutuhkan kasih sayang kita. Dia membutuhkan doa kita. Dia membutuhkan sedekah dari kita kepadanya. Maka berbaktilah kepada keduanya. Jangan kita berdoa, mendoakan mereka. Kalau kita mempunyai harta atau kelebihan harta, kita sedekahkan untuk mereka. Kita membangun masjid dengan niat bahwa pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ini fadilah yang luar biasa. Ya. Fadilah yang luar biasa. Nah, orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah Ta'ala, dia akan mendapat anak-anak yang berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, apabila seorang jauh dari orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan na'udzubillah min dzalik, dia durhaka kepada orang tuanya, maka jangan heran tatkala dia mendapat anak yang durhaka kepadanya. Karena dia pun durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, pintu surga yang satu ini jangan disia-siakan. Selama kita mampu, kita memiliki kemampuan, memiliki masih hidup di dunia ini, kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, berbaktilah. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan mendoakan mereka dan bersedekah untuk mereka dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan, amal soleh yang disepakati oleh ulama, ya, bahwa amal tersebut sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yaitu ayat 23 dan ayat ke-24 dari surat Al-Isra. Dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memutuskan, yakni memerintahkan, agar jangan kamu sekalian menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila salah seorang atau kedua-duanya berada di sisimu di saat mereka telah usia lanjut, aw kilahuma, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah engkau mengatakan ah kepada mereka, apalagi saat mereka telah tua hidup bersamamu, engkau membentak orang tuamu. Alangkah durhakanya ketika seorang anak membentak orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah melarang. Ya. Kata ah saja tidak dibenarkan. Apalagi memarahi orang tua. Atau mengata-ngatai orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kedurhakaan ini. Makanya Allah menyebutkan di sini, fala taqul lahum uffin. Maka janganlah engkau mengatakan uff kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak mereka. Jangan engkau membentak mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah dan katakanlah kepada mereka dan perkataan yang mulia dengan lemah lembut, dengan tidak meninggikan suara. Para salaf dahulu, mereka berbicara dengan orang tua mereka, tidak pernah mereka mengangkat suara mereka melebihi suara orang tua mereka, saking baktinya mereka kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada di antara salaf, insyaallah nanti kita sebutkan, orang-orang yang dahulu, kalau dia memiliki rumah yang ada lotengnya di atas, sementara orang tuanya berada di bawah, dia tidak akan naik ke loteng tersebut karena memuliakan orang tuanya. Demikian sikap mereka. Dengan demikian bahwa tuntunan Islam terhadap kedua orang, berbakti kepada kedua orang tua adalah demikian indahnya. Dan ini salah satu di antara keindahan-keindahan Islam. Bagaimana Islam meletakkan seorang ibu pada tempatnya. Tapi pola hidup zaman kita ini, wanita-wanita disuruh memajang diri-diri mereka di supermarket-supermarket, di jalan-jalan, di media-media sosial, na'udzubillah, yang membuka aurat-aurat mereka, na'udzubillah. Sementara Islam memerintahkan kita memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, terutama ibu yang melahirkan anaknya. Kemudian Allah SWT berfirman, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dan bersikap tawadulah engkau dan penuh kasih sayang kepada mereka. Rendah hati, penuh cinta dan kasih kepada kedua orang tua. Di saat mereka tua. Sebagaimana perlakuan mereka di saat kita dalam keadaan bayi. Mereka dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, memelihara kita, menjaga kita, membesarkan kita. Maka demikian pula Allah perintahkan, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Disuruh, diperintahkan kita untuk bersikap tawadu, untuk merendahkan diri kita di hadapan mereka. Dan penuh kasih sayang. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irhamhuma rahmatilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mendidik aku di saat aku kecil. Karena hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Sebagaimana orang tua di saat kita masih bayi, di saat kita tidak tahu sesuatu, kita dijaga, dipelihara, disayangi, ya. Maka sudah saatnya di saat orang tua kita tua, kita untuk membalas kebaikan itu. Dan itu pun tidak mampu seorang anak membalas jasa orang tuanya. Maka ini diantara gambaran-gambaran Islam. Bagaimana indahnya Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Tidak lupa, tidak lalai kepada jasa orang tua yang demikian tinggi, yang demikian besar kepada anak-anak mereka. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada mereka di saat mereka telah tua. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman ayat ke-14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada orang, kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya pada di saat 2 tahun. Anishkurli wali walidaika. Hendaklah bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Juga perintah Allah. Agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar mensyukuri mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, semua ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk menjaga hubungan rahim, untuk menyambungnya, menjaganya dan memeliharanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radhiyallahu anha qalat.
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
4: Khotbah Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian dari bahasan Birrul Walidain dan bahasan bab hak-hak bertetangga dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Bam Alim LCMHI Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan tadi dalam format rekaman. Semoga di kesempatan Selasa pagi di pekan mendatang kita bisa ikuti kajian beliau secara langsung dan mendapatkan faedah-faedah yang bermanfaat dari kajian beliau. Saat ini 7:32 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kami hadirkan berikut dari surat Al-Qasas bersama Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء
1: tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Feel it.

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Bata wal hadd. Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.

0: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
1: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
2: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu taala a'lam bissawab.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wow.

0: محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 8:13 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita akan memasuki program berikutnya di kesempatan Selasa pagi yang rutin dari bahasan materi ilmu parenting yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala. Kajian kami hadirkan dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah secara langsung untuk kita ikuti dan simak bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi para orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Selamat menyimak untuk Anda semua, selamat mendengarkan.
4: Wa may yudlil fala hadiyalah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa bertemu kembali di program kajian Islam Ilmiah masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan lanjutkan poin-poin pembahasan di dalam buku ini. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi sehat dan diberi sempat kesempatan dan kesehatan. Nikmat yang banyak di tertipu manusia karenanya, ya, yaitu as-sihatu wal farah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang enggak bisa disebutkan satu persatu. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu masalah memisahkan tempat tidur anak. Ya, ini adalah salah satu perintah ya kepada para orang tua. Ya, wafarriquhum wafarriqu bainahum fil madajih, yaitu wahum abna'u ashar. Ketika anak berusia 10 tahun itu sudah wajib untuk dipisahkan dan sebaiknya ya anak sudah dilatih untuk tidur sendiri ya, kalau bisa juga dia punya kamar sendiri ya, ketika usianya sudah menginjak 7 tahun ya. Dimulai anak itu sudah dipisahkan tempat tidurnya ketika usia sudah 7 tahun ya, kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, untuk melatihnya ya, karena ketika dia sudah berusia 10 tahun ya, dia harus dipisah ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi wah anaknya belum berani, anaknya belum bisa tidur sendiri dan lain sebagainya ya. Nah, jadi sudah dilatih sejak usia 7 tahun ya, dipisah tempat tidurnya. Nah, ketika usia 10 tahun dia sudah terbiasa dengan itu. Nah, dipisahkan dari siapa? Yaitu dipisahkan antara anak laki-laki tempat tidurnya dengan anak laki-laki. Ya, dipisahkan kamarnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, nah seperti itu. Dan tentunya ya dia dipisah tempat tidur kamarnya dari orang tuanya. Ya, tidak lagi tidur di kamar orang tua sementara dia sudah masuk

0: ya baligh atau prabaligh, yaitu 10 tahun ke atas. Nah, karena ya manusia berkembang ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, maka ada kaidah di dalam syariat yang disebut saddu dzara'i, yaitu menutup celah kepada hal yang buruk. Ya, nah tentunya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati ataupun memperbaiki. Ya, maka harus ada tindakan preventif. Ya, artinya jangan membuka celah ya kepada keburukan, jangan kasih peluang untuk setan. Ya, jangan kita terlalu pede dengan keyakinan dan keimanan kita, ya, karena musuh kita juga tidak tinggal diam, ya, maka syariat menganjurkan kepada kita untuk menutup ya pintu-pintu keburukan, ya, menutup pintu-pintu keburukan, ya, disebutkan juga Nabi berkata, ittaqu mawaddi'at-tuham, hindarilah hal-hal yang bisa mendatangkan tuduhan. Ya, Nabi satu ketika mencium istrinya, lewatlah dua orang sahabat Ansar. Lalu Nabi menghentikan langkah keduanya, ya, dan berkata kepada keduanya, "Ala rislikuma, tahan langkahmu." Ya, sesungguhnya ini adalah Sofia, ya, artinya istri Nabi. Para sahabat itu berkata, ya, tentu saja tidak, ya, tidak berburuk sangka kepada engkau ya Rasulullah, ya. Nah, hasyalillah, tidak mungkin ya kami berburuk sangka kepadamu ya Rasulullah, ya. Nah, Nabi berkata kepadanya, inna syaitan yajri fi bani adam majradam, bahwa setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti aliran darah. Artinya bisa saja ya prasangka buruk muncul di kepala mereka, ya. Nah, maka Nabi menutup celah. Ini kaidah ya, dari situ diambil kaidah saddu dzara'i. Kita harus menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada keburukan-keburukan. Maka salah satunya adalah ya dengan memisahkan tempat tidur anak. Ya, anak laki-laki sesama anak laki-laki dipisahkan tempat tidurnya. Ya, anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamarnya, ya. Nah, ya seiring dengan perkembangan umur anak, ya, anak itu tidak selamanya dia kanak-kanak, bocil ya, bocah kecil enggak. Dia akan tumbuh berkembang, ya. Ada masa di mana dia sudah menjalani usia puber atau baligh, ya. Ada perubahan-perubahan terjadi pada dirinya. Maka kita harus mengikuti perkembangan itu, ya. Tidak boleh ya abai atau lalai, ya, lengah dan tidak peduli, sehingga kadang-kadang setelah terjadi baru kita sesali, ya, setelah terjadi keburukan itu ya baru kita sesali, ya. Nah, demikian pada umur 7 tahun, ya, seperti sabda Nabi dalam masalah sholat, ya, muru auladakum bisholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madhaji', suruhlah anak-anakmu salat di usia 7 tahun, ya, pukullah di usia 10 tahun kalau tidak mengerjakannya, ya, artinya boleh diberi hukuman di usia 10 tahun ke atas. 10 tahun ke bawah suruh saja, ya, tidak perlu dihukum-hukum, ya. Dan di usia 10 tahun itu pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, nah, di sini prinsipnya adalah makin cepat makin bagus. Menyuruh anak sholat, ya, maksimal 7 tahun. Ya, nah, kalau bisa, ya, sebelumnya, makin cepat makin baik. Ya, misalnya 5 tahun sudah dilatih, ya, 6 tahun sudah dilatih. Ya. Tapi kalau telat, nah, ini adalah satu hal yang keliru. Misalnya 9 tahun baru disuruh sholat, ya, atau menjelang 10 tahun baru disuruh sholat, baru dilatih sholat. Ini sudah telat, ya. Nah, karena untuk kita katakan menanamkan satu kebiasaan, habit pada seseorang itu perlu waktu, termasuk anak-anak kita. Ya, anak-anak ini juga perlu dilatih sehingga dia terbiasa. Karena ada peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Demikian juga dalam hal memisahkan tempat tidur, ya, memisahkan kamar, ini juga harus dilatih. Makin cepat makin baik, makin bagus. Misalnya umur 7 tahun sudah dilatih dia. Nah, ada anak-anak yang 7 tahun sudah terbiasa tidur sendiri, ya. Ya, punya kamar sendiri, ya, tidur terpisah dari saudaranya, dari orang tuanya. Nah, ada juga ini karena enggak dilatih atau karena terlalu dimanjakan sehingga dengan cara yang salah, ya, sehingga kadang-kadang sudah baligh pun masih tidur sama orang tuanya. Alasannya karena takut tidur sendiri. Nah, ini karena tidak dilatih saja atau orang tuanya abai dan lalai. Ya, nah, di sini tidak boleh kita berdalih dengan mengatakan apa salahnya, ya. Sebagian orang tua kadang-kadang berdalih seperti itu. Ini ketentuan syariat. Nabi mengatakan wa farriquhum bainal madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Ya, anak laki-laki perempuan pisahkan kamar mereka. Ya, sehingga ya namanya mata ya enggak bisa dikontrol, kadang-kadang enggak bisa dikendalikan. Ya, bisa saja mata mereka tertumbuk pada hal-hal yang enggak pantas untuk dilihat. Dan itu aurat lawan jenisnya misalnya. Dan ini kan ya jangan terlalu pede dengan keimanan kita. Ya, nah kita aja terus berlatih untuk memperkokoh iman kita, karena musuh kita ini enggak kaleng-kaleng, ya, tipu dayanya luar biasa. Ya, setan itu main cantik dia main cantik, ya, bukan main kasar, enggak. Nah, itu yang telah dilakukannya kepada bapak kita Adam alaihi salam. Ya, iblis tidak memukuli Adam karena dendam, enggak. Iblis juga tidak menakut-nakuti Adam di dalam surga, enggak, supaya enggak nyaman begitu, enggak. Ya, tapi dia datang dengan kata-kata manis, waqasamahuma. Ya, mereka, setannya datang bersumpah kepada keduanya dan berkata, innilakumala minan nasihin, aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi dengan kata-kata manis setan datang itu, ya, dengan kata-kata yang membuai telinga, seperti kita katakan harmoni yang indah di telinga kita, itu was-was setan. Karena setan ini terus melatih kita untuk ragu-ragu, terutama dalam hal-hal yang jelas, ya, yang sebenarnya kita nggak boleh ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu kan memang merupakan keniscayaan hati. Hati itu memang sifatnya ragu-ragu karena dia berbolak-balik. Tapi ya ingatlah bahwa setan itu memanfaatkan kelemahan hati manusia yang berbolak-balik itu, sehingga kerjanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kerjanya itu ya memang membisikkan, memasukkan, menyuntikkan was-was ke dalam hati manusia. Dan itu yang terus dia lakukan, ya, dari manusia itu lahir sampai mati. Ya, dilatih kita untuk terus ragu-ragu. Ya, sehingga terbiasa ragu-ragu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ya, ini petunjuk syariat, ya. Jangan kita bantah, ya. Jangan kita lawan dengan mengatakan, wah, apa salahnya? Kan enggak ada salahnya. Ya, itu kan anak saya sendiri, ya. Ya, ada batasnya lah, walaupun anak sendiri kan ada yang boleh dan ada yang enggak boleh. Ya, nah, terhadap orang tua aja ada batasnya, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Contohnya di dalam bab aurat, ya, ada namanya al-auratul mughalladhah. Aurat vital namanya. Nah, ini enggak boleh terlihat oleh siapapun. Ya, siapapun enggak boleh melihatnya kecuali satu orang saja, yaitu pasangan hidupnya yang telah halal baginya dan dia halal bagi kita. Selain itu enggak boleh. Ya, nah, karena itu kehormatan manusia. Manusia terhormat karena dia menutup, menjaga, ya, kita katakan aurat vitalnya. Makanya ketika Anda melakukan pelanggaran di dalam surga, akibatnya apa? Terlepas, copot, ya, pakaian mereka berdua, sehingga terlihatlah, ya, sauahnya, yaitu auratnya, aurat vitalnya, kemudian ditutup dengan dedaunan surga. Nah, seperti itu. Jadi ya ini wajib ditutup, gitu, ya. Nah, jangan sampai terlihat kecuali satu orang, yaitu pasangan hidupnya. Orang tuanya enggak boleh. Saudaranya enggak boleh. Orang tuanya aja enggak boleh, apalagi saudaranya, ya. Nah, itu aurat vital. Nah, ketika mereka berkumpul dalam satu kamar, laki-laki, perempuan, walaupun bersaudara, ya kadang-kadang susah dicegah ya, bahwa akan tertumbuk pandangannya kepada aurat vital itu. Atau anak dan orang tua, di usia-usia di mana dia sudah mengerti, sudah balik, sudah mengerti aurat lawan jenis. Ya, lain halnya kalau masih balita, masih ya belum mengerti ya, mungkin masih dimaafkan ataupun masih dibolehkan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kita katakan dipatahkan itu dengan alasan apa salahnya, enggak masalah itu anak saya sendiri ya, enggak. Ya, walaupun anak sendiri juga ada batas-batas yang perlu kita perhatikan. Ya, ini semua berlandaskan kepada kaidah sadduz zara'i, yaitu untuk menutup celah. Ya, menutup pintu-pintu setan. Ya, menutup celah-celah masuknya setan untuk merusak anak-anak kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi di usia 7 tahun pemisahan ini mulai dianjurkan dan dilakukan lebih awal, ya, itu tidak mengapa berdasarkan hadis tersebut. Para ulama menjelaskan wajibnya memisahkan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur, ya, di satu kamar. Nah, karena terjadinya perbuatan-perbuatan nista, zina misalnya antara saudara kandung, ya, salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama, ya. Nah, ya, keburukan bisa saja terjadi, ya. Kejahatan terjadi karena ada peluang, ya. Kejahatan itu bisa terjadi karena ada peluang. Niat itu muncul karena ada kesempatan. Ya, karena ada kesempatan muncullah niat. Kalau enggak ada kesempatan enggak muncul niat itu. Ya, nah, seperti itu. Nah, ketika anak sudah usia 10 tahun, ya, nah sudah balig, ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena bahkan diwajibkan karena kecenderungannya kepada lawan jenis sudah semakin kuat seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, ya, fisiknya, jasmaninya, ya. Sudah tampak tanda-tanda kewanitaannya, kejantanannya, ya, dan ini menarik lawan jenis, ya, karena lawan jenis itu seperti magnet, apalagi wanita, ya, dikatakan wanita itu aurat, ya, wanita itu aurat, ya, nah, apapun yang muncul dari wanita itu selalu menarik bagi lawan jenisnya. Ya, bagi lawan jenisnya. Ya, maka fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu kan fitnah wanita. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudah ataupun lengah dalam hal ini, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Apalagi dia sudah baligh, ya. Nah, ini ya kita katakan hormon-hormon seksualnya sudah mulai tumbuh, ya, sudah mulai muncul, sudah mulai hidup, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang, ya, zaman yang mana, ya, kita katakan tontonan jadi tuntunan, ya, perkara-perkara yang tidak senonoh mudah diakses oleh siapapun, ya, ya, hanya bermodalkan handphone mungkin dengan fasilitas internet, bahkan internet seadanya. Ya, hal-hal buruk, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi itu mudah sekali didapatkan oleh anak-anak. Ya, nah ini bisa memicu juga, ya. Ya, maka ya kita harus ya apa namanya serius dan ketat di dalam memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat ini. Nah, demikian, ya. Jadi jangan disimplifikasi dengan mengatakan ah itu kan anak saya sendiri, ya apa salahnya, kan begitu, ya, itu kan nggak masalah, ya. Nah, tentunya hal yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, hal yang mengganjal di sini mungkin yang menjadi alasan kuat beberapa orang tua adalah masalah ekonomi. Wah, rumah saya kecil, rumah saya sempit. Ya, memang tidak semua orang punya kelapangan ekonomi yang sama. Cuma ya kita selaku kepala keluarga wajib mengusahakan ini, karena ini termasuk ya kita katakan hajat ya pokok ya, ya kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Ya, nah demikian. Jadi harus dipenuhi ya. Nah, semampu kita tentunya. Ya tidak tertutup harus selapangan bulu tangkis kamarnya, enggak. Ya, tapi ada pemisah begitu ya. Nah, dipisah artinya kita serius untuk menerapkan ketentuan syariat ini ya, tidak bermudah-mudahan ya, wallahu alam bisawab. Nah, itu semua ya untuk kepentingan anak-anak tersebut ya, wallahu alam. Nah ya ini sangat berisiko ya, anak misalnya dapat tontonan ya lucah, kemudian ya ternyata dia tidur dengan saudara perempuannya ya, dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya ya. Ya namanya orang tidur ya, ya kata Nabi aja ya, ketika kita disuruh mencuci tangan bangun dari tidur ya, kenapa alasannya? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena orang yang tidur itu nggak tahu di mana dia letakkan tangannya. Tangan sendiri aja kita nggak tahu ngeletaknya di mana ya. Nah itulah ya kita kan kondisi tidur. Ya silap bisa saja terjadi ya, kemungkinannya besar. Nah seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Taib, jadi ada dipisah. Nah kalaupun anak laki-laki satu tempat tidur dipisah antara selimutnya misalnya, bantalnya dan alat-alat tidurnya dipisah ya, walaupun misalnya ya kita katakan dia satu tempat tidur ya, anak laki-laki sama anak laki-laki, anak perempuan sama anak perempuan ya. Nah jangan dia berkemul dengan satu selimut ya, dua orang ya atau lebih ya. Nah jadi walaupun satu ranjang, karena ranjangnya gede misalnya ya, dipisah alat-alat tidurnya, bantal gulingnya masing-masing ya, selimutnya masing-masing ya. Nah seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah itu kalau apa namanya sama anak laki-laki atau sama anak perempuan. Tapi laki-laki perempuan ini harus dipisah tempat tidurnya, bahkan sebaiknya kamarnya juga dipisah ya. Nah, jadi apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan untuk mempersulit atau membuat repot orang tua, enggak, tapi dalam rangka mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, semuanya li ajlil basar, untuk menjaga pandangan mata ya. Nah, untuk mencegah manusia jatuh ke dalam hal-hal yang keji dan buruk, nista. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum penyesalan itu datang dan terjadi, ya. Nah, demikian juga memperhatikan etika tidur antara anak dengan ibunya. Demikian pula anak dengan ayahnya. Ya, sebab ketika tidur bisa jadi ya tanpa disadari pakaian si ibu tersingkap ya. Nah demikian ya. Nah sementara anak sudah mengerti aurat ya, ya mungkin akan muncul dorongan-dorongan itu bukan kepada orang tuanya, mungkin kepada orang lain ya. Nah demikian, seperti orang menonton ya, kita kata tontonan yang lucah, bukan ya kepada siapa ya, kepada orang lain dilakukannya itu ya, wallahu alam. Nah demikian ya. Ya, karena kasus-kasus ya kita katakan perzinaan antara anak dan orang tua sama saudara itu juga terjadi ya, bukan enggak terjadi. Ya, banyak juga kasus-kasus itu terjadi ya di luar sana. Nah, maka kita harus waspada ya, wallahu alam. Taib. Jadi ini yang perlu diperhatikan di sini ya. Lalu bagaimana cara memisahkannya? Ya. Apakah harus dipisah kamar atau cukup pisah ranjang, atau boleh satu kasur tapi tidak dempetan misalnya. Nah, ini yang paling baik ya, kita bicara yang paling baik ya. Ya dipisah kamar kalau ya terbaik ya, kalau kita punya kelapangan ya. Maka yang paling baik adalah pisah kamar. Hatta antara anak laki-laki, jadi masing-masing punya kamar sendiri ya. Nah, atau minimal dipisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki punya kamar sendiri, anak perempuan punya kamar sendiri ya. Nah, terpisah tentunya dari kamar orang tua mereka. Nah, itu yang paling baik dan paling aman. Nah, ya demikian. Ya, kalau ya tidak ada tadi ya, ya enggak lapang kondisinya maka minimal anak laki-laki sama anak laki-laki satu kamar. Anak perempuan sama anak perempuan satu kamar. Nah, anak laki-laki yang satu kamar ini yang paling aman adalah masing-masing punya tempat tidur yang terpisah. Tempat tidur yang tersendiri. Ya, misalnya ada dua orang anak laki-laki, ya dikasih tempat tidur yang terpisah. Ya, nah demikian. Demikian juga anak perempuan, ya diberi tempat tidur yang terpisah. Nah, kalau tidak bisa, ya karena hanya ada satu ranjang, maka tadi kita sebutkan ya, ya dipisah alat-alat tidurnya, bantal, guling, selimut itu masing-masing, ya sehingga ada pemisahan di situ, ya. Nah, tidak satu bantal, satu guling, satu selimut, ya. Nah, itu kan berisiko, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kembali lagi ya, sebenarnya nggak ada alasan wah saya nggak mampu, kurang mampu. Ya itu seperti kebutuhan sandang pangan yang wajib kita penuhi, papan juga ya wajib, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya maka ya dianjurkan ya kalau orang yang sudah berumah tangga itu ya jangan numpang orang tua lagi, jangan numpang mertua lagi. Ya dia ya membangun rumah sendiri. Ya, kalaupun belum bisa punya sendiri ya nyewa. Nah, seperti itu sehingga dia bisa menjadi berfungsi sebagai kepala keluarga yang membawahi anak dan istrinya. Ya, tapi kalau ya kondisinya ya kita katakan numpang, ini akan berat ya. Gimana dia mau memisahkan tempat tidur anak-anaknya atau memisahkan kamar antara dia dan anak-anaknya sementara kondisinya masih numpang ya. Ya lebih baik rumah yang mungkin RSSS tapi rumah sendiri daripada ya tinggal di perumahan mertua indah tapi seperti istana gitu ya, atau ya tinggalnya di komplek gitu, di klaster tapi ya numpang sama mertua, ya numpang sama orang lain. Ya lebih bagus punya rumah yang sederhana ya, RSSS mungkin ya, rumah sangat sederhana sekali tapi itu rumah sendiri ya. Kita ya berhak, punya hak untuk mengatur ya. Nah, di situ ya itu kita katakan susahnya kalau sudah berkeluarga masih numpang. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ya sudah direncanakanlah jauh-jauh hari ketika kita menikah, itu sudah ada di kepala kita. Ya untuk kedepannya bagaimana, menikah itu kan punya anak ya. Maka dipikirkan itu ya. Jangan nikah itu yang dipikirin yang enak-enak aja. Ya. Ya bulan madu cuma semalam istilahnya ya. Selanjutnya itu tugas menanti kita ini para remaja atau para kita katakan remaja yang akan melangkah ke jenjang pernikahan ya, rumah tangga itu ya harus dipikirkan ya dari jauh-jauh hari. Persiapan bagaimana nanti kalau punya anak, anaknya di mana, gimana cara membesarkannya, kan begitu ya, dan seterusnya. Termasuk juga kewajiban kita memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, ya. Nah, jadi ya harus dipikirin, ya bukan mikirin yang enak-enak aja, tapi gak mau terima resiko, konsekuensi, gak mau dia. Ya ini kan mau enaknya aja namanya. Ya, nah syariat kan mengajari kita untuk membuat persiapan. Makanya Nabi mengaitkan itu dengan ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah, yaitu punya kemampuan baik finansial ya maupun yang lainnya, fisik dan finansial. Udah punya kesiapan fisik dan finansial, ya falyatazawwaj, menikahlah, sudah waktunya memang. Ya, nah tapi kalau belum persiapkan, mempersiapkan diri, karena kita nggak bisa menyamakan peketiplek zaman Nabi dengan zaman sekarang. Nanti kita terjebak dalam kesalahan berpikir. Ya sebagian orang kadang-kadang nggak ngerti ya, dia samakan zaman dulu zaman Nabi dengan zaman hari ini, kan beda. Dulu ada orang yang nikah modalnya kain sarung, ada. Ya tapi untuk zaman itu ya mungkin berbeda kondisinya dengan zaman sekarang. Nggak bisa antum hari ini nikah hanya bermodalkan kain sarung seperti zaman dulu ya. Nah banyak tuntutan-tuntutan hidup hari ini, harus bayar ini, bayar itu. Dulu kan nggak ada itu, bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan, bayar ini, itu yang menjadi tuntutan hidup namanya. Ya itu kan nggak ada dulu. Sekarang ya, dulu mungkin ke toilet nggak perlu bayar, sekarang nggak kantong mau masuk toilet aja harus bayar. Ya, nah dulu orang parkir kuda di mana nggak bayar, sekarang untuk parkir ya sebentar aja sudah datang tukang parkir. Jadi bisa kita samakan peketiplek zaman dulu dengan zaman sekarang, ya disesuaikanlah. Ya, nah seperti itu ya, supaya nggak jatuh dalam kesalahan berpikir. Ya, karena sebagian orang ya, akhirnya ya dia memasuki satu kita katakan perkara yang dia nggak ngerti apa yang harus dilakukannya. Ya, nah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti hari ini kita masuk ke jenjang pernikahan. Di sana ada kewajiban memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, untuk sandang ya tentunya ya untuk memenuhi kebutuhan menutup aurat kan kita harus ya memberikan baju yang layak untuk anak istri kita. Pangan ya juga sama. Ya, nah kebutuhan per bulan berapa? Papan, nah itu juga harus dipikirin. Ya, nanti tinggal di mana kan begitu ya. Nah jadi ya, jadi realistis. Ya bukan nantilah nanti dipikirkan nggak bisa seperti itu. Ya, nah terlantar anak orang nanti kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah seperti itu. Ya jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yang syariat telah memberikan ketentuan-ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Metode pembelajaran di sini. Yang pertama, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh para orang tua ya, kita masuk pada subbab metode pembelajaran. Yang pertama adalah persiapkan mental anak sejak dini agar berani tidur sendiri. Masing-masing anak berbeda ya, ada yang memang karakternya dari sononya berani ya. Ada yang ya dari kecil memang seperti itu ya, pembawaan lahir memang. Ya misalnya takut sendiri, takut gelap ya. Enggak dibuat-buat, memang dari itu, dari sononya kayak seperti itu. Ya, nah sehingga akibatnya dia takut tidur sendiri. Tapi hal seperti ini bisa dilatih ya. Atau itu faktor eksternal. Artinya dari kecil suka ditakut-takuti, misalnya diceritai tentang hantu lah, ya cerita-cerita horor lah kan begitu ya. Nah, anak dibiarkan menonton tayangan-tayangan horor, film horor dan sejenisnya. Ya, sehingga dia yakin percaya betul-betul hantu itu ada dalam arti kata di sini ya seperti yang ada dilihatnya di film-film, padahal ya nggak seperti itu juga ya. Jadi ya hingga anak itu tumbuh menjadi anak yang penakut. Nah kalau dari kecil sudah tertanam seperti itu ya, nanti orang tua akan kesulitan ketika dia harus memisahkan anak ini tidur sendiri ya, atau punya kamar sendiri ya. Lalu bagaimana kalau nanti sudah menikah, dia punya suami, dia punya istri, tapi masih penakut, nggak berani tinggal di rumahnya sendiri ya, ini kan repot. Jadi harus dilatih ya, punya rasa berani ya. Ini salah satu akhlak yang ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu sifat suja'ah, berani ya. Nah seperti itu, maka janganlah ya melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan anak menjadi penakut ya. Dibiarkan misalnya nonton film-film hantu ya, cerita-cerita horor ya, apalagi sekarang di media sosial itu dijadikan salah satu isi kontennya itu ya, ngejar-ngejar hantu lah ya, bangunan-bangunan yang kita katakan horor lah ini itu dan lain sebagainya, dijadikan sebagai tontonan hiburan. Sekilas memang seperti hiburan, tapi ya dampaknya kepada anak-anak ini bukan hiburan lagi ya, ini menanamkan satu sifat yang negatif padanya, yaitu penakut. Dia jadi penakut ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi harus dipersiapkan mentalnya sejak dini, sejak kecil ya. Nah tidur misalnya mati lampu ya, banyak anak-anak yang nggak bisa tidur kalau nggak dimatikan lampu. Padahal Nabi kan perintahkan kalau kita tidur matikan api, padamkan api, matikan lampu. Ya di samping boros dan ada kemungkinan-kemungkinan, ya namanya kemungkinan kan bisa aja terjadi korslet dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kebakaran lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ya dibiasakan tidur mati lampu, tidur di kamar sendiri ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekali lagi, hal-hal seperti ini itu nggak bisa dadakan. Ya ketika dia harus tidur sendiri, lalu di saat itulah kita suruh dia, wah kamu udah gede tidur sendiri. Ya kalau tidak dilatih dari sejak lama dari kecil ya mungkin dia juga bingung. Ya dan dia memberontak, kadang-kadang nggak mau dia dengan tegas menolak. Nah, kadang-kadang orang tua terus memaksa, ya. Dan ini kan, ya gimana? Buruk bagi si anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, latihlah anak sedikit demi sedikit, mulai terpisah dari ayah bundanya dulu. Ya, kemudian nanti terpisah untuk tidur dari saudara-saudaranya. Ya, ya kita katakan keterikatan, ketergantungan anak sama orang tua kan besar, apalagi kepada ibunya. Ya, dia susah untuk lepas ya dari ibunya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ini harus dilatih ya. Ya, supaya ada masa dia enggak harus bersama ibunya. Ada kadang-kadang anak-anak itu ya terlalu nempel sama orang tuanya, sama ibunya. Ya, bukan hanya di rumah, kadang-kadang di luar rumah yang biasa harusnya dia bermain bersama teman-temannya kan gitu ya. Ini enggak, dia ngelendot terus sama ibunya dan kadang-kadang ibunya juga merasa wah ya terlalu memanjakannya. Sehingga di luar saja seperti itu, ya apalagi di rumah. Ya, lengket terus akhirnya apa? Enggak bisa pindah, enggak bisa berpisah dari ibunya. Ya terutama ibu di sini ya yang pastinya lebih banyak bersama anak ya, waktunya lebih banyak bersama anak ya. Jadi perlu latihan lah hal-hal seperti ini ya, diajarkan kepada anak sejak kecil ya, karena dia ya enggak bisa muncul begitu saja. Sehingga ketika tiba waktunya dia siap ya untuk ya pisah kamar misalnya dari orang tuanya, bahkan punya kamar sendiri sekarang. Nah itu juga akan melatih banyak hal ya, diantaranya kedisiplinan, dia mengerti kepemilikan ya. Itu mungkin pertama yang kita miliki yaitu punya kamar sendiri ya. Ya itu wilayah teritorial seseorang, yaitu kamarnya gitu ya. Dia menanamkan rasa tanggung jawab ya padanya karena dia sekarang punya kamar sendiri yang dia bertanggung jawab di situ ya, melatihnya untuk melakukan sunah-sunah seperti misalnya merapikan kamar, membersihkan tempat tidur dan lain-lain sebagainya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ingat hal-hal seperti ini tidak bisa muncul dadakan. Ya, ini perlu waktu untuk membiasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya materinya pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan pisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita mampu bisa untuk memberikan fasilitas kepada anggota keluarga kita, khususnya anak-anak kita, memberikan fasilitas yang layak dan bisa memisahkan tempat tidur mereka. Ya. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama langsung saja Ustaz dari hamba Allah yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak perempuan usia 9 tahun dan 6,5 tahun serta 2,5 tahun dan laki-lakinya hanya satu, yaitu paling besar umur 11 tahun. Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah anak perempuan yang ketiga itu boleh disatukan dengan ketiganya dalam satu kamar mengingat kondisi rumah juga yang terbatas dan juga apakah boleh laki-laki yang 11 tahun itu masih bersama adik-adik perempuannya Ustadz? yang berumur 6-2 tahun. Yang sekali lagi katanya, kondisi rumah kami yang belum mempunyai kamar.
0: Anak 3?
1: 9, 6,5, dan 2,5 tahun.
0: Yang perempuan 2,5 tahun. Nah, yang 6 sama...
1: Yang 6?
0: 9?
1: 6,9.
0: Laki-laki?
1: Enggak, semuanya perempuan, Ustaz.
0: Oh, semuanya perempuan.
1: 9, 6,5, dan 2,5 tahun itu perempuan semua. Dan yang laki-laki hanya yang 11 tahun saja.
0: Oh, yang 11 tahun. Ya, nah, tentunya yang paling ideal tadi kan sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara memisahkannya. Laki-laki dan perempuan ini harus dipisah kamarnya. Hmm. Itu yang paling aman ya. Dan ini yang seharusnya. Ya, laki-laki dan perempuan dipisah kamarnya. Antara sama anak perempuan mungkin bisa satu kamar, cuma dipisah tempat tidurnya. Oh, iya. Ya, yang umur 9 dan 6 tadi ya. Hmm. Nah, yang 2,5 tahun ya mungkin masih bisa tidur sama orang tuanya ya, umur segitu ya. Nah, mungkin dia belum bisa pisah dari orang tuanya. Dia tidur sama orang tuanya lebih bagus daripada dia tidur sama saudara-saudaranya ya di usia seperti itu. Nah, ketika dia sudah mampu dilatih untuk bisa tidur bersama saudarinya, nah maka dia tidur bersama saudarinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mm-hmm. Nah, tapi laki-laki perempuan yang 11 dengan 9 dan 6 itu ya itu ya udah balig gitu ya. Yeah. 11 tahun itu sudah balig ya. Nah, biasanya ya apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan lebih cepat balignya ya. Mm-hmm. Ya, kadang-kadang anak perempuan usia 9 tahun sudah haid dia. Ya, anak laki-laki usia 10 tahun sudah mimpi basah dia. Nah, dulu kan kadang-kadang usia 12 tahun ya baru mimpi basah kan begitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang memang lebih cepat ke balighnya ya. Ya karena banyak faktor, di antaranya tontonan. Tontonannya enggak sama dengan kita dulu ya. Bacaan juga ya, dan apa yang dilihat hari ini ya begitu ya. Ya, aurat wanita kan diobrol secara masif hari ini di apa namanya papan-papan iklan di mana-mana gitu ya. Dan itu yang dilihat anak tiap hari. Anak udah biasa hari ini ngelihat di YouTube apa itu aurat wanita. Jadi itu yang mempercepat mereka baligh gitu ya. Jadi usia 10 tahun kadang-kadang sudah baligh dia. Yeah. Ya, nah sudah mimpi basah gitu ya. Nah, ya ini harus dipisah kata Nabi, fariqu bainahum fil madaji fi ashrin, di usia 10 tahun. Ya. Nah, demikian. Apalagi di sini antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, wallahu a'lam. Itu demi kemaslahatan mereka. Nah, tadi ada keluhan itu apa? Tadi? Rumah
1: yang tidak ada kamarnya, sebelum punya kamar.
0: Iya, tadi kan sudah kita sebutkan, itu bukan kewajiban anak. Enggak bisa kita minta anak untuk memaklumi di sini, ya. Pahamilah kondisi ayah, kondisi orang tua. Mereka nggak perlu pemahaman untuk seperti itu ya. Ini kan kewajiban orang tua ya, bukan minta anak untuk memahami enggak. Nah, demikian, atau pengertian, nah, udah pengertian lah, jangan ini ya, itu nggak bisa seperti itu ya. Nah, maka ya itu sudah dipikirkan, dirancang jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan ya, nabunglah. Ya, ini kadang-kadang kita nggak bisa memanage harta dengan baik. Nah, ketika perlu, ya kita nggak punya. Ya, karena selama ini mungkin boros, mubazir, ya buang-buang harta, kan begitu ya. Memakainya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, kita tidak pikir jauh ke depan. Nanti gimana ya memisahkan anak, nanti sekolah anak gimana, nanti gini gitu dan lain sebagainya. Kebutuhan hari ini kan beda dengan kebutuhan zaman dulu. Ya, ya, zaman sekarang kalau itu tidak dipikirkan dan tidak dipersiapkan, nggak jadi. Ya, mohon maaf aja, ya, seperti itu kondisinya. Ya, kita nggak bisa beralasan dengan ya, wah saya nggak punya kemampuan. Ya, ya ada tuntutan di situ ya. Gimana kita mau bilang kalau ada tuntutan di situ? Nah, seperti itu ya. Nanti akan kita apa namanya? Itu poin ketiga sebenarnya. Ya, akan kita bahas besok ya ataupun Selasa depan, yaitu persiapkan rumah semaksimal mungkin ya untuk bisa mengeksekusi mengamalkan sunnah ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Ya, jadi jangan Nah, itu yang harus ditanamkan, mindset yang harus ditanamkan kepada para anak muda hari ini ketika melangkah ke jenjang pernikahan. Dia harus memikirkan jauh ke depan, mungkin 5, 6, 7 tahun ke depan kan begitu ya, ketika dia sudah punya tuntutan seperti ini. Ya, bukan hidup hura-hura, foya-foya, kemudian ya kadang-kadang boros, mubazir. Nah, ketika ada tuntutan seperti ini, dia beralasan nggak mampu. Ya, coba lihat kembali ke belakang ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Makanya ya anak itu ya dilatih nabung gitu ya. Nah, dulu ada program pemerintah namanya Tabanas dulu ya. Anak-anak dilatih nabung zaman-zaman dulu ini ya. Nah, ya emang seperti itu ya. Sehingga dia tidak menjadi manusia yang konsumtif begitu. Dia terbiasa menabung untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu salah satu ya kita katakan fungsinya menabung gitu ya. Ya, karena infak terbaik yang kita keluarkan lah untuk diri kita, ya, untuk kepentingan keluarga, untuk anak dan istri kita, itu kan termasuk sedekah juga ya. Untuk apalagi ini hal yang wajib, sandang pangan papan ya, yang harus di ya, harus dipenuhi kan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, ini kan tuntutan yang berat. Kenapa? Satu, dia harus menyiapkan itu dengan harta yang halal kan begitu ya, bukan mencuri atau dengan cara yang haram. Nah, ya cari harta yang halal sekarang ini kan nggak mudah juga kan gitu ya. Jadi ya memang harus diperkirakan jauh-jauh hari. Ya anak-anak muda hari ini harus diajari manajemen hidup yang baik begitu. Anak muda hari ini harus diajari manajemen hidup yang baik begitu ya. Nggak berantakan. Nah, tiba-tiba saat perlu dia baru gerasa gerusu, enggak. Enggak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan sarannya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua untuk bisa mampu memberikan fasilitas tersebut ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan ini mengenai kamar Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mbak Allah tidak sebutkan tempatnya. Itu ketika naik kendaraan kita hanya memiliki motor dan motornya cuma satu katanya. Kita pergi bertiga di motor dan satu anak perempuan di tengah yang sudah balig di belakang istri saya Ustaz. Apakah seperti itu diperbolehkan?
0: Ya, ini masalahnya bukan bab ini ya. Bukan motor enggak seperti kamar ya. Kiasnya bukan ke situ ya. Analoginya bukan ke situ ya. Iya, masalahnya secara peraturan boleh enggak bonceng tiga? Nah, ini masalahnya di situ. Peraturan lalu lintas ya. Ya, anak usia berapa yang masih dikategorikan boleh dibonceng oleh orang tuanya dan tidak terhitung bonceng tiga kan gitu ya, setahu kita nggak boleh kan sepeda motor digunakan untuk bonceng tiga orang kan begitu ya. Nah, ya saya nggak tahu gimana ketentuannya secara hukum ya. Mungkin tanyakan Pak Polisi ya, usia berapa tahun si anak udah terhitung ini bonceng tiga ini, nggak boleh secara hukum melanggar ini ya. Nah, sekali kalau anak bayi misalnya atau anak kecil ya kan biasa ya, seperti itu ya. Nggak, polisi juga nggak nyetop dan nggak mengatakan wah kenapa Pak bonceng tiga gitu ya. Nah, wallahu a'lam bisawab ya. Jadi di sini ya peraturan-peraturan lalu lintas itu kan dibuat demi keselamatan ya. Faktor keselamatan yang harus diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Kalau di luar sana anak-anak yang dibonceng sepeda motor itu dipakaikan helm ya. Nah, kalau di sini kan kadang-kadang sudah bonceng tiga anaknya nggak pakai helm kan gitu ya. Nah, ya, dan juga anaknya itu bukan anak-anak lagi, sudah terhitung satu orang dewasa gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya ini masalah peraturan lalu lintas ya, kalau itu kaitannya dengan sepeda motor ya. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik, terima kasih banyak ya. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak yang dia sering ketakutan ya ketika ingin ke kamar mandi? Dan hal ini disebabkan oleh cerita dari teman-temannya di sekolah. Padahal di rumah itu tidak pernah saya berikan tontonan yang menyeramkan atau menakutkan. Nah, ini bagaimana cara memberikan keberanian kepada anak Ustaz?
0: Ya, inilah yang perlu dilakukan oleh para orang tua, yaitu memberikan kita pelajaran-pelajaran akidah yang benar, ya. Nah, tentang makhluk-makhluk Allah, ya, tentang apa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, ya, sehingga menanamkan rasa, ya, di sana ada malaikat, dia menunjukkan rasa hormat, memuliakan. Nah, di sana ada setan, nah, dia harus ya melawannya, kan begitu, ya. Nah, seperti itu. Ya, adab-adab keseharian itu yang diajarkan. Masuk rumah baca apa, masuk toilet baca apa. Kenapa kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is? Mungkin anak enggak tahu apa itu khubusi wal khaba'is. Ya, kemudian bagaimana untuk menghadapinya, ya. Bagaimana caranya kalau kita diganggu setan? Ya, setan mungkin aja datang mengganggu, kan begitu, ya. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak ini dijauhkan dari gangguan setan. Makanya dulu Nabi itu membacakan doa-doa, ya, ta'widat untuk Al-Hasan dan Husain, untuk cucu beliau dari kecil. Nah, ketika anak-anak itu kecil, ya, orang tua yang membacakan untuk mereka. Tapi ya diajari sehingga anak-anak itu bisa baca sendiri. Ketika anak-anak itu sudah terbiasa dengan doa-doa ini, akan muncul rasa berani gitu untuk menghadapi yang enggak nampak. Ya. Nah, misalnya kita mendatangi satu tempat, Nabi mengajari doa a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita ajarkan kepada anak dan jelaskan fungsinya apa. Ya, baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, baca Al-Baqarah di rumah itu untuk apa? Ya, dijelaskan kepada anak sehingga dia punya dia merasa saya ada senjata ini, saya nggak perlu takut, ya, karena saya punya senjata. Ya, ada keyakinan dalam hatinya untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Ya, nah, jadi dia menjadi manusia yang pemberani. Ya, nah, ya, bukan ya pengecut, penakut, ya. Nah, dibayang-bayangi rasa takut gitu, hal-hal yang kadang-kadang nggak wujud, ya. Nah, ketakutan tidak berdasar. Nah, dan juga dijauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang nggak baik, ya. Nah, ya, anak-anak itu juga harus dipilihkan lingkungan pergaulannya, kan begitu, ya, sama siapa dia bergaul, ya. Ya, maka apa saya katakan, ya, hari ini poin penting dalam pendidikan anak itu adalah pendampingan, ya. Hari ini, ya, dengan segala macam, ya, kita katakan tantangan-tantangan yang beraneka ragam, ya, hari ini, ya, ya, hal yang paling penting dalam pendidikan anak hari ini adalah pendampingan. Orang tua terus mendampingi, ya. Nah, banyak sekali soalnya hal-hal yang, ya, bisa, ya, mengacaukan pendidikan yang kita berikan, kalau tidak kita dampingi anak-anak ini. Ya, maka ketika anak mengeluhkan sesuatu, jangan cuek, ya. Ah, kamu, jangan. Ya, itu harus ditanggapi. Ketika misalnya, contohnya ini, anak mengeluhkan dia dibully misalnya sama teman-temannya. Jangan orang tua, ah, kamu, ya, hadapi, ya, apa namanya, gitu aja, kamu, apa namanya, ya, sedikit-sedikit lapor orang tua, gitu. Kita merasa terusik ketika anak melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, ya. Nah, kadang-kadang kalah itu adalah masalah berat yang menghimpitnya. Maka orang tua terus melakukan pendampingan, ya. Nah, seperti itu. Karena tidak ada lagi pihak yang bisa mendampingi anak lebih dekat selain orang tuanya, ya. Ya, ya, seperti itulah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf, ya, karena waktu yang tersedia tidak panjang. Ya, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani, hafirullah ta'ala, dari bahasan ilmu parenting. pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah yang kami hadirkan secara langsung di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat. Saat ini 9:06 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda Tilawah Mubarokah. Dan program berikutnya, kajian yang kami hadirkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tilawah kami hadirkan dari Qori Nabil Arifai dari Surat Al-Ankabut. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لبيك.
1: فضيلة الشيخ، يوم عرفة يوم من أيام الله، بعض الناس الشيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم.
2: أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليه من يستغل، حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم،
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
3: Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktunya dan menyibukkan dirinya untuk memasak, untuk bertamasya, santai jalan-jalan dan tidak meluangkan waktunya untuk beribadah di hari yang mulia ini. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memasak dan mempersiapkan kebutuhan makan dan minum, maka hal ini tidak mengapa karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun menghabiskan waktu tanpa mengingat Allah atau bahkan meninggalkan amalan-amalan yang dibutuhkan, maka ini termasuk kelalaian dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Dan hendaknya seorang muslim menyibukkan dirinya untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dan tempat ini sekalipun dia sambil bekerja. Wallahu taala a'lam.
4: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofat dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: لبيك. الشيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
1: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
2: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus, melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
2: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja, saat ini 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti kajian dari pembahasan syarah kitab Tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafizhahullahu Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah, dan kita akan ikuti bahasan bab kelima, dakwah kepada syahadat La Ilaha Illallah. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita telah selesai dari bab al-khauf minasyirk, takut dari kesyirikan. Dan sudah mulai masuk ke bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Namun kita akan bacakan dulu faidah-faidah yang bisa dipetik dari bab al-khauf minasyirk, takut dari syirik. Penulis buku Syekh Muhammad At-Tamimi, fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu faidah. Al-ula al-khawf minasyirk, yaitu takut terhadap kesyirikan. Dan memang sudah selayaknya ibu-ibu untuk kita takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Siapapun yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik, bahkan dia enggak bakalan dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik. Artinya kalau mati di atas kesyirikan dan tidak mau taubat. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, kesyirikan itu sumber berbagai macam malapetaka. Ya, sebagaimana sudah kita pernah jelaskan. Yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah mengadab kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaum Tsamud. Demikian pula kaum-kaum yang terdahulu, akibat apa ibu-ibu sekalian? Itu akibat kesyirikan mereka. Maka ibu-ibu, orang merasa aman dari syirik akibat daripada dia tidak paham tentang bahaya syirik. Kita itu bu, ya, lebih khawatir terhadap diri kita untuk jatuh kepada kesyirikan, bu. Lebih khawatir dari berita katanya bakalan terjadi mega trust, ya, gempa bumi sampai 8 skaliter atau 9 yang mengakibatkan tsunami. Kadang ketika kita mendengar berita-berita menyeramkan itu, kita ketakutan, khawatir. Tapi kita tidak pernah khawatir kalau kita bakalan kena kesyirikan. Padahal kesyirikan itu lebih berhak untuk kita khawatir darinya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, asalnya faedah yang kedua. An-riya minasyirik. Bahwa riya termasuk syirik. Tapi itu syirik kecil ya, bukan syirik besar. Wa annahu minasyirkil asghar. Ini yang ketiga. Bahwa riya termasuk syirik kecil. Tapi ibu, jangan pernah kita tertipu dengan kata-kata kecil. Karena syirik yang kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Lebih berat daripada zina, lebih berat daripada makan riba, ya. Lebih berat daripada korupsi, riya, pengen dilihat orang. Ya. Banyak orang menganggap bahwa apa namanya korupsi itu lebih berat, seakan-akan itu dosa yang paling berat sudah. Ya, padahal riya itu lebih berat lagi. Ibu-ibu sekalian. Orang yang sholat, kelihatannya Masya Allah beramal soleh, tapi ternyata hatinya pengen dilihat orang, gitu kan. Itu berat, Ibu, di mata Allah. Kenapa? Karena itu termasuk syirik. Makanya, sebagaimana sudah kita jelaskan, Ibu-ibu, pelaku riya itu, yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka itu pelaku riya, Ibu-ibu sekalian, sebelum yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang keempat, annahu akhwaf ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwa riya itu adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa orang-orang soleh. Nah, ini orang soleh ini, Ibu, penyakitnya terkadang di situ, riya. Ada yang ikhlas tapi kena ujub. Nah, sombong. Tertipu dengan banyaknya amal. Maka dari itu, Ibu, ketika kita beramal soleh, ya, pastikan, pastikan hati kita kosong dari riya. Kalau ternyata kedatangan riya, tolak, Ibu-ibu sekalian. Semaksimal mungkin. Jangan dibiarkan riya itu, ya, ada di hati kita. Akibatnya, bukan hanya ditolak amal kita, Bu, tapi juga kita mendapatkan dosa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah qurbul jannati wan nar. Faedah yang kelima, bahwa surga dan neraka itu sangat dekat. Ya. Orang yang mati di atas tauhid masuk surga. Dan orang yang mati di atas syirik masuk neraka. Maka kalau kita ingin masuk surga, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ya. Tapi kalau kita tidak peduli, kita berbuat kesyirikan, ingat, azab Allah keras. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia surga, tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. As-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Wadrak dekatnya surga dan neraka disebutkan dalam satu hadis yang tadi yang sudah kita sebutkan. Kata Rasulullah SAW, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhulal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhulal nar. Siapa yang meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka ia pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu meninggal, dalam keadaan ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan pernah menganggap remeh, Bu. Kadang kita nonton film misalnya, ternyata di film itu ada kesyirikan. Terus hati kita enggak mengingkari, bahaya itu. Orang yang takut, ya, hatinya jatuh kepada kesyirikan, ketika melihat kesyirikan dia langsung, ya, lari dari kesyirikan, ibu-ibu sekalian. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhulan nar walau kana min a'badin nas. bahwa orang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah, ia pasti masuk neraka walaupun dia orang yang banyak beribadah. Ibadahnya banyak, hajinya udah 60 kali, umrohnya bolak-balik tiap bulan, sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya rajin, tapi dia berbuat syirik. Maka ibu-ibu, percuma itu. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu berbuat syirik, batal amalmu. Batal amalnya, ibu. Percuma. Ya. Asamina faedah yang ke-8. Al-mas'alatul azimah su'alul khalil lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Masalah yang, faedah yang ke-8. Itu permintaan yang agung dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu, Bu, permintaannya? Yaitu agar dijauhkan dari menyembah berhala. Ini, Bu, doa yang penting sekali untuk kita minta kepada Allah. Di mana Nabi Ibrahim berkata, wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku, keturunanku untuk menyembah berhala, ya Allah. Jangan lupa, Bu, dalam sholat kita berdoa dengan doa ini, Bu. Jangan lupa di saat-saat yang waktu-waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah dengan permintaan ini, Bu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Ya. Atas syiah yang ke-9. I'tibaru bihalil akthar. Bahwa yang ke-9, ya, bahwa kebanyakan orang berbuat syirik. Di mana Allah berfirman, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Dan memang benar, ibu-ibu. Ya, banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan, Bu. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah matahari. Ya, padahal itu semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, Bu, untuk hanya beribadah kepada Allah saja, Bu. Hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah saja. Wallah, itu hidayah yang sangat mahal. Ya, lebih mahal daripada dunia dan seisinya, ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita sudah dikasih oleh Allah hidayah kepada tauhid, pertahankan, Bu, pertahankan. Karena itu sangat mahal sekali, ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-10, al-ashirah. Fi tafsir la ilaha illallah.

illallah. Karena la ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Ilah itu artinya ma'bud yang diibadahi. Ya. Tidak ada ilah artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar. Illallah kecuali Allah saja. Yang lain enggak benar. Yang lain enggak berhak diibadahi ibu-ibu sekalian. Al-hadiyata asyarah, fadilatu man salima minasyirk. Faedah yang ke-11. Keutamaan orang yang selamat dari syirik. Subhanallah. Ini keselamatan yang paling luar biasa. Kalau kita selamat dari COVID, alhamdulillah. Kita selamat dari kecelakaan, alhamdulillah. Kita selamat dari bencana, alhamdulillah. Tapi itu semua keselamatan yang kecil. Yang paling besar itu, Bu, selamat dari kesyirikan, Bu. Wallahi, selamat dari kesyirikan sampai mati kita. Itu keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, Bu. Tidak bisa. Iya. Karena banyak di antara kita untuk menyelamatkan hati dari kesyirikan itu berat, Bu. Mungkin kita selamat dari syirik besar, tapi enggak selamat dari syirik kecil. Riya. Ya. Karena riya ini, Masya Allah, sebutkan dalam hadis itu ya, akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi dari langkah semut. Gitu, Bu. Ya. Maka kita dari itu, Bu, setiap kita wajib selalu memeriksa dan mengawasi hati kita ini, Bu. Apakah di hati kita ada kesyirikan atau tidak. Baik, Ibu, kita lanjutkan bab ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah dibawakan ayat dalam surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat ini. Allah berfirman, katakan, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Kata beliau, li'anna du'ata ilallah yan qasimu ila qismain. Karena orang yang berdakwah itu ada dua, Bu. Yang pertama, da'in ilallah. Yaitu orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Agar mengagungkan Allah. Agar mengagungkan syariat Allah. Agar mentauhidkan Allah. Maka inilah yang benar. Ada yang kedua, da'in ila ghairihi, yaitu yang berdakwah menyeru kepada selain Allah. Ya, mengajak manusia kepada selain Allah, mengajak untuk menyembah selain Allah atau mengajak untuk mengagungkan individu tertentu, kiai tertentu, mazhab tertentu atau mengajak kepada apa sebuah pemikiran yang tidak sesuai dengan ya syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini jelas da'i-da'i yang mengajak kepada api neraka, ibu-ibu sekalian. Tabligh da'i ila Allah Ta'ala wal mukhlis alladhi yuridu an yusila an-nas ila Allah. Maka orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang ikhlas dalam dakwahnya, di mana ia benar-benar mengajak manusia kepada Allah. Supaya Allah yang ditauhidkan, supaya Allah yang diagungkan, bukan untuk mengkultuskan dirinya, bukan untuk supaya manusia, ibu-ibu sekalian, ya, menghormati dirinya, tidak. Kalau dai yang ikhlas itu, ibu-ibu, dia enggak peduli orang menghormati dirinya atau enggak, terserah, yang penting mereka mentauhidkan.

Alhamdulillah. Iya. Yang penting mereka mengagungkan Allah. Bukan mengagungkan dirinya, bukan. Wadda'i ila ghairi qad yakunu da'iyan ila nafsih. Yad'u il haqli aji an yu'adzim bainan nas wa yuhtaram. Sedangkan orang yang berdakwah kepada selain Allah, terkadang, kata Syekh Utsaimin, dia berdakwah kepada dirinya. Dia berdakwah kepada kebenaran, benar. Yang dia dakwahkan sesuai sunnah, betul. Tapi ternyata tujuannya supaya orang-orang mengagungkan dirinya, Bu. Supaya orang-orang menghormati dirinya. Supaya orang-orang menganggap dirinya ulama. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau ternyata ada orang yang seperti ini, yang berusaha bagaimana namanya yang mencuat, bagaimana supaya namanya melambung, ya, sampai dia punya tim khusus untuk meninggikan nama dirinya, maka hakikatnya dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya, ibu-ibu sekalian. Walihada tajidu yagdab idha lam yaf'alanna. Idza lam yaf'alin nas ma amara bih. Oleh karena itu kamu dapatkan, kamu lihat orang seperti ini biasanya ngambek, marah kalau orang-orang tidak melaksanakan apa yang ia perintahkan. Ya. Wala yaghdab idza irtakabu nahyan a'dham minhu. Tapi dia tidak marah kalau manusia melakukan perbuatan yang terlarang. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya dia berdakwah supaya orang menghormati dirinya, mengagungkan dirinya. Insyaallah ibu-ibu, ustadz-ustadz yang berdakwah kepada tauhid, ya, dia tidak suka orang-orang untuk menghormati dirinya, enggak suka. Yang dia inginkan adalah orang-orang mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Saudaraku seiman, waqad yakunu da'iyan ila ra'isihi. Dan terkadang orang yang berdakwah kepada selain Allah itu ternyata berdakwah kepada pemimpin, ya, perkumpulannya. Berdakwah kepada apa? Ya, pemikiran pemimpinnya. Bagaimana kita lihat, Ibu? Ya. Ada kelompok, misalnya jamaah tabligh mendakwahkan kepada pemikiran pendiri jamaah tablighnya. Ikhwanul Muslimin mendakwahkan kepada pemikiran pendirinya, Hasan Al-Banna dan Syair Qutb. Ya. Masing-masing kelompok, demikian pula ya, Hizbut Tahrir mendakwahkan kepada apa? Kepada pemikiran pendirinya, Taqiyuddin An-Nabhani. Berbeda dengan orang yang berdakwah kepada Allah. Yang mereka dakwahkan itu adalah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi yang terbaik. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak pernah mereka mengikatkan diri dengan ikatan-ikatan selain ya ikatan Allah dan Rasul-Nya. Iya. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan kepada fanatik kepada ormas tertentu atau kepada kelompok tertentu, tidak. Ya. Makanya kalau kita dapati orang yang fanatiknya kepada kelompoknya, Ibu, itu hakikatnya dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi ia berdakwah kepada kelompoknya itu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Waman da'a ila Allah thumma ra'an nas farina minhu fala yai'as. Orang yang berdakwah kepada Allah, cirinya apa? Ketika orang-orang lari darinya, enggak menerima dakwahnya, dia tidak putus asa. Ya. Dia tidak meninggalkan dakwah. Tidak. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah
Karena saya menyampaikan risalah Allah. Orang mau terima, kalau diterima ya alhamdulillah. Gak diterima, ya saya tetap akan berdakwah kok. Ya. Karena tujuannya bukan karena ingin manusia ya menghormati dirinya, enggak sama sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfud ala rislik. Wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Pergilah ya dengan tenang. Ya, untuk mengepung musuh demi Allah. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Fa idza da'a ila Allah falyakun ghadabuhu min ajli anna al-haq lam yuttaba. Apabila ia berdakwah kepada Allah, hendaknya kemarahannya itu bukan karena orang tidak mengikuti dirinya, bukan. Tapi tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Enggak mau mengikuti tauhid, lebih senang berbuat syirik. Enggak mau mengikuti sunnah, lebih senang berbuat bid'ah. Enggak mau mengikuti ketaatan, lebih senang berbuat maksiat. Ya. Maka kalau ibu, ya, saat kita ditolak dakwah kita dan kita tidak marah, tapi ketika manusia tidak peduli dengan agama Allah, maka kita jadi kesel, marah, maka itu tandanya marah kita karena Allah, bu, bukan karena diri kita. Ya. Nah ini bagus sekalian. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadat an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidhalik fa a'limhum anna Allah iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'uka lidhalik fa a'limhum anna Allah iftaradu 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Ibu kenal siapa Ibn Abbas, Ibu? Ibn Abbas ini sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW, bu. Ya. Apa doa Rasulullah untuk Ibn Abbas, bu? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibn Abbas dalam agama. Dan ajarkan ia tafsir. Masya Allah. Bayangkan Ibn Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, ibu, supaya difaqihkan dalam agama. Dan doa Rasulullah mustajab. Supaya diajarkan tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi sahabat yang paling faqih di zamannya. Dan paling paham tentang kitabullah. Ya. Dari Abdullah bin Abbas. Dan Ibnu Abbas ini, bu, termasuk sahabat kecil. Artinya ketika Rasulullah hidup, Ibnu Abbas masih kecil. Tapi Masya Allah, bu, ya, Ibnu Abbas ini waktu kecilnya tuh, bu, rajin banget nuntut ilmu, bu. Ya, rajin beliau nuntut ilmu. Ketika Rasulullah sudah wafat, Ibnu Abbas mendatangi setiap sahabat. Untuk apa, bu? Untuk mencatat hadis-hadis yang
didengar oleh sahabat itu langsung dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Setiap sahabat didatengin sama Ibnu Abbas. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas mendatangi seorang sahabat di siang hari. Ternyata sahabat itu lagi tidur siang di rumahnya. Maka Ibnu Abbas pun kemudian menunggu di depan rumahnya. Dan Ibnu Abbas ketiduran sambil menunggu. Sampai asar, si sahabat ini keluar rumah, didapatinya Ibnu Abbas sedang tidur di depan rumahnya. Kata sahabat ini, "Subhanallah. Ada apa wahai anak paman Rasulullah engkau di sini?" Kata Ibnu Abbas, "Aku datang sengaja ingin mengambil ilmu dari engkau." Allahu Akbar. Kata sahabat ini apa? "Kenapa engkau tidak suruh saja orang biar aku yang akan datang kepada kamu?" Karena Ibnu Abbas ini kan termasuk ahli bait ya. Dan para sahabat itu sangat menghormati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian. Tapi kata Ibnu Abbas apa? "Tidak. Sesungguhnya ilmu ya hendaknya dihormati dengan cara mendatangi ahlinya." Maka Ibnu Abbas pun mencatat sampai-sampai disebutkan ibu-ibu, catatan hadis Ibnu Abbas itu wikra ba'ir, sepenuh unta. Sepenuh muatan unta, bayangkan. Makanya Ibnu Abbas terkenal dengan keilmuannya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat tua, memuji Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Mas'ud? "Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma asharahum minna ahad." Kalaulah Ibnu Abbas usianya sama dengan kita-kita yang udah tua, tidak akan ada yang bisa menandingi ilmu Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini maruk banget kalau nuntut ilmu tuh. Ya. Demikian pula kita seharusnya, Ibu. Kita berusaha didik anak-anak kita ini supaya cinta ilmu, supaya mau menuntut ilmu. Ya. Karena masalahnya di zaman sekarang ini, Bu, banyak anak-anak remaja nih, Bu. Ya, semangatnya nonton, Bu. Nonton media, TikTok, YouTube, Instagram. Akhirnya semangat menuntut ilmunya enggak ada. Mengkhawatirkan di zaman sekarang nih, Bu. Banyak remaja-remaja itu, anak-anak muda itu enggak ada semangat menuntut ilmu sudah. Karena itu, akibat tontonan-tontonan itu. Ya. Akibatnya malah ilmu dilecehkan sama anak-anak muda zaman sekarang, Bu. Agama dianggap memberatkan sama anak-anak muda di zaman sekarang ini. Akibat itu, tidak dididik sama orang tuanya untuk mencintai ilmu Allah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman. Siapa itu Mu'ad? Mu'ad bin Jabal, Bu. Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang masih muda di zaman Rasulullah SAW, tapi alim, Masya Allah. Ya, sangat berilmu. Dan faqih Mu'ad bin Jabal itu, Bu. Makanya Rasulullah SAW kirim Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah. Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk berdakwah bukan sembarangan, Bu. Yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah itu orang-orang yang memang betul-betul keilmuannya luar biasa seperti Mu'ad bin Jabal. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan Mu'ad bin Jabal, Bu. Apa kata Rasulullah SAW? "Mu'ad amamal ulama yaumal qiyamah biratwah." Iya. Mu'ad nanti pada hari kiamat di depan para ulama sejauh lemparan batu. Ya, yang menunjukkan
bahwa Mu'adz bin Jabal keilmuannya luar biasa, Ibu. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, untuk apa? Berdakwah. Ini menunjukkan penting, Bu. Ya, harus ada pengiriman dakwah ke tempat-tempat yang di situ tidak ada ilmu dan ulama. Dan penting juga untuk apa? Mendidik ya orang supaya jadi dai yang kokoh ilmunya, yang mapan ilmunya. Ya. Dan dai-dai ini yang akan dikirim ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok yang kelak di situ akan mengajarkan manusia tentang tauhid, tentang sunnah, tentang ilmu Allah. Kita ini sangat butuh dai. Dai-dai yang mapan ilmunya, kuat keilmuannya, itu yang kita butuhkan, Bu. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ternyata Rasulullah SAW, Ibu, memberitahu kepada Mu'adz siapa audien yang akan dihadapi oleh Mu'adz. Siapa yang akan didakwahi oleh Mu'adz. Ini menunjukkan seorang da'i yang mau berdakwah. Penting kita tahu. Ya, siapa audien kita? Siapa yang akan kita dakwahi? Ya. Sebab kalau kita mendakwahi orang-orang awam gitu, Bu. Jangan disamakan kita berdakwah dengan orang-orang yang sudah berilmu, jangan. Orang ahli kitab mereka punya ilmu. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak sekalian. Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata Bu, da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW, disuruh oleh Rasulullah SAW yang pertama kali didakwahkan tentang la ilaha illallah. Sampai mentauhidkan Allah. Ya. Mungkin ada yang berkata begini, Bu. Kalau Mu'adz, ya jelas dia berdakwah kepada ahli kitab yang bukan kaum muslimin. Makanya dakwahnya kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, terus kita berdakwah kepada kaum muslimin, masa kita berdakwah kepada la ilaha illallah lagi? Kita katakan, iya. Karena di zaman sekarang banyak kaum muslimin tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Banyak, Bu. Banyak enggak orang Islam yang masih melakukan mistik-mistik, Bu. Pergi ke dukun, banyak gak? Banyak, Bu. KTP-nya muslim. Banyak tidak orang Islam yang mengagungkan kuburan para wali itu, Bu. Lalu dibungkus dengan bungkus apa? Mencintai para wali. Tapi hakikatnya menyembah kuburan para wali. Ya, mengagungkan kuburan itu seagung-agungnya. Sampai mereka khusyuk di sisi kuburan itu. Di mana kekhusyuan itu tidak ada ketika mereka sholat dalam masjid. Ya. Ibu-ibu sekalian. Banyak kaum muslimin masih pakai jimat. Banyak kaum muslimin, bahkan di sekitar kita saja, Bu. Masih banyak kaum muslimin yang bikin sedekah bumi. Menyembelih sapi, kerbau. Kemudian kepalanya, kakinya dikuburkan sesuai dengan arah mata angin, katanya. Untuk menghindari apa katanya? Menghindari bala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan ibu-ibu sekalian. Iya. Akibat daripada apa? Tidak faham makna la ilaha illallah. Makanya dakwah kepada tauhid harus kita tekankan terus. Pahamkan terus. Makanya Rasulullah SAW di sini, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, yang pertama kali beliau nasihatkan apa?
hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan, hai Mu'ad, yaitu mendakwahkan manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain, sampai mereka mentauhidkan Allah, yaitu menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah menaatimu, ya, untuk bersyahadat la ilaha illallah, masuk Islam dan mentauhidkan Allah, fa'alimhum annallaha farad 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beritahu mereka, ajarkan mereka, hai Mu'ad, bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu. Setelah tauhid, ibu diajarkan, maka ajarkan tentang fikih salat, tentang salat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang paling agung. Rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain, sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufr as-salah faman tarakah faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Iya. Makanya Imam Ahmad pendapatnya, orang yang meninggalkan sholat, dia bukan muslim. Iya. Saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian. Nah, kata Rasulullah SAW begitu. Kalau mereka sudah menaatimu, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkan sholat 5 waktu. Berarti kita wajib setelah belajar tauhid, bu, kita belajar sholat. Bagaimana cara sholat? Dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, kita berusaha untuk mengetahui dalil-dalilnya. Cara takbir bagaimana, mengangkat tangannya bagaimana. Kata Rasulullah SAW apa, bu? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Berarti kita ngikutin Rasulullah dalam tata cara sholat. Bukan cuma sebatas ikut-ikutan kiai, bu. Tapi kita berusaha untuk mengetahui dalil-dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Fa inhum ata'uka lidzalik. Fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka menaatimu untuk salat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat, sedekah, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Ya. Jadi zakat itu diambil dari siapa? Dari orang kaya yang ada di tempat itu dan dibagikan kemana? Ke fakir miskin yang ada di tempat itu. Dari hadis ini kita ambil faedah, ibu, bahwa hendaklah, bu, zakat itu jangan dialihkan ke tempat lain dulu. Selama di tempat kita masih banyak orang miskin, utamakan dulu orang miskin yang ada di tempat kita. Iya. Ini enggak, ibu, zakatnya dikirim ke tempat jauh sana, sementara di tempat ibu sendiri masih banyak orang susah, orang miskin, ya enggak benar lah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Dan dari sini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa zakat boleh diberikan kepada satu asnaf dari 8 asnaf. Karena kan mustahik
zakat kan ada 8 ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu. Kita lanjutkan. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka menaatimu untuk membayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhi oleh kamu untuk mengambil harta mereka yang paling berharga. Artinya ketika mengambil zakat mereka, jangan diambil itu dari harta mereka yang paling berharga, jangan. Kecuali kalau mereka ridho, mereka yang ngasihnya. Tapi juga jangan diambil dari harta yang paling jelek, jangan. Tengah-tengah di antara itu. Wattaqi da'watal madlum. Dan hati-hati kamu dari dakwah, dari doanya orang-orang yang dizolimi. Nah, hati-hati itu, Bu. Orang yang dizolimi itu dakwahnya pasti diijabah, Bu. Kata Rasulullah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa yang orang yang dizolimi itu, Bu, tidak ada penghalang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa doa orang yang dizolimi itu diarak oleh awan. Lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku pasti akan kabulkan kamu walaupun setelah beberapa waktu. Hati-hati, Bu. Mungkin Ibu nyakitin hati orang, mengambil harta orang, ya. Ibu menzolimi orang, akhirnya dia ya menangis di hadapan Allah dan mendoakan keburukan buat ibu. Ternyata Allah kabulkan doa dia, Bu. Ngeri, Bu. Jangan pernah menzolimi orang. Jangan pernah, ibu-ibu sekalian. Karena doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Ada orang yang bercerita, Bu, bahwa dia dulu di kantornya itu, ya, dokumen-dokumen dia sama temannya disobek-sobek. Dan dia merasa kesal banget, sakit hati. Saking kesal dan sakit hatinya karena dokumen-dokumen penting dia disobek-sobek sama temannya itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, sobek-sobek dia, ya Allah. Subhanallah, setelah beberapa tahun, temannya ini mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Dan badannya tersobek-sobek. Allah kabulkan doanya, Bu. Subhanallah. Oleh karena itu hati-hati, Bu. Dengan doa orang yang dizolimi itu, Bu. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, Ibu, dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan. Faedah yang pertama, masyru'iyatu irsali du'ati ilallah. Disyariatkan mengirim para da'i yang betul-betul sudah kuat keilmuannya. Jadi, para da'i itu bukan asal, Bu. Kalau zaman sekarang kan kursus da'i 4 bulan. Sebatas pintar ngomong, ngoceh, udah jadi da'i. Ya gak cukup lah. Ya, da'i itu yang sudah dididik betul. Ya, da'i itu yang sudah belajar apa namanya Al-Quran, hadis yang dengan kadar yang mencukupi tentunya. Sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan. Ilmu tentang tauhid. Ya. Belajar beberapa kitab tauhid dan dia betul-betul sudah menguasainya. Sudah diajari juga dia tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji yang dibutuhkan dalam dakwahnya nanti. Sudah diajarkan juga ya bagaimana adab-adab ya ketika berdakwah. Penting itu. Kan di zaman sekarang ini, Bu, ya, semua orang jadi da'i asal pintar ngomong. Da'i-da'i selebritis yang namanya menjadi tenar akibat masuk ke televisi-televisi nasional.
Yang ternyata kita lihat, kalau ngomong agama, gak pakai dalil sama sekali. Hanya berdasarkan kepada akal-akalan saja. Yang seperti ini, Bu, malah lebih banyak menyesatkannya daripada ya memperbaiki. Na'udzubillah, nas'alallah, salamata wal afiyah. Faedah yang kedua, anna syahadat la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama dan yang hendaknya pertama kali didakwahkan kepada manusia. Ini kewajiban yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kali didakwahkan la ilaha illallah. Pahamkan manusia tentang makna la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ya. Faedah yang ketiga, anna makna syahadat la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwah. Wa makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Nah, di sini kita penting, Bu, seorang dai untuk memahamkan apa itu ibadah. Ibadah apa sih? Ya, pahamkan bahwa ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Ibadah itu ada tiga, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan yang paling agung ibadah hati. Ibadah hati berupa apa, Bu? Mengagungkan Allah, takut kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Demikian pula membesarkan Allah dengan hati. Nah, ini, Ibu. Dan pahamkan bahwa kalau kamu mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, kamu sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena cinta itu ibadah. Jangan sampai cinta kamu kepada makhluk sama dengan cinta kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu mengagungkan selain Allah seperti kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, di sini kita penting, Bu, pahamkan tentang hakikat ibadah itu. Faedah yang keempat, annahu la yuhkam bi islamil kafir illa bin nutqi bi syahadatain. Bahwa orang kafir tidak bisa dihukumi muslim kecuali kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ada orang berkata, saya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, Ustaz, tapi saya sudah yakin Islam itu benar. Sebatas yakin Islam benar belum cukup memasukkan dia ke dalam Islam. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Harus itu. Dan harus ada saksi bahwa dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, Ibu. Ya. Faedah yang kelima, anal insan qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah. Bahwa seorang insan terkadang dia berilmu, banyak baca buku, tapi tidak faham makna la ilaha illallah. Ada yang kayak gitu? Ada. Karena dia enggak peduli dengan ilmu tauhid, ya. Dia hanya membaca kitab fikih aja. Hanya dia baca kitab sejarah saja. Hanya baca kitab apa? Kitab-kitab yang selain tauhid lah. Makanya tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Maka orang ini tertipu, Bu. Hendaknya yang pertama kali kita pelajari, Bu, yang kita berusaha untuk pahami adalah makna la ilaha illallah. Itu dulu, Ibu-ibu sekalian.
Faedah yang keenam. Anna mukhatabatal alim laysat kamukhatabatil jahil. Bahwa berbicara kepada seorang yang punya ilmu itu beda dengan berbicara kepada orang yang jahil, enggak punya ilmu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberitahu Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Hai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, hai Mu'adz. Berarti Mu'adz harus siap-siap nih untuk bisa membantah syubhat-syubhat mereka ini. Karena ahli kitab kan punya keilmuan, Bu. Biasanya syubhatnya juga banyak. Berarti untuk menghadapi orang yang punya ilmu ini, kita juga harus kuat nih. Ya, dalam menyampaikan hujah dan dalil dan argumentasi yang kuat. Ya. Faedah yang ketujuh. At-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dini. Peringatan. Bahwa seorang insan, apalagi seorang da'i, harus betul-betul berilmu tentang agamanya. Bu. Ya. Harus, Bu. Setiap muslim wajib belajar ilmu agama. Ya, tapi untuk memperdalam betul-betul secara mendalam itu tidak wajib. Yang wajib mempelajari tentang rukun Islam, rukun iman. Karena itu rukun masalahnya. Ya. Faedah selanjutnya yang ke-8. Anna sholata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Bahwa kewajiban yang terbesar setelah dua kalimat syahadat yaitu sholat 5 waktu. Ibu, orang yang senantiasa memperhatikan sholat 5 waktunya, kekhusyuannya, ya rukun-rukunnya, ini insya Allah orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, Bu. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Bu. Kalau misalnya ada orang rajin sholat, tapi maksiatnya juga rajin, biasanya akibat dia tidak peduli sholatnya tuh. Kekhusyuannya gak peduli. Tumakninahnya gak dipedulikan. Akhirnya gak berbekas. Ya. Beda dengan orang yang betul-betul memperhatikan sholatnya. Dia perhatikan kekhusyuannya, dia perhatikan tumakninahnya, dia perhatikan rukun-rukunnya, wajib yang kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Maka yang seperti ini sholat yang akan membekas di hati seorang hamba. Memberikan kekuatan, ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-9. Anna zakata aujabul arkan ba'da sholat. Bahwa zakat itu adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Setelah sholat, maka rukun yang paling wajib adalah zakat. Ya, maka ibu-ibu yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki, wajib belajar ya fikih zakat harta yang ibu miliki itu. Ya. Apakah sudah nasab sampai nisabnya apa belum, sudah haul belum. Penting itu, Bu. Faedah selanjutnya, bayanu masrifin min masrafi zakah. Penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Bahwa zakat itu ada 8 asnaf. Namun, boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Sebagai disebutkan dalam hadis tadi. Faedah yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhi zakah min jayyidil mal. Illa birriba sahibih. Ketika mengambil zakat, jangan mengambil harta dia yang paling ya mahal, yang paling bagus. Kecuali kalau pemiliknya ridho. Ya. Faedah yang terakhir, ibu-ibu, at-tahdhir minadz-dzulm. Peringatan dari berbuat zolim kepada orang lain. Hati-hati, Bu. Jangan sampai kita berbuat zolim. Ya. Wa anna da'watan madhum mustajabah, karena doa orang yang dizolimi itu mustajab. Dan di akhirat, Bu, kita akan
bayar kezoliman dengan amal soleh kita, Bu. Kan saya bukan dalam hadis, atadruna manil muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisun fina man la dirhama lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang ludes hartanya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa Bu? Walakin al-muflis yawmal qiyamah min man ya'ti bi sholatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin aw kama qala. Tapi orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji. Waqad syatama hadha, wa akhadha mala hadha, wa ahraqa dama hadha, wa daraba hadha. Ternyata dia pernah mencaci maki orang, pernah mukul orang, pernah mengucurkan darah orang. Ya, pernah ya menzalimi orang lah istilahnya begitu. Fayuta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka ia pun berikan ya pahalanya itu kepada orang-orang yang ia zalimi. Fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikan pahala dia sudah habis untuk membayar kezaliman-kezaliman itu, ukhidat min khotoyahu. Maka dosa orang yang dizolimi ini diambil, lalu diberikan kepada orang yang menzoliminya. Thumma turiha fin na'ar. Kemudian orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ibu pernah menggibah orang, Bu. Seperti yang namanya ibu-ibu. Ya. Banyak ibu-ibu itu rajin gibahin orang, Bu. Hati-hati tuh, Bu. Zolim tuh, Bu. Ya. Karena gibah itu artinya apa, Bu? Merusak kehormatan seseorang, Bu. Dan menghormatan, merusak kehormatan seorang muslim itu, Bu, dosanya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ibu misalnya pernah apa namanya? Mukul teman misalnya. Atau ibu minjem tapi enggak ada niat dikembaliin. Ya. Dengan alasan, ah dia kan teman saya. Gak bisa begitu, Bu. Itu zolim, Bu. Mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Ini, Bu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ya berusaha menjauhi perbuatan zolim kepada manusia. Ya. Demikian, wabillahi taufik, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.

Bagaimana seorang muslim tapi sering meninggalkan sholat karena malas dan berat, karena kerjaan, Ustaz. Ini bahaya besar. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Menjadi dua pendapat. Imam Ahmad berpendapat bahwa dia kafir murtad dari agama Islam. Sementara jumhur ulama mengatakan belum kafir, tapi dia harus diberikan hukuman. Imam Syafi'i mengatakan hukumannya dibunuh. Iya. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumannya dipenjara sampai sholat. Bayangkan bu, para ulama memperselisihkan tentang keislaman orang ini bu. Dan orang yang meninggalkan sholat itu berat dosanya bu. Ngeri, ya. Maka dari itu hati-hati. Kalau ada orang yang suka meninggalkan sholat hanya karena misalnya kerjanya berat, apakah dia lebih membela kerjaan daripada agamanya, akhiratnya, hanya untuk mencari dunia, dia gadaikan akhiratnya, la ilaha illallah. Ini orang tertipu ini, bu. Bagaimana hukumnya menyuruh anak kerja ke Jepang buat kerja? Karena di sini ekonomi tambah sulit, Ustaz. Anak laki-laki. Pertama, Bu, apakah di Jepang itu terjamin agamanya atau tidak? Kalau dia pergi ke Jepang menyebabkan agamanya rusak, hancur, jangan, Bu. Wallahi agama anak tuh segala-galanya, Bu. Tapi kalau di sana, ya, ada komunitas muslim, di sana juga ada kajian-kajian Islam, ya, sehingga terpelihara akidahnya, agamanya, silahkan saja. Kalau memang itu sudah benar-benar dibutuhkan, silahkan saja. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga mempunyai orang tua yang sudah tua di kampung. Usia beliau 70 tahun. Bapak sudah meninggal lama, beliau ajak saya menemani beliau. Tapi suami saya tidak mau tinggal di kampung, Ustaz. Saya ajak ibu ke sini juga, beliau enggak mau. Gimana? Bu, istri itu harus lebih berat ke suami. Ya. Berbeda dengan suami, kalau suami wajib berbakti kepada orang tua. Adapun istri wajib berbakti kepada suami. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, kalau aku menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Coba ibu baik, pahamkan kepada ibu yang di kampung itu, bu. Saya masalahnya seorang istri, dan istri itu harus berbakti sama suami, bu. Ya. Ayolah, bu, kemari, bu. Ya. Insya Allah di sini, ya, banyak manfaatnya tinggal di sini, bu. Rayu terus, bu, supaya ibunya mau tinggal di rumah ibu. Mohon nasihat Ustaz, saya seorang ibu, supaya sabar mengajak anak hijrah di atas sunnah. Saya ajak dengan perjuangan harta dan pikiran, sedangkan suami enggak peduli. Masya Allah, berarti pahalanya buat ibu diborong. Ya, ketika suami enggak peduli, dan ibu terus mengajak, itu artinya pahalanya diborong sama ibu semua, bu. Dan jangan pernah sedih dan putus asa, bu. Karena ibu sudah mendapatkan pahala besar. Dan terus, ya, sambil ibu berdoa dan doa orang tua itu insya Allah didengar. Ya, ajak terus anak, pahamkan dengan cara yang terbaik tentunya, bu. Ajak bertukar pikiran dia. Pahamkan tentang hakikat kehidupan di dunia. Padu dinuna kita ini sementara.
Ya. Ingatkan bahwa setiap manusia pasti akan mati. Ya. Pahamkan dia tentang agama kita siapa. Siapa Tuhan kita. Allah. Siapa Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Apa agama kita. Pahamkan. Terus. Jangan pernah putus asa, Bu. Ya. Jika seorang dari Nasrani pindah ke Islam, mu'alaf, tapi dia tidak melaksanakan sholat, Ustaz. Kadang sholat, kadang enggak. Gimana tuh hukumnya? Ini keislamannya diragukan ini. Ya. Maka yang di sini penting, Bu, ya. Para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu penting untuk dididik. Ya. Diajak terus dipahamkan tentang Islam. Jangan sampai dibiarin. Udah masuk Islam, udah dibiarin. Ajak terus. Kalau ibu punya teman yang baru masuk Islam, ajak dia, ayo ngaji. Kita pahami agama Islam, apa itu agama Islam. Dekati dia, pahamkan hakikat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, Bu. Bagaimana caranya ya Ustaz, agar bisa tenang dan yakin dengan pertolongan Allah saat ditimpa musibah ya Ustaz. Saya mencoba untuk istighfar, berdoa, tapi selesai itu muncul lagi perasaan kalut, cemas, dan takut tidak bisa melewati dengan baik. Caranya ibu harus menguatkan keyakinan ibu kepada Allah, Bu. Sebab pertama, Bu, ketakutan, kecemasan itu akibat ibu suudon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah seakan-akan Allah tidak akan mendengar doa ibu. Tidak akan menolong ibu. Ya. Berarti di sini ibu sedang krisis keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuatkan keyakinan kita dengan bagaimana caranya. Sering-sering baca Quran dengan terjemahnya. Baca tentang kisah-kisah bagaimana Allah menolong para nabinya. Bagaimana Allah membela orang-orang beriman. Bagaimana janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan bahwasannya Allah tidak akan pernah ya tidak menepati janjinya. Pasti Allah akan menepati janjinya. Ya. Supaya muncul keyakinan. Dan suudon, husnudon kepada Allah. Jangan dibiarkan terus. Sebab ini kalau sudah sampai tahap kepada suudon, lama-lama ibu akan jauh dari Allah. Lama-lama akhirnya ibu tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Yang musibahnya lagi, na'udzubillah min dzalik, akhirnya ibu ya tidak lagi percaya kepada Allah. Nah, ini penyakit yang mengerikan, Bu. Kalau dibiarkan, Bu. Jangan dibiarkan, Bu. Terus mendekatlah kepada Allah, taqarrublah kepada Allah. Sering-sering baca Quran dengan terjemahnya dan tafsirnya. Supaya ibu semakin yakin. Ya. Apakah termasuk zolim seorang ayah tidak menafkahi anak kandungnya dari kecil? Jelas ini zolim, Bu. Ya. Seorang ayah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Jika ia tidak menafkahi, maka ia telah berbuat dosa di sisi Allah. Kenapa? Ya, karena Allah yang memerintahkan para suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Tapi dia kemudian dia tidak mau menafkahi, zalim dia. Ya. Tapi bagaimana anak? Apakah dia tetap wajib berbakti kepada ayahnya yang tidak menafkahinya? Tetap wajib. Tidak boleh membalas kezoliman orang tua dengan cara kita menzolimi mereka. Tidak mau berbakti, tidak boleh. Tetap. Ya. Dan hendaklah kamu berbakti sama orang tua semata-mata karena Allah saja sudah. Karena mengharapkan pahala. Orang tua dan keluarga besar menganut tarekat sufi dan kejawen. Ketika kami mudik dan silaturahim, ada perasaan tidak nyaman dan tidak betah karena ada foto pemuka agama yang dikultuskan.
musik juga hingar-bingar, asap rokok dan bentuk kemudaratan lainnya. Kami niatkan birrul walidain, namun satu sisi saya tidak bisa sholat dikir dengan tenang dan rasanya ingin cepat kembali ke kota. Namun khawatir mereka tersinggung, mohonlah Ustaz nasihatnya. Sabar untuk mendakwahi orang tua itu butuh waktu. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu menyelamatkan orang tua kamu dari api neraka. Iya. Betul. Pastinya hati kamu tidak akan pernah tenang. Karena kamu menghadapi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Betul itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Apakah saya akan biarkan terus orang tua saya seperti ini? Coba ya putar otak kita. Bagaimana caranya saya bisa mendakwahi orang tua saya? Mendakwahi ya bapak saya, ibu saya yang ternyata pemikirannya masih menyimpang. Nah itu Bu yang kita pikirkan, Bu. Mudah-mudahan dengan ibu saya

Pahamkan. Dan itu memang butuh waktu. Gak bisa ya sekaligus begitu, gak bisa. Apakah diperbolehkan kita memberikan akikah kepada keponakan yang baru lahir berupa makanan yang sudah siap saji, Ustadz? Ibu, akikah itu harus dengan menyembelih. Tidak cukup sebatas makanan. Ya. Di akikah itu disembelihkan, dibelikan kambing 1 ekor buat perempuan, 2 ekor buat anak laki-laki. Disembelihkan untuk mereka, Bu. Jadi akikah sebatas berupa makanan saja enggak cukup. Ya. Akikah itu disembelihkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih apa? Kambing. Kalau jilbab bagian samping hanya sampai sesiku atau di bawah siku, tidak sampai pergelangan tangan, apakah sesuai dengan syariat dan bisa dipakai sholat tanpa menggunakan mukena lagi, Ustaz? Saya ingin pahamkan dulu kepada yang bertanya ini tentang makna jilbab. Karena yang saya pahami dari pertanyaan ini, si penanya memahami jilbab itu kerudung. Padahal kerudung itu bukan jilbab. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Pakai kho, bukan pakai ha. Ya. Khimar. Ayat kerudung dengan ayat jilbab beda. Ayat kerudung itu di surat An-Nur ayat 31. Ayat jilbab surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, terus apa dong bedanya jilbab dengan kerudung? Bedanya, kata para ulama, jilbab itu pakaian kurung. Ya, yang menutupi seluruh tubuh. Nah, jilbab itu pakaian kurung yang menutupi seluruh tubuh. Sedangkan khimar, kerudung itu adalah yang menutupi kepala sampai ke dada. Yang disebutkan dalam ayat itu, wal yadribna bikhumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah para wanita memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Iya. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan dan para ulama menjelaskan bahwa kerudung itu ya sampai ke dada. Kemudian ditutup lagi dengan jilbab. Jilbab ini pakaian yang besar menutup sampai ke kaki. Ya. Itulah yang benar, Bu. Kalau di Indonesia kan memang kerudung yang dipanjangkan. Kerudung yang dipanjangkan sampai ke paha. Terus pakai baju apa kurung yang besar. Nah, baju kurung yang besar itu jilbab namanya. Namun yang lebih sesuai dengan sunnah adalah kerudung dengan cara dililit, kemudian sampai ke dada. Kemudian ditutup dengan apa? Jilbab. Ya, melabuh sampai ke bawah. Seperti yang dilakukan oleh para wanita di Saudi Arabia. Ya, itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Bagaimana sikap kita menyikapi kondisi ekonomi yang dan pemimpin yang katanya zolim sama rakyatnya? Karena banyak kita umat yang akhirnya terbawa pemikiran orang untuk membenci pemerintah, bahkan statusnya mencela pemimpin. Ngeri, Bu. Ketahuilah, Ibu, pemimpin yang zolim itu akibat daripada kezolimin rakyat. Allah itu maha adil, Bu. Allah akan memberikan pemimpin ke suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsa itu. Kalau bangsa itu memang bangsa yang zolim, yang jauh dari Allah, Allah pun akan berikan pemimpin yang sama.

0: Dari mana dalilnya? Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan pemimpin zolim untuk ya rakyat orang yang zolim. Demikianlah sebagian orang zolim itu akan menjadi pemimpin untuk sebagian yang zolim lagi. Disebabkan oleh perbuatan mereka, kata Allah. Pepatah Arab mengatakan, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah keadaan pemimpin kalian. Ngeri, Bu. Ya. Di media sosial itu isinya hujatan terus. Setiap pergantian pemimpin dicari lagi. Hati-hati, Bu. Ini propaganda, Bu, untuk menghancurkan negeri kita nih, Bu. Harusnya kalau kita melihat pemimpin zalim, kita juga harus lihat rakyatnya pun zalim. Enggak mungkin Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Allah berikan pemimpin zalim akibat kezaliman rakyat juga. Karena itu sebagai balasan yang setimpal bagi mereka-mereka yang zalim itu, Bu. Coba kita lihat di negeri kita ini. Banyak orang Indonesia yang masih berbuat kesyirikan, tidak, Bu? Masih berbuat kebid'ahan, tidak, Bu? Masih banyak tidak orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah, enggak, Bu? Banyak, Bu. Ya. Itu, apa namanya, laki-laki yang senang laki-laki, banyak. Perempuan yang senang perempuan, banyak. Perzinahan tersebar. Terus kita berhayal pengen punya pemimpin yang adil. Sementara kita sebagai rakyat sendiri banyak kezalimannya. La ilaha illallah. Sudah gitu kita terpengaruh, akhirnya ikut-ikut mencela pemimpin. Akhirnya kita jatuh kepada keyakinan khawarij. Mencela pemimpin itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bu. Hati-hati. Kewajiban kita bukan mencela. Mencela itu tidak akan memperbaiki. Yang dianjurkan oleh para ulama adalah mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Imam Al-Barbahari berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan," kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada pemimpin, suka mencela pemimpin, fa'lam annahu min ahlil hawa. Ketahuilah ia termasuk ahli hawa, pengikut hawa nafsu itu. Idza ra'aita rajulan yad'u lisultan, kalau kamu melihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan buat penguasa, fa'lam annahu min ahli sunnati insyaallah. Insyaallah ini orang termasuk ahlu sunnah. Apa manfaatnya mencela? Apakah dengan mencela akan beres segala urusan? Masalahnya kita itu termakan, Bu, oleh provokator-provokator yang kebetulan mereka-mereka ini mungkin pihak oposisi yang merasa dirugikan oleh rezim yang ada misalnya. Yang kemudian berusaha untuk memprovokator rakyat supaya membenci kepada apa? Pemimpin ini. Tujuannya apa? Nanti dijatuhkan. Biar mereka yang memprovokasi ini bisa naik lagi. Ya. Tujuannya politik semuanya, Bu. Cuman kita yang jadi korban. Kitanya yang bahlul. Sangat mudah sekali untuk terkena provokasi. Ya. Jadi yang lebih baik gimana dong? Lebih baik doakan, Bu, pemimpin kita supaya Allah beri hidayah, supaya Allah perbaiki negeri. Saat ibu salat tahajud berdoa sama Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpinku, ya Allah, perbaiki negeriku, ya Allah. Barangkali doa ibu mustajab didengar sama Allah. Ya. Apabila seorang suami berkurban, apakah anak dan istrinya berkorban juga atau hanya dapat pahalanya saja, Ustaz? Kalau yang berkorban cuma suami, dan suami meniatkan untuk diri dan keluarganya, maka pahalanya berarti dibagi-bagi. bukan cuma suami ya Bu ya, tapi juga buat istri dan anak-anaknya. Ya. Penilaian bahwa kita dizolimi itu bagaimana ya Ustaz? Bagaimana jika diperlakukan yang ia dapat dikarenakan oleh perbuatannya sendiri? Apakah itu masuk dihitung bahwa ia dizolimi? Dizolimi itu adalah oleh orang lain. Orang lain melakukan perbuatan menzolimi diri kita, baik dengan lisan atau perbuatan. Dengan lisan contohnya ada orang yang ya menggibah kita, menjelek-jelekan kita, atau mengejek kita, itu zolim. Ya. Itu zolim namanya, Bu. Atau mengambil harta kita, atau merusak kehormatan kita. Ya. Maka ini zolim. Jadi hakikat zolim itu apa? Yaitu berbuat tidak baik kepada orang lain. Itu menzolimi orang namanya, Bu. Nah, zolim ada dua. Menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Adapun hadis yang sedang kita bahas tadi, kata Rasulullah hati-hati dari doa orang yang dizolimi. Yaitu yang dizolimi oleh orang lain. Ya. Jika dizalimi orang itu tidak ada kaitannya dengan hukuman dari Allah, jelas ada hukumannya dari Allah, Bu. Ya. Orang yang dizalimi itu memang doanya didengar sama Allah. Tapi kalau orang yang dizalimi ini misalnya orang kafir, tetap diberikan hukuman oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi tidak setiap orang yang doanya didengar sama Allah, kemudian Allah tidak menegakkan hukuman akibat dosanya, ya enggak juga, Bu. Jangan dipahami seperti itu. Ya. Bagaimana jika diperlakukan yang ia dapat dikarenakan oleh perbuatannya sendiri? Apakah itu masih dihitung bahwa ia dizalimi? Dikarenakan oleh perbuatannya sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Ini pertanyaannya enggak dikasih contoh sih. Tolong dong kasih contoh gimana, maksudnya apa. Ya. Kalau pertanyaannya ngambang, nanti jawabannya jadi ngambang juga. Bahaya dari riya, bagaimana kalau kita ditanya sama orang, kamu puasa enggak? Padahal kita puasa supaya tidak riya, bagaimana jawabnya Ustadz? Kalau ada yang bertanya gini, kamu puasa enggak? Jawab, kepo. Ya. Bilang gitu. Ngapain sih kamu kepo? Udahlah, enggak usah nanya kayak gituan. Ya. Dulu salafus soleh paling enggak suka, Bu, ditanya kayak gitu. Bu. Kamu puasa enggak? Kamu sedekah enggak? Kamu ngapain? Kamu nanya. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh para seorang sahabat, gimana puasamu, hai Rasulullah? Marah Rasulullah ditanya begitu. Ya. Apakah ada yang namanya umroh berkali-kali, Ustaz, kalau sudah sampai di tanah suci? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang lebih baik, kita sekali perjalanan, sekali umroh. Tapi kalau misalnya kita, ya belum tentu bisa baik lagi umroh, karena mungkin, ya, dari sisi finansial juga kurang. Ini kesempatan saya lagi umroh. Alhamdulillah. Maka kemudian setelah umroh kita pergi ke Tan'im untuk mengumrohkan orang tua kita. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini. Kata beliau boleh kalau seperti itu. Iya. Syekh Soleh Fauzan juga seingat saya membolehkan. Bagaimana kalau lupa bayar zakat fitrah anak saya tinggal di Jepang, Ustaz? Ibu, anak ibu tinggal di Jepang, udah kerja kan? Kalau udah kerja, udah punya apa namanya penghasilan sendiri, ya, dia wajib menzakati dirinya sendiri, ya. Kalau sudah kerja sudah punya, tapi kalau anak ibu di Jepang dalam rangka sekolah dan belum punya penghasilan, maka ibulah yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau lupa bagaimana? Nah, kalau lupa, ya kita mohon ampun, istighfar sama Allah dan segera keluarkan, Bu. Kalau kita melaporkan kasus pencabulan, apakah sama halnya menzalimi keluarganya? Enggak. Kalau memang orang ini memang berbahaya. Iya. Sekarang kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kita laporkan. Apakah berarti kita menzalimi keluarganya? Ya enggak lah. Kalau begitu di zaman Rasulullah SAW gimana itu? Iya. Orang-orang yang dilaporkan, ada yang minum arak, dilaporkan ke Rasulullah SAW akhirnya dicambuk. Ada yang ini dan itu. Ya. Kalau dibiarkan, tidak dilaporkan, akhirnya merajalela gimana? Mana yang lebih besar mudorotnya? Mendiamkan sehingga orang ini merasa aman, akhirnya melakukan pencabulan di mana-mana? Atau kita laporkan supaya dia kapok dan banyak yang selamat dari pencabulan dia? Ya. Tentu ibu mudarat khusus dikedepankan daripada mudarat umum. Hanya karena kemudian ya, dianggap itu menzalimi keluarganya, tidak bisa. Ya. Karena menyebar aib keluarganya, bukan juga. Bukan sedang menyebar aib keluarga itu. Tapi karena memang orang ini perbuatannya sudah nista. Ya. Jika anak yang sulit melaksanakan sholat secara mandiri, sejauh mana orang tua perlu mengingatkan? Bu, tidak ada batasan. Ingatkan terus, dan jangan bosan. Ya. Sampai si anak punya kesadaran sendiri. Takut-takut dia dengan neraka. Ingatkan tentang kematian. Bagaimana kalau kita sudah berbuat salah, sudah minta maaf sama orang-orangnya dua kali, tapi dia tidak memaafkan, Ustaz? Kalau kita sudah berusaha minta maaf, ya, tapi dia tidak mau memaafkan, maka kita insya Allah dimaafkan oleh Allah, Bu. Yang kedua, kita berusaha terus berbuat baik sama dia. Ibu kirimi, kasih dia buah-buahan, berbuat baik tuh sama dia. Ya. Ustaz, kita berteman berencana untuk umroh bersama. Tapi belum ada uang yang terkumpul. Mohon nasihat dan langkah-langkahnya, Ustaz. Kalau belum ada uang, mabuk, gimana lagi? Ya, kalau kita belum mampu umroh, cari amalan-amalan yang nilainya sama dengan umroh, supaya kita dapat pahalanya pun tidak kalah. Ya. Apalagi ini untuk berencana mau umroh bareng-bareng, tapi gak punya duit, gimana? Ya. Kita katakan kepada dia, kalau gitu ibu cari duit lah. Ya. Kalau memang tidak punya kemampuan, ya sudah, kita jangan menyusah-nyusahkan diri kita juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya. Apa hukumnya memberi hadiah kambing sekaligus mencarikan tukang potong dan tukang masak untuk keperluan akikah putra dari keponakan? Bagus, Bu, kalau memang keponakan misalnya nggak punya uang untuk akikah, terus ibu kasih hadiah kambing nih buat akikah anak kamu, itu kebaikan buat ibu, masya Allah. Iya. Nya orang tua menunda-nunda bayar SPP. Padahal ia mampu. Dan sekolah juga paling murah. Ini zolim. Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dia sudah melanggar perjanjian. Karena ketika dia masukkan sekolah anaknya ke sekolah itu, perjanjiannya apa? Wajib bayar SPP. Kemudian dia tidak mau bayar. Maka zolim, ya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perjanjian. Dan Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat mereka dan perjanjian mereka itu. Apakah bisa dikatakan zolim, Ustaz? Pekerja atau karyawan yang datangnya tidak tepat waktu dan pulangnya lebih cepat. Kalau dia datangnya lambat, pulangnya cepat, terus maunya gajinya sempurna, ini makanan, dia makan gaji buta. Tidak berhak mendapatkan gaji sempurna dia. Wajib dipotong. Gitu. Ya. Berarti orang pekerja ini disebut apa? Tidak amanah. Ya, kalau tidak amanah apa dong? Khianat. Dan itu termasuk apa dong? Termasuk perangai kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, ayatul munafik thalas, tanda orang munafik tiga. Di antaranya apa? Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Itu dosa besar itu, Bu. Ada kebiasaan sebagian masyarakat seperti ketika hendak pindah rumah, bangun rumah, atau mengadakan resepsi pernikahan, bahkan ketika akan melakukan perjalanan jauh, mereka melakukan yang katanya ngitung. Apakah yang termasuk syirik? Ya. Karena mereka menganggap dengan cara ngitung, dia menentukan ini hari baik, ini hari buruk. Berarti dia menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Bukan hari. Kebaikan dan keburukan, selamat atau tidak, tidak ditentukan oleh hari. Ya, itu jelas syirik, tapayur. Harus dipahamkan bahwa seperti ini tidak dibenarkan. Ada juga ketika petani tanaman padinya diserang hama tikus, ada keyakinan tidak boleh makan menjelang waktu maghrib. Ini juga tatoyur. Ya, termasuk syirik? Ya. Kadang membuat tanaman padi yang telah dirusak tikus dan disimpan di dapur di atas tungku. Apakah termasuk syirik? Betul. Itu termasuk tatoyur. Ya, menisbatkan kesialan kepada selain Allah. Padahal yang memberikan kesialan, yang memberikan manfaat, mudarat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah saja. Iya. Maka menisbatkan kesialan kepada selain Allah, kemudaratan bahwasanya ada yang bisa memberikan kesialan dengan tanpa izin Allah, ini termasuk syirik. Ibu. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah Islam. Kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullahu Ta'ala. Pembahasan syarah kitab Tauhid yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barkah Cilengsi Bogor, bahasan dari dua bab, bab takut kepada kesyirikan dan bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat kajian dan nasihat Al-Ustaz di kajian tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Barakallahu fikum. Saat ini 11:38 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kami hadirkan dari Qari Sheikh Mustafa Al-Azawi dari Surat Ar-Rum kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja Lidzakirina wadzakirat
2: Idza'atul Quranil Karim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق، لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda addu'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: عليه.
1: حسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟
2: الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم.
3: Pertanyaannya, apa arti rafath dan fusuq dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafath artinya berbicara tentang senggama, karena hakikat rafath adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk maksudnya adalah bermaksiat, karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
1: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad? Maka beliau bersabda, bagi kalian kaum wanita, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acapkali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
4: Halo?
3: Meskipun waktu telah lama berlalu.
4: Halo?
3: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
4: Halo?
3: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: الخطأ.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah azza wa jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، الأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya. Memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: نعمته لك والملك لا شريك لك.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia harus, hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama. Ya. Ada yang harus menanti belasan tahun. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya. Bahwasanya ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjanjikan banyak hal. Menjanjikan surga yang tertinggi. Menjanjikan diampuninya dosa-dosa. Ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu kathir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau. Hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Ya. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi SAW berkata, "Allahumma ya hajjatun la riya afiha wala sum'ah." Ya Allah, inilah hajiku. Aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali. Untuk seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan. Saya haji loh, saya sedang haji loh. Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup. Ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti di tanah air. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur, harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat, kalau sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah. Fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat, tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, dan akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu tidak, kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya. Kalau ada yang perlu dia beli. Kalau ada perlu makanan, dia makan. Kalau ada buah yang harus dia makan. Agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. Sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
5: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
7: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenagakerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Ijen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
8: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol, sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangware, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
9: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
10: Ketinggian air?
9: Yang di depan mah paling selutut, kalau yang di sebelah sana ketinggian. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan, kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
8: Hingga kini, banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
7: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenagakerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh FSB dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbu Musi audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
10: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman Senin 18 Mei mengatakan selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan, nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
11: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
10: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktek kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
12: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
7: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
13: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
14: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
13: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
15: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
7: www.radioprssnijabar.net. Saudara, Viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
16: Kapolsek Ibun Polresta Bandung, Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban melapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui, pelaku adalah H, dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
17: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
7: Operasi Intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
18: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
19: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres jajaran Sepolda Jawa Barat.
18: Dalam pengungkapan terpisah, Satuan Narkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Yudi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
20: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
18: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
7: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor, jalan rusak parah di tanjakan pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
21: Tanjakan pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
22: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan pengusaha, tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nanggrak Sari yaitu Kampung Lumbuling, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyangan dan Cipaninggas juga itu ada.
21: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
23: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir Dengklok ini.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
24: آيات من القرآن
25: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
26: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
26: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
5: dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
26: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.

0: ini kembali kami hadirkan satu tausiah kajian ilmiah di edisi siang, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Sahih Jami As-Sawir. Kita akan ikuti bahasan tema akhlak mulia versus akhlak munafikin. Nah, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bahasan dari kitab Sahih Jami As-Saghir dengan tema akhlak mulia versus munafik. Kami hadirkan untuk 53 menit ke depan, semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keistiqamahan kita, memberikan kekuatan untuk selalu beribadah, tidak terikat dengan waktu dan batas, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan itu merupakan cita-cita kita tertinggi. Kaum muslimin, orang yang tahu mahalnya ibadah, apalagi diterimanya, dia akan khawatir ibadah itu tidak diterima. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari kebiasaan para salafus salih beramal. Mereka bersungguh-sungguh menjadi orang bersemangat dan paling terdepan. Tetapi begitu selesai, ternyata mereka ketakutan, dirundung galau. Jangan-jangan amal yang mereka kerjakan tidak membawa hasil. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, satu saat bilang kepada anaknya, tasaddaq alaihi bidirham. Jadi ada pengemis datang, kasih dia satu dirham. Maka anaknya mengatakan, taqabbalallahu minka ya abati, mudah-mudahan Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, law alimtu anna Allah qabila au taqabbala minni sajdatan wahidatan au sadaqata dirhamin wahidin laysa thamma ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Kalau seandainya aku tahu Allah subhanahu wa ta'ala menerima satu sujudku saja atau satu dirham dari sedekahku saja, maka niscaya tidak ada yang lebih aku sukai dari mati. Atadri mimman yataqabbalullah, man, kamu tahu Allah menerima dari siapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah amalnya hanya orang bertakwa. Artinya seolah Abdullah bin Umar merasa bahwa dirinya belum sampai ke situ. Padahal beliau siapa? Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam, orang yang paling ketat dalam menerapkan ibadah dan sunnah. Akan tetapi inilah seperti perkataan orang Arab yang mengatakan, la ya'riful fadla illa sahibul fadl. Tidak ada yang bisa mengetahui sebuah keistimewaan kecuali orang yang memang memiliki keistimewaan itu. Ketakwaan hanya akan dipegangi, diburu oleh orang-orang yang tahu tentang ketakwaan itu. Dulu pernah kita pelajari, kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, bagaimana orang akan bertakwa sementara dia tidak tahu cara bertakwa. Ikhwah sekalian, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berakhlak baik, tetapi na'udzubillah kita terjangkit penyakit munafik. Hadisnya berbeda, dan memang pembahasan ini beberapa hadis yang akan kita kupas biiznillah azza wajalla akan

0: Maksudnya, kita ingat ketika para sahabat, mereka akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan sunnahnya. Akan tetapi rupanya mereka tahu musuh dari syariat, musuh dari amanah, musuh dari ketakwaan, musuh dari keimanan, selain kekufuran adalah kemunafikan. Mereka khawatir terjangkit penyakit munafik itu. Sehingga ketika salah seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, menceritakan tentang mayoritas para sahabat, ternyata mereka juga khawatir akan terjangkit penyakit munafik. Beliau pernah mengatakan, adraktu thalathin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Aku pernah mengenal 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata semua mereka ketakutan akan kena penyakit munafik. Umar bin Khattab sudah dijanjikan surga, sudah punya rumah di surga. Ternyata beliau masih sempat setelah Nabi SAW wafat tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Tahu kalau Hudzaifah ini diberitahu oleh Nabi SAW nama-nama orang munafik di Madinah. Beliau sampai mengatakan, ana minta dengan nama Allah, apakah Nabi SAW menyebut namaku? Artinya takut akan kena penyakit munafik. Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan, orang yang tidak menjadi munafik profesional atau munafik sejati, tidak menutup kemungkinan dia terjangkit sebagian penyakit munafik. Dan ini yang banyak ketika beliau mensyarah hadis ayatul munafiqi thalas, tanda orang munafik ada tiga. Kemudian dalam hadis arbaun, man kana fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat ciri kalau dimiliki semua orang atau dimiliki seseorang, maka dia akan menjadi seorang munafik sejati. Tapi kalau seandainya dia punya salah satunya, maka dia akan kecipratan sifat munafik dengan takaran dan kadar dia menyabet salah satu dari empat sifat itu. Artinya, kata Ibnu Rajab kesimpulannya, ada orang yang memiliki sifat munafik sementara dia orang beriman. Maka kita perlu hati-hati. Nah, kita akan membahas hadis pertama malam ini adalah sifat orang munafik. Apa itu? Malas sholat. Dan disebutkan oleh para ulama, maksudnya terutama sholat jamaah. Sholat saja malas, apalagi berjamaah. Maka mereka ingin menampilkan di depan orang, saya sholat bersama kalian, saya beribadah seperti kalian. Dan tujuan sholat itu memang untuk riya. Sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'unannas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik berusaha nipu Allah, ya Allah yang tipu mereka. Mereka kalau salat malas, ya mereka ingin mengerjakan dilihat orang, dan sebenarnya mereka tidak mau mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah sebentar sekali, sisanya hanyalah riya, pengin pujian orang. Artinya ini sifat munafik. Kalau seandainya menjangkit sebagian kalangan orang beriman, maka dia telah terjerumus ke dalam sifat orang-orang munafik, termasuk malas dalam sholat. Ya, sampai dulu juga pernah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang munafik tidak mau sholat, diakhir-akhirkan sholatnya sampai matahari hampir terbenam, sholat asar baru dikejar. Dalam hadis dikatakan, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu salat orang munafik. Bagaimana itu? Yajlisu yarqubu syams. Dia sengaja tidak salat-salat, nunggu biar matahari ini sampai hampir tenggelam. Fa idza kanat baina qarnayi syaitan. Ketika matahari ini sudah hampir terbenam, seolah di antara dua tanduk setan, istilah ketika akan terbenam. Faja'ala yanqur arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Maka dia segera cepat-cepat salat seperti ayam mematuk, empat rakaat dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sesaat dan sebentar di dalam ibadah itu. Maka di antara sifat orang munafik adalah malas salat, dan berjamaah pun dia malas sekali. Ini hadis pertama yang akan kita bahas. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isha'i wa salatul fajr." salat yang paling berat dirasa oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Yang dimaksudkan di sini adalah salat jamaah. Karena kalau seandainya dia salat di rumah, aslan dia tidak akan melaksanakan salat. Dia pada asalnya memang kafir, hanya menampakkan keislaman. Maka kalaupun seandainya dia di rumah, tidak bakal merasa berat karena tinggal tidak salat. Tetapi maksudnya adalah salat berjamaah. Dia paling berat karena harus setor muka di depan orang banyak. Nah, yang paling berat adalah salat Isya, waktu orang sudah mulai akan istirahat. Waktu Subuh, orang masih terlelap dengan tidurnya. Kalau mereka harus datang untuk ikut-ikutan kaum muslimin, salat dan seperti yang lain, padahal waktunya gelap tidak kelihatan. Bagaimana mereka mau pamer itu? Maka disebutkan mereka paling berat untuk melaksanakan dua salat ini, salat Isya dan salat Subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwa. Seandainya mereka ngerti tentang besarnya pahala dua salat ini, mereka akan betul-betul hadir sekalipun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Ini kata Nabi SAW, pelajaran penting ini. Beliau mengatakan, aku ini betul-betul bertekad agar salat ini dilaksanakan dulu. Enggak usah nunggu aku. Ya. Summa amura rajulan fayusalli bin nas. Aku perintahkan seorang untuk menjadi imam. Summa antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan beranjak bersama beberapa orang, mereka membawa kayu bakar. Hatab diartikan artinya al-khashabul yabis. Ya, kayu yang kering memang dipakai untuk memantik agar api itu bisa menyala dengan keras dan besar. Nah, ini aku akan datang bersama para sahabat membawa kayu bakar. Apa tujuannya? Membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tekadnya adalah menghukum orang yang tidak sholat berjamaah. Kaum muslimin, kita tahu bahwa sholat berjamaah hukumnya berbeda-beda sesuai dengan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat berjamaah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan, aman. Seperti sholat jenazah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah fardu ain, wajib untuk masing-masing individu muslim. Dan ada yang mengatakan bukan hanya fardu ain, bahkan syarat sah sholat. Artinya kalau seseorang sholat, dia sehat, dia tidak punya alasan, kemudian sholatnya sendirian, maka sholatnya tidak sah. Ini yang namanya sholat jamaah adalah syarat sah sholat. Ini pendapat Dawud al-Zahiri. Akan tetapi, kalau kita tidak ingin merajihkan, ketika kita tahu Nabi SAW akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, kira-kira apa yang kita pahami? Kalau seandainya dikatakan bahwa itu adalah fardu kifayah, dan tadi kita sebutkan fardu kifayah artinya kalau ada sebagian sudah mewakili, yang lain tidak akan disalahkan ketika tidak mengerjakan. Akan tetapi kenapa Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak hadir, padahal di masjid sudah ada, bahkan ada yang dimintai tugas untuk menjadi imam pengganti. Ini menunjukkan bahwa kehadiran sebagian tidak cukup untuk sebagian yang lain. Sehingga wallahu alam, ini adalah pendapat terkuat yang dipakai oleh mazhab Imam Ahmad bahwa salat jamaah wajib. Meskipun mereka tidak mengatakan itu syarat sah salat. Kalau ada orang yang salat sendirian, salat di rumah, salat di jalan, salat di kantor tapi tidak sengaja tidak salat jamaah, maka salatnya sah. Tetapi kalau kita lihat konteks hadis ini, memang betul-betul orang yang tidak jamaah ini repot ya. Repot. Baik, ketika seseorang menilai kemudian menukil bahwa sholat jamaah tidak wajib, apa konsekuensinya? Kalau dulu para ulama, mereka menilai ini tidak wajib karena berusaha untuk memahami semua dalil. Yang kedua, agar kaum muslimin mereka juga tidak disalahkan dan dianggap dosa ketika meninggalkan sesuatu yang mungkin bisa aja mereka kerjakan. Tetapi orang yang kebanyakan tidak punya takwa, ilmunya tipis, begitu mereka tahu ada yang menganggap sunnah tidak wajib, maka alasannya adalah kan sunnah, kenapa harus diperjuangkan? Mending di rumah juga tidak apa-apa. Tidak boleh disalahkan ketika ada orang tidak hadir, karena memang itu tidak wajib. Istilahnya, kesimpulan kalau dulu para ulama mengatakan ini adalah sunnah, kalau orang sekarang mengatakan itu cuman sunnah. Nah, ini terlihat sekali. Ini terlihat sunnah. Terlihat sekali sebagian orang menganggap remeh hal seperti itu. Coba bayangkan, dulu di zaman sahabat, mereka tidak terlalu perhatikan apakah ini sunnah atau wajib. Yang mereka lihat Nabi SAW mengerjakan atau tidak. Kalau seandainya Nabi SAW mengerjakan, mereka akan terapkan langsung. Maka khusus untuk sholat jamaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menilai bahwa orang yang absen munafik. Itu penilaian di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami menganggap antara kami para sahabat kalau seandainya ada yang tidak salat jamaah, dia adalah munafik yang kelihatan banget, enggak bisa sembunyi-sembunyikan. Dan ada sebagian orang sakit pun dipapah dua orang, artinya diperjuangkan sekali. Nah, ini kalau kita di tempat orang yang banyak mengatakan kami madhab Syafi'i, dan dalam madhab Syafi'i memang menganggap salat berjamaah adalah fardu kifayah. Atau ada juga di dalam buku madhab, dalam madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah mu'akkadah atau sunnah. Akan tapi ada nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan la urakhisu liman qadira ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min udhur. Aku tidak memberi keringanan untuk orang yang mampu hadir salat jamaah kok dia pengen absen, kecuali kalau dia punya udhur. Udhurnya apa? Safar, perjalanan jauh, sakit, takut, hujan, atau kondisi darurat yang dia tidak bisa tinggalkan. Kalau seandainya tidak, maka hukum asalnya mendengar suara azan, panggilan untuk sholat, lalu dia tidak hadir. Ini alasannya apa? Apakah darurat? Orang kerja di kantor, kemudian rapat, lalu dikatakan meeting darurat. Kita katakan darurat itu diukur sesuai dengan kondisinya. Orang namanya darurat itu sudah kepepet. Kalau orang bisa ngatur, maka tidak dikatakan darurat. Seperti orang yang mengoperasi, dokter dioperasi, gak mungkin dia tinggalkan operasi antar, dibiarkan tinggal sholat dulu. Atau keamanan yang memang harus berjaga, mereka masih wajar karena harus betul-betul tidak mengorbankan situasi ya, sehingga mereka dimaklumi. Akan tetapi untuk orang-orang yang tidak punya udzur sama sekali, lalu dia tinggalkan sholat karena oh mungkin saya udzur atau semacamnya, kita khawatir bahwa itu adalah sifat orang yang munafik. Sebagian ulama dan jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah, sementara hadis yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan orang-orang munafik. Nabi SAW tegaskan untuk mereka, ini hadisnya berkaitan dengan orang munafikin. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama pun menegaskan enggak dong, orang munafikin kalau seandainya mereka dibakar rumahnya, maka penghukuman itu bukan karena tidak atau sekedar tidak sholat aja, akan tapi karena mereka orang munafik. Kalau hadis ini untuk menegur orang yang beriman agar kita tidak dengan mudah-mudahnya meninggalkan sholat berjamaah. Intinya dalam hadis ini dikatakan satu, perintah untuk selalu menjaga sholat lima waktu berjamaah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang yang lebih afdal mereka sholat di rumah. Yang kedua, tanda bahwa orang yang malas untuk sholat berjamaah telah terkena penyakit munafik. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan tindakan sifat munafik itu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Darda disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Ya. "Athqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan." Yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ini hadis yang ke-134, 135 sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda, "Athqalu syai'in fi mizanil mu'mini khuluqun hasan." Yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang terpuji yang baik. "Innallaha yubghidu al-fahishal mutafahhisha al-badhi'." Dan Allah murka, marah kepada orang yang memiliki sifat fahish. Apa fahish itu? Orang yang kalau ngomong kotor, kasar, keras, pedas. Disebutkan al-mutafahish lebih parah lagi, dia maksain banget. Kalau ngomong itu ngotot dan kotornya itu dia enggak puas. Harus tambah dengan yang sekotor-kotornya, kemudian sejelek-jeleknya. Kalau ngomong dengan biasa itu kayak kurang mantap gitu. Apalagi ini mencela. Baik. Dikatakan al-badhi, yang kata-katanya memang tercela, kotor. Ya, tidak pantas. Kalau kita pernah menyatakan, orang itu tergantung komunitas dan tempatnya. Kalau dia sedang di jalan, panas, emosi, pejibun, banyak orang gitu, biasanya tabiat yang akan muncul adalah marah, ingin menang, kemudian menghilangkan kecapean itu semuanya. Akhirnya kata-kata itu kasar. Berbeda dengan orang yang berpendidikan, duduk di satu ruangan, dingin, pekerjaan terhormat, berhadapan dengan orang yang tidak membuat capek sama sekali, bahkan membuat dia bahagia, maka dia akan berbicara dengan santun, sopan, tenang, dan kata-katanya bahkan ditata, bukan hanya sekedar sopan, beradab, tapi bahkan ditata. Ini perbedaan yang ringan antara orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, antara orang di tempat terhormat dengan orang yang di jalanan, antara orang yang ngerti tata krama dengan orang yang tidak, lalu bagaimana dengan orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama. Maka di antara ciri khas seorang mukmin, kelihatan bicaranya baik atau tidak. Dan ini berat, berat sekali, berat sekali. Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memilih dua pilihan saja. Kalau ngomong baik, alhamdulillah fadl. Kalau tidak, diam. Ini susah banget tapi itu. Ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Banyak di antaranya, satu, hal yang haram. Omong-omongan kotor, najis, dusta, ngadu domba, semuanya enggak dia butuhkan. Yang kedua, yang makruh. Kata-katanya tidak benar, kemudian merendahkan, dan seterusnya. Yang ketiga, mubah tapi berlebihan. Ya, ini juga tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang berikutnya adalah syubhat untuk orang yang tidak tahu. Saya ngomong kayak gini, ini benar apa enggak? Ini boleh apa tidak? Ketika seorang tidak bisa memastikan bahwa ini bermanfaat atau minimal tidak bermadarat, maka lebih baik ditinggalkan. Intinya, memang ini adalah takaran yang tidak gampang. Orang bisa menjaga mulut. Nanti akan ada lagi hadis yang kita bahas insya Allah tentang orang yang bisa menjaga mulut. Akan tetapi, akhlak yang baik adalah akhlak yang akan membuat timbangan seorang muslim menjadi berat. Ini bukan berarti akhlak satu-satunya tuntutan di dalam syariat. Sampai ketika seorang asal akhlaknya baik masuk surga langsung. Enggak bisa dikatakan demikian. Karena pintu surga itu bukan sekedar akhlak, akan tetapi keimanan yang paling melandasi seseorang sukses di akhirat adalah keimanan. Yang disampaikan oleh Nabi SAW bilang kepada pamannya, ya am qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Pamanku, antum bilang dong, la ilaha illallah. Kalau sudah ngomong itu, aku bisa punya alasan untuk membela kamu depan Allah Azza wa Jal. Akan tetapi, ketika seorang tidak melakukan itu, mau baik akhlaknya, mau terpuji, mau hebat, terhormat, bahkan semua orang memuji, tidak ada manfaatnya. Di sisi Allah Azza wa Jal tidak ada manfaatnya. Cuman hadis ini dijadikan penjelasan tentang bagaimana keistimewaan akhlak yang baik. Dan kita kalau berbicara dua poin penting ini, yang pertama, ada orang ketika dia masih melakukan pelanggaran syariat, terutama di sisi tauhid, melakukan syirik, percaya dukun, ramalan bintang, gombalan nenek moyang. Kalau gombalan itu kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak terhormat, rayuan gombal dan semacamnya. Tapi kalau ini gombalan nenek moyang, bagaimana ini? Keyakinan anakku tidak boleh makan ikan tujuh turunan kalau tidak kualat. Kalau mau nikah, tolong perhatikan rumahnya menghadap kemana dan tanggalnya seberapa nanti. Subhanallah, masih ada orang kayak begitu. Sekalipun dia senyum, mengikuti tradisi, dia berusaha banyak menolong dan seterusnya, tapi sebenarnya akhlak yang paling terpuji adalah akhlak seseorang kepada Allah. Sehingga tauhidnya harus sempurna, ibadahnya harus benar. Nabi SAW bagaimana kerjakannya? Dia kerjakan, maka itu hakikat juga akhlak yang baik. Tapi maksudnya memang pembahasan ini berkaitan dengan seseorang ketika dia berperangai, berbicara, membantu, dan tidak menyakiti. Ya, ini harus dipahami seluruh kaum muslimin bahwa akhlak baik itu bukan hanya sekedar aksi menebar kebaikan, tetapi diantaranya pula adalah aksi untuk menahan diri dari menyakiti dan merugikan. Nah, orang bantuan, masya Allah banyak sekali, tetapi ngerusaknya juga banyak juga. Maka kira-kira mana yang lebih manfaat? Seandainya ada orang bagi-bagi ini, bagi-bagi sembako, tapi sambil bagi sembako dia menyebabkan bukan hanya kemacetan, bahkan ada tumpang tindih, bahkan ada yang waliyadzubillah kalau sampai mati, maka akan masuk ke dalam ranah pidana. Ini kenapa sampai mengadakan ini? Sudah ada izinnya kah? Atau dia sudah pertimbangkan tempatnya, anggotanya, dan bagaimana perencanaannya? Jadilah dia masalah baru. Nah, seandainya ada orang yang ingin melakukan kebaikan, dakwah, dan semacamnya, tapi ternyata yang dilakukan kesalahan. Yang dilakukan bahkan kemungkaran, kesyirikan, ya, maka kita katakan ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Akhlak yang baik memang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat luhur, mulia, dan sangat tinggi sekali. Lalu beliau menggabungkan antara standar wahyu dengan akhlak dan perangai beliau, sehingga dakwah ini lancar, diterima di kalangan umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meneladani Nabi SAW dalam hadis ini, bahkan menyebutkan Allah tidak suka dengan orang yang omongannya kotor. Inna Allah yubghidu al-fahisha al-mutafahish al-badhi. Allah tidak suka orang yang kata-katanya kotor, omongannya tidak terkendali, ya, sampai ngumpat-ngumpat. Bahkan dalam perkataan para ulama seperti Al-Ajurri, perdebatan itu membuat orang terhormat hilang kehormatannya, ilmu seolah tidak nampak sama sekali. Sampai beliau mengatakan, orang alim ketika berdebat dia melewati satu masa hilang keakalnya itu. Karena dia sedang emosi, tersulut emosi untuk menang, membantah, dan seterusnya. Orang terpancing kebanyakan. Maka kita katakan, kalau itu adalah diskusi sudah jelek, kalau seorang tidak bisa menjaga diri, bagaimana dengan orang-orang ngomongnya sembarangan? Dan ini jauh dari sifat keislaman. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sampai memuji orang yang akhlaknya baik. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi rajata as-sa'imil qa'im, atau sahibis saumi was-salah. Orang yang akhlaknya baik, dia bisa mengejar atau menjadi satu level dengan orang yang ahli ibadah, puasa, salat, karena akhlaknya baik. Ya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa memang ada timbangan pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini ada pelajaran akidahnya, di antaranya keyakinan Ahlus Sunnah bahwa nanti pada hari kiamat kita akan ditimbang oleh Allah. Apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Ada yang mengatakan amalnya Allah akan bentuk dalam sebuah fisik, kemudian fisik itu yang ditimbang. Ada yang mengatakan, di antara para ulama membahas tentang hisab al-mizan, atau nanti pada hari kiamat akan ada timbangan. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya dan amalnya. Tapi yang jelas, memang nanti pada hari kiamat akan ada hisab, kemudian akan ada pertimbangan dan melihat mana yang lebih berat antara amal soleh dan amal yang buruk. Artinya di dalam hadis ini ada pelajaran tentang masalah akidah, bahwa di hari kiamat akan ada timbangan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian hadis yang ke-136. Ya. Hadis yang ke-136, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim seperti yang ditulis dengan lambang atau syiar kaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Ada dua golongan orang yang kalau salatnya tidak sampai keangkat melewati kepalanya, masih nancep dalam badan. Artinya mau dilaporkan biar ditulis pahalanya, ternyata enggak bisa keluar. Nah, ini sebagian ulama seperti Asy-Syaukani rahimallahu mengatakan berarti salatnya tidak diterima. Kalau tidak ngelewatin badan, tidak sampai ke atas, berarti tidak sampai melalui tahap penilaian. Karena dia nancep itu mau dilaporkan, tidak bisa. Dalam hadis dikatakan, dua orang yang sholatnya tidak bisa melalui kepalanya, tidak terangkat. Dalam hadis yang lain, disebutkan, ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رَؤُسِهِمْ. Ada tiga golongan. Sholat mereka tidak bisa ngangkat di atas kepala mereka. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ini salatnya berarti tertolak. Siapa mereka? Yang pertama, abdun abiqun min mawalihi hatta yarji'. Ada seorang budak yang kabur dari tuannya, salatnya akan selalu ditolak oleh Allah sampai dia kembali lagi. Ya, sekarang tidak ada perbudakan. Sehingga kita paham, seorang ketika memiliki budak, maka budak itu wajib untuk taat kepada tuannya, kemudian tidak kabur, tidak melanggar, dan seterusnya. Bahkan jihad pun tidak wajib, karena harus melayani suaminya, melayani tuannya. Bahkan haji pun demikian, tidak wajib. Ya, karena dia sibuk untuk melayani tuannya. Baik. Yang kedua adalah, وَمْرَأَةٌ عَصَدْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعْ. Seorang wanita yang membangkang atau membantah suaminya sampai wanita ini nanti bertaubat. Ya, dia sadar, kemudian memperbaiki hubungannya dengan suaminya lagi. Tapi selama belum, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga siapa? Rajulun amma qawman wahum lahu karihun. Dalam hadis yang juga sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada satu orang lagi, orang yang kalau imam makmumnya pada enggak suka. Nah, ini repot juga, ternyata salatnya tidak diangkat, tidak diterima. Baik, para ulama juga mengatakan bahwa tiga hal ini. Yang pertama, seorang istri yang marahan sama suaminya. Yang kedua, budak yang lari dan kabur dari tuannya. Dan yang ketiga adalah orang yang mengimami salat. Nah, ternyata makmumnya pada benci dan tidak suka sama dia. Para ulama mengatakan bahwa tiga-tiganya ini berkaitan dengan kalau seandainya kemarahan mereka, kaburnya mereka, atau ketidak disukainya mereka karena kesalahan mereka. Contoh, seorang perempuan sampai membuat suaminya tidak ridha. Kenapa? Karena akhlaknya jelek, karena mementingkan ego, karena lebih mendominasikan perhatian keluarga daripada perhatian kepada suami misalkan. Atau bahkan wal'iyadzubillah, seandainya ada seorang istri yang memang melakukan maksiat, selingkuh, wal'iyadzubillah. Nah, ini kalau seandainya suaminya marah, maka salatnya bisa terpengaruh, kecipratan. Gitu. Termasuk imam dibenci oleh makmumnya. Kenapa dibenci? Karena ternyata imamnya bacaannya membuat orang di belakang diuji kesabarannya. Bukan uji nyali, tapi uji sabar nih. Imamnya tidak pantas bacaannya. Sudah gitu rebutan lagi jadi imam. Ya, kan memalukan ya. Atau karena memang ada masalah pribadi antara makmum dengan imam. Karena misalkan hutang belum dibayar, atau karena pernah dikhianati pas dagang bersama, atau melakukan apapun sehingga makmumnya jengkel sama imam gitu. Nah, ini kata para ulama, kalau seandainya sebab dari hal-hal yang disebutkan tadi adalah sebab yang benar, maka sholat dari orang-orang yang tiga golongan tadi, sholat imam yang dibenci makmumnya, sholat perempuan yang sedang bermusuhan dengan suaminya, dan kemudian sholat seorang budak yang lari dari tuannya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mereka melakukan tindakan kesalahan sampai mengakibatkan kabur, marahin suaminya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang imam dibenci oleh makmumnya. Tapi kalau mereka dalam keadaan yang tersebut di tiga hal tadi, ternyata mereka yang benar, yang dimarahi yang benar. Contoh, seorang budak kabur dari tuannya. Kenapa? Karena ternyata dia dilarang untuk sholat, dilarang untuk masuk Islam, dilarang untuk apa. Nah, ini kalau seandainya kabur, wallahu alam, bisa jadi dia dibenarkan. Seorang wanita ketika dia marah, ya, disebutkan di sini asad zaujaha, dia tidak mau nurut sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya yang misalkan bahasa kita itu apa adanya itu bengal, tidak sholat, tidak nutup aurat, mendengarkan musik, bahkan melakukan kemungkaran. Lalu dia di tengah-tengah itu istrinya menasehati atau ingin mengingatkan atau apa, suaminya marah. Nah, kemarahan suaminya ini tidak membuat istrinya dosa. Karena yang salah bukan istri, tetapi yang salah adalah suaminya. Bahkan sholatnya aman-aman aja insyaallah. Dia ingatkan suaminya, "Bang, sholat, Bang. Ayo suamiku, sholat." Atau mungkin dia ingatkan sesuatu, suaminya tidak terima, sampai tersinggung dan seterusnya. Kita tidak berpaling dari sebagian kaum wanita ketika mereka memberi nasihat tidak bijak. Tidak memperhatikan perasaan suami, tidak memperhatikan waktu yang tepat, kondisi suami sedang capek atau sedang bingung dan seterusnya. Yang penting kan anak pengen kasih nasihat, anak kan mengingatkan, anak sebagai istri, anak bertanggung jawab untuk mengingatkan. Akhirnya sembarangan disampaikan, akhirnya tambah runyam. Ya, tapi pembahasannya bukan di situ. Pembahasannya ketika istri pun sudah berusaha sebijak mungkin, tapi ternyata suaminya, kalau orang Jawa bilang gak kenean gitu, susah untuk dicari hatinya, gampang tersinggung, bahkan suka marah dan seterusnya. Nah, orang kalau dimarahi gara-gara dia tidak salah, maka istri yang kayak begini tidak berdosa, sholatnya juga aman-aman aja. Nah, termasuk ketika seorang imam dibenci makmumnya. Kenapa dibenci? Kalau dibenci karena imamnya ini bacaannya jelek, bau badannya menyesakkan, kadang rokok sebelum sholat, ketika sholat pun mungkin ngerokok dan seterusnya gitu ya. Jadi dibenci oleh makmumnya karena memang kefasikan imamnya misalkan. Nah, ini yang dikhawatirkan, salat imam ini yang bermasalah karena makmumnya jengkel sama dia. Karena kejengkelannya pun tepat. Tapi kalau seandainya imamnya dibenci sama makmum karena makmumnya tidak biasa salat dengan tumakninah. Salatnya cepat. Biasa sama imam senior salatnya cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu ada imam datang, salatnya tumakninah, mereka bilang, "Siapa ini? Siapa ini yang salat? Kok salatnya kepanjangan?" Padahal tidak panjang dia. Dia baca juz amma. Surat-surat yang pendek seperti Al-Ma'un, Az-Zalzala, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Al-A'la. Tapi dinilai oleh sebagian makmum, ini kenapa panjang banget, kenapa tidak Al-Kautsar dan surat Al-Asr aja. Nah, ketika makmum yang benci karena sebab seperti ini, maka sholat imam tidak ngaruh, aman-aman aja. Justru yang salah adalah yang membenci. Disebutkan oleh para ulama bahwa dibedakan pula kebencian makmum ini kenapa? Kalau seandainya tadi karena akhlak imamnya yang harus dibenahi, maka ini akan mengakibatkan sholat imam ini yang tidak diterima, manakala dia betul-betul dibenci. Atau sebagian ulama mengatakan ini juga dibedain, yang benci berapa orang. Kalau memang penyebab kebencian adalah urusan dunia, ini enggak bayar hutang, atau kemarin dia malah, apalagi kalau hasad sampai, ini bisnisnya jadi maju, anak kenapa tidak, yang bisnisnya maju jadi imam, jadi makmumnya sudah, anak enggak jadi bisnismen yang sukses, sekarang harus rela jadi makmum, jengkel, hasad. Nah, dia ketika jengkel kepada sang imam, maka tidak masalah itu imamnya, sholatnya aman-aman aja. Karena yang justru tidak suka dengan dia, ini yang salah. Begitu, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahwa imam yang tidak disuka oleh makmumnya ini tergantung motifnya apa. Kalau motifnya salah, alias imamnya yang memang pantas dibenci, maka ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau ternyata imamnya dibenci karena bacaannya tartil, karena penampilannya nyunnah, karena orangnya dan seterusnya, nah maka yang seperti insya Allah tidak efek istilahnya pada sholat mereka. Baik, hadis yang ke 137 dari riwayat Abu Bakrah radhiyallahu an, dan ada riwayat lain dari sahabat yang berbeda juga, tapi yang dalam hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya." Ada dua hal yang didahulukan Allah hukumannya. Al-baghyu, az-zulm. Al-baghyu itu artinya az-zulm, melakukan kezaliman. Nah, kemudian yang kedua, 'uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya. Apakah berarti sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum di akhirat? Enggak. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan dosa dua model. Yang pertama zalim, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat Abu Dawud ditambahin ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah. Dia akan dihukum sekarang di dunia. Disegerakan hukumannya. Tetapi nanti akhirat masih juga ditunggu oleh hukuman yang lain. Ya, bukan ini disegerakan, akan tetapi dia disegerakan tapi tambahan. Yang akhirat tetap dia akan mendapatkan hukuman itu. Ya. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya seorang melakukan kezaliman. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman instan di dunia. Nanti di akhirat ada yang lain lagi nunggu. Tinggal di diperbaiki atau tidak. Tapi yang jelas ini yang pertama, yang kedua adalah berdurhaka kepada orang tua. Ini disebutkan syarahnya, orang durhaka itu bagaimana? Anak tidak menyambung hubungan dengan orang tuanya. Sampai sebagian anak membuang orang tuanya ke panti jompo atau di tempat yang tidak dikenal dan seterusnya, tidak perhatian. Na'udzubillah. Atau bahkan tidak melakukan atau mengucapkan kata-kata baik, bahkan kata-katanya kotor kepada orang tua. Nah, ini kedurhakaan. Dan dalam hadis ini seolah artinya adalah tidak ada dosa yang lebih berhak dan pantas disegerakan hukumannya dari dua hal ini. Ya, jadi katakan al-baghi artinya melampaui batas dan artinya adalah zulum, kezaliman. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan putuskan nanti di hari kiamat. Cuman di dunia terkadang dia dapat tuh duluan cicilannya, cicilan hukuman. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa kezaliman itu berbahaya sekali, seperti yang diceritakan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Ada seorang pegawai pengawal seorang pejabat, tapi memang pejabat ini yang memang agak suka ganggu gitu. Begitu ada seorang nelayan, dia bawa ikan besar, diambil rampas oleh sang pejabat ini, lalu dikatakan, sini, tak beli, enggak, ini untuk keluargaku, ini diambil paksa. Ya, akhirnya sang nelayan berdoa kepada Allah. Dan ternyata subhanallah, ini sang pejabat ini dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, beliau sebutkan kisah ini. Akhirnya ini sang pejabat ini balik membawa ikan yang dia rebut dari orang miskin tadi. Begitu sampai di perjalanan ke rumah, ikan itu berkelebat-kelebat, kemudian gigit tangannya. Setelah digigit oleh ikan itu, dia merasa kok sakitnya parah ini. Dan sampai kesimpulannya, orang itu sampai diobatin, gak mempan, di ini gak mempan, akhirnya diamputasi. Tangannya diamputasi. Sampai akhirnya agak tinggi. Sampai akhirnya agak tinggi. Kemudian menyebar. Dan dokter mengatakan, wah ini sudah bahaya, ini harus diamputasi. Kalau tidak akan menyebar. Dan ternyata sudah menyebar. Potong lagi. Sampai ini, sampai pundaknya sudah tidak ada tangannya lagi. Ya, akhirnya orang-orang mengatakan, kamu kenapa ini? Jangan-jangan kamu pernah membuat salah sama orang. Dia ingat, oh iya, ana dulu pernah merampas ikan seorang nelayan. Kenapa kamu gak ngomong? Orang-orang sekitarnya bilang, kenapa kamu gak ngomong? Ngomong deh dari awal, biar minta maaf ke orang itu. Akhirnya, orang tadi sudah terlanjur sakit, sudah diamputasi. Baru dia ingat itu, datanglah ke rumah nelayan yang tadi sempat disakiti, direbut ikannya. Saya fulan, saya dulu yang begini-begini. Ya, dia ngomong ke orang yang dizalimi tadi, nelayan tadi itu. Bahkan dalam kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, orang ini sampai berlutut dan minta dimaafkan. Kata yang nelayannya, loh ada apa emangnya? Diceritakan kejadian lampau. Kata orang yang soleh tadi yang dizalimi, dia mengatakan, kalau itu sudah aku maafkan dari dulu, tapi ceritamu kenapa? Begini. Akhirnya orang yang soleh tadi atau orang nelayan tadi mengatakan, sudah, ana maafkan sudah. Ana gak nyangka bahwa ana sampai melihat kamu segitu menderita setelah sakit dipatel oleh ikan, kemudian sampai diamputasi. Nah, akhirnya orang tadi bertanya, yang tadi mantan pejabat yang sampai ngerebut ikannya nelayan tadi, dia tanya kepada nelayan itu, apakah antum pernah mendoakan saya kejelekan? Maka sang nelayan mengatakan, iya. Saya ketika engkau rebut ikanku, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, anak ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya kekayaan apa-apa. Ini cuma ini yang bisa aku usahakan. Sekarang orang tadi di depanmu menunjukkan keangkara murkaan, ketamakan dan kesombongan di depanmu, ya Allah. Tunjukkan wahai Allah orang itu bagaimana nanti gitu. Subhanallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya, sampai akhirnya orang yang tadi ambil itu sampai tergigit ikan, sampai akhirnya diamputasi. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Intinya ternyata zalim itu berbahaya sekali. Itu belum lagi kita berbicara tentang hukuman akhirat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Ya, nanti pada hari kiamat semua hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang pernah dizalimi akan di ambil kezalimannya. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan dihadapkan dengan kambing yang bertanduk. Nah, ini kira-kira dulu ada yang zalim atau tidak akan ditunaikan juga. Meskipun hewan nanti akan dirubah menjadi debu yang berterbangan, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan sebuah situasi ini adil seadil-adilnya. La zulmal yawm, tidak ada pada hari kini, waktunya hari kiamat, kezaliman sedikit pun. Inna Allah sari'ul hisab, Allah yang maha cepat perhitungannya. Jadi di sini disebutkan di antara dosa ini tidak ada yang pantas didahulukan hukumannya di dunia kecuali dua, yang tadi adalah kezaliman, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Baik. Hadis yang ke-138, kembali hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dalam Sahih Muslim juga ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnatani fin-nasi huma bihim kufur." Sifat yang membuat orang gara-gara memiliki sifat itu dia bisa kufur. Apa itu? At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Suka menjelekkan garis keturunan dan nasab orang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'ala al-mayyit, meratapi orang meninggal. Ya. Dua sifat ini membuat orang sampai diberi gelar kufur. Apa maksudnya kufur ini? Apakah dia murtad? Ya. Ada yang mengatakan, ini disebutkan oleh sebagian syurrah, ya. Mereka mengatakan, ini Al-Imam Nawawi rahimahullah yang menyebutkan, artinya kufur nikmat. Dia sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia malah melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa enggak bersyukur kepada Allah kemudian bersifat atau bersikap yang bijaksana, yang santun, malah ngejek-ngejek nasab orang? Kan nasab Allah yang bikin. Ya, tapi ternyata dia malah ngejek-ngejek, maka ini seolah-olah dia kufur nikmat. Atau ada yang mengatakan, kalau seandainya ada orang Islam, dia melakukan dua tindakan ini. Yang satu, dia meratapi orang yang meninggal. Yang kedua, suka mencela nasab orang lain. Nah, kalau dia anggap perbuatan itu boleh dalam syariat, ini bisa kufur. Kita tahu bahwa yang seperti ini haram hukumnya. Seorang mencela, menjelekkan, merendahkan nasab orang, ini adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau dia anggap, oh gak apa-apa, ini kalau untuk anak gak apa-apa, wah ini namanya istihlal. Dia menganggap bahwa perbuatan yang haram tadi adalah halal, maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Atau makna dari hadis ini adalah ada dua sifat yang membuat orang bisa kufur. Maksudnya karena dia melakukan dua aktivitasnya orang-orang munafikin atau orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah bagaimana? Ya itu tadi, suka mengumpat nasab orang. Kemudian yang kedua, memang suka meratapi orang meninggal. Maka yang dimaksud dari hadis ini, jangan sampai kita mengerjakan. Kalau nangis karena ditimpa musibah, hal yang wajar dan tidak mengapa. Akan tetapi ketika seorang ditimpa musibah, kemudian ratapannya, tangisannya sampai seolah tidak terima dengan takdir Allah, kemudian meragukan nanti siapa yang kasih rezeki, siapa yang tanggung kehidupan, sekolah dan seterusnya. Nah, ini niyahah atau ratapan yang tidak dibenarkan di dalam syariat dan bisa menjadi sebab seseorang menjadi kufur. Meskipun tadi diartikan bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi karena dia kufur kalau menganggap perbuatan yang haram tadi menurut dia boleh-boleh saja. Baik. Kemudian hadis yang ke-139 barangkali kita tunda insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari ada manfaatnya, ada barokahnya, dan kita bisa mempraktikkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ.
1: نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan, kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar, tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya, dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
3: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku, seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya? Rasulullah SAW menjawab, Ya, muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak. Sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu.
1: Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri.
0: Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu.
1: Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat.
0: Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja.
1: Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin.
0: Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak.
1: Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: لبيك. الله لا يهينك. عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعي لأمواتنا وأموات المسلمين الله يرحمهم جميعا. السؤال الله لا يهينك، توفى أبوي رحمة الله عليه، فإن عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات، ثم تشرك بالأحياء الأموات، فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح أو 9 ذبائح، فهل يجوز أننا نتقاط أو نتشارك كلنا على أضحيتين أو على 3 أضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو أنه كانت جمع مننا، أو لازم يقوم بكل واحد لحاله؟
1: طيب شكرا شكرا.
2: كل بيت كل بيت يا أخي يشرع لهم الأضحية، ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة، كل بيت يضحون عن أهل بيتهم، هكذا السنة. وإذا أشركتم والدكم في أضاحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة، وكل ذلك حسن، والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت، لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليك.
3: Orang-orang yang telah meninggal dari kami kaum muslimin, mudah-mudahan Anda juga mendoakan untuk mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Termasuk bapak saya juga sudah meninggal. Kami tahu bahwa kebutuhan orang-orang yang masih hidup untuk berkurban lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Jika orang-orang yang masih hidup ingin berserikat dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam penyembelihan binatang kurban mereka, termasuk saudara-saudara kandung saya, semuanya ingin menyembelih binatang kurban. Yang jadi masalah, apakah setiap dari kami menyembelih sendiri-sendiri atau boleh berserikat dengan yang lainnya dengan menyembelih 2 atau 3 ekor hewan kurban saja misalnya? Apakah akan diterima jika kurbannya dengan cara seperti ini, ataukah harusnya menyembelih sendiri-sendiri? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya akhi, setiap rumah disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan jangan berserikat antar penghuni rumah dalam penyembelihan satu hewan kurban. Setiap satu rumah cukup menyembelih satu hewan kurban untuk satu keluarganya. Inilah yang disunnahkan. Dan jika kalian mengikut sertakan bapak kalian dalam penyembelihan binatang kurban, atau disembelihkan hewan kurban khusus, semuanya baik dan tidak mengapa. Menyembelih binatang kurban disyariatkan baik untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena berkurban termasuk ibadah yang berpahala besar dan termasuk sedekah dan akan memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal insyaallah.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang sama?

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Fatwa-fatwa ibadah.

0: هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها، وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟
1: الأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم.
2: Seseorang bertanya tentang kurban, bagaimana hukumnya? Dan apabila seorang tidak mampu berkurban, apakah dia akan berdosa? Kemudian Syekh Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, menjawab, berkurban hukumnya sunnah mu'akkad dan tidak wajib, sehingga tidak mengharuskannya untuk melaksanakan kurban. Terkecuali jika ia bernazar untuk berkurban, maka wajib baginya berkurban karena dia sudah bernazar. Sekalipun pada asalnya hukum kurban itu sunnah mu'akkad, apabila ia mampu melaksanakannya meski harus berhutang untuk menunaikannya, karena berkurban adalah syiar Islam yang agung, maka hendaklah ia berkurban selama memungkinkan baginya melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa sore pekan ketiga yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidhullah dari Pandeglang, Banten. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Sulamul Usul. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak Jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah kita terkoneksi bersama beliau dalam pembahasan syarah dari kitab Sulamul Tamanzumah Sulamul Usul Ila Ilmin Usul Fit Tauhid bersama beliau, dan insyaallah kita akan simak selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah pamer hati roja. Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pembahasan di sore hari ini. Anda bisa menyampaikan via telepon atau melalui chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyatafadal mashkura.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ikhwah di Roja TV atau di Roja Ustaz Ihsan dan teman-teman di sana yang semoga senantiasa diberkahi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang atas nikmatnya, taufik serta pertolongannya pada kesempatan sore hari ini. Ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar, dari ibadah yang diwajibkan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang teragung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang kita sedang lakukan saat ini, yaitu talabul ilmi. Alhamdulillah. Kita duduk sejenak membacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini merupakan ibadah teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini, dengan ibadah ini, seluruh hiruk pikuk penghambaan kita kepada Allah insyaallah akan lurus. Insyaallah akan bercahaya, insyaallah akan

0: benar. Dan insya Allah akan semangat juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan ilmu, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la abadallah illa bil ilm. Seseorang tidak akan bisa menghambakan diri menyembah Allah kecuali dengan ilmu. Wala arafa fadl islami ala ghairihi illa bil ilm. Dan tidak seseorang bisa mengetahui keutamaan Islam atas yang lainnya kecuali dengan ilmu. Wala majjadahu, dan tidak mungkin seorang bisa mengagungkan, wala hamidahu, dan memuji Allah kecuali dengan ilmu. Alhamdulillah. Dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, dan dari duduk-duduk kita ini juga kita berharap kita mendapatkan pahala yang besar dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan berujung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya bertambah rasa syukur kita kepada Allah, dan ini pun subhanallah perlu saling mengingatkan ya, yaitu terkait keberadaan kita saat-saat ini. Allahu Akbar. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lalai. Ya, sedikit saya ingin mengingatkan, mohon maaf oleh Ustaz Ihsan dan teman-teman, yaitu subhanallah keberadaan kita saat ini hari Selasa tanggal 19 Mei bertepatan tanggal berapa Ustaz? Tanggal 2 Zulhijjah. Allahu Akbar. Ya. Tanggal 2 bulan haji, bulan Zulhijjah. Bulan yang penuh dengan syiar-syiar Allah. Bulan yang agung, yang besar, yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya. Allahu akbar. Ayyamul 'ashr. Hari-hari dunia yang paling utama. Hari-hari dunia dalam putaran satu tahun yang paling utama, ayyamul 'ashr. Itu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ya. Lalu para sahabat bertanya, wala misluhunna fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah tidak ada yang menandingi apapun di jalan Allah? Ya. Hari-hari tersebut ya Rasulullah, qala wala misluhunna fi sabilillah. Tidak ada yang menandinginya. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Sampai-sampai Allah bersumpah. Ini menunjukkan keagungan, keutamaannya. Qala Allah Azza wa Jal, wal fajri wa layalin ashar. Ya, demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Ya, hari-hari 10. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, ay ashri dhul hijjah. Itu 10 awal dhul hijjah. Wa syaf'i demi genap. Naam juga ditafsirkan, yaitu tanggal 10-nya, hari Raya Idul Adha. Yang syarat dengan syiar-syiar Allah, baik di negeri kita tercucur darah atau dicucurkan darah, dan di tanah suci kaum muslimin sedang berjibaku dengan ibadah-ibadah agung, dari melempar jumrah, dari menyembelih, cukur rambut, tawaf ifadah, sa'i haji. Allahu akbar. Ya. Naam kaum muslimin rahimakumullah, yaumul hajjil akbar. Ya, yauman nahar, itu hari haji yang paling besar, itu hari menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu subhanallah, mohon maaf ya sedikit barangkali ini tambahan sebelum kita masuk ke kajian kita, untuk saling mengingatkan, jangan sampai tidak ada pengagungan dalam hati kita, karena pengagungan hati kita terhadap hari-hari ini adalah tanda ketakwaan kita. Allah katakan, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu kata Allah, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan yang ada dalam hatinya. Gagah dan gigihnya seorang hamba menghambakan diri, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tergantung kepada kekuatan takwanya yang bersumber dari ilmunya tentunya. Karena kalau jahil, kalau bodoh, kalau tidak tahu apa-apa, ya bagaimana kita bisa mengagungkan? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya subhanallah. Sampai sebagian ulama, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, wa faddalahu katsirun. ila yani asal awakhir min Ramadan. Sampai saking agungnya hari-hari ini, sebagian ulama, banyak daripada ulama, kata beliau, yang mengutamakannya atas 10 akhir Ramadan. Subhanallah. Luar biasa. Mengutamakannya, mengutamakan 10 awal Dzulhijjah daripada 10 akhir Ramadan. Subhanallah. Karena begitu banyak dalil-dalil. Ya, walaupun sebagian kata Imam Ibnu Katsir, ia mengambil pendapat jalan tengah. Karena 10 akhir Ramadan itu pun gagah di sana. Ada yaitu malam Lailatul Qadar. Watawassata akharun, kata beliau. Kata Ibnu Katsir, ya, sebagian ulama mengambil jalan tengah. Pendapat pertengahan. Apa itu? Ya, kata beliau, ayyamu hadha afdalu min layali dhaka. Kalau siangnya, kalau siang harinya, 10 awal Dzulhijjah lebih dahsyat, lebih agung. Karena di sana, subhanallah, syiar syiar Allah di Arafah, pelaksanaan ibadah haji dari mulai tanggal 8. Ya, kemudian juga subhanallah ada hari menyembelih, mencucurkan darah untuk Allah SWT. Siangnya 10 awal Dzulhijjah tidak tertandingi. Walayali dzaka khairun min ayami hadza. Ya. Adapun itu malamnya, maka malam 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Adapun malamnya, kata beliau, malam 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Kenapa? Karena tentunya di sana ada malam Lailatul Qadar. Lalu kata beliau, wa bidzalika yajma'u syamlal adillah. Maka dengan itu terkumpullah, bisa dikumpulkan di si apa namanya di kompromikan dalil-dalil yang ada tentang kedua keagungan dua 10 hari ini. 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Datang insyaallah ini sering pelajaran kita dengar ya. Tapi tidak mengapa, mohon izin Ustaz Ihsan untuk yang ana ingin dapat pahala juga, menyemangati ya. Ya, bagaimana kaum muslimin, subhanallah, jangan sampai tidak semangat, tidak gagah. Sudah lewat satu hari, Allahu Akbar. Sudah lewat satu hari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan jalan Ibnu Abbas, ada dua riwayat, satu dalam Sahih Bukhari yang selalu dalam Sunan Ad-Darimi. Dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Ma min ayyamin," Rasul mengatakan, "tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihinna," yang amalan saleh di dalamnya, "ahabbu ila Allah," paling dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil 'ashr. Ya, dibanding amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah tidak tertandingi jihad ya Rasulullah? Ya. Apakah tidak tertandingi jihad? Maksudnya lebih utama, lebih cintai daripada jihad? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Ya, lebih dicintai daripada jihad dengan Allah, tidak bisa menandinginya jihad, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai', kecuali yang keluar dari jihad dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali. Maksudnya yang menandingi, ya, amalan 10 awal Dzulhijjah, ya, hanya orang yang wafat di medan perang itu baru bisa menandingi. Subhanallah, saking agung. Kalau dia wafat di medan perang bersama harta dan jiwanya di sana, dia ya terkorbankan, maka baru itu tidak yang tertandingi. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain, masih dalam Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ma min amalin azka indallah." Tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah. "Wala a'zamu indallahi ajra." Dan paling, yaitu besar pahalanya di sisi Allah, paling suci dan paling besar pahalanya di sisi Allah, "min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha." Dari amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan di 10 awal bulan Idul Adha. Maksudnya bulan Dzulhijjah, yang di situ ada yaitu Idul Adha, ya, penyembelihan kurban. Subhanallah, dalam ayat ini, dalam hadis ini, paling disuci, paling suci dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Kembali sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasul?" Apakah tidak tertandingi jihad? Amalan-amalan di hari-hari tersebut paling suci, paling besar pahalanya, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak tertandingi jihad. Subhanallah. "Illa man ufira wajhuhu fit turab," kata Nabi. Kecuali yang tersungkur wajahnya di tanah, maksudnya apa? Wafat di medan perang. Baru itu bisa menandingi. Allahu Akbar. Ya. Naam, dalam riwayat yang lain dari jalan Abdullah bin Amr dalam Musnad Imam Ahmad sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu indallah." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih utama. Afdal, lebih utama di sisi Allah dibanding amalan-amalan saleh yang dilakukan 10 awal Dzulhijjah. Kembali pertanyaan para sahabat, apakah tidak tertandingi jihad? Tidak tertandingi. Nah, subhanallah. Dari kumpulan riwayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyipati amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah dengan 4 sifat. Satu, paling dicintai, ahabbu ilallah. Yang kedua, azka, paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, a'zamu indallahi ajra, paling besar pahalanya. Yang keempat, afdalu indallah, paling utama di sisi Allah. Maka ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Ya. Oleh karena itu, subhanallah, para salaf dahulu yajtahidun fil asyr awal min Dzulhijjah. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di 10 awal Dzulhijjah dengan asumsi tadi, ya, keagungan-keagungan yang Allah dan Rasulnya kabarkan dan amal saleh dalamnya memiliki takaran agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sekaligus ini pun bulan-bulan haram yang secara umum amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan ayyamam ma'dudat, ya, yaitu hari-hari singkat, sebentar. Sekarang ini sudah tanggal 2, esok tanggal 3, selesai, enggak terasa, lewat. Ya, maka amalan-amalan umum, masya Allah, memiliki harga dahsyat. Salat 5 waktu, salat-salat sunnahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, ya. Naam, ya, kemudian kita puasanya, ya, kemudian juga kita baca Al-Qur'annya. Masya Allah, kalau bisa kita hatamkan Al-Qur'an kita di bulan, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, sedekahnya, baktinya dengan orang tua, baiknya dengan sesama, akhlak yang mulia. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, jangan sampai yaitu kita terlewatkan. Wallahi, andai kata tidak ada, ya, lisan di hari ini kecuali zikir, niscaya itu sebuah kegagahan. Ya, kemudian tentunya, ya, di sana ada amalan-amalan khusus, insyaallah sering kita dengarkan dari para asatidz kita, namun tidak mengapa, mohon maaf untuk saya mengingatkan kembali. Di antara amalan khususnya yaitu memperbanyak puasa. Naam, ya. Dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak berpuasa di 9 pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana hadis dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, sehingga Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu siyamuha istihbaban syadida. Ya, sangat dicintai banyak puasa di sebelum 9 awal bulan Dzulhijjah ini. Naam, berpuasa, masyaallah, tilas terserah antum semampunya. Ya, berpuasa. Lalu ditutup nanti dengan puasa Arafah. Ah, kalau ini masya Allah, ya, mohon dibuletin tuh tanggalnya deh. Tanggal 9 hari Selasa nih. Selasa kapan, Ustaz? Selasa depan, persis. Hari di Selasa kan? Selasa lagi tanggal 9, Rabunya kita Idul Adha. Ya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sana allati qabla wa as-sana allati ba'da." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu yang akan datang. Setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ya, lalu memperbanyak berzikir, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Ya, Al-Imam Ibnu Abbas kembali mengatakan ayyamum ma'lumat, ayyamin ma'lumat dalam ayat ini yaitu apa? Asri Dzulhijjah. Banyak berzikir, Allahu Akbar. Naam, secara khusus zikrullah. Ya, datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, kata Nabi, fa aktsiru, perbanyaklah di hari-hari tersebut min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmidi. Naam, banyak takbir, tahlil, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilallah, tahmid subhanallah. Ya, naam, banyaklah bertakbir. Ya, makanya diceritakan Allahu alam, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah idza dakhala al-'ashr, kalau masuk ke 10 awal Dzulhijjah, dakhala suq. Dia masuk ke pasar, wayukabbirani wayukabbiruna suwarahu. Maka mereka pun bertakbir dan manusia pun bertakbir ikut bersamanya. Masya Allah. Ini prakteknya langsungnya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis. Yaitu, naam, mulai dibolehkan. Sebagai ulama mengatakan, mulai dibolehkan takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Masya Allah, ya. Para sahabat dulu masuk ke ruang, ke kerumunan manusia, ke pasar-pasar. Ya, mengingatkan bertakbir, bertakbirlah para sahabat yang lain bersama Abu Hurairah, bersama Ibnu Umar. Masya Allah, ya, kalau sunnah ini bisa kita lakukan, masya Allah, ya. Namun sudah mulai asing sunnah ini. Ya, takbir mutlak. Ya sudah, minimal kita banyak bertakbir atau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan secara khusus, ya kita nanti takbir muqayyad. Takbir yang terikat, yaitu setiap ba'da salat lima waktu, jumhur ulama dikatakan, yaitu mulainya pagi hari Arafah. Sebagaimana Anas bercerita, Abdullah bin Umar juga bercerita, dan para sahabat yang bercerita, ya, kharajna yawma Arafat minna mulabbi wa minna mukabbir. Kami keluar pagi hari Arafat, di antara kami ada yang bertakbir, dan di antara kami ada yang bertalbiyah. Maka ma'asyar muslimin, nah ini takbir muqayyad setelah setiap ba'da salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Takbir dulu. Imam dan makmum bergema bersama-sama. Atau ibu-ibu yang sholat di rumah bertakbir. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk takbir setelah sholat sunnah. Nah, sebagian ulama mengatakan setiap setelah sholat sunnah. Setelah tahajud misalkan, duha misalkan. Sampai kapan itu? Naam, takbir setiap ba'da salat sampai akhir hari tasyrik. Allahu Akbar. Allah. Jadi takbir mutlak dari awal Dzulhijjah, takbir muqayyad setiap ba'da salat dari tanggal 9 sampai akhir. Oleh karena itu Idul Adha ini sepakat ulama lebih agung daripada Idul Fitri. Ya, lihat takbirnya begitu panjang sebagai syiar pembesaran Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya la ilaha illallah tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, banyak bertakbir ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kemudian tentunya juga ya ada larangan bagi yang mau berkurban ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik min sya'rihi wa adzarihi." Ya, dalam riwayat yang ini, "Falyamassanna min sya'rihi wal adzarihi syai'a." Ya, kalau sudah masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah, kalian sudah melihat hilalnya, kata Nabi, dan kalian kenceng, sudah niat kuat mau berkurban, maka hendaknya, yaitu, jangan sekali-kali, kata Nabi, memotong kuku dan bulu-bulu badannya. Ya, motong kuku dan bulu-bulu badannya. Ini haram, yang sahih, saya lebih cenderung kepada pendapat yang haram. Ya, yaitu dilarang, diharamkan untuk memotong kuku dan bulu-bulu badan. Ya, karena jelas larangan Nabi begitu, yaitu kuat larangan Rasulullah SAW. Dan hikmahnya tentunya sami'na wa ata'na. Sebagai ulama mengatakan hikmahnya karena kita mengamalkan amalan yang dilakukan oleh jamaah haji. Dari mulai tanggal 8, mereka mulai baru bisa cukur rambut, potong kuku. Haram bagi mereka sampai mereka nyembelih. Dan sebelumnya itu lempar jumrah dia ya, dan seterusnya. Naam, hanya saja untuk jamaah haji ada larangan-larangan lain, memegang minyak wangi, memakai minyak wangi, memakai pakaian selain ihram, ya, mencumbui, menggauli istrinya. Adapun kita terkena dua larangan saja, memotong kuku dan mencukur bulu-bulu badan. Maka ma'asyal muslimin, ya, maka ini hukumnya haram, dan kalau kita terjerumus maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya ibadah haji dan umrah Allahu Akbar, ibadah yang besar. Ya Rabb, semoga ya yang mendengar kajian kita hari ini dan kaum muslimin dimudahkan melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Ustaz Ihsan sudah haji belum, kita doakan Ustaz Ihsan dan yang lainnya. Ya, para kru teman-teman di Roja ya, untuk bisa gagah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dan kita doakan saudara-saudara kita, masya Allah yang sudah berangkat, semoga mereka berikan haji yang mabrur. Karena Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada pahala baginya kecuali surga. Subhanallah. Kemudian ma'asyal muslimin, di antara ibadah yang agung, yaitu menyembelih kurban. Allahu Akbar. Menyembelih kurban. Allahu Akbar. Ini merupakan ujian cinta. Ya, ujian cinta. Ya, layana lallahu luhumuha wala dima'uha. Walakin ana lahu taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita, kecintaan kita kepada ujian. Karena hukum manusia apa? Mencintai hartanya, hukum asalnya. Bakhil wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Manusia itu bakhil. Ya, lebih mencintai hartanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Ya, maka diuji oleh Allah untuk melakukan ibadah agung, ibadah harta dengan cara mencucurkan darah. Ibadah yang merupakan yang dalam rangka menyelisih orang-orang musyrik dahulu, yang mereka menyembelih untuk selain Allah atau mereka menyembah yaitu hewan-hewan hewan, mereka menyembah hewan. Maka subhanallah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, salat dan nahar, menyembelihlah untuk Rabbu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, salat dan sesembelihan kepada Allah. Lihat, direndengkan salat dan berkorban. Allahu Akbar. Sehingga kata Nabi, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki keluasan rezeki, memiliki keluasan, walam yudahi, tapi tetap dia tidak mau berkurban, ya, bakhil, ya, tidak apa, lebih mencintai hartanya daripada dia kurbankan sebagian hartanya dan Allah melalui jalur mencucurkan. darah an-nahr, ya, siapa yang memiliki keluasan lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami, kata Nabi. Jangan dekati tempat salat Idul Adha kami. Subhanallah, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW diceritakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun yudahi. Tidak pernah yaitu absen berkurban. Tidak pernah absen berkurban sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau berkurban, beliau berkurban dengan dhahan nabi bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar, begitu kata Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kibas yang aqranain bertanduk, amlahain, ya, yaitu bagus gemuk badannya dan juga berwarna putih yang di yang ada hitam di kelopak matanya, di perutnya, di kakinya, ganteng ya kurbannya, ya. Masya Allah. Begitulah sosok manusia yang mencintai Allah SWT di atas segala-galanya. Dan imamnya siapa? Ibrahim AS. Yang lulus diuji oleh Allah. Gak tanggung-tanggung ujiannya. Yaitu diperintahkannya beli anaknya Ismail. Maka subhanallah, tidak bergeming kecintaan Ibrahim. Lebih mencintai Allah. Walaupun dia sangat mencintai anaknya. Tapi Allah lebih dia cintai. Dia sembelih. Walaupun akhirnya diganti dengan gibas. Lalu Allah katakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, ini sebetulnya sekedar ujian bagimu. Allahu Akbar. Aku ingin ngetes sejauh mana kecintaanmu kepadaku. Ma'asyiral muslimin. Dan kita nanti akan sholat Idul Adha. Ya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Ya, kita memunculkan syiar Allah. Berbondong-bondong ke lapangan. Ya. Lapangan untuk melakukan Idul Adha sampai wanita haid, kata Nabi, ikut keluar, walaupun tidak ikut sholat tapi keluar, wanita pingitan keluar, masya Allah, mandi sebelumnya sunnah, ya, kemudian memakai minyak wangi, baju yang terbagus, tidak mesti baru tapi terbagus, masya Allah, ya, dengan adab-adabnya, lalu kita berangkat, yaitu tampil bagi yang tidak imam, ya, dan disunahkan tidak makan apa-apa, ya, disunahkan tidak makan apa-apa sebelum sholat Idul Adha. Dan tidak makan dan minum apa-apa. Kemudian, ma'asyiral muslimin, ya, kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dan pulang dan pergi bertakbir. Dalam keadaan menyelisihi jalan. Itu sunnahnya. Ya. Jalan melalui kanan, masuk melalui kanan, keluar melalui kiri. Dan seterusnya. Aku lukau lihat tadi itu terkait sedikit. Mohon maaf. Saya ingin dapat pahala, ya. Untuk mengingatkan tentang keutamaan amal dan keagungan amal dan dahsyatnya amal. Ayo bismillah, sisingkan lengan baju, kuatkan otot kita siang dan malam. Apa yang kita bisa lakukan? Minimal kita banyak berzikir, bertakbir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak berpuasa tadi dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan dan semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahsan, mohon maaf ya. Jadi kajiannya ada tambahannya nih. Mohon enggak apa-apa, ya. Baik, kamu muslimin rahimakumullah. Gimana, Ahsan?
1: Masya Allah, barakallah fi.
0: Jazakallah ya Rasul. Baik, barakallah fiikum. Masih tersisa waktu kurang lebih 1 jam atau setengah jam, sisanya untuk tanya jawab nanti. Yaitu kita lanjutkan ayul ikhwar rahimakumullah. Yaitu pembahasan selanjutnya dari kitab Sulamul Usul, ya, fi ilmil usul, ya, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sulamul Usul yang ditulis oleh Hafidz Al-Hakami, yang berbicara tentang urusan-urusan fundamental asas, ya, dalam syajaratul iman, fondasi dalam Islam, yaitu masalah-masalah akidah dan tauhid yang ijma'nya, yang pembahasan-pembahasannya semuanya ijma' sahabat, ijma' para ulama, bahkan yaitu ijma' Al-Quran dan Sunnah, kita katakan, ya, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Naam, sehingga siapa yang menyelisihi perkara-perkara akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran, jelaskan dalam Sunnah, yang disepakati oleh para sahabat, bahkan para ulama-ulama setelahnya, yang kita kenal dari ulama-ulama Al-Sunnah, walaupun mereka berjibaku di bidang fikih, ke Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tapi mereka pun subhanallah, mereka tidak ada perselisihan tentang akidah. Betul, di sana ada madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam fikih, dalam ranah-ranah ijtihadiyah, ya, tapi dalam urusan akidah wallahi tidak ada yang berselisih. Sepakat semuanya. Contoh kemarin, ya, naam, kita bahas tentang, sebelumnya kita bahas tentang ulu, ya, keberadaan Allah di atas. Cari. Ya. Tidak ada satupun dari ulama ahlu sunnah yang berselisih, bahkan orang awamnya tidak ada yang berselisih tentang keberadaan Allah di atas. Nah, termasuk ma'asyul muslimin rahimakumullah, yang akan kita bahas hari ini, Allahu akbar, pembahasan akidah yang isinya sebuah kenikmatan. Ya, kenikmatan yang senantiasa di Nabi SAW merengek meminta kepada Allah kenikmatan ini. Kenikmatan apa itu? Ya, Nabi SAW di antara doanya apa? Di antara doa Nabi, as'alukallahumma ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridha setelah penetapan qada dan takdirmu. Lalu, wabardal aisi wa ba'dal maut. Wabardal aisi ba'dal maut. Dan, yaitu, kesejukan kehidupan setelah kematian. Lalu, nah ini yang lebih dekat. Waladzatan nadhari ila wajhik. Dan aku meminta kepadamu kelezatan bisa melihat wajah. Kelezatan bisa melihat wajahmu, ya Allah. Allahu Akbar. Maka, ma'asyal muslimin rahimakumullah, yang akan kita bahas dalam di sore hari ini, yaitu tentang ru'yatullahi yawmal qiyamah. Aqidah al-sunnah. Ya? Tentang yaitu ru'yatullah, bisa dilihatnya Allah. Orang yang beriman akan bisa melihat Allah di hari kiamat. Dan ini nikmat terdahsyat teragung. Baik, kita akan bacakan dulu teman-teman semuanya, kaum muslimin, yaitu bait-bait yang dibawa oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Mohon maaf barangkali Ustaz Ihsan sudah ketemu, sudah ada ya. Lima bait Ustaz Ihsan, wa annahu yura bila inkari. Naam. Ada Ustaz Ihsan atau ana yang baca?
1: Naam, Ustaz.
0: Ru'yah, tentang nah. Ru'yah.
1: Taib.
0: Apa-apa.
1: Ru'yatu haqqin, Ustaz ya?
0: Naam. Wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdausi bil azim. Sebelumnya, dua, tiga bait sebelumnya. Ada.
1: Taib. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdausi bil absari. Kullu yarahu ru'yatal ayyani. كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحب دونها. نعم سيد. وخص برؤية أوليائه فضيلة وحجيب أعداؤه. نعم.
0: Naam, barakallahu fiikum, barakallahu, naam. Qala rahimahullah, jazakal khair, sarisa, naam. Qala rahimahullah, insyaAllah, alhamdulillah ya, kita akan bacakan bait-bait ini, dan semoga ya Rab, ya kita diberikan anugerah dari isi bait-bait ini, setelah kita pun yakin, dan akidah yang kuat, tentang apa yang dikabarkan oleh bait-bait ini, yang merupakan kesimpulan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, naam. Qala rahimahullah wa annahu yura bila inkari. Dan sesungguhnya Allah yura, bisa dilihat. Wa annahu, hu-nya di sini Allah Jalla wa ala, Rabbuna. Allah yura, akan bisa dilihat bila inkari. Tanpa bisa diingkari. Bila inkari, tanpa bisa diingkari. Tanpa bisa dibantah. Di mana itu? Qala fi jannatil firdausi bil absari. Akan bisa dilihat nanti di surga Firdaus. Dengan absar, dengan mata telanjang kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat nanti di surga Firdaus. Dengan absar, dengan mata telanjang kita. Kulun yarahu ru'yatal ayani. Semua orang yang beriman. Kulun yarahu. Tapi di sini kullu mu'minin. Ya. Nah, karena kita akan bahas nanti ya. Setiap yang beriman pasti akan melihatnya. Ru'yatul ayan. Dengan penglihatan matanya. Dengan penglihatan nyata. Kama atafi muhkamil Qur'ani. Sebagaimana datang keterangannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang muhkam, yang kuat, yang jelas. Wa fi hadisi Sayyidil Anami. Begitu juga datang dalam hadis Sayyidul Anam. Tuannya makhluk, tuannya manusia. Siapa dia? Rasulullah SAW tentunya. Min ghairi ma syakkin wala ihami, tanpa ada keraguan atau kesamaran, tanpa syak, tanpa keraguan dan kesamaran. Ru'yatu haqqin, yaitu ru'yah, penglihatan yang hak, yang sebenar-benarnya penglihatan. Dia itu dengan mata kita benar kelihatan. Allah Subhanahu wa taala laisa yamtarunaha, yang tidak ada keraguan dan kesamaran, kembali lagi. Atau tidak dibuat-buat, tidak di, bukan sekedar dongeng, cerita. Kasyamsi, sebagaimana engkau melihat matahari. Ya. Naam, sebagaimana kau melihat matahari. Dalam riwayat nanti akan kita baca al-qamar, itu rembulan di malam purnamanya. Maksudnya di sini cara melihatnya, tasbihur ru'yati birru'ya la mar'i bil mar'i. Itu cara melihatnya. Bukan Allah seperti matahari, Allah sebelum, tidak, ya. Naam, sahwan. Ya, seperti itu kalian melihat matahari dalam keadaan langit cerah. La sahabadunha, yang tidak ada yaitu awan yang menghalanginya. Cerah. Ya, terang benderang. Namun kata beliau, wa khussa birru'yati awliya'uh. Ya, namun alhamdulillah dikhususkan yang bisa melihat ini adalah hanya wali-wali Allah. Dikhususkan yang bisa melihat ini hanya wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah, orang beriman mengakui bahwa ilahnya dialah Allah. Ya. Naam, dan mereka bertakwa kepada Allah fadilatan, sebagai bentuk keutamaan, sebagai bentuk fadilah. Namun orang-orang kafir, adapun orang kafir wa hujibu a'da'uh, adapun musuh-musuhnya siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman, ya, tidak mentauhidkan dan beriman kepadanya, maka terhalang dari, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Allahumma, sebagaimana kita berdoa kepada di sore hari ini, ya. Ya, as'aluka ladzatan nazar. Ya Allah, aku berharap yaitu bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu. Ya, bisa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu. Allahu akbar. Di wajhika al-karim, di wajahmu yang mulia. Ya, oleh karena itu subhanallah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkomentar, min tamami ni'mati dukhulil jannah. Ya, min tamami ni'mati dukhulil jannah, di antara kesempurnaan nikmat Allah kita bisa masuk surga tentunya. Kemudian wan nadharu ila wajhillah, selanjutnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kita akan urut, ya. Jadi bait-bait ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat. Tetapi dilihatnya Allah yang datang kabarnya yaitu ketika nanti di hari kiamat, bukan sekarang di dunia. Sebagaimana dalam hadis, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kata Nabi, kalian sama sekali mustahil di dunia ini bisa melihat Rabb kalian sampai kalian wafat. Ya. Jadi kalau ada orang apa? Hah? Baik dalam keadaan sadar maupun keadaan mimpi, tidak ada. Baik dalam keadaan sadar maupun keadaan mimpi, tidak pernah, tidak mungkin, mustahil ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Jadi kalau ada orang cerita, wah aku nanti malam mimpi ketemu Allah, mimpi kelihat Allah, ini kadzab, dajjal. Ya. Nah, tidak ada. Baik di dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yaitu tertidur mimpi, lah, tidak ada. Allah tidak pernah mungkin dilihat di dunia. Sehingga kata, oleh karena itu Nabi Musa ketika, ya, nah, meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong aku bisa, apa namanya, berikan kesempatan aku bisa melihatmu. Arini anzur ilaik. Qala lan tarani, kata Allah. Kau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di dunia. Oleh karena itu Nabi SAW, ya, sebagaimana hadis yang masyhur, ketika ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang apakah beliau pernah sampai melihat Allah ketika Isra Mi'raj, hal tara rabbak ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah engkau sampai bisa melihat Allah ketika berada di Sidratul Muntaha, qala nurun an ara, kata Nabi, la ya, nurun, ada cahaya bias, ada cahaya kuat yang menghalangi aku dengan Allah sehingga ana arah, bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi yang sahih ya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara ru'yatul ayan, ya, dengan itu pandangan mata, baik ketika dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi, dan ini akidah kita. Naam, adapun di akhirat, Allahu Akbar. Secara akidah kita wajib mengimani dan meyakini. Allah Subhanahu wa taala akan terlihat, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dengan mata kita, dengan mata telanjang kita, ya Rabb. Dan yang kedua bahwasanya melihat Allah merupakan nikmat terdahsyat. Nikmat terdahsyat, luar biasa. Nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya tentang bagaimana penduduk surga terkesima melihat Allah sehingga mereka dikatakan fama u'tu syai'an ahabu min nadrati ila wajhillah. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh mereka yang menandingi, yaitu nikmatnya mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Makanya Nabi teman tadi doanya apa doanya tadi? Wa as'aluka, aku memohon kepadamu ya Rabb, apa? Lazzatan nadar. Kelezatan bisa melihat ila wajhikal karim, yaitu kepada wajahmu yang mulia. Lazzah, Nabi bilang lazzah, kelezatan. Naam, karena itu adalah tambahan, nanti akan kita bacakan hadisnya bahwasanya di sana di surga lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ya senantiasa melakukan kebaikan ada husna. Apa itu husna? Surga, al-jannah, wa ziyadah, dan ada tambahannya ya. Naam, maka ditafsirkan az-ziyadatu an-nadaru ila wajhi ar-rahmani azza wa jalla, ya azza wa jalla. Yaitu ya, ziyadah yang dimaksud adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Justru tambahannya masyaallah lebih gagah ya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga bahwasanya yang bisa melihat Allah hanya yang beriman. Yang bisa melihat Allah dan menikmati lezatnya wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya yang beriman. Maka kaum muslimin rahimakumullah ya, selain yang beriman maka mereka terhijab. Baik. Ayat-ayat tentang ru'yatullah sungguh sangat jelas. Di antaranya firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23 Allah katakan wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri. Allahu Akbar. Ya Rabb, semoga wajah kita berseri-seri di hari kiamat nanti. Semoga wajah kita dibahagiakan, nampak keceriaan ya. Wujuhu yawma idin nadhira. Ya, nadhira, yaitu di hari-hari tersebut wajah bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Nah, yang ya, kalimat papa nadhirah dengan dha. Ya, ayat yang kedua nadhirah dengan dha. Beda ya. Dha dan dha. Dha artinya berseri-seri, bercahaya. Ya. Masya Allah. Lalu ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka nadhirah, mereka bisa melihat. Mereka melihat Rabb mereka. Allahu Akbar. Siapa di sini? Orang yang beriman. Ya. Na'am asal muslimin kallah, juga surat Yunus tadi ayat 26. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Baik kepada Allah. Ya. Tingkatan keimanan tertinggi itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Wa ilam ta'kun tarahu fa'inau yiraq. Senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada makhluk. Masyaallah ya. Naam, sampai ketika nyembelih pun kata Nabi harus ihsan. Senantiasa berbuat baik. Nah, bagi mereka al-husna ada surga wa ziyadah dan ada tambahannya. Al-husna al-jannah. Az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi azza wajalla. Ya. Husna yang dimaksud yaitu surga, dan ziyadah yang dimaksudlah an-nadhar ila wajhillahi azza wajalla. Itu tafsiran para salaf. Ya, tafsiran Rasulullah SAW, tafsiran Nabi SAW. Qala Allah Azza wa Jal, begitu juga dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Allah bercerita tentang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka. Ar-rabbihim, ay an ru'yati rabbihim. Dari melihat Rabbihim. mereka yauma idzin di hari itulah mahjubun, terhalang. Terhalang. Al-Imam Syafi'i mengatakan dan yang lainnya, fa idza hujiba auliyahu fa ayu fadilatun lahu ala a'daihi. Ya. Kalau kata beliau, kalau yaitu kalau musuh-musuhnya terhalang, maka ini menandakan bahwasanya wali-walinya akan melihatnya. Ya. Maka ma'asal muslimin di sini bahwasanya menandakan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam surat Al-Mutaffifin yang lain ditegaskan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang baik, sungguh mereka di atas kenikmatan. Alal ara'iki yang turun. Ya, dan di atas dipan-dipan empuk. Masya Allah, ranjang-ranjang terbuat dari emas, dari perak. Mereka, yaitu yang turun, yaitu melihat. Melihat siapa maksudnya? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, hadil ayat sharihatud dalalah. Allah Hafidz mengatakan ya dalam kitabnya Ma'arijul Qubur, ayat-ayat ini sharihatud dalalah, ya, yaitu menunjukkan dengan merupakan dalil yang sharih, yang jelas, ala ru'yatil mu'minina rabbahum tabaraka wa taala, atas yaitu orang-orang beriman akan melihat Rabbnya tabaraka taala, la taqbalu tahrifan wala ta'wila, ya, tidak bisa ditahrif, dirubah atau ditakwil, wala yarudduha, dan tidak ada yang menolak ayat-ayat ini, illa mukabirun, kecuali orang-orang sombong, ya, seperti siapa, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan sebagian Asy'ariyah, na'am, tidak mengimani itu. Ya, mereka tidak mengimani dengan dalil bahwasanya berarti Allah berjisim, Allah macam-macam. Berarti Allah apa, seperti makhluk. Nauzubillah min dalik, dari akal-akal mereka yang otak-otaknya mereka menolak dalil. Qad khatamallahu ala samihi wa qalbi wa ja'ala ala basari ghisawa faman yadihi min ba'dillah. Yang telah Allah tutup itu, kata beliau, itu pendengarannya hatinya dan itu matanya, dan mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masal muslimin rahimah, itu ayat-ayat yang ini merupakan dalil yang jelas. Tidak bisa diingkari, tidak bisa dibantah bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat, bahkan merupakan nikmat yang besar, tambahan bagi kenikmatan penduduk surga di hari kiamat, namun tambahannya tambahan yang sangat besar. Adapun hadis, Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Hafidz Al-Hakam mengatakan, waqad tawatarat al-ahadisu bima'nan ma tadamathu hadhil ayah. Telah datang dalil-dalil hadis-hadis secara mutawatir. Masya Allah. Jamaah sekalian, teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Hadis-hadis tentang ru'yatullah mutawatir. Tahu mutawatir tidak? Naam. Ruahu jam'un ghafir. Ya. Yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia yang banyak. Sehingga yustahalu tawatu'uhum alal kadhib. Sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berbuat dusta. Saya sering analogikan dengan kabar apa? Kabar apa, Ustaz? Hah, di Mekah ada Ka'bah. Ayo, siapa perawinya itu, Ustaz? Di Mekah ada Ka'bah, berapa perawinya? Wah, jutaan, mustahil. Itu namanya kabar mutawatir. Ini sebagai analogi saja. Kabar mutawatir. Ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari sahabat. Makanya beliau disebutkan rawaha a'immatu sunnah, ya, yang diriwayatkan oleh para imam-imam al-sunnah, wal hadisu fi dawawin islam an fudala'is sahabati wa ajillaihim. Bahkan hadis-hadisnya datang dalam buku-buku Islam, ya, maksudnya kitab-kitab dalam agama ini, kitab hadisnya an fudala'is sahabah, datang dari sahabat-sahabat yang mulia, ya, yang agung, yaitu seperti Abu Bakar wa Abu Hurairah wa Abi Sa'id wa Jarir bin Abdullah wa Suhaib wa Ibn Mas'ud wa Ali wa Abi Musa wa Anas wa Buraidah wa Abi Zaid wa Abi Razin wa Jabir bin Abdullah wa Abi Umamah wa Zaid bin Thabit wa Ammar bin Yasir wa Aisyah wa Abdullah bin Umar wa Ammar bin Rabi'ah wa Salman bin Al-Farisi wa Hudzaifah Al-Yamani wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Amr bin As wa Ibadah bin Ubadah bin Samit wa Ubay bin Ka'ab wa Ka'ab bin Ujrah wa Abi Darda wa Fadlah bin Ubaid wa Adi bin Arthah wa Abi Musa Al-Asri wa ghairihim. Berapa tuh? Banyak sekali. Ya, mustahil. Perawi sebanyak ini mustahil kadzib. Satu saja sahabat udul. Bagaimana perawi? Makanya disebut hadis mutawatir. Okay. Kita akan bacakan beberapa hadis kaum muslimin rahimakumullah. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, ya, dari jalan Abu Hurairah. Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah. Qala anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah? Qala anna nasan, Abu Hurairah bercerita bahwasanya nas ana unasan, beberapa orang. Maksudnya dari sahabat. Beberapa sahabat qalu berkata ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah? Jelas ya? Pertanyaan jelas ya? Enggak usah ditafsirkan. Pertanyaannya apakah kita bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Apakah kita bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Ayo. Mereka jawab enggak bisa. Padahal Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau memberikan jawaban analogi dulu. Kata beliau, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Kata Nabi SAW, apakah kalian saling memadarati, berdesakan, saling sikat-sikut dalam melihat rembulan di malam Lailatul Badr? Di malam purnamanya? Ayo Pak Bu. Ini Nabi berikan analogi. Ini tanggal apa nih, Ustaz? Baru tanggal 2, belum ya. Nanti tanggal 15. 13, 14, 15 nanti ada bulan purnama tuh. Ayo, sementara langit dalam keadaan cerah, gimana yo? Oh, Ustaz Supardi berdesakan sama anak dulu, gitu ya. Lah. Semua kita akan melihat dengan nyata. Tasbihur ru'yati bir ru'yah la mar'i bir mar'i. Yang diserupakan, ingat ya di sini ya. Awas, na'udzubillah, jangan salah paham. Ya. Nabi menyerupakan Allah dengan apa? Dengan bulan. La abadan. Tapi cara melihat. Tasbihur ru'yati bir ru'yah. Menyerupakan cara melihat Allah seperti cara melihat kita. Kita melihat itu bulan purnama. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama, tidak. Ya, maka Nabi membuat analogi. Apakah kalian saling berdesakan, saling sikat-sikut, saling memberikan madarat, yaitu ketika melihat rembulan di purnamanya? Qalu la ya Rasulullah. La, kata Rasulullah. Ya, kita berikan jawab yang sama ya. La ya Rasulullah. Qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi laisa duna sahab. Kembali lagi memberikan analogi. Supaya kami yakinkan apa yang akan dikatakan setelahnya. Dan apakah juga kalian, kata Nabi, saling memadarati, saling berdesakan, saling sikat-sikut dalam melihat matahari di siang bolong yang tidak ada aling-alingnya dari awan? Qalu la ya Rasulullah. Qala la. Ini jawaban sama. Sebetulnya Nabi gak bertanya pun ya udah jelas ya. Tapi pertanyaan untuk takrir wa isbat, untuk menetapkan, untuk menguatkan. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Allahu akbar. Sesungguhnya kalian pun akan melihat Rabb kalian seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jelas? Ya, maka tidak ada aling-aling. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat di hari kiamat. Tapi sekali lagi ini hanya di hari kiamat. Adapun di dunia lah. Ya. Sebagaimana hadis tadi, innakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dari riwayat Bukhari Muslim dari jalan Abi Sa'id. Ya, sama. Beliau bercerita ananasan fi zaman Rasulullah qalu, manusia para sahabat di zaman Rasulullah mereka bertanya, ya Rasulullah hal nara rabbana yaumil qiyamah? Ya. Naam, ya. Apakah kami bisa melihat Rabb kami dari kiamat? Hampir sama. Qala na'am, kata Nabi, ya. Hal tudaruna fi ru'yati syamsi bil zahiratu sahwar laisa biha min hama'a sahab? Apakah kalian saling memadati, saling berdesakan ketika melihat matahari di tengah di siang bolong dalam keadaan itu tidak ada aling-aling awan, ya? Yeah. Wahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatul badr sahwan? Apakah juga kalian saling berdesakan ketika melihat yaitu bulan purnama di malamnya, ya, tanpa ada awan-awan aling yang mengalinginya? Qalu la ya Rasulullah. Qala ma tudaruna fi maka Nabi qala ma tudarun, kalian juga sama tidak akan saling berdesakan, saling sikat-sikut, saling wah gitu kan. Kalau antum kayak orang mau lihat apa, biasanya orang lihat artis ya. Ya, na'udzubillah ya. Lah, yaitu tidak. Maka kata Nabi, ma tudaruna fi ru'yatihi. Kalian pun sama, tidak akan saling berdesakan, saling sikat-sikut, menyakiti ketika melihat Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati dari kiamat illa kama tudaruna. tashakkuna fi ru'yati ahadihima. Sebagaimana kalian tidak saling berdesakan dalam melihat kedua, salah satu dari keduanya, maksudnya matahari dan bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Masyaallah, ya. Oke ya, cukup ya? Cukup dua hadis, masih ragu enggak? Ah, ini musibah kalau masih ragu ya. Nah, maka akhzahullah, semoga hinakan. Makanya subhanallah, Imam Ahmad ma'asul muslimin, ya. Nanti ketika bicarakan ya perkataan para ulama tentang bagaimana Imam Ahmad mengatakan, ya, barang siapa yang mengangkar, man angkara ru'yatallahi jalla wa'ala yaumil qiyamah fahuwa kafir. Subhanallah. Begitu Imam Ahmad. Siapa yang mengingkari Allah bisa dilihat dari kiamat nanti, khususnya di surga, sebagaimana dari yang datang, maka dia telah kafir. Jelas. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari kabar langit. Mengingkari Al-Quran. Mengingkari As-Sunnah. Mengingkari Ijma'us Sahabah. Ajib. Ya, jangan ragu. Jangan ragu. Ya, karena ini perkara gaib. Perkara gaib gak bisa ngarang. Perkara gaib itu harus mengimani yang datang dari kabar. Dan kabar sudah datang. Sudah, jangan ditolak. Ya, numirruha kama ja'at bila kaif. Ya, na'am, kita jalankan dalil-dalil, kita imani, kita percaya dalil itu sebagaimana datangnya, tanpa kita bertanya gimana sih caranya, gimana sih Allah nanya gimana sih, bulat apa, bercahaya, ya, cukup kita dikabarkan bahwasanya Allah bisa kita lihat. Nah, ikhwani, sebuah nikmat besar melihat Allah. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalan Suhaib, an Suhaib radhiyallahu anhu qala. Dari Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah." Apabila ahli surga telah masuk surga. Ya Rabb, semoga kita termasuk rombongan mereka, ya. Teman-teman semuanya, kaum muslimin, semua yang hadir, semua yang menyimak dan seluruh kaum muslimin, saudara kita, keluarga kita, semoga kita termasuk ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apapun yang bisa menghantarkan aku ke dalamnya. Nah, kata Nabi, idza dakhala ahlul jannati al-jannah. Apabila ahli surga telah masuk dalam surga, yaqulullah azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidakum? Azidukum? Allah nanya, Allah ngabaik, Allah bertanya. Ya Allah nawari, apa nawari? Turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian mau sesuatu tambahan dariku? Dari tambahan nikmat surga? Mau ditambahin enggak? Kata bahasa kita gitu kali ya. Naam. Turiduna, apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu? Yaqulun, maka separa ahlul jannah tercengang kaget. Alam tubayyid wujuhana ya Allah. Bukankah kau telah putihkan wajah-wajah kami? Ya, karena rombongan pertama Pak Bu, teman-teman semuanya. Dan semua penduduk surga itu wajahnya bercahaya. Apalagi rombongan pertama kata Nabi. Seperti yaitu bulan purnama, bahkan lebih dahsyat lagi. Lalu kata Nabi, alam tudkh, kata Allah, alam tudkh, kata mereka, alam tudkhinal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah kau telah juga masukkan kami ke surga dengan segala kenikmatan, kami sudah diselamatkan dari api neraka? Qala, maka dikabarkan, fayuksyafu al-hijab, fayaksyiful hijab, maka dibukalah hijab. Maka dibukalah tabir yang menghalangi antara orang beriman dari melihat wajah Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhillah azza wa jalla. Maka mereka di saat itu tidak mendapatkan apapun dari nikmat yang paling mereka cintai, mereka sukai, daripada nikmat bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa as'alukan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, semoga kita pun ikhwani, salah satu doa kita itu, ya, yaitu kita meminta akan kelezatan nazar, bisa melihat kepada wajah Allah. Summa tahala hadil ayah. Lalu Nabi pun membaca ayat ini. Ayat yang mana? Yang tadi. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang beriman, yaitu ada surga dan ada tambahannya. Masya Allah. Masya Allah muslimin. Naam ayyul ikhramakumullah. Itu naam didatang kabar dari Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu sudah mantap tentunya, ya, sudah jelas ya bahwasanya melihat wajah Allah, melihat wajah Allah adalah sebuah

Qala, Nabi mengatakan, fa innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudarun, tidak saling memadarati, sikat-sikut, ya berdesakan, firu'yati dalam melihatnya. Lalu kata Nabi, dengarkan teman-teman semuanya. Fa in istata'tum alla taghlibu an salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Bila kalian bisa, kalian mampu untuk tidak terlalaikan, ya, tidak terkalahkan dari menegakkan salat sebelum tulu'i syams, munculnya matahari, yaitu salat subuh. Dan sebelum munculnya tenggelamnya matahari, yaitu salat asar, faf'alu, maka lakukan. Masyaallah, ya. Naam, ini salah satunya di antara tips kita nanti bisa melihat wajah Allah, yaitu tidak pernah meninggalkan salat subuh dan salat asar. Dan terkhusus yaitu dengan berjamaah, tentunya laki-laki wajib. Ya, makanya dua salat ini masya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat subuh dan asar secara khusus, dijamin surga. Bahkan perginya ke masjid, man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi pagi-pagi subuh dan sore asar ke masjid, Allah bangunkan baginya tempat singgah di dunia, di surga, setiap dia pergi pagi dan sore. Allahu akbar. Ya, salat subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, yaitu salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan salat asar, salat asar itu kata Allah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, ya, jagalah salat kalian oleh karena salat, dan salat al-wusta itu salatul asar, ya, lebih khusus diperintahkan untuk dijaga. Maka itu salah satunya, dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, dan ini adalah kesepakatan sahabat, ya. Lalu kita akan bacakan teman-teman semuanya, yaitu pendapat imam yang empat. Dan imam-imam yang kita kenal, ana khawatir antum bilang ana madhabnya Syafi'i. Tapi kalau ditanya, Allah bisa enggak dilihat. Nah, ini bukan Syafi'i antum, ya. Naam. Al-Imam Malik mengatakan, "An-nasu," kata Imam Malik rahimahullah, "qala an-nasu yanduruna ila rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamati bi'ayanihim." Kata Imam Malik bahwasanya, ya, manusia nanti, maksudnya yang beriman tentunya, yang duruna ila rabbihim, bisa melihat Rabb mereka, ya, azza wa jalla yaumil kiamat, dari kiamat, bi'ayanihim, dengan mata telanjang mereka. Su'ila, Imam Malik pernah ditanya tentang ayat ini, wujuhu yauma idzin nadhirah, hari-hari itu akan berseri-seri, yang beriman tentunya, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabbnya mereka akan melihat. Maka Al-Imam Malik ditanya, atanduru ila Allah Azza wa Jal? Ya, atanduru ila Allah Azza wa Jal? Apakah nanti bisa melihat, Allah bisa dilihat nanti? Qala na'am, ya. Qala ashab, faqultu inna aqwaman yakuluna, ya, tanduru ma'indahu. Qala bal tanduru ilaihi nadran. Ya, intinya bahwasanya Imam Malik ini akidah beliau, kata na'am, ya, bahwasanya kita akan melihat di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, ya, mengatakan, waqad ja'at ruk'atun minas sa'id fiha ma taqulu fi qawlihi azza wa kalla inam arabiya ma'idil mahjubun. Ya. Al-Imam Syafi'i qala Muhammad bin Idris rahimahullah, waqad ja'at ruk'atun minas sa'id. Ya. Nah, dia telah mendatarkan secarik itu kertas. Mata kulufi qali ta'ala, maksudnya pertanyaan. Apa pendapatmu dalam firman Allah, kalla inna arrabim yawma idzil mahjubun? Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, maksudnya orang kafir, akan terhalang dari melihat Allah. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i mengatakan, lamma an hujiba haula'i fi sukhtin kana fi hada dalilun ala anna awliyahu yarawnahu fi ridha. Oh, kata Imam Syafi'i, ketika orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah karena dimurkai oleh Allah, maka ini sebagai dalil, kata beliau, ala anna awliyahu, bahwasanya wali-walinya, yarawnahu fi ridha, akan bisa melihat Allah di atas keriduannya. Wa qala Rabi' mengatakan, ya Aba Abdillah, maksudnya wahai Imam Syafi'i, wa bihi taqul, apakah dengan itu kau berpendapat? Maksudnya berpendapat Allah dilihat dari kiamat? Qala na'am. Ya, kata Imam Syafi'i, wa bihi adinullah azza wa jal. Dan dengan keyakinan itu,

0: agama dengan agama Allah. Walau lam yuqan Muhammad bin Idris annahu yura lama abada Allah azza wa jal, ya, maka bahkan Imam Syafi'i mengatakan andai kata Muhammad bin Idris tidak meyakini pendapat ini, sungguh dia tidak atau belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Al-Imam Ahmad mengatakan, Abu Dawud mengatakan, samitu Ahmad rahimahullah, ya, samitu Ahmad, aku pernah mendengar Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa dhukira lahu an rab an rajulin an rajulin syai'un fi ru'yatin, yaitu dia diceritakan di sisi Imam Ahmad seseorang yang mengingkari ru'ya, fa ghadiba, maka Imam Ahmad marah lalu mengatakan, man qala inna Allah la yura fa huwa kafir. Subhanallah. Imam mengatakan, siapa yang berpendapat yang berkata bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dari kiamat, maka dia kafir. Masyaallah, ya. Wa man za'ama, dalam riwayat yang lain, wa man za'ama anna Allah la yura fil akhirati fa huwa faqad kafar. Dan siapa yang menyangka dan mengira dan berkeyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat dari kiamat, maka dia telah kafir. Na'udzubillah wal iyad billah. Naam ayyul ikhwah, dengan itu selesai ya pembahasan kita. Ya, sebetulnya ini pengulangan insyaallah bagi kita yang beriman yang sudah ngaji sunnah nih, ya, ngaji salaf nih di atas manhaj tauhid, manhaj Quran, manhaj hadis, manhaj sahabat, manhaj ulama ahli sunnah. Dari dulu kita sudah meyakini tanpa keraguan bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang kuat dan yakin Allah bisa dilihat dari kiamat, namun hanya untuk orang beriman. Bahkan itu merupakan nikmat yang terbesar yang datang dari Allah SWT. Mohon maaf Ustaz Ihsan dan teman-teman semua, itu bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi tambahan penguat ilmu kita dan penambahan wawasan kita untuk semakin cinta dan berharap kita dapat melihat wajah Allah SWT dari kiamat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Fakhruddin Uman, fadakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan, syarah, dan juga beberapa poin penting berkaitan dengan keutamaan dan fadilah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Baik, kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik Ustaz, kami akan angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta Timur. Disebutkan di Padang Mahsyar nanti semua manusia akan dibangkitkan dengan kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian selembar benang pun, dan tidak dikhitan. Lalu bagaimanakah korelasi dengan hadis wa awwalu man yaqsa yaumil qiyamah Ibrahim, yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Apakah berarti pada mahsyar para nabi akan menggunakan pakaian? Jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz.
0: Pertanyaan bagus, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam, kaum muslimin rahimakallah, sahih bahwasanya ada orang-orang yang dikecualikan, ya. Pertama kita wajib yakini bahwasanya kita akan dibangkitkan dari kiamat. Innakum tuhsaruna yaumil qiyamati uratan hurfan gurlan, ya, hufatan uratan gurlan. Kalian akan dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan hufat, tak bersendar, urat, yaitu tak berpakaian, gurlan belum bersendar. Kama badana awal khalqin nu'iduh, begitu kata Allah sebagaimana di awal ciptaan. Dan semuanya akan berkumpulkan. Kul innal awalina wal akhirina majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allahu akbar. Ya, innakum satuhsaruna yaumal qiyamati. Dikumpulkan semua. Sementara tadnu syams, matahari didekatkan. La ilaha illallah. Begitu sulit, ya. Nah, namun dalam kondisi di sini ada yang dikecualikan. Contoh yang dikecualikan dari naungan ada enggak Ustaz? Ada. Yang dikecualikan dari matahari maksudnya. Yang dinaungi ada enggak? Ada. Orang beriman, 7 golongan yang sering kita dengarkan, ya, yaitu imam adil, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, itu dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan yaitu dari yang telanjang adalah yaitu para para nabi, ya, termasuk dikabarkan Ibrahim dan juga yang lainnya. Naam, ya, termasuk yang dikecualikan. Ya wallahu a'lam, semoga Allah mudahkan.
1: Naam, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan pencerahannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan udhiyah Ustaz dari pemirsa Roja di Jakarta bertanya, jika berkurban untuk orang tua yang sudah wafat diniatkan untuk yang sudah wafat dari orang tua kita, boleh bagaimana hukumnya secara syariat dan apakah pahala dari niat yang kita sampaikan dalam kurban tersebut sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
0: Pertanyaan yang bagus, barakallahu fi ikhwah yang bertanya. Terkait kurban atas nama yang sudah wafat, ini terjadi khilaf para ulama. Bahkan asatidah kita pun khilaf, ya. Ada yang mengatakan boleh antum beli kurban buat siapa, ini kurban buat Ahmad. Mana Pak Ahmad? Siapa Pak Ahmad? Abahku. Mana abahnya sudah rahimahullah wafat. Yes, membeli kurban untuk yang sudah wafat. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena ikatannya bab sedekah. Sebagian mengatakan ulama mengatakan tidak. Termasuk asatidah pun, ya. Maka ini babnya bab fikih, ya. Yang kita ambil mana yang lebih tenang? Mana pendapat apakah boleh berkurban atas nama si mayit atau tidak secara kepemilikan? Ya, karena nanti saya akan jelaskan dikit terkait perserikatan. Perserikatan itu ada dua, ada perserikatan kepemilikan, satu kambing milik seorang, satu sapi maksimal milik berapa? 7 orang. Ini perserikatan kepemilikan. Ada namanya yang kedua serikatan pahala, ya. Mohon maaf, adapun saya, ya, setelah membuka ya lembaran-lembaran ya kita para ulama, saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak ada sunnah secara khusus berkurban atas nama mayit. Ya, tidak ada sunnah secara khusus berkurban atas nama mayit. Beli kambing buat siapa ini? Buat abah. Ya, mana abahnya sudah wafat. Ini tidak ada sunnah secara khusus. Adapun dulu dikabarkan Ali bin Abi Thalib pernah berkurban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama hadisnya dhaif, yang kedua Ali menggunakan kalimat wasiat, wasani Rasulullah SAW. Rasulullah berwasiat. Para ulama pun yang mengatakan tidak ada sunnah untuk berkurban atas nama mayit, ada pengecualian, kecuali bila dua keadaan. Satu, mayitnya berwasiat, atau si fulan sudah beli kambing wafat sebelum Idul Adha, wafat tapi dia sudah beli kambing, maka lanjutkan. Ya, adapun kita membeli kambing untuk mayit, nah ini sekali lagi butuh dalil. Nah, oleh karena itu serikat kepemilikan, ya, satu kambing milik satu orang, satu sapi untuk 7 orang, ya, adalah, maaf, ya, saya lebih cenderung kepada pendapat yaitu hanya untuk yang masih hidup. Hanya untuk yang masih hidup. Ini kambing buat siapa nih? Buat Khalid. Mana Khalid tuh? Khalid tuh, bapakku masih hidup. Ini sapi buat siapa nih? Oh, sapi buat fulan 7 orang. Mana si fulan tuh? Masih hidup semuanya. It's okay. Ya, namun bila ada yang wafat dari antara mereka, maka ini butuh dalil secara khusus. Ya, walaupun tadi kias kepada sedekah, nah, ya, sebagian mengkiaskan kepada sedekah sehingga membolehkan. Nah, namun jangan putus asa. Nah, ini penting nih. Ya, bahwasanya keluarga kita yang sudah mayit, abah, umi, dan seterusnya, ya, bisa mendapatkan pahala kurban kita dengan cara apa? Dengan cara menserikatkan secara perserikatan pahala. Serikatkan mereka dengan dalam pahala kurban kita. Kok bisa Ustaz? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya, saya ambil aqwa ini atau ma'wa ya, ma'hadwa terlebih dari solehin. Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kambing kurban beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih, ya. Bismillahnya wajib, Allahu akbarnya sunnah, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kata Nabi, Allahumma taqabbal hadha min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Subhanallah. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, si pemilik kurban, sang pemiliknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad wa min ali Muhammad, dan dari seluruh keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, bahkan dari seluruh umat Muhammad. Subhanallah. Satu kambing buat keluarganya, berapa keluarga Nabi? Umatnya ini berapa? Makanya, ya, kita ini sudah pernah dapat pahala umat, pahala kurban Nabi. Maksudnya gimana? Disunnah satu kambing. Maka kata ulama bahwa Nabi SAW ya, menserikatkan, meniatkan kurbannya itu juga agar pahalanya sampai kepada semua keluarganya. Baik yang masih hidup, wafat, yang sudah wafat. Bahkan seluruh umatnya. Masya Allah. Ini namanya perserikatan pahala. Menserikatkan pahala. Meniatkan. Ya, bahwasanya dengan kurban ini ya Allah, ini kurbanku. Contoh misalkan, ya, nabarnya saya berkurban misalkan Fakhruddin ya. Allahumma ya Allah terimalah ini. Bismillahi Allahu Akbar ya Allah terimalah ini dari Fakhruddin. Dan seluruh keluarga Fakhruddin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, jreng dapat pahalanya insya Allah. Ya, maka dalam hal ini berarti berkurban untuk mayit, ya, tidak dalam persikatan kepemilikan, ya. Satu kambing milik seorang, satu sapi milik 7 orang, ini untuk yang hidup saja. Adapun mereka bisa kita serikatkan dalam apa tadi? Dalam pahala, kita niatkan pahala kurbanku ini Allah sampaikan kepada semua keluargaku, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Allah alam, itu ilmu yang ana ya ketahui, al-ilmu indallah. Naam.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat buat yang juga menyimak. Dan kami angkat selanjutnya masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masih udhiyah, Ustaz. Ketika kami berudhiyah atau berkurban di tempat yang berbeda untuk dikirim, ada apakah akan ada berkurangnya pahala ketika kita tidak menyaksikan langsung dan tidak bisa menyembelih langsung, karena melihat di tempat yang kami kirim ada sebagian ikhwah yang berkekurangan dan sulit untuk mendapatkan daging kurban kecuali pada hari-hari raya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Al-ikhwah yang al-akh bertanya, yang bertanya soal diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya tentunya bab tawkil ya, mewakilkan kurban. Itu pun salah satu yang dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW ketika berhaji, beliau menyembelih 100 unta. Ya, menyiapkan 100 unta. Nah, beliau sembelih dengan tangannya, diriwayatkan 63. 63 disembelih dengan tangannya. Dan beliau wakilkan sisanya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sisanya disembelih dan diperintahkan untuk membagikannya. Maka dari riwayat ini boleh mewakilkan, sah, ya. Nah, boleh mewakilkan dan sah. Yaitu contoh sebagaimana tadi kondisi yang antum jelaskan. Nah, betul sahih. Ya, kita mengirim misalkan ke kampung kita atau ke yayasan tertentu, atau ke Pandeglang misalkan, atau melalui Rojak TV dan seterusnya. Ya, nah, di sana ada orang miskin dan betul itu perkataan benar. Subhanallah. Betapa banyak miskin di kampung. Ya, dapat satu bungkus 1 kilo nangis. Kenapa? Karena memang subhanallah, antum jangan aneh ya. Kalau di kampung kamu ya, mereka mungkin setahun sekali dapat makan daging itu. Allahu akbar. Ya, menangis. Nah, maka kita kirimkan, kita serahkan ke lembaga tertentu, ke pesantren, ke apa, ke kampung kita mungkin ya. Maka sah dan dapat pahala dan tidak terkurangi. Ya, walaupun tentunya afdolnya, ini sisi afdoliyah saja. Afdolnya memang antum yang ngurus, antum yang nyembeli, antum yang bagikan, itu afdol. Tapi tidak menghalangi dalam kondisi tertentu, ya, antum mengirim kurban antum ke daerah-daerah tertentu, insya Allah, ya, tentunya Allah rahim dan Allah maha luas rahmatnya, ya. Maka insya Allah diterima amal kita dan tidak mengurangi pahala keagungan pahala kita berkurban, kendati pun kita wakilkan ke orang lain. Naam, barakallahu.
1: Jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan masih dalam pembahasan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan secara khusus yang kemudian bisa diamalkan, Ustaz, untuk kemudian mendapatkan keutamaan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan benarkah pernyataan sebagian yang mengatakan Allah dapat dilihat melalui mimpi dari orang-orang soleh atau wali-wali Allah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Yang kedua dulu, dan sebenarnya semuanya sudah dijelaskan tadi ya. Tidak, yang sahih tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat di dunia baik dalam keadaan sadar maupun mimpi. Ya. Yang sahih tidak. Naam. di dunia, baik pada sadar atau mimpi, Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Adapun Rasulullah, bisa kita mimpi bertemu Rasul. Ya, kita mimpi bersama Rasulullah, na'am. Itu udah banyak dalilnya. Ya, bila yang dilihat sesuai dengan sifatan-sifatan yang dijelaskan dalam apa? Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasul dalam al-hadis. Ya. Misalkan antum ketemu mimpi Nabi, nabinya enggak berjanggut. Wah, itu Nabi siapa enggak tahu. Nabi nyasar itu namanya. Nah, Nabi berjanggut. Masya Allah, tebal janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan dan seterusnya. Oke. Adapun tadi tentang amalan, salah satu yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pasti teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Amalan yang paling utama tentunya keimanan kita kepada Allah. Ya, keimanan kita kepada Allah. Kekuatan iman, kekuatan takwa yang memasukkan, menyebabkan kita masuk surga. Semua amalan kita. Ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang akan melihat surga. Ya, melihat Allah SWT, sehingga mereka bisa masuk surga. Nah, secara khusus tadi, Nabi SAW mengatakan, فَمَنْ إِسْتَطَوَعَ أَلَّا تَغْلِبُ عَنْ صَلَاتٍ Ya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al katanya. Siapa yang bisa tidak terkalahkan, tidak terlalaikan, tidak tertinggal dari melakukan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum tenggelam matahari, yaitu salat asar, maka faf'al, maka lakukan. Nah, maka salah satu yang dikabarkan Nabi secara khusus, yaitu kita sentiasa menjaga salat subuh dan salat asar, tentunya berjamaah bagi laki-laki. Ya, berjamaah bagi laki-laki. Ya, nah, maka ini adalah salah satu amalan yang dikabarkan Nabi SAW yang menjadi itu sebab itu dimudahkannya kita masuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum ya Ustaz. Kami angkat kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum ya Ustaz. Apakah firasat seorang muslim itu dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi sebagai sebuah landasan di dalam mengamalkan sebuah aktivitas, karena seringkali firasat datang dan seringkali juga berkesesuaian. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah kondisi seperti ini, apakah satu kebaikan atau merupakan tipu daya syaitan? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fiik. Ini yang bagus. Hafidzakallah. Naam, kamu muslimin kamillah, ya. Terkait dengan firasatul mukmin, firasat seorang mukmin. Naam, ya. Sebagaimana dikabarkan bahwa firasatul mukmin hak, terkadang ya bahwasanya yaitu firasat seorang mukmin itu benar. Namun tentunya ini bukan sebuah keyakinan. Ya. Ini bukan sebuah keyakinan. Tapi sekedar ya apa ya sebagai intinya bukan sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Aku berfirasat buruk nih. Lalu tiba-tiba aku berfirasat baik, lalu kita betul-betul kita jadikan landasan. Tidak. Ya. Jangan dijadikan sebuah keyakinan. Naam. Walaupun mungkin boleh dijadikan sebagai prefer. Ya. Sebagai yaitu mungkin apa namanya antisipasi. Kalau dia firasa buruk ya kira kita hati-hati nih, lebih hati-hati. Kalau kita baik ya semoga saja kan gitu kan. Gitu, harap-harap cemas gitu kan. Ada berharap, ada cemas. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Karena itu adalah asumsi yang barangkali dan semoga gitu ya. Kalau keburukan juga semoga tidak gitu kan. Jadi na'am ya, firasatul mukmin ya, ini sesuatu yang terkadang atau bisa terkadang itu bisa benar. Ya, walaupun sekali lagi tidak bisa diyakini dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, maka ini jadikan sebagai antisipasi atau prefer ya. Naam, kalau itu baik ya semoga saja. Kalau itu buruk ya kita firasatnya enggak baik nih, enggak enak nih firasatnya. Naam, tapi jangan sebagai itu sebagai antisipasi barangkali atau prefer yang perlu kita lakukan. Apa nih? Kalau firasatnya buruk kayaknya hati-hati deh gitu kan. Nah, maka seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan dan senantiasa Allah mudahkan kita melakukan kebaikan. Hafizakallah. Naam.
1: Naam, jazakallahu khair atas pencerahan dan jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya. Barakallahu fikum. Dan ini pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore ini. Kami berharap ikhtitam dan kesimpulan kajian, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Hafizakumullah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, saya kira sudah sangat jelas ya, yaitu bahwasan di antara akidah al-sunnah, kesepakatan Quran, sunnah, ijma'nya para salaf, ya, dan seterusnya, sampai imam yang 4, dan para ulama, Kalau dia berhaluan ahlus sunnah yang tidak ada kesesatan penyimpangan pada dirinya, maka dia pasti yakin bahwasanya Allah, di antara keyakinan yang dikabarkan itu bisa dilihat di hari kiamat. Namun yang hanya melihatnya orang beriman, ya, yang hanya melihatnya orang beriman, ya, nanti dari kiamat. Kemudian subhanallah, ternyata itu merupakan kenikmatan, ya, yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, bahkan penduduk surga, subhanallah, sampai mereka lupa, ya, dengan kenikmatan yang lain di surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin qaballah, maka itu satu, ya. Yang kedua tentunya kita berusaha bagaimana kita menjadi orang beriman, ya, bertakwa kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh. Agar kalau antum ditanya apa cita-cita tertinggi antum, cita-cita tertinggi anak-anak ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada sebagaimana Nabi berdoa, wa as'aluka an-nazar ila wajhikal karim, ya Allah, aku memohon bisa melihat wajahmu yang mulia. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair wa hafizakumullah wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala telah memberikan faedah yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini, satu pembahasan berkaitan dengan masalah ru'yatullah. Dan alhamdulillah kita telah simak bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan manzumah sulamul wusul insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan dua pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami akhiri dan tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مِنكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: mukramin.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: La

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadi janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka

0: Badrussalam Al-Syafidahullah dalam format rekaman pembahasan tafsir Al-Quran di Surat Al-Baqarah ayat ke-284. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayo ikhwah, kita masuk ayat 284. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian menyembunyikannya, maka Allah akan hisab itu semuanya untuk kalian. Lalu Allah mengampuni untuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemarin kita sudah sebutkan ya tentang kisah turunnya ayat ini, di mana para sahabat merasa berat sekali dengan turunnya ayat ini. Kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah umum mulkillahi subhanahu wa ta'ala, kepemilikan Allah yang bersifat umum, yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah semata. Allah berfirman: lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaysa ma'luman lana siwa samawati wal ard. Dan kita hanya mengetahui langit dan bumi saja, kata beliau. Namun masuk padanya langit, kursi, arasy, demikian pula para malaikat, demikian pula arwah, dan semua yang ada di langit dan di bumi, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaidil ayah, faedah yang kedua, anna Allah azza wa jalla huwal qa'im ala hadhihi samawati wal ard yudabbiruha kaifa yasha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus langit dan bumi, dan Allah yang mengatur dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang membantu Allah dalam mengatur langit dan bumi, Pak. Tidak ada yang membantu Allah dalam mengurus langit dan bumi. Dan bagi Allah itu mudah. Allah berfirman: wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan menjaga langit dan bumi itu tidak melelahkan Allah, tidak memberatkan Allah sama sekali. Mudah sekali. Makanya kita ya, kalau kita punya rumah, gedung, gede, ini kita butuh pembantu yang banyak, iya, untuk menjaga rumah yang besar itu repotnya minta ampun. Sedangkan Allah, kerajaan langit dan bumi yang begitu sangat luas seperti ini, sama sekali Allah tidak repot untuk mengurusnya. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha faedah yang ketiga, annallaha la syarika.

0: ذلك له في ذلك الملك. Bahwasanya tidak ada, Allah tidak memiliki sekutu, Pak, dalam kerajaannya, dalam kepemilikan semua yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah. Istafadu dzalika min taqdimil khabar allazi haqquhu at-ta'khir. Dari mana kata beliau, yaitu dari bentuk ayat tersebut. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata lillah. Iya. Itu mempunyai makna apa? Hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Artinya semua milik Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan ini ya, ayat ini termasuk apa? Berbentuk umum. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan ma min am illa waqad khusis. Tidak ada ayat atau dalil yang umum kecuali pasti ada apa namanya ayat yang mengkhususkannya. Ini batil. Karena kata Syekhul Islam banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya umum dan tidak ada yang mengkhususkan. Di antaranya ayat ini, Pak. Allah mengatakan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata-kata ma di sini ya min alfadil umum, termasuk lafaz yang menunjukkan kepada apa? Keumuman. Ada tidak pengkhususannya? Tidak ada. Makanya orang yang mengatakan bahwa semua dalil yang umum pasti ada yang mengkhususkan, ini batil. Sebab konsekuensinya berarti ada yang bukan milik Allah. Iya. Dan ini batil, saudaraku sekalian. Aminah faedah selanjutnya. Wujubu ifradillahi ta'ala bil-uluhiyah. Lianna al-iqrara bil-rububiyah yastalzimu al-iqrara bil-uluhiyah walabud. Itu wajibnya mengesakan Allah dalam uluhiyah. Karena menetapkan rububiyahnya Allah itu berkonsekuensi kepada apa? Menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik langit dan bumi. Iya. Berarti konsekuensinya apa, Pak? Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak seperti orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin, mereka mengakui rububiyahnya Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Tapi kemudian mereka malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Iya. Padahal seharusnya konsekuensinya ketika kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh manusia, berarti kewajiban mereka adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Dan Allah turunkan dari langit air hujan. Iya. Dan dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Lalu Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu mengambil tandingan selain Allah sementara kalian tahu bahwa yang menciptakan itu semua Allah. Ini konsekuensi, akhi. ya, pengakuan terhadap tauhidur rububiyah mengharuskan kepada pengakuan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Makanya aneh kan orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Katanya pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Iya. Padahal subhanallah dalil yang menunjukkan kepada tauhid tiga macam tauhid ini banyak sekali, Pak. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalilul istiqara. Dalil yang dihasilkan dari penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah berfirman misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini saja ya menunjukkan kepada tiga macam tauhid tadi, Pak. Alhamdulillah tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim tauhid apa? Asma wa sifat. Tapi aneh, mereka menolak tiga macam tauhid ini. Kenapa? Kenapa mereka sampai menolak pembagian tauhid menjadi tiga? Karena mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Makanya mereka menafsirkan la ilaha illallah apa, Pak? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga mereka hanya membatasi tauhid kepada rububiyah. Mereka tidak mengakui adanya tauhid uluhiyah, tidak pula asma wa sifat. Makanya tidak aneh, Pak, kelompok ini selalu jatuh kepada kesyirikan. Dengan klaim katanya, enggak apa-apa kamu berdoa kepada mayat, yang penting kamu yakin yang mengijabah itu Allah. Enggak apa-apa kamu pakai jimat, yang penting kamu yakin yang menolak bala itu hanya Allah. Iya. Subhanallah, ini kebatilan ya, akhi. Lalu dikemanakan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Berarti ibadah hanya kepada siapa? Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sementara mereka minta pertolongan kepada apa? Jimat. Ya. Mereka minta pertolongan dengan apa? Mayat yang sudah mati, dengan para jin dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya dari ayat ini in fawaidil ayah isbatu sifatil kamali lillahi azza wa jal. Penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Allah sifatnya sempurna. Karena jika ta'ammalna fi hadzal mulkil wasi'il 'adzim wa annahu yudabbaru bi intizamin la mathila lahu 'alimna bi anna alladhi yudabbiruhu kamilus sifat. Sebab kata beliau, kalau kita perhatikan alam semesta yang sangat luas dan besar ini, ya beredar begitu sangat rapihnya, Pak. Teratur lagi. Iya. Maka tidak mungkin ia jadi dengan sendirinya. Seperti yang diklaim oleh orang-orang yang mengingkari adanya Allah, para ateis, Pak. Mereka mengklaim katanya terjadinya alam semesta ini kebetulan. Iya. Yang namanya kebetulan, Pak, enggak mungkin serapi ini, Pak. Yang namanya kebetulan ya ancur-ancuran. Masa kita makhluk manusia kebetulan? Sementara siapapun yang memperhatikan penciptaan manusia saja luar biasa sekali. Ya. Tapi itulah orang-orang ateis, memang mata dan otaknya itu sudah tertutup pikirannya. Tidak mengakui adanya pencipta, subhanallah. Padahal kalau ditanya saja mereka, gelas ini menurut yang lebih masuk di akal, ada yang membuat sendiri, ada yang membuat atau tiba-tiba ada. Kelas ini, ya, secara yang lebih masuk di akal, ada yang membuat atau tiba-tiba ada, Pak. Kalau gelas ini saja ada yang membuat, lalu bagaimana dengan langit dan bumi? Iya. Nah, ketika kita melihat luar biasanya alam semesta, Pak, itu menunjukkan bahwa penciptanya sifatnya sempurna sekali. Iya. Fayu'khadhu minhu kullu sifati kamalin lillah. Kal ilmi wal qudrah was sam'i wal basar wal kalam wal izzah wal hikmah wa ghairu dzalika min sifati. Sehingga kita bisa melihat bahwa penciptanya itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa sempurna, seperti ilmu, kudroh, kekuasaan, mendengar, melihat, berbicara, ya, izzah, hikmah, dan sifat-sifat yang lain. Antum lihat bumi, langit yang begitu besar menunjukkan kepada kebesaran penciptanya. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha, Allah yang paling besar. Dengan kita melihat langit dan bumi yang begitu besar, iya, antum melihat bagaimana penciptaan matahari, bulan, demikian pula planet-planet yang luar biasa, yang ya, sulit dijangkau oleh manusia. Itu menunjukkan betapa luasnya Allah. Makanya di antara nama Allah Al-Wasi', yang maha apa? Luas. Dari mana? Di antaranya kita melihat betapa luasnya langit dan bumi ini. Berarti penciptanya maha apa? Maha luas. Iya. Untuk melihat setiap makhluk selalu dapat rezeki. Antum lihat di laut itu ikan tuh ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ini tak terhitung jumlahnya. Tapi subhanallah, setiap mereka ada rezekinya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa penciptanya Ar-Razzaq, yang maha pemberi apa? Rezeki. Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah sekali, itu menunjukkan penciptanya Al-Jamil, yang maha indah. Iya. Dan yang lainnya, yang jelas, kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah, itu menunjukkan kepada sifat-sifat Allah yang sempurna sekali, akhul Islam. Amin. Kaidah selanjutnya, isbatun anna samawati aktsaru min wahidah. Penetapan bahwa langit itu tidak satu, tapi ada 7 lapis. Ya. Al-Quran tegas mengatakan bahwa langit itu ada berapa lapis, Mas? Ada 7 lapis. Di mana satu lapisnya itu luar biasa. Dalam surat As-Sajdah disebutkan apa? Dalam surat As-Sajdah itu, Allahu allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Terus yang sebenarnya al-fasanati mimma ta'uddun, itu saya lupa ya ayatnya. Fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanati mimma ta'uddun. Di mana malaikat itu naik ke langit dalam sehari yang sama dengan hitungan 1000 tahunnya kalian. Dalam surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Para malaikat naik kepada Allah dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah 1000 tahun. dalam surat Al-Ma'arij 50.000 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan 1.000 tahun itu langit dunia. Sedangkan 50.000 tahun itu sampai arasnya Allah. Kepikir gak Pak? Iya, 1.000 tahunnya itu baru langit dunia. Iya. Disebutkan dalam hadis bahwa tebal setiap langit itu 500 tahun. Namun hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kalau dalam ayat tadi surat As-Sajdah, kalau misalnya langit dunia itu tebalnya 1.000 tahun, berarti kalau misalnya setiap langit itu 1.000 tahun, misalnya, berarti 7 langit 7.000, ke arasnya belum masih jauh Pak. Itu menunjukkan luar biasa sekali, subhanallah. Ya. Kalau antum baca ilmu fisika apa ya, yang mempelajari tentang apa namanya matahari, bulan, galaksi dan yang lainnya, ternyata di alam semesta ini jumlah galaksi itu ada miliaran. Kita ini berada di galaksi apa? Bima Sakti. Ya, galaksi yang matahari dan planet-planetnya. Ya. Ini baru kita di satu galaksi, dan ternyata di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Gimana coba? Yang disebutkan oleh para ilmuwan, jarak galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti itu 150.000 tahun cahaya. Gimana coba? Itu galaksi yang paling dekat loh Mas. Iya. Ini subhanallah, kita tidak bisa membayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Sesuatu yang luar biasa, akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Faedah yang selanjutnya, fawaidil ayah. Umumu ilmillah wasi'atihi. Keumuman ilmu Allah dan luasnya ilmu Allah. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah akan hisab kalian. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun juga. Itu menunjukkan betapa ilmu Allah itu ini sangat luas sekali, akhul Islam. Amin. Ha, faedah yang ke-8. Tahdhirul 'abd min an yukhfiya fi qalbihi ma la yardahu Allah. Peringatan kepada para hamba. Jangan sampai mereka menyembunyikan di hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ini peringatan ya. Jangan sampai ya seorang hamba itu menyembunyikan di hatinya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti apa? Ya. Kita terkadang menyembunyikan di hati kita, Pak. Ya. Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Contohnya dengki. Ya, kita dengki sama orang. Contoh lagi apa? Riya, mengharapkan pujian orang. Contoh lagi apa, Pak? Suudzon sama orang. Contoh lagi sombong. Iya. Ini akhlak Islam. Kadang ada orang yang secara lisannya kelihatannya tawadu gitu Pak. Ada orang yang lisannya selalu merendahkan dirinya, ah siapalah saya ini. Tapi ternyata hatinya ngarep, dia dianggap tawadu. Biar disebut tawadu gitu Pak. Allah tahu apa yang ada di hati. Iya. Kayak ini peringatan. Jangan sampai kita menyembunyikan di hati kita sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Karena insan idza alima bi anna Allah alimun bima yubdi wa bima yukhfi fasawfa yuraqibu Allah subhanahu wa ta'ala khaufan min an yuhasaba ala ma akhfa. Karena seorang insan kalau dia sadar bahwa Allah tahu semua yang ia sembunyikan maupun yang ia perlihatkan, maka pada waktu itu ia akan merasa takut diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kaidah selanjutnya, wa minha isbatun annal 'abda yuhasabu 'ala ma fi nafsihi. Penetapan bahwasanya seorang hamba akan dihisab, termasuk apa yang ada pada dirinya, yang tampak maupun yang tersembunyi dihisab oleh Allah. Semua perbuatan kita dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu hisabnya cepat, Pak, bayangkan. Menghisab manusia yang jumlahnya miliaran dalam satu waktu. Mengajak bicara manusia di padang mahsyar yang jumlahnya luar biasa banyak dalam satu waktu. Ini kekuasaan Allah yang subhanallah sulit dipikirkan oleh otak kita. Kalau Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa penerjemah. Kalau antum enggak bisa bahasa Arab, ya Allah akan mengajak bicara sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Iya. Bayangkan di padang mahsyar semua manusia akan dihisab, diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa penerjemah sama sekali. Maka ya akhal Islam, sebelum kita dihisab, maka wajib kita menghisab dari kita sendiri. Iya. Hisab semua yang kita miliki di rumah kita, coba kita hisab. Apa manfaatnya? Hisab ya akhul Islam, semua yang telah kita lakukan. Iya. Hisab juga semua yang akan kita lakukan. Yang kita mau lakukan, coba kita tanya dulu, kita melakukan perbuatan ini tujuannya apa? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, al-muhasabatu takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah, menghisab diri sendiri itu di dua tempat. Yang pertama apa? Sebelum beramal. Kita hisab. Yang kedua apa? Setelah beramal. Kita hisab juga. Jadi kita hisab diri kita sebelum beramal dan setelah beramal. Ya. Maka siapapun yang dia rajin menghisab dirinya sendiri, insyaallah Allah mudahkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Tapi orang yang tidak peduli dan tidak pernah mau menghisab diri sendiri, Pak, dikhawatirkan Allah hisab dia dengan hisab yang berat. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, laqad ja'at an-nusus al-ukhra bitafsil fi dhalika 'ala an-nahwi at-tali. Dan dalil-dalil lain menunjukkan perincian sebagai berikut. Yang pertama, an yakuna ma yatra'u 'ala an-nafsi wasawis la qarara laha wa la rukuna ilaiha. Fa hadhihi la tadur. Bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sesuatu yang lewat saja. Lintasan-lintasan hati yang tidak eksis di hati. Maka yang seperti ini, kata beliau, tidak memberikan mudarat apa-apa. Iya. Oleh karena itu para sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang mereka temukan di hati-hati mereka. Lalu Rasulullah sabda, "Alaqad wajadtumu," kalian menemukan itu di hati kalian? Kata mereka, "Iya." Kata Rasulullah, "Dzaka sarihul iman." Itu adalah menunjukkan kebeningan iman kalian. Artinya, terkadang Pak, muncul di hati itu Pak, keraguan-keraguan terhadap Allah. Tapi langsung kita tepis. Langsung kita apa? Langsung kita tepis. Ya. Maka saat kita tepis itu menunjukkan iman kita masih bening. Iya. Karena terkadang kan yang namanya setan berusaha untuk memberikan was-was di hati kita. Iya. Asani yang kedua. An yahumma bi syai'al muharram aw ya'zima 'alaih tsumma yatruku. Yaitu seseorang ada keinginan berbuat yang haram. Lalu ia tinggalkan keinginan tersebut. Wa hadza anwa', dan ini ada beberapa macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, an yatrukahu lillah. Dia tinggalkan ya, apa namanya, niat atau keinginan yang haram itu karena Allah. Fayusabu ala dzalik, maka ia dapat diberikan pahala oleh Allah. Iya. Berdasarkan sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, wa Allah berfirman, li'annahu tarakaha min jarrar. Dia tinggalkan itu semua karena Allah, karena aku. Iya. An-naw'u tsani, macam yang kedua, an yahumma biha tsumma yatrukuha uzufan anha. Fa hadza la lahu wa la 'alaihi. Orang yang berkeinginan berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan keinginan maksiatnya tersebut, bukan karena Allah, Pak. Bukan karena apa? Allah, tapi karena malas saja. Maka yang seperti ini tidak dosa dan tidak pahala. Yang seperti ini tidak dosa dan tidak apa? Pahala. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga, an yatamannaha wa yahrisu 'alaiha walakin la ya'malu al-asbab allati yuhassiluha biha fa hadha yu'aqabu 'ala niyyatihi duna al-iqab al-kamil. Itu dia berangan-angan pengen melakukan itu, melakukan maksiat, dan dia pun juga ada di hatinya itu semangat ingin berbuat maksiat itu. Tapi dia tidak melakukan sebab-sebabnya. Dia tidak melakukan apa? Sebab-sebabnya. Maka yang seperti ini tetap, maka niat yang seperti ini kata beliau diberikan siksa, dosa. Namun tidak sesempurna yang mereka melakukan sebabnya, Pak. Iya. Kemudian macam yang keempat, an ya'zima 'ala fi'lil maksiyah wa ya'malu al-asbab allati tusiru ilaiha walakin ya'jizu 'anha fa 'alaihi ismu fa'iliha. Itu seseorang berniat kuat untuk berbuat maksiat, dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, namun ternyata lemah untuk melakukannya. Maka yang seperti ini dapat dosa. Iya. Seperti misalnya ada orang yang apa namanya, dua orang berantem dengan pedangnya. Kata Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertengkar berantem dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam api neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau orang yang membunuh jelas neraka, terus yang dibunuh kok masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Karena dia sudah bertekad untuk membunuh temannya, tapi keduluan. Iya. Sudah terbunuh, masuk neraka lagi. Merugi banget saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya akhir dari ayat ini, min fawaidil ayah. Isbatu muhasabatil abdi. Penetapan akan adanya hisab untuk para hamba. Dan hisab ada dua macam. Ada hisab yang berat. Dan hisab yang apa? Yang ringan. Apa hisab yang berat itu, Pak? Yaitu seorang hamba akan ditanyai oleh Allah sedetail-detailnya. Dan si hamba tidak mengakui ya semua itu. Lalu Allah tutup mulutnya, disuruh tangan dan kakinya berbicara. Allah datangkan saksi-saksinya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, pasti diazab. Menukishal hisab udzib. Adapun hisab yang ringan sebatas diingatkan saja. Ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat dosamu yang ini? Kamu tahu dosamu yang itu? Fayuqarriruhu, lalu Allah menjadikan dia mengakuinya, Pak. Diakui, itu memang dosa saya, ya Allah. Lalu kemudian Allah pun memaafkan si hamba. Nah, ini namanya hisab yang ringan. Iya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Yang mudah. Iya. Faedah selanjutnya, أن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمعاقبة. Dalam ayat ini Allah tidak menegaskan bahwa Allah pasti akan menyiksanya, tidak. Allah hanya mengatakan bahwa yang kalian perlihatkan ataupun yang kalian sembunyikan semua akan dihisab oleh Allah. Tapi Allah tidak mengatakan bahwa semua yang dihisab pasti akan diadab, tidak. Karena seorang yang dihisab belum tentu diadab. Maka Allah mengatakan apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada orang yang dimaafkan oleh Allah dan ada orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapatkan maafnya dan siapa yang berhak mendapatkan adabnya. Iya. Amin. Ha, faedah selanjutnya, si'atu ilmillah. Bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali. Aminha isbatun masyiati lillahi azza wa jal. Penetapan adanya masyiah untuk Allah. Karena Allah berfirman, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah yang mengadab siapa yang Allah kehendaki. Tapi tentunya ya, kehendak Allah tidak lepas dari apa? Hikmah dan keadilan. Iya. Amin. Faedah selanjutnya, annahu ba'dal muhasabah imma an yughfara lil insan wa imma an yu'adzaba Setelah dihisab, ini diserahkan kepada kehendak Allah. Jika ya ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang diazab. Ada yang dihisab, dimaafkan. Yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa ini hisab yang ringan, Pak. Ada lagi yang dihisab, dan Allah pun mengazab dia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Aminha isbatul qudrati lillah wa umumuha fi kulli syai. Penetapan akan kuasanya Allah. Dan bahwasanya kuasa Allah itu bersifat umum. Karena Allah berfirman, Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sangat mudah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah itu, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyelamatkan kita. Walaupun secara akal mungkin mustahil kita selamat. Bagi Allah mudah. Nah, ketika kita beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu akan menimbulkan ibadah apa, Pak? Menimbulkan ibadah tawakal. Iya. Dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, kita mohon bantuan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah kuasa, mudah bagi Allah untuk melindungi hamba-hambanya. Iya, nah, disitulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-284. Semoga bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
2: Fatwa-fatwa ibadah.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

0: yuqinun.
1: Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan.

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, disampaikan oleh Ustaz Abu Unes Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Al-A'raf. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Allah menyatakan
1: bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu.
0: Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مطيرة سلف
4: sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu maka ia akan dibukakan.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kenapa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, ya. Jangan dibuat rumit.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apa berniat melakukannya atau mengamalkannya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy

0: Cilegon, Radio Raja Bogor 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Raja Palu 101.8 FM. Dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
3: Para pendengar di Roja, insyaAllah.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatai Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis Al-Subana Hafidhahullah. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Falatafadzul Mashkur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang tiada terhingga sampai malam ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita selalu haturkan untuk baginda Nabi kita SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita, karena kebaikan mereka adalah kebaikan buat bangsa dan negara kita. Demikian pula taufik dan hidayah untuk kita sekalian. Semoga selalu di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan fillah a'azzakumullah, para pemerhati Roja di mana pun berada, pada malam ini sebelum kita membaca Al-Qur'an, sedikit kita membaca buku Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Ihya Al-Ghazani hafizahullah. Pembahasan pada berbagai macam tariqah dalam menghafal Al-Quran. Pada tariqah as-salisah atau tariqah yang ketiga, beliau berkata, istifada minal awqati dha'i'ah fis sayarah, mengambil faedah dari waktu yang terbuang atau yang terlewat selama dalam kendaraan, ya. Selama kita mengendarai, ya, kendaraan kita, baik mobil atau motor atau yang lainnya. Dia berkata, katsirun minal ikhwah ashabil a'malil katsirah yarghabuna fi hifdzil Qur'an. Banyak sekali para ikhwan yang sibuk dalam bekerja, tapi mereka juga ingin menghafal Al-Qur'an. Wa yaqulun, mereka berkata, laisa ladaina waqt, sayangnya kami tidak punya waktu. Walamma ra'aitu sidqahum wa ra'aitu annahum yaqduna katsiran min al-awqat fi sayaratihim. Ahbabtu an alafta an ulaffita anzarahum bihadhihi at-tariqah. Ketika saya lihat kesungguhan mereka dan saya lihat bahwa mereka memang menghabiskan banyak waktu di kendaraan, aku pun mengarahkan mereka dengan memberikan tariqah sebagai berikut. Yang pertama, sawir minal mushaf as-safha allati turidu an tahfadhaha. Ya. Sawir, ya, ini di copy atau diambil gambarnya dari halaman mushaf yang hendaknya engkau hafalkan. Nah, ini pada zaman beliau, ya, ketika beliau menulis. Kalau zaman sekarang tidak perlu lagi untuk melakukan hal ini, karena sudah ada HP, ya. Tinggal cari di HP halaman yang ingin dihafal, ya. Ya, makanya, ya, perkembangan teknologi, ya, membantu. Kemudian yang kedua, alikha amamak fi sayaratik fi makanin la yu'iqak anil qiyadah. Nah, digantungkan di depan, ya, mobil. Usahakan di tempat yang tidak mengganggu pandanganmu ketika menyetir kendaraan. Nah, kalau sekarang sudah ada tempatnya sendiri, ya, tempat meletakkan HP tersebut, ya, yang tidak mengganggu. Kemudian yang ketiga, idza raqibta fi sayaratik sabahan faqra'il ayatil ula wa qarrirha bainama isakhin muharikus sayar. Ketika engkau naik kendaraanmu, naik ke mobilmu di pagi hari, mulailah baca ayat yang awal, ya, yang ingin dihafal. Wa qarrirha, ulang-ulang, ya, bainama isakhin muharikus sayar. Ketika dalam keadaan memanaskan mesin mobil, ya, baca dulu. Lalu poin yang keempat, fa idzan talaqta ala barakatillah faqarrir ala dzikratahu ghaiban. Kalau mulai jalan, maka bacalah, ya, yang tadi, ya, dengan cara tidak melihat, ya. Jadi awal sudah membaca dengan melihat. Lalu mungkin bisa sampai 10 kali, 15 kali diulang, ya, sambil memanaskan mesin. Lalu setelah itu bergerak. Ketika bergerak, ya, konsentrasi, ya, menyetirnya. Lalu membaca, ya, ayat yang tadi, ya, dengan cara tidak melihatnya. Fa idza waqafta 'inda isyaratil murur faqra'il ayat allati ba'daha nadran. Kalau kamu sudah berjalan lalu kemudian, ya, berhenti, di lampu, ya, mungkin lampu merah, ya, maka baca kembali sambil melihat ayat yang berikutnya. Summa idan tarabta faqra ghaiban. Dan kalau nanti jalan lagi ya, yang baru tadi dihafal ya, maka baca dengan hafalan. Nah, begitu seterusnya. Ya. Kalau sudah sampai dua ayat hafal, maka lakukan amaliyatur rabat ya, penggabungan seperti yang lalu ya. Demikian pula pada ayat yang berikutnya, kalau sudah hafal gabung lagi. Naam ya. Ini lima langkah yang beliau ajarkan. Kemudian beliau memberikan mulahadhah, memberikan catatan. Satu, ihdar min adamil ihtimam bis safhah allati tahfadhu minha. Hati-hati, jangan sampai kamu tidak ya, perhatian terhadap halaman yang kamu hafal tadi. Maksudnya apa? Pala tuhmilha hatta tatamazzaq. Jangan kertas yang tadi itu ya, jangan engkau lalaikan. Mentang-mentang sudah hafal akhirnya terlalaikan kertas fotokopian tadi ya, hingga akhirnya robek ya. Wa yansahu an taj'alaha fi mughallaf plastiki. Dan ya, bagusnya ya untuk memberikan apa, sampul atau jilid plastik ya, mungkin di zaman itu ya, ya mungkin sekarang juga masih ada, yaitu dengan apa namanya, dilaminating ya seperti itu ya, ke plastik itu dilaminating. Faidan tahayat min hifdhiha fahfadhha fi milafin khas fil bait. Kalau sudah selesai hafalan halaman tersebut ya, simpan di tempat ya, di map yang khusus di rumah. La'allaka ta'ud ilaiha maratan tsaniyah ya, barangkali nanti kamu bisa ya mencari lagi ya pada waktu yang lain. Nah, tentu saja ini ya, kalau ya pada zaman ya mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya tentu ya kita enggak khawatir lagi, karena dengan HP cukup dimatikan saja aplikasinya. Kemudian catatan berikutnya, hidar minal insyighal bin nadhar fil waraqah kasiran asna'a masirika hatta la tusab bihalisin la tuhmad uqba. Hati-hati dalam perjalanan, jangan sampai terlalu sibuk melihat kertas tersebut ya, supaya tidak menimpa ya kejadian yang tidak bagus ya. Fala tanzur ilaiha illa fi awqatin tawaquf ya. Jangan melihat kecuali di waktu-waktu berhenti, wal intidhar, dan menunggu. Wa qad yasuddu masadd al waraqah al masurah al masahif as saghirah aw al mujah. Dan kalau ada ya penggantinya, boleh pakai mushaf yang kecil ya, yaitu mushaf yang perjus ya, yang kecil ada ya. Ya kalau sekarang sekali lagi sudah ada dengan HP ya. Nah itu. Wa tasluhu hadhihi at-tariqa fi hifdhi wa muraja'ati al-mutun al-ilmiyah. Metode ini juga boleh dipakai untuk menghafal atau memurojaah matan-matan ilmu yang lain ya, seperti matan tajwid atau matan aqidah atau matan fikih dan lain sebagainya. Alan yakhudha tikrar wal i'ada al-qistul awfa li'annahu la yahtaju ila insighalin nazar, ya. Supaya mengambil, ya, bagian dalam murojaah, ya, yang mencukupi, ya, karena dengan demikian hal ini tidak membutuhkan kepada, ya, kesibukan, ya, dalam pandangan. Kalau sudah hafal, ya, tinggal murojaah saja. Kemudian kata beliau, waqad hafidha bihadith tariqah ba'dal masyayikh. Sebagian masyayikh ada yang bisa menghafal dengan cara ini. Walakin badala sayara daraja awiddabah. Tapi yang mereka lakukan yaitu bukan di atas atau di dalam mobil, tapi dengan sepeda atau motor, ya. Kama hadatsani bidzalika sayyiduna Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi rahimahullah. Ya, seperti cerita guru beliau, ya, yaitu Syekh Abdul Fattah Al-Mursifi. Anahu kana yahfadzu matan at-tayyibah masyaallah. Ya. Fil qira'atil ashr 'ala dhahri ad-dabbah. Bahwa beliau, ya, menghafal matan thayyibah, yaitu tentang qiraah 10 itu di atas kendaraannya, ya. Nah, ini salah satu, dari yang menggunakan metode ini, yaitu Syekh Abdul Fattah. Waqad jarabtu dzalika ayyama kuntu fi tsanawiyyah fi hifdz Alfiyah Ibnu Malik. Beliau sendiri Syekh Yahya Al-Ghazani juga mempraktikkan cara ini ketika masih di SMA, ya. Beliau menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya, ini, ya, kitab tentang, ya, nahwu dan sharaf, ya. Alat darajah, ya, di, ya, menghafal sambil naik sepeda. Asna'at talakuli tahta asjari basatin gutoh asyarkiyah, ya. Di tengah perjalananku, ya, mengitari kebun, ya, al-gutoh asyarkiyah, ini daerah di Mesir mungkin, ya. Faraaituha tariqah nafi'ah jiddan, ya. Maka menurutku ini adalah cara yang sangat bermanfaat, ya. Aywa, inilah, ya, tariqah yang ketiga, yaitu memanfaatkan waktu di atas kendaraan. Ya, tentu saja sekarang kita bisa ganti, ya, apa yang zaman yang beliau katakan, yaitu dengan membawa mushaf atau membawa fotokopinya, ya. Kalau zaman sekarang, ya, tentu dengan HP, ya, aplikasi Al-Quran bisa dilihat, ya. Maka itu sudah mencukupi, ya, untuk meletakkannya di tempat yang semestinya, lalu menghafal dan memurojaah dengan itu, ya. Wallahu a'lam, semoga, ya, bagi antum yang sering, ya, melakukan perjalanan-perjalanan, ya, daripada waktu perjalanannya itu diisi dengan, ya, hal-hal yang tidak berguna, ya, mendengarkan musik, ya, atau mendengarkan lagu-lagu, ya, maka yang terbaik menghafal Al-Quran atau memurojaah. Namun, ya, tentu saja, ya, jangan sampai, ya, kita lengah atau lalai, ya. Dan perlu diingat, ya, apalagi, ya, sekarang ini, ya, kita ada HP, ya, sehingga, ya, boleh juga dipraktikkan, ya, HP-nya itu di cari tilawah Al-Quran, ya, yang bisa diputar berulang-ulang, ya, itu pun untuk membantu hafalan, ya. Misalnya kita cari satu halaman Al-Quran, ya, lalu kita mencarinya dan kita letakkan saja HP-nya itu, ya, dan dia kemudian mengeluarkan, ya, baca surat yang kita inginkan atau ayat yang kita inginkan, ya, dan berputar berulang-ulang, ya, itu kalau kita dengarkan sambil jalan terus-menerus, ya, kalau berulangnya sampai 20 kali saja, ya, itu bisa kita, ya, langsung ingat, ya, apalagi, ya, kalau langsung kita setelah mendengar 20 kali itu kita praktekkan, ya, maka itu akan menguatkan hafalan, ya. Demikian, wallahu alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim di metode yang ketiga menggunakan waktu yang terbuang di kendaraan dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-42 di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 021.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu, ya.
2: Maaf,
0: ya, surat Al-Mu'minun ayat ke-42.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tumma ansa'na min ba'dihim qurunan akharin.

0: تأخرون ثم أرسلنا رسلنا تطرى كلما جاء أمة رسولها كذبوا
1: تشديد
0: يا قصدي تستاذ كلما جاء أمة رسولها كذبوا
1: بغز
0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Iya, طيب. Bagus bacaannya, semakin bagus ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Allahumma amin.
2: Ya.
0: Jazakallahu khairan Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda ingin praktik membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-45. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mudin di Jakarta ya.
3: Iya, Ustaz.
2: Silakan Pak Ali, surat Al-Mu'minun ayat ke-45.
3: 45 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ya. Jadi ya, ketika kita membaca misalnya bertemu pada tasydid waladdal, nah ketika itu diangkat ya, supaya ya menjadi ya nampak ya, dalam membaca tersebut ya. Nah, itu diantaranya.
1: Demikian
2: ya, jawabannya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan barakallahu fikum Pak Ali Mudin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Bogor ya.
3: Nah, Ustaz.
1: Silakan Pak Herman, surat Al-Mu'minun ayat 49.

0: ummatukum ummatullah.
1: Jangan terburu-buru ya. Ummatukum ummatan wahidah. Ulang lagi.
0: Ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubur.
1: Amrahum bainahum. Ulang lagi.
0: Fataqatta'u amrahum bainahum zubur. Kullu hizbim bima ladaihim farihun.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan semangat juga dalam belajar ilmu syar'inya.
0: Amin. Jazakallahu sa'ad.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan akidian atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-54. Silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Fauzi di Cipondoh, Tangerang.
2: Pak Fauzi di Pondok Tangerang ya.
1: Cipondoh.
2: Cipondoh, Tangerang. Baik, silakan Pak.
3: Surat, apa ayat berapa tadi Ustaz?
2: Ya, surat Al-Mu'minun ayat 54.
3: Ya, di layar TV.
2: Ya. Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم في غمرهم حتى
1: coba konsentrasi ya, ulang lagi.
3: فذرهم في غمرهم
1: coba lihat ya. Coba lihat itu titiknya di atas atau di bawah.
3: Nah,
1: itu konsentrasi ya.
3: Fazaruhum fi ghamratihim hatta hin.
1: Iya, bagus.
3: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
1: Iya, bagus.
3: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim.
1: Jangan lupa mim bertemu dengan mim.
3: Iya Ustaz. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Qur'an dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin.
2: Allahumma amin. Amin. Ya, ada pertanyaan
3: boleh
2: Pak?
3: Boleh tanya satu Ustaz?
2: Silakan.
3: Ana kan enggak bisa mengucapkan huruf ra gitu Ustaz ya.
1: Itu bisa.
3: Terkadang kalau mau disuruh imam gitu masih nggak berani gitu Ustaz.
1: Iya, nggak apa-apa.
3: Oh.
1: Iya, nggak apa-apa. Kalau antum merasa belum berani menjadi imam dan di sana ada imam yang lebih bagus, biarkan ya. Itu lebih selamat ya.
3: Alhamdulillah ya, syukran Ustaz.
1: Apanya?
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Fauzan atas partisipasinya. Ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan adik siapa di mana?
1: Ya.
4: Abdillah, Ustaz.
2: Adik siapa?
4: Abdillah.
2: Afrillah. Di mana?
4: Dari Polman.
2: Baik. Mohon maaf ya adik, Afrillah, untuk di kesempatan malam hari ini, tilawah atau praktek membaca Al-Quran dikhususkan bagi bapak atau pria dewasa, kalau untuk anak-anak masih belum. Kalau ada abinya atau yang ada di rumah, kalau ingin membaca silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abinya Aprila ini ya.
5: Ya,
2: dengan bapak siapa di mana pak?
5: Albert di Pulau Limandar, Sulawesi Barat.
2: Baik, silakan pak. Surat Al-Mu'minun ayat 60.
5: Bisa ditampilkan di layar, Ustaz.
2: Iya.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك
1: والذين
2: di atasnya pak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها
1: إلا دوه حركات
5: ولا نكلف نفسا إلا وسعها
1: bagus
5: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'annya dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan bapak yang ada di Sulawesi atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-63 di lantai telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: dengan ibu siapa di mana?
6: Saya dengan Ibu Ike dan Kerawang.
2: Ibu Ike di Kerawang ya?
6: Iya.
2: Ya mohon maaf ibu, di kesempatan malam hari ini untuk praktek membaca Al-Quran dikhususkan bagi bapak atau pria dewasa. Kalau ada suaminya di rumah, silakan ingin membaca.
6: Sorry ya, maafan.
2: Ya.
6: Lagi itu udah tidur.
2: Baik, mohon maaf ibu ya.
6: Iya, baik. Syukran.
2: Ya, terima kasih. Afiq barakallah. Nah, mikhwati salam alaikumullah. Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan di surat Al-Mu'minun ayat ke-63.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana?
7: Pak Samsul di Lampung.
2: Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak Samsul. Surat Al-Mu'minun ayat 63.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'mal.
1: Kalau berhenti panjang ya, wa lahum a'mal, minimal dua harokat ya.
7: Ya.
1: Ulang lagi.
7: Dari walham ya, Tad.
1: Ulang lagi, bal qulubuhum.
9: Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'mal.
1: Iya, ulang dari walahum.
9: Walahum a'malum min duni.
1: Min nun ketemu dal, ikhfa ya. Kalau ikhfa jangan bacanya min. Ya, kalau bahasanya min berarti enggak ada ikhfa-nya itu. Berarti min terdengar suara nunnya, berarti izhar itu ya. Makanya dibaca dengan suara yang samar. Ming duni, ya.
7: Ya.
1: Coba ulangi.
9: Walahum a'malum min duni zalikahum laha amilun.
1: Ah, bagus.

0: tarun.
1: Iya, cukup. Barakallahu fik ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin.
0: Boleh nanya, Ustaz?
2: Silakan, Pak Santun.
0: Gini, kalau imamnya salah dalam baca Al-Fatihah, kita tahu itu salah. Terus apakah kita lanjut sholat berjamaah dengan imam itu atau kita batalkan sholat sendiri?
1: Terus kalau maksudnya sendiri, salahnya salah di mana? Kurang ayatnya atau bagaimana?
0: Bacaannya salah gitu, Ustaz.
1: Bacaannya ya?
0: Bacaan yang salah.
1: Nah, bacaan yang salah, Bapak yang tahu sendiri atau yang lain juga tahu gitu?
0: Nah, nggak tahu sih yang lainnya, tapi saya itu tahu salah. Tapi apa kita terus lanjut imam makmum dengan imam itu atau kita batalkan gitu, Tad?
1: Nah, sebaiknya jangan ya, kita batalkan dulu ya, kita ikut dulu dengan dia ya, karena penjelasan tentang kesalahannya itu harus kita tahu terlebih dahulu. Apakah kesalahannya itu kesalahan yang fatal ya, yang bisa merusak makna Al-Qur'an ya, atau kesalahan yang tidak fatal ya, yang tidak merusak makna Al-Qur'an, hanya bacaannya saja. Maka perlu kita perhatikan dulu ya. Karena harus kita lihat benar-benar ya. Jangan sampai terjadi fitnah ya. Karena kesalahan itu ada dua, Pak. Ada yang kesalahan jali yang fatal, ada yang khafi ya. Nah, kesalahan kalau dilakukan oleh yang jali artinya apa? Artinya orang-orang yang mendengar itu semuanya walaupun dia belum belajar tajwid ya, dia bisa tahu, oh ini salah nih ya, gitu ya. Jadi ya, itu namanya kesalahan yang fatal ya. Kalau kesalahannya kesalahan yang khafi, yang tersembunyi, hanya orang-orang khusus saja yang tahu, maka kita tidak boleh memutuskan untuk meninggalkan jamaah ya. Nah, sebaiknya kita tegur dulu imamnya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sopan ya, agar kita ya mengetahui ya apa alasannya dengan membaca seperti itu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam.
0: Terima kasih, Pak Ustaz.
2: Ya, sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Samsul yang ada di Lampung atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Mu'minun ayat ke-66 di line telepon 0218236543.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Ustadz, saya Amallah Rinaldi di Senagam, Sumatera Barat.
2: Pak Rinaldi di Sumatera Barat.
3: Yunadi.
2: Baik.
3: Maaf, Pak Ustadz, saya ini bukan ikut belawa, tapi bertanya boleh.
2: Iya, kan? Silakan, boleh. Pak.
3: Tentang tajwid. Tentang tajwid nih saya tanya.
2: Iya, silakan.
3: Yang saya tanya, ini ada yang jadi imam. Dia baca takbirnya Allahu Akbar. Kafnya kan kaf kecil, bunyinya bunyi kaf besar. Bagaimana itu? Bagaimana itu, Pak Ustadz? Menyalahi artinya atau tajwidnya saja?
1: Bagaimana, Pak, ulangi, kafnya kaf kecil?
3: Kaf kecil, Allahu Akbar dia baca. Allahu Akbar dia baca. Dia jadi imam. Bagaimana itu? Yang kedua, kalau kita baca surat di tengah, cukup baca auzubillah apa boleh baca bismillah?
2: Itu saja, Pak, pertanyaannya.
3: Iya.
2: Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz, Pak. Nah, terima kasih atas interaksinya. Silakan, Ustaz.
1: Iya, ya. Tentang imam ya membaca takbir Allahu Akbar, ya. Maka ya dalam hal ini ya, kesalahan dalam pengucapan pun harus dilihat ya. Kalau kesalahannya itu adalah kesalahan yang bisa merusak maknanya ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya, maka ya itu ya dilihat ya apakah termasuk ya ucapan tersebut adalah ucapan yang rukun ya atau bukan ya. Jadi sebaiknya kita menahan diri terlebih dahulu ya. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah membaca ta'awud
2: ya, pada atau di tengah
1: atau tidak.
2: Iya.
1: Iya ya. Membaca ta'awud ya. Kalau ya membacanya sudah di awal ya. Ketika kita setelah takbiratul ihram lalu kita membaca iftitah lalu kita menyiapkan diri membaca surah Al-Fatihah, kita berta'awud di awal ya. Maka berta'awud di awal sebagian ulama itu sudah membolehkan, cukup sekali saja sebagaimana Nabi SAW ketika memulai ya, beliau setelah membaca iftitah beliau berta'awud ya, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Nah itu sudah cukup ya. Namun apabila ada yang ingin mengulang kembali ta'awudnya itu tidak jadi masalah. Demikian wallahu a'lam.
2: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Yunadi yang ada di Sumatera Barat. Nah, ikhwatai Assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah atau praktik membaca Al-Quran di lantai telepon 021-823-6543 di surat Al-Mu'minun ayat ke-66. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Taufik Ustaz.
2: Pak Taufik di mana?
4: Di Tangerang.
2: Baik, silakan Pak Taufik. Surat Al-Mu'minun ayat 66.
4: Bisa ditampilkan Ustaz
2: ya.
4: Untuk layarnya?
2: Bisa Pak.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mustakbilina bihi
1: samiran. Ayat 66.
2: Nah, di atasnya, Pak.
4: Oh. Apa, Ustaz?
2: Iya.

0: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Allahumma amin. Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Pak. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Taufik yang ada di Tangerang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543 surat Al-Mu'minun ayat 69. Silakan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat ke-69 di line telepon 0218236543. Ya, halo. Baik, terputus ya. Nah, masih kami buka bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran untuk penelpon terakhir ya di kesempatan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Iya. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Nama Alif di Bintara.
2: Dikeraskan suaranya, Pak.
3: Dengan Nama Alif di Bintara.
2: Abu Alif di Bintara. Dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak, ada feedback atau pantulan suara.
3: Ya. Halo.
2: Ya, kalau sudah silakan, Pak, dikeraskan lagi ya suaranya. Surat Al-Mu'minun ayat 69.
3: Iya, layarnya. Layarnya belum di-clear.
2: Ya, ditunggu, Pak.
3: Iya.

0: Sudah kelihatan, Pak?
1: 69, sudah.
0: Iya, betul, Pak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Am yaquluna bihi jinnah. Bal ja'ahum bilhaqqi wa aksaruhum lilhaqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu. Fihin,
0: kalau dia ada masjidnya, ditahan dua harokatnya. Ulang lagi.
1: Dari mana?
0: Lafasadatis samawat.
1: Lafasadatis.

0: بذكرهم وهم
1: فاهم
0: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan semangat untuk terus mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Abu Alif yang ada di Bintara atas partisipasinya. Dan merupakan penelpon kita terakhir. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, dari Ibu Hanifah di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, bagaimana cara yang cepat untuk menghafal Al-Quran? Syukran.
1: Iya, enggak ada cara yang cepat. Ya. Secepat-cepatnya menghafal Al-Quran itu adalah ketika umur kita masih ya, kuat untuk menghafal, umur emas, ya, yaitu masa kanak-kanak. Ya. Itu yang terbaik. Artinya bukan hanya cepat dalam menghafal, tapi juga kuat hafalannya sampai ya, dibawa untuk ya, kehidupan. Ya. Jadi, ya, kalau kita mau menghafal, kita harus punya dua yang harus kita miliki. Yang pertama, kesabaran. Yang kedua, keyakinan. Ya, dua itulah sebagai ya, rukun ya, untuk kita mengamalkan sesuatu dan mencapai yang kita inginkan. Ya. Jadi, kalau kita menghafal, ya, sabar. Berapapun hasilnya yang kita dapatkan ketika menghafal ya, dalam satu hari, apakah kita bisa dapat satu halaman, setengah halaman, atau beberapa baris, maka kita terus bersabar dan terus punya keyakinan. Ya. Lebih baik kita berjalan perlahan-lahan lalu sampai ke tujuan. Ya. Daripada ya, seseorang yang berjalan lalu berhenti, tidak bakal sampai selama-lamanya. Ya. Nah, karena itu dua hal ini, dua rukun yang harus ada pada kita ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. As-sabru wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Hilang kesabarannya. Ya. Ah itu, ya. Saya ya menjamin kalau Anda bersabar, ya, insyaallah taala, ya. Kalau Anda tetap yakin insyaallah taala, ya. Terus berjalan. Ya, man sara ya, ala darbihi ya, wasala. Siapa yang berjalan terus ya, maka dia akan sampai juga. Syaratnya apa? Berjalan terus. Tentu dengan apa? Dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Tapi kalau siapa yang berjalan walaupun dia ya, berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, tapi kemudian berhenti, maka tidak bakal sampai ya, selama-lamanya. Jadi ini yang harus kita pahami sebaik-baiknya. Ya. Jangan berpikiran bahwa seseorang itu bisa hafal, oh dia karena cerdasnya. Bukan. Ya, bukan karena itu. Tapi karena dia sudah belajar dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Itu intinya. Ya. Kecerdasan atau kemampuan dalam menghafal masing-masing orang berbeda-beda. Akan tetapi karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun kita misalnya kemampuannya ya dalam menghafal satu hari hanya bisa beberapa baris dalam satu halaman ya, di halaman itu misalnya ada 15 baris. Kemampuan kita hanya misalnya 3 baris saja sehari. Enggak jadi masalah. Ya. 15 baris sehari 3 baris ya. Berarti 5 hari kita bisa selesaikan satu halaman. Itu lebih baik daripada orang yang mampu ya menghafal satu hari satu halaman tapi dia tidak pernah memulainya. Ya. Nah, lebih baik apa? Pelan. Ya. Pelan, teratur ya sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari ya. Pelan, teratur walaupun ya lambat akan tetapi istiqomah maka insyaallah akan sampai pada tujuannya. Dibandingkan dengan yang ingin cepat-cepat akan tetapi tidak pernah mencapainya. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran sehingga selalu gagal. Ingat itu, ya. Siapa yang ya bersabar ya dan punya keyakinan terus lanjutkan ya apa yang ia cita-citakan maka ya akan sampai insyaallah taala demikian wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur di Sindangwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mendahulukan belajar ilmu tajwid atau belajar adab tentang Al-Qur'an? Syukran Ustaz.
1: Iya, ini pertanyaan yang sebenarnya harusnya ya sudah difahami ya. Belajar itu semuanya ya. Dalam satu waktu pun bisa ya. Belajar tajwid, belajar adab sekaligus belajar fikih ya. Belajar akidah sekaligus. Tidak bisa kita pisah-pisah. Oke, saya mau belajar akidah dulu, nanti salat nanti belakangan. Ya. Tajwid nanti belakangan. Yang penting saya belajar akidah dulu ini. Tidak, bukan seperti itu. Waktu kita begitu Allah berikan cukup ya. Maka kita pelajari semuanya. Semua yang kita butuhkan ya untuk hidup kita, apalagi mohon maaf kalau kita termasuk orang yang terlambat taubatnya. Ya. Sudah terlanjur, sudah baligh. Ya. Maka semuanya harus dipelajari. Bukan satu persatu lagi karena sudah baligh ya sudah punya kewajiban ibadah ya jangan sudah baligh sudah 40 tahun misalnya baru taubat udah kamu belajar akidah dulu belajar fikih mah nanti salat mah nanti nah ini enggak benar ini ya. Ya semuanya berjalan bersama-sama ya misalnya pagi 1 jam dia belajar akidah. Nanti istirahat sejenak, ya, orang bilang coffee break, ya. Setelah itu lanjutkan materi berikutnya, ya. Jam berapa? Atau jam 8 pagi, jam 9 pagi, lanjutkan materi fikihnya, ya. Nanti berikutnya istirahat, nanti lanjutkan lagi. Jadi, ya, belajar bagi orang yang tertinggal, ya harus segera. Jangan disamakan dengan anak-anak yang belajar. Mereka punya umur yang masih panjang ya, belum balik sehingga mereka tidak masalah kita atur umpamanya ya. Kita ajarkan tahfiz Quran dulu dengan talaki. Ya enggak jadi masalah ya. Sedangkan pelajaran akidahnya sambil berjalan. Langsung praktek. Ya. Karena tidak mungkin dia diberikan pelajaran tentang ya, kelompok-kelompok sesat misalnya. Ya, dia belum faham, belum mencerna, belum nalar ya, yang sesuai dengan akidah yang untuk anak-anak. Ya. Sedangkan orang yang, mohon maaf ya, terlambat dia, baru bertobat umur 50 tahun misalnya, karena udah pensiun dia baru mau tobat, atau 40 tahun, ya, maka dia segera belajar, ya, yang ia butuhkan untuk ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian, wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari pemirsa melalui live streaming di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Ummu Amar di Singapura, Ustaz, buat ibu yang usia 65 tahun, apakah cukup dengan membaca Al-Quran saja? Apakah harus menghafal juga? Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Iya, bagus pertanyaannya ya. Saya teringat ada seorang wanita ya, yang dia juga berusia 60 tahun ya. Lalu kemudian dia mulai menghafal Quran. Qadarullah, setelah umur 65 tahun dia bisa selesai 30 juz ya. Nah, itu bukan di sini ya, tapi di Saudi Arabia ya. Ya. Nah itu. Tapi dari situ ada pelajaran bahwa umur berapapun masih bisa kalau punya semangat yang kuat ya, kemampuan yang masih bisa ya, insya Allah bisa. Namun apabila tidak, itu pun tidak mengapa ya. Setidak-tidaknya dia menghafal yang bisa ia untuk praktekkan dalam sholat lima waktu. Ya, itu setidak-tidaknya. Yaitu surat-surat pendek misalnya, ya. Karena mau tidak mau ketika seorang wanita ya salat di malam hari, mau tahajud dia, maka dia butuh dengan hafalan-hafalan surat-surat pendek tersebut untuk membantunya dalam mengerjakan salat tahajud tersebut, ya. Dan itulah seminimalnya bagi orang-orang yang memang sudah berusia lanjut, seminimalnya dia menghafal surat-surat pendek untuk bekal ibadah di malam hari. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
1: Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi ya, dalam belajar ini sekali lagi ya, harus punya kesabaran dan harus punya keyakinan ya. Apabila itu dimiliki, maka insyaallah taala ya, apa yang kita inginkan ya akan bisa dicapai. Walau tidak dicapai 100%-nya, setidak-tidaknya setengahnya itu sudah sangat bagus. Kalau tidak setengahnya, ya setidak-tidaknya ya, 25%-nya. Ya. Kalau 25% juga nggak dapat, setidak-tidaknya 10%-nya. Ya, ya. Itu insya Allah bisa didapatkan. Ya. Namun bagi siapa yang bersabar, yang yakin, ya, insya Allah akan dapat ya, seberapapun dia usahanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran dalam mencari ilmu, keyakinan dalam mencari ilmu, sehingga Allah mudahkan kita untuk masuk ke surganya. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Nes Ali Subhanah Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dari nasihat yang telah kita disampaikan oleh Ustaz dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja TV, salam di Muhammad Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy

0: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
1: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
2: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah? Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wallahu ta'ala a'lam bissawab.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: يقول إن شاء أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
9: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم في سجود إلى الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه ويحوي بينك وبينه. وأقرأ كل عز وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثل ما وما سأل الله سائل مثل ما.
8: نعم.
10: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam solat. Bolehkah saya beristiadah meminta perlindungan kepada Allah dalam solat dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam solat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam solat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal. Lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam ruku', bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa

0: hatimu untuk mencari karunia, rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dalam surat Al-Baqarah pada saat musim haji. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Sad wal Qur'an dzikr.
7: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
6: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.
7: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: hamba.
1: Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
2: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
2: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
2: Rudduha alai, فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
2: وَلَقَدْ

0: Al-Qalam.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Nanda.
1: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
0: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
1: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
1: Wah.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahanam dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini, karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata, khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi anna lahu dzikra, penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i, dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam, dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat, begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: yuko.
1: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين. رواه البخاري.
2: Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa haji wada, dan saat itu aku berumur 7 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. merupakan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar kepada seorang hamba manakala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah untuk menerima Islam sebagai agama dan ketaatan untuk dia pelajari berilmu tentangnya dan dia amalkan. Dan ini indikasi bahwa Allah mencintai seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan dia orang yang faham dan mengerti agama. Faham dan mengerti agama tidak hanya secara ilmu, akan tetapi juga amal. Karena ilmu tanpa amal bukan hanya sekedar tidak berguna dan tidak bermanfaat, akan tetapi dia adalah bencana dan petaka kepada orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Maka di saat Allah tabaraka wa ta'ala gerakkan kita, hati kita, untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk mengamalkan agama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita tersebut ilmunya, maka ini adalah nikmat besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Indikasi Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang telah kita bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Di tengah banyaknya orang yang menyatakan secara lisan dari umat Islam bahwa suri tauladan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ketika disampaikan kepada mereka, ini yang Rasul ajarkan, ini yang Rasul perintahkan, ini yang Rasul amalkan, bukan suatu hal yang berat bagi mereka untuk mengatakan, memang yang kami amalkan tak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, akan tetapi izinkan dan biarkan kami tetap melakukannya. Amat teramat banyak orang yang secara lisan tegas mengatakan suri tauladan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi giliran disampaikan kepada mereka ada yang salah dalam amal, ada yang keliru dalam ilmu, yang benar seperti ini dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka menyatakan sebagai suri tauladan tak diamalkan. Harusnya kalau lisan kita mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan, maka benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan, jadikan beliau sebagai teladan yang dengannya kita mengikuti, kita menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau perintahkan sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau amalkan salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, karena itu perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk beragama seperti beragamanya beliau dan kaum yang hidup bersama beliau, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka benar-benarlah praktekkan, nyatakan apa yang kita sudah ikrarkan dengan lisan di dalam amal. Karena ketika apa yang kita katakan dengan lisan tidak sama dengan apa yang kita amalkan, yang akan Allah nilai adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita nyatakan. Ketika pernyataan dengan kenyataan berbeda, yang Allah akan nilai kenyataan, bukan pernyataan. Karena pernyataan adalah ungkapan lisan yang bisa saja dusta. Dan sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tak peduli muslim atau bukan muslim, pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan bohong. Kapan suatu pernyataan dikatakan dusta? Manakala apa yang dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, apabila kita justru menjadi orang-orang yang berbohong dan berdusta dalam agama. Di saat kita menjadikan secara pernyataan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, giliran diajarkan kepada kita, ini yang diajarkan Rasul kita tercinta, ini yang diamalkan Rasul kita tercinta, kita tidak mau menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa materi kita ganti dari yang awalnya adalah penghalang-penghalang hidayah, kita ganti menjadi 8 kaedah dalam masalah hidayah. Karena ana melihat ini lebih cocok untuk kita bicarakan dibanding tema yang sebelumnya. Walaupun di bahagian akhir nanti kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu tentang hal-hal yang bisa menghalangi hidayah, namun secara ringkas. Bahasan kita lebih kepada bab ilmiah tentang hidayah. Ada 8 kaidah disampaikan oleh para ahli ilmu, kita dapatkan dari para ulama. 8 kaidah berhubungan dengan masalah hidayah. Sebelum masuk ke dalam 8 kaidah ini, sebuah keyakinan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sebuah akidah yang kita tidak boleh ragu di dalamnya, bahwa hidayah di tangan Allah. Allah berikan kepada orang yang ia inginkan, dan Allah jauhkan dari orang yang ia pilih. Ini banyak ayat di dalam Al-Quran, Yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia inginkan, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesesatan kepada orang yang Allah inginkan. Walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, di dalam surah Al-Hujurat. Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman, dan menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga yang telah memberikan kebencian kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau itu terjadi, ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk yang benar. Merekalah orang-orang yang dapat hidayah. Lihat, Allah yang menumbuhkan kecintaan terhadap iman, menghiasinya di dalam hati. Allah yang memberikan kebencian terhadap maksiat, terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, dan kemaksiatan. Bahkan semua kita tahu, siapa-siapa di antara manusia yang berjalan di atas jalan hidayah dan menutup hayatnya di atas jalan hidayah, dan siapa di antara manusia yang tidak berjalan di atas jalan hidayah dan wafat di atas jalan kesesatan, itu sudah Allah tuliskan di dalam rahim seorang wanita sebelum kita dilahirkan. Bahkan jauh sebelum itu, Allah telah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Sebagai bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan Allah dan menjauhkannya dari orang yang diinginkan Allah. Dalam hal ini banyak sekali pertanyaan manusia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, dan mayoritas pertanyaan itu logika manusia. Mudah-mudahan 8 kaidah berikut ini yang akan kita sampaikan ini mampu menjawab itu semua. Dan kita berharap setelah kita mendengarkan 8 kaidah yang disampaikan oleh para ulama yang kita nukilkan kepada antum pada kesempatan kali ini, menjawab pertanyaan itu. Kenapa si fulan diberikan hidayah dan wafat di atas hidayah? Kenapa si fulan tidak diberikan hidayah dan wafat di atas kesesatan? Bahkan telah turun firman Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fulan di dalam neraka, fulan wafat di atas kekufuran, walau dia masih hidup di permukaan bumi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kaidah yang pertama. Hidayah bahagian daripada takdir.

dan takdir terbagi dua. Ada yang bisa diketahui dan ada yang tidak. Ini kaidah pertama.

Hidayah bagian daripada takdir itu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang bisa kita ketahui, ada yang tidak. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan Abu Jahal, mentakdirkan Fir'aun, mentakdirkan Qarun, penduduk neraka, Allah tidak berikan kepada mereka hidayah, Allah beritahu kepada kita sebab-sebabnya. Sehingga dengannya kita mengetahui kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memberikan hidayah kepada para sahabat, kita tahu sebahagian sejarahnya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Salman Al-Farisi, bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan agamanya. Namun apakah biografi seluruh manusia kita ketahui? Jawabannya, tidak. Ketika dia adalah bagian daripada takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ketahui bahwa takdir Allah itu ada yang kita ketahui. Kenapa, mengapa? Kesombongan iblis yang membuat Allah tutup pintu hidayah dari iblis. La'natullahi alaih. Allah beritahu kepada kita. Fahami ini sebagai kaidah penting di dalam masalah hidayah. Yaitu, Allah ketika memberikan hidayah kepada seseorang, kita tahu sebahagian sebabnya. Dan sebahagian lain kita tidak tahu. Dan hal-hal yang tidak diketahui daripada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diperintahkan kita untuk mencari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Allah tahu siapa dia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu apakah dia orang yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Kembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Terkadang kita heran, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ada orang yang wafat di atas kekufuran, menurut kita sebaik-baik manusia. Secara sifat, secara muamalah, secara bertetangga, secara bersahabat, secara bertransaksi, secara bermuamalah, sebaik-baik manusia, lisannya terjaga, budi pekertinya terjaga, tidak menyakiti, membantu orang lain. Tapi kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan hidayah kepadanya? Takdir Allah, bahagian daripada yang tidak kita ketahui. Di tengah orang Quraisy dahulu kala, ada orang bernama Abdullah bin Jad'an atau Jud'an. Secara akhlak, secara budi pekerti, secara kedermawanan manusia yang luar biasa, wafat di atas kekufuran. Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, ma baluhu finnar?" Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, kenapa masuk neraka? Orang yang terkenal dengan biografi yang bersinar kebaikan dari dirinya, wafat Allah takdir di atas kekufuran. Sehingga bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tempat bertanya yang benar karena Nabi bisa dapat apa? Wahyu. Tapi kalau bertanyanya ke ustaz zaman sekarang, ustaz mana yang dapat wahyu? Kecuali kalau dia punya anak namanya Wahyu. Stop pertanyaan ini. Tapi kalau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Rasulullah mendapatkan wahyu dan menjawab sesuai dengan wahyu. Kenapa? Itu takdir Allah, bahagian daripada rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa saja Allah beritahu kepada nabinya dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Li'annahu lam yaqul yawman Rabbi ighfirli dzambi yauma tab'atsu ibadak. Karena dia seumur hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah, wahai Rabbku, ampun.

ampuni dosaku pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dia orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dia orang yang tidak pernah beriman dengan adanya hari akhirat. Dia adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Telah disampaikan kepadanya berarti ada hari akhirat, akan tapi dia tidak mengimaninya. Dan ini yang membuat Allah menutup hidayah dari dirinya. Diketahui. Namun apakah semua orang yang tidak mendapatkan hidayah kita ketahui sebabnya? Tidak. Maka yang kita ketahui daripada sebab-sebab hidayah, dari nas-nas yang ada, dari kisah yang ada, kita jadikan bagian daripada takdir yang diketahui, yang lainnya bagian daripada yang tidak diketahui, dan yang tidak diketahui tak perlu untuk kita cari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Akhi fiddin, ketika menurut kita orang itu baik, Allah wafatkan di atas kekufuran dan kesyirikan sehingga menjadi penduduk neraka, berarti ilmu kita dengan ilmu Allah tentang dia beda. Paham? Apa sulit memahaminya? Anda rasa tidak sulit? Menurut kita ini orang baik loh. Harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Bahkan sebagian kita mengatakan soal akhlak, soal kedermawanan, soal berbagi, soal kepedulian, soal sosial, jauh mengalahkan orang Islam. Misalnya, logika kita mengatakan harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Kenapa wafat di atas kekufuran? Syaratnya harus wafat di atas kekufuran. Kalau masih hidup, ada kemungkinan mendapatkan hidayah, kita tidak berbicara. Namun kalau sudah maktum alaihi bil kufur, ditutup usianya di atas kekufuran, taulah kita dia tidak dapat hidayah. Sehingga kita bertanya, orang seperti ini kenapa? Rumusnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti ilmu kita tentang orang itu berbeda dengan ilmunya Allah tentang dia. Kira-kira kalau ilmu kita berbeda dengan ilmu Allah, yang salah ilmu siapa? Wahai orang-orang yang berfikir, jawablah dengan fikiran Anda, dengan logika berfikir Anda yang cerdas. Ilmu saya tentang dia berbeda dengan ilmu Allah tentang dia. Yang salah ilmu siapa? Maka tudinglah diri kita, jangan tuding ilmunya Allah. Apa yang kita tahu dari dirinya? Sesuatu yang dia pertontonkan kepada kita, apa yang dia lakukan di balik kita, tanpa sepengetahuan kita, sesuatu yang dia pertontonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tahu siapa dirinya. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan masuk kaidah yang berikutnya. Jangan mengira bahwa Allah menzolimi dirinya. Jangan mengira bahwa Allah menzulimi mereka. Kaidah yang kedua, Allah itu maha adil dan tidak pernah menzulimi siapapun. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah telah nyatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezoliman untuk diriku. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Aku juga telah menjadikan kezoliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Fala tadhalamu. Maka jangan kalian saling menzolimi. Ada siapapun yang bisa mewajibkan kepada Allah kecuali dirinya sendiri. Maka Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezaliman. Dan di dalam Al-Quran sering kita temukan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, Rabbmu tidak pernah menzolimi hamba-hamba. Bahkan di dalam Al-Quran surat Kahfi
Kita membaca firman Allah tabaraka wa taala di ayat yang ayat yang 49, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah tak pernah berbuat zalim. Allah selalu berbuat adil. Maka hidayah yang diberikan atau hidayah yang dihalangi, larikan kepada kaidah Allah Maha Adil. Maka tidak akan ada orang yang dihalangi dari hidayah itu dizolimi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada. Seluruh penduduk neraka Allah katakan, "Wa ma dzalamnahum." Kami tidak pernah menzolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Di akhirat ada dua. Ada rahmat dan kasih sayang Allah untuk penduduk neraka. Ada keadilan Allah yang Allah tetapkan untuk penduduk neraka. Maka siapapun yang Allah halangi dari hidayah, karena dia pantas untuk mendapatkan itu. Dan siapapun yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya hidayah, dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan itu. Dan Allah letakkan segala sesuatunya dengan penuh keadilan. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Terhadap penduduk neraka di akhirat Allah katakan, ya ibad, terhadap kita yang ada. Terhadap ganjaran-ganjaran akhirat Allah katakan, ya ibadi. Innama hiya amalukum. Apa yang kalian temukan di akhirat ini? Amal kalian. Uhsiha lakum thumma uwafikum iya. Aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian amal kalian itu, thumma uwafikum iya. Kemudian saya kembalikan kepada kalian amal kalian itu. Orang yang telah dilarang, diberitahu kepada dia bahwa ini adalah sesuatu yang terlarang. Diberitahu kepadanya bahwa ini mengundang murka Allah. Diberitahu kepadanya bahwa ini akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Allah. Dia tidak mau berhenti, tetap dia lanjutkan. Ditegur sekali, dua kali, tiga kali, di saat ditegur dia taubat. Menurut dia taubat, padahal tidak. Taubat bukan seperti itu, taubat adalah dengan keikhlasan, bukan karena kesakitan. Dua hal yang berbeda. Taubat karena ikhlas atau taubat karena sakit. Kalau taubat karena ikhlas, bertahan insyaallah ta'ala. Dan ini taubat yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ikhlas dijadikan para ulama salah satu syarat di antara syaratnya, taubat. Tapi orang taubat karena sakit, itu sampai habis sakitnya saja. Habisnya sakit, habis taubatnya. Itu bukan taubat. Itu hanya menderita sakit. Dan berkeinginan untuk kembali kepada kebenaran di saat sakit sedang dirasakan. Seandainya hilang sakitnya, kembali lagi. Itu bukan taubat. Hati-hati. Yang karena sesuatu penderitaan kemudian dia menyatakan taubat, karena penderitaan itu dia tidak taubat. Dia hanya sedang jera sesaat. Dan termasuk orang-orang kufar di akhirat yang menyatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kembalikan kami ke dunia, kami jadi orang saleh. Allah katakan, walau ruddu la'adu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat maksiat. Kenapa? Ketika di akhirat, sakitnya dapat. Minta kembali ke dunia untuk jadi orang saleh. Kalau sudah kembali kepada dunia kepada orang saleh, dan kemudian kembali kepada kehidupan dunia, rasa sakit hilang, kembali kepada maksiat. Orang yang telah ditegur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima, entah berapa kali ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ditegur dia seolah-olah ingin taubat, seolah-olah ingin kembali, hilang rasa sakitnya, dia kembali kepada maksiatnya. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun, laknatullahi alaih dan kaumnya. Ditegur dengan ini, ditegur dengan
ditegur dengan belalang, ditegur dengan kutu, ditegur dengan darah, ditegur dengan beraneka ragam teguran ketika ditegur datang kepada Nabi Musa. Udu' Rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Kalau diangkat oleh Rabbmu penyakit ini, masalah ini, kondisi ini, kami akan beriman kepadamu dan ikut kepadamu. Giliran diangkat oleh Allah, kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Ala kulli hal, kita ingin mengatakan bahwa orang yang akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala tutup darinya pintu hidayah, Allah tidak menzalimi dirinya. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Ini yang disebut oleh para ulama tentang orang-orang yang dapat hidayah. Dia orang yang pantas dapat hidayah. Di dalam dirinya ada kebaikan, yang kebaikan itu menjadikan Allah mentakdirkan hidayah untuknya. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang tidak pantas hidayah itu ada pada dirinya. Karena dia memiliki keburukan-keburukan yang membuat hidayah itu jauh dari dirinya. Dan Allah Maha tahu siapa dia. Dan Allah perlakukan dia dengan keadilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang tidak adil itu, kalau orang seperti Abu Bakar dimasukkan neraka, dan orang seperti Abu Jahal dimasukkan surga. Itu yang tidak adil. Itu yang tidak adil. Orang semisal Abu Jahal tak pantas masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia diletakkan oleh Allah di neraka, memang di situ tempat yang cocok untuk dirinya. Bukan kesalahan Allah, namun keadilan Allah. Namun apa? Keadilan Allah. Ma'asyiral muslimin, keadilan di mana-mana adalah kebaikan. Walaupun akibat daripada keadilan itu adalah Anda harus dipenjara seumur hidup. Banyak orang di permukaan bumi ini ketika keadilan diterapkan sehingga membuat pelaku kriminal harus dipenjara, harus dibunuh, tak ada yang protes. Bahkan acungkan jempol, Masya Allah hakimnya adil luar biasa. Giliran Allah menerapkan keadilan, kenapa banyak orang yang protes? Ini salah satu di antara poin manusia dalam rumus dunia benar tapi dikembalikan kepada agama salah. Di dunia ini gak ada yang protes adanya penjara. Di penjara orang diapain? Diapain di penjara? Dihukum. Disebabkan apa? Perbuatan dia. Membunuh, mutilasi, merampok, membegal. Masukkan penjara. Gak ada orang yang protes. Kenapa dizolimi orang di penjara? Gak ada. Bahkan semua orang setuju, para penjahat itu, para pelaku kriminal itu pantasnya dipenjara. Tidak pantas berada di kehidupan bebas manusia. Lalu kenapa ilat yang sama adanya neraka membuat mereka protes? Fahamilah bahwa ketika keadilan itu ditegakkan sehingga membuat pelaku kriminal akan dipenjara walau seumur hidup, menegakkan keadilan adalah kebaikan. Dan Rabb yang kita ibadati adalah Rabb yang maha adil subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Kalian tidak akan dizolimi Allah walau sebesar fatil. Fatil, kalau antum melihat biji kurma, semua kita pasti pernah melihat biji kurma. Lihat di biji kurma itu ada titik. Ada titik di bagian tengahnya. Itu fatil. Titik di tengah biji kurma itu disebut apa? Fatil. Dalam ayat lain, wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak dizolimi walau sebesar naqir. Nakir, garis di tengah biji kurma. Biji kurma itu akan bergaris di tengah-tengahnya. Itu nakir. Sebesar titik yang ada di biji kurma itu kalian tidak akan pernah dizolimi. Sebesar garis.
halus garis yang ada di tengah-tengah biji kurma itu, kalian tidak akan pernah dizolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak menzolimi siapapun, termasuk orang yang akan Allah halangi darinya apa? Hidayah. Kaidah yang ketiga. Ketika Allah memberikan hidayah dan ketika Allah menghalangi hidayah dari seseorang, penuh dengan hikmah. Allah Maha Bijaksana, Allah Hakim, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Hakim, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Semua yang ia kerjakan penuh dengan kebijaksanaan itu. Dan pasti ketika Allah memberikan hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah berikan itu kepadanya. Dan pasti ketika seseorang dia halangi dari hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah tidak berikan itu kepadanya. Itu pasti. Karena seluruh yang dilakukan oleh Rabb kita, dilakukan dengan penuh hikmah. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innallaha kana aliman hakima, wa kana allahu aliman hakima. Allah itu maha tahu, dan Allah tabaraka wa ta'ala maha bijaksana. Dan salah satu makna daripada hikmah itu adalah, Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Sehingga, yang pantas dapat hidayah, Allah akan berikan hidayah itu kepadanya. Yang tidak pantas dapat hidayah, Allah jauhkan hidayah itu dari dirinya. Kenapa? Allah maha bijaksana. Allah maha hakim. Allah letakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan dalam bab ini, para ulama mengatakan, apabila kita tidak tahu hikmah apa di balik semua itu, yang harus kita yakini ada hikmahnya namun kita tidak tahu. Ada hikmahnya namun apa? Namun kita tidak tahu. Seluruh yang Allah lakukan penuh hikmah, dan bukanlah syarat bahwa kita tahu hikmah itu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak ada amalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbuat tanpa hikmah. Oh, mentang-mentang Allah itu maha berbuat apapun yang dia inginkan, lalu ia berbuat semena-mena tanpa ada perhitungan hikmah di dalamnya, tidak ada. Kenapa? Karena hakim, hikmah itu adalah nama Allah dan sifat Allah. Sehingga apapun yang ia perbuat akan penuh dengan hikmah, karena Allah tabaraka wa ta'ala hakim, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahu atau tidak tahunya kita, pasti Allah melakukannya penuh dengan hikmah. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah putuskan, penuh dengan hikmah. Sebagian kita tahu, sebagian kita tidak. Sebagian kita tahu hikmahnya, sebagian kita tidak tahu hikmahnya. Dan apa yang tidak kita ketahui hikmahnya, wajib kita yakini ada hikmahnya, namun saya tidak tahu sampai sekarang apa hikmahnya. Dan tidak dituntut untuk mencari-cari tahu hal yang tidak kita ketahui. Memaksakan diri untuk harus tahu hikmah Allah, tak dituntut untuk itu. Kaidah berikutnya. Fahami, sadari bahwa akal kita terbatas. Fahami dan sadari bahwa akal kita terbatas. Sehingga keterbatasan akal kita menuntut kita tidak akan tahu semua hikmah Allah. Kenapa begini, kenapa begitu? Terkadang manusia memaksakan diri, harus tahu, harus dijawab. Kenapa begini, kenapa demikian, kenapa begitu, kenapa demikian? Mencari secara ta'annud, secara berlebihan, secara hulu tentang hikmah yang ada di balik semua ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini adalah perbuatan yang tercela.
Manusia mengira mereka bisa faham segala-galanya dengan akalnya. Padahal akal itu terbatas. Allah menciptakan manusia penuh dengan keterbatasan. Kemampuan mendengar terbatas. Kemampuan melihat terbatas. Kemampuan berilmu terbatas. Otomatis akal juga apa? Terbatas. Ada apa logika kita harus mengetahui seluruh yang diinginkan dan diperbuat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala? Ada apa? Kenapa kita harus paksakan akal kita harus tahu semua hikmahnya? Maka hadirkan bahwa akal kita ini terbatas. Sehingga berhentilah dalam hal-hal yang menjadi batasan-batasan akal. Dan ketika kita tidak tahu, sadari bahwa inilah saya sebagai seorang manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, termasuk akal saya untuk memahami segala sesuatu terbatas. Maka ketika Allah sembunyikan, jangan dicari-cari. Jangan diwajibkan harus tahu. Baru berapa? Asyarul muslimin, asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti pada kaidah yang keempat, bahwa akal manusia terbatas. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang manusia tidak sampai akalnya untuk bisa mengetahui semua hikmah di balik apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah lakukan. Maka hadirkan bahwa Allah pasti berbuat yang adil dan Allah pasti tidak akan menzalimi. Dan jangan paksakan bahwa apa yang Allah lakukan harus bisa Anda fahami dengan akal Anda yang terbatas. Kadang manusia kalau tidak sesuai dengan logikanya dia tolak. Dia terima dengan akalnya baru dia terima. Kalau sesuai dengan akalnya. Bukan ini cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, ikuti asal Anda yakin itu adalah perintah Allah. Asal Anda tahu bahwa itu benar-benar datang dari Rasulullah, patuh dan taat. Walau ada apa di balik semua itu sebagiannya Anda tidak tahu. Ini beragama yang benar. Sampai di mana ilmu manusia? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sebatas itu ilmu itulah logika manusia. Maka bagaimana mungkin hal yang dilakukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa huwa bikulli syai'in alim harus bisa Anda fahami dengan logika Anda. Maka ini terlalu memaksakan. Sehingga akhirnya kalau ini yang dilakukan, kufur. Manusia akan terseret kepada kekufuran kalau dia terlalu mengedepankan logikanya. Maka sadari bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal memiliki kelemahan. Akal manusia atau akal Anda memiliki kelemahan. Dan bagaimana mungkin akal yang lemah itu dituntut untuk harus tahu kenapa Allah berbuat? Apa di balik semua itu? Kenapa itu keputusannya? Kenapa itu yang ditakdirkan? Nah, poin yang kelima, Allah memiliki hujjah yang kuat kepada para hamba. Dan dipastikan hamba tidak akan pernah memiliki hujjah kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, ayat yang ke-149, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar memiliki hujjah yang sempurna. Walau syaa la hadakum ajma'in. Kalau seandainya dia ingin, dia berikan semua kalian hidayah. Falau syaa la hadakum ajma'in. Akan tetapi hikmatullah ta'bah. Ada orang yang tidak pantas dapat hidayah, maka Allah jauhkan daripadanya hidayah. Ada orang yang pantas dapat hidayah, maka Allah berikan kepadanya hidayah. Dan Allah memiliki hujjah yang pasti akan sampai kepada hambanya, dan hamba tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika hujjah itu disampaikan kepadanya. Karenanya di akhirat semua penduduk neraka mengaku mereka yang berbuat zalim. Semua penduduk neraka mengaku mereka yang celaka itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat celaka yang Allah katakan di dalam, yang Allah takdirkan di dalam catatan takdirnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami yang celaka. Sifat kami itu. Memang kami orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin. Kami orang ketika hidup dulu, kami orang sesat. Kapan setelah ditegakkan kepada mereka hujjah? Allah sampaikan, kalian demikian, kalian begini, telah diberikan teguran, telah begini, telah diberikan kesempatan, kalian seperti ini. Dan ketika semuanya telah diterangkan dengan jelas di yaumil hisab, penduduk neraka akan mengatakan, memang kami orang yang celaka. Kami orang sesat. Di dunia petantang petenteng dia, kenapa kami sesat, kenapa kami dikatakan celaka, kenapa kami dikatakan kafir. Di akhirat setelah ditegakkan hujjah, ditegakkan Allah hujjah kepadanya, Allah terangkan kepadanya kenapa dan mengapa, dia baru kemudian mengakui ghalabat alaina syiqwatuna. Memang kesesatan itu kami, ada di kami. Sifat kami, tipikal kami, di dalam diri kami letaknya. Ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, kami orang yang sesat. Pengakuan penduduk neraka Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka siapapun yang Allah jauhkan daripadanya hidayah di akhirat, akan Allah sampaikan kepadanya hujjah kenapa dia dipilih menjadi orang yang sesat. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala tak memberikan hidayah kepadanya. Dan hujjah Allah itu akan sampai kepada para hamba. Dan hamba tidak akan pernah memiliki hujjah untuk menyalahkan Allah dalam apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala perbuat subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Anbiya Allah juga mengatakan, wala in massatuhum nafhatun min adabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ketika mereka ditimpa oleh azab Allah, ketika azab itu diberikan kepada mereka, penduduk-penduduk neraka, mereka akan berkata apa? Ya wailana inna kunna zalimin. Aduh celakanya kita, kita ini benar-benar orang zalim. Jadi penduduk neraka, orang-orang yang Allah jauhkan dari hidayah Allah, di akhirat ngaku kita ini enggak pantas dapat hidayah. Kenapa? Allah tegakkan. Dipertontonkan kepada mereka kenapa dan mengapa. Ditegakkan hujah Allah kepadanya. Di dunia dia bisa bersilat lidah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bukankah begini? Bukankah begitu? Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Kenapa? Namun siapa yang bisa berhadapan dengan hujah Allah di akhirat?
Orang-orang yang beriman telah Allah beritahu. Dan kita mengimaninya ketika Allah pilih keadilan. Ketika Allah pilih keadilan. Dan Allah tidak pernah salah dalam pilihannya. Sebagaimana Allah tidak pernah salah dalam keputusannya. Kaidah berikutnya. Yang keenam. Tidak memberikan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya bukanlah kezaliman. Ini ada kaitannya dengan kaidah yang kedua, namun lebih detail. Ketika tidak diberikan itu kepada orang yang tidak pantas menerimanya, itu bukanlah apa? Kezaliman. Kita halangi dia mendapatkan sesuatu kebaikan dari diri kita, karena menurut kita dia tidak pantas dapatkan itu, maka itu bukanlah kezaliman. Kata para ulama, kezaliman baru dikatakan zalim kalau kita halangi dia dari hak yang dia pantas menerimanya. Itu baru zalim. Tapi kalau tidak diberikan kepadanya karena dia tidak pantas menerimanya, maka itu bukanlah kezaliman. Namun dia adalah orang pantas menerimanya. Orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Kemudian kita halangi dia dari sesuatu yang harus dia terima. Itu adalah zalim. Semisal antum punya perusahaan. Antum lakukan seleksi. Dan antum iklankan siapa yang terbaik akan diterima jadi karyawan. Kemudian terjadilah seleksi itu dan ada seseorang yang memang dia yang terbaik. Berarti antum wajib memberikan apa yang menjadi haknya dia. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan itu, antum zalim. Karena dia berhak mendapatkannya. Lalu antum berikan kepada orang lain, zalim. Namun ketika antum mengatakan bahwa kami ingin ada 10 orang yang akan terima menjadi karyawan, silakan mendaftar. Siapapun yang kami pilih. Kita berikan pemberian itu dan kita halangi sebagian orang. Apakah orang yang tidak kita terima di perusahaan itu, kita zalimi dia? Tidak kita zalimi. Karena bukan suatu yang wajib untuk dia dapatkan. Namun apabila sudah ada pernyataan, manakala yang terbaik dalam seleksi ini akan kita jadikan karyawan. 1, 2, dan 3 sampai 10 yang terbaik. Kemudian ada orang yang sudah mendapatkan itu, berarti dia harus mendapatkan haknya. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan haknya, antum berbuat zalim. Ini sekedar logika bahwa kapan seseorang dikatakan zalim. Bayangkan kalau seandainya orang itu tidak pantas diterima. Yang tadi datang orang yang mendaftar, orang-orang yang pantas diterima. Namun antum butuh 10, yang daftar 300. Ketika antum terima 10, apakah antum menzolimi 290 orang? Jawabannya, tidak. Karena antum tidak memberikan kepadanya sesuatu yang keutamaan atau kebaikan antum. Bukan karena kewajiban untuk antum berikan kepadanya. Bayangkan, kalau dia orang yang tidak pantas diterima, lalu antum tidak terima. Zalim dari mana? Namun apabila dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu, kewajiban untuk diberikan itu kepadanya, lalu dihalangi dia untuk mendapatkan itu, disebut apa? Zalim. Dan orang-orang yang dijauhkan Allah dari hidayah, karena dia tidak pantas mendapatkan hidayah itu. Maka tidak ada kezaliman dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ketika tidak memberikan hidayah itu ke
kepadanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaidah berikutnya yang ketujuh. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa itu yang dia lakukan. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Wahum yus'alun, dan mereka yang ditanya kenapa berbuat. Jadikan ini kaidah penting dalam masalah hidayah dan tidak hidayah. Hidayah dan kesesatan. Kenapa fulan mendapatkan hidayah? Kenapa fulan tidak diberikan hidayah? Jadikan kaidah penting, jangan tanya Allah. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Karena seluruh yang diperbuat oleh Allah benar, seluruh yang diperbuat oleh Allah adil, seluruh yang diperbuat oleh Allah tidak ada menzolimi, sehingga tidak perlu ditanya. Dan tidak boleh bertanya. Maka kalau seandainya kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita melakukan kesalahan. Allah sudah larang, lalu kita lakukan. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang tadi kita katakan terlalu mengedepankan logika. Semua harus disesuaikan dengan logika. Tanpa sesuai dengan logika, dia tidak terima. Sampai akhirnya, apa yang diperbuat oleh Allah pun dia pertanyakan. Hadir kaidah yang ke-8 kata para ulama, berkaitan dengan kaidah yang ketujuh, yaitu seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah. Seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah, dan bertanya kepada Allah kenapa Allah berbuat, su'ul adab. Tidak beradab seorang hamba kepada Rabbnya. Siapa Allah? Rabb yang maha adil. Siapa Allah? Rabb yang maha berilmu. Sehingga semuanya Allah tahu. Siapa Allah? Rabb yang tidak akan pernah menzolimi. Siapa Allah? Penguasa langit dan bumi. Siapa Allah? Pemilik segala-galanya. Siapa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada Anda seluruh nikmat yang anda rasakan. Ada apa Anda menuntut Allah untuk menjawab kenapa dia berbuat seperti itu? Siapa dirimu? Siapa engkau? Oleh karena itu, pertanyaan tentang takdir Allah, kenapa Allah berbuat, bagian daripada sikap tidak beradabnya makhluk kepada Allah Sang Khalik. Kalau bertanya itu sifatnya adalah, siapa tahu orang yang ditanya tahu hikmahnya, dari bab ilmu beda. Tetapi yang ini adalah pertanyaan yang sifatnya protes. Kenapa Allah menghalang hidayah dari Abu Talib? Seolah-olah dia tidak diterima. Dia tidak terima Abu Talib wafat di atas kesyirikan, di atas agama Quraisy. Padahal lihat perjuangan Abu Talib, lihat bagaimana Abu Talib membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat bagaimana sampai ada yang menyatakan kami tidak akan memiliki agama yang di dalamnya ada keyakinan paman Nabi yang telah membela Nabi masuk neraka dan musuh Nabi yang telah memusuhi Nabi yaitu Abu Sufyan masuk surga. Ada yang sampai menyatakan itu, masyaallah muslimin. Paman Nabi yang telah membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk apa? Masuk neraka. Sementara musuh yang memusuhi Nabi
SAW bertahun-tahun menyakiti Nabi SAW, yaitu Abu Sufyan, masuk surga. Karena akhir daripada kehidupan Abu Sufyan beriman dan wafat di atas keimanan, bertemu Rasul, berarti sahabat. Sampai ada yang menyatakan, kami tidak beriman pada, kami tidak memiliki agama, yang di dalam agama itu ada keyakinan paman Rasul masuk neraka, yaitu Abu Talib, dan musuh Rasul masuk surga. Ini su'ul adab. Buruknya adab seorang hamba kepada Rabbnya yang telah memutuskan siapa yang akan diberikan hidayah, siapa yang dihalangi dari hidayah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendekatkan pemahaman, soal su'ul adab, ana akan memberikan kepada antum logika berikut ini. Bayangkan antum ini adalah cleaning service di sebuah perusahaan yang memiliki 50 ribu karyawan. Kira-kira sudah besar perusahaannya? Sudah besar, 50 ribu besar atau tidak? Kira-kira lah, besar ya. Berarti direkturnya, komisarisnya bukan orang sembarangan. Orang yang luar biasa dalam berbisnis, luar biasa dalam kebijaksanaan, luar biasa di dalam manajemen, luar biasa dalam pengaturan karyawan. Suatu saat, para direktur, para komisaris rapat membuat keputusan. Lalu dikeluarkanlah keputusan itu, diumumkan kepada karyawan. Begitu mereka sampai, antum tanya, kenapa itu yang diputuskan, Pak? Antum siapa? Cleaning service. Kira-kira berhak gak nanya komisaris kenapa itu yang diputuskan? Kayaknya gak benar keputusan Bapak ini, Pak. Menurut saya sih, keliru. Pertanyaannya, ente siapa? Hah? Hanya cleaning service di sebuah perusahaan. Sadari siapa diri Anda. Ingin bertanya kepada komisaris perusahaan, ingin bertanya kepada direktur perusahaan, dan protes terhadap kebijaksanaan yang mereka buat. Dibuat kebijaksanaan, datang setengah jam dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, kemudian dibuat kebijaksanaan, datangnya harus setengah jam setelah itu. Lalu kemudian protes, saya tidak setuju, ini zolim segala macam, dan tidak mau terima keputusan itu. Atau balik, Anda adalah direkturnya. Lalu setelah Anda membuat kebijaksanaan itu, setelah rapat bersama, Anda, kita manusia rapat ya kan, Allah tidak perlu rapat. Intinya adalah sebuah kebijaksanaan peraturan perusahaan, tiba-tiba antum keluar dari ruang rapat setelah pengumuman itu ditanya oleh cleaning service dan diprotes oleh cleaning service. Gerangan antum apakan cleaning service ini? Kalau ini saja dianggap kurang ajar kepada atasan, maka ketahuilah seorang hamba yang protes terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, dia lebih hina daripada kalian yang servis di perusahaan ini, dan Allah lebih mulia daripada manusia-manusia yang kita sebut sebagai direktur dan komisaris perusahaan itu. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang sangat hina protes terhadap ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala yang Maha segala-galanya, Maha adil, Maha benar, Maha jujur, Maha bijaksana, Maha berilmu, Maha pengasih, Maha penyayang. Lalu kemudian logika kita yang kerdil, logika kita yang sedikit, logika kita yang lemah, ilmu kita yang tipis, kemudian tidak mau menerima keputusan Allah dan protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah su'ul adab. Maka hendaklah seorang hamba menjaga adabnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, 8 kaidah tentang hidayah dan tidak hidayah. Al-hidayah wal idlal. Allah memberikan hidayah kepada hambanya, Allah tidak memberikan hidayah kepada hambanya, atau Allah menyesatkan hambanya. Mudah-mudahan 8 kaidah ini kita bisa fahami dan menjawab beraneka ragam pertanyaan di logika banyak orang yang sering ditanyakan kepada kita tentang kenapa dan mengapa.
Sebagaimana yang tadi kita janjikan bahwa di akhir bahasan ini kita akan sampaikan beberapa poin yang akan menghalangi hidayah. Sebab-sebab kenapa Allah menghalangi hidayah dari seseorang. Namun kita sampaikan secara global. Pertama, memang jiwanya sombong. Jiwanya angkuh dan takabur. Dan orang yang di hatinya ada kesombongan, Allah tidak akan berikan hidayah kepadanya. Contoh teratas adalah iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau patuh dan taat dan dia sombong. Kesombongan menghalangi hidayah. Menjadi penghalang apa? Pintu hidayah. Itu yang terjadi kepada Fir'aun. Anu'minu li basyaraini mithlina wa qawmuhuma lana abidun. Apakah kita akan beriman kepada dua manusia seperti kita dan kaumnya orang yang kita gunakan sebagai budak-budak kita? Itu yang terjadi kepada banyak orang Quraisy ketika mereka membandingkan diri mereka dengan diri Nabi Muhammad. Ayyuna khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Siapa di antara kita yang lebih baik posisinya? Siapa di antara kita yang lebih banyak pengikutnya? Kesombongan. Ini menghalangi apa? Hidayah. Berikutnya yang banyak menghalangi hidayah adalah ikut orang tua. Ikut tetua-tetua. Begini kami temukan dari orang tua kami, sudah kami ikut orang tua saja. Begini kami diajarkan dulu, kami sesuai dengan agama itu saja. Kami enggak mau yang aneh-aneh. Kami amalkan yang kami terima dulu dari orang tua kami saja. Ketaatan kepada orang tua wajib. Kepatuhan kepada orang tua wajib. Tapi tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada orang tua wajib. Namun di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan oleh ketaatan kepada orang tua, di sini penutup pintu hidayah. Rasa bakti kita kepada orang tua kita tidak harus membuat kita menutup pintu dari kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita, walau kebenaran tersebut tidak sampai kepada orang tua kita. Di akhirat pertanggungjawaban masing-masing. Orang tua kita mempertanggungjawabkan dia dan agamanya dan ketaatannya. Kita pun mempertanggungjawabkan diri kita, agama kita dan ketaatan kita di hadapan Allah. Bahkan kita bertemu dengan orang tua kita, lari dari orang tua kita di akhirat. Tidak peduli. Maka banyak sekali orang-orang yang diserang oleh iblis tidak mau menerima hidayah. Karena tidak mau berbeda dari orang tuanya. Dan contoh yang paling akurat untuk ini adalah Abu Talib. Sehingga Allah takdirkan di akhir hayatnya ia menyatakan apa yang membuat dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia tidak mau berbeda dengan agama ayahnya Abdul Muttalib. Hal yang sama dinyatakan oleh sebahagian kufar Quraisy yang wafat di atas kekafiran ketika membantah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta khairun am Abdul Muttalib?" Wahai Muhammad, lebih mulia mana engkau atau kakekmu Abdul Muttalib? Mana yang lebih mulia, dirimu atau kakekmu Abdul Muttalib? Kalau Rasul ketika itu menyatakan saya lebih mulia dari Abdul Muttalib, geger kota Mekah. Karena kota Mekah sudah luar biasa mengagungkan, memuliakan siapa? Kakek Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib. Tapi apakah itu syarat kebenaran? Belum tentu. Sehingga ketika ingin membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membantah dengan menyebut agama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa dirimu tidak lebih baik daripada Abdul Muthalib dan itu yang mereka inginkan, maka ketahuilah bahwa Abdul Muthalib mengibadati apa yang kami ibadati. Maka jangan paksa. Di dalam beragama harus ikut orang tua.
Orang tua letakkan dalam timbangan syariat. Benar yang diajarkan, ikuti. Ada yang salah yang pernah beliau ajarkan, tinggalkan. Dan orang tua, kita adalah orang tua manusia. Kadang benar, kadang salah. Dan ketika kita ketahui kesalahan yang diajarkan kepada kita, lalu kita tidak mengikuti itu, bukan berarti itu kedurhakaan. Anak merasa durhaka kalau dia beragama tidak seperti dengan agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini batil. Ini batil. Kebenaran bukan apa yang di, bukanlah takarannya apa yang diajarkan oleh orang tua. Kebenaran takarannya adalah Al-Quran dan hadis. Dan semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang berbeda, maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada orang tua. Namun ini adalah sesuatu yang banyak menghalangi orang dari hidayah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan enggak. Cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari orang tua kami. Ini ada dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita tercinta Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Betapa banyak orang sudah sampai kepadanya ilmu yang hak, tahu dia ini benar. Apa yang mereka lakukan salah namun tidak mau meninggalkannya karena tidak mau menyelisihi siapa? Orang tuanya. Dan yang anehnya adalah orang tua sekarang kalau dalam urusan dunia dia suruh anaknya lebih baik dari dia, tapi dalam masalah agama wajib patuh kepada dia. Dari sisi lain kita lihat, kalau tadi dari sisi anak, sekarang kita lihat dari sisi siapa? Orang tua. Dalam urusan dunia, dia ingin anaknya lebih hebat daripada dia. Kenapa hal yang sama tidak diterapkan kepada agama? Anakku, dalam agama engkau usahakan lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak? Dalam urusan dunia, dia suruh mendorong anaknya harus lebih baik daripada dia. Soal agama, kamu tidak boleh lebih baik daripada saya. Kamu harus patuh saya. Apa yang saya katakan, ikuti. Kok bisa begitu? Fahamlah kita ini tipu daya syaitan laknatullah alaih. Di antara penghalang hidayah berikutnya adalah cinta kekuasaan dan tidak ingin kehilangan kekuasaan itu. Ini juga yang terjadi kepada Fir'aun. Yang Allah katakan sebenarnya dia tahu bahwa dakwah Nabi Musa benar, dia salah. Tapi tidak mau mengikutinya karena ingin berbuat zalim dan berbuat ingin tetap tinggi di permukaan bumi. Ingin tetap berkuasa di permukaan bumi. Dan ini juga yang menghalangi banyak orang-orang Quraisy. Terutama pemuka-pemuka suku dari orang Quraisy. Kalau kita beriman kepada Muhammad, berarti kita menjadi pengikut Muhammad. Sementara siapa Muhammad? Memang mereka tahu Nabi Muhammad orang jujur, budi pekertinya luar biasa, pamrih, suka membantu orang yang sabar, tahu. Tapi secara kepemimpinan gak ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bagaikan orang-orang kota Mekah lainnya. Beliau tidak punya kepemimpinan. Sementara ini adalah pemimpin-pemimpin. Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhah, Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Abu Jahal, Abul Hakam, Amar bin Hisham, pemimpin-pemimpin Mekah. Sementara Nabi Muhammad bukan pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad? Kalau kita beriman kepada Muhammad, berarti kita menjadi pengikut siapa? Pengikut Muhammad, dia yang akan jadi pemimpin. Dan kita ngekor dengan kepemimpinan, enggak mau. Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat. Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat. Orang tidak mau menyelisihi kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya. Walaupun dia tahu kebiasaan itu apa? Salah. Sehingga adat dan kebiasaan di tengah masyarakat, sebuah rutinitas yang diadakan di tengah masyarakat, yang dia adalah

Walaupun akhirnya harus berbeda dengan kebiasaan di tengah masyarakat. Betapa seringnya, Ustaz, saya sudah tahu itu gak boleh, tapi saya gak bisa. Saya gak bisa, Ustaz. Kenapa? Ya gitulah. Taulah antum jawabannya. Nanti kalau saya dikatakan orang begini, dikatakan masyarakat saya begini, dan kebetulan Ustaz, saya RW pula di. Ini gak mungkin lah Pak RW gak melakukan. Saya tahu itu salah, Ustaz. Lihat, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Allah sudah datangkan yang hak, kita tidak terima karena masyarakat. Masyarakat ini membawa Anda ke surga. Taat kepada Allah dan Rasulnya akan membawa kita ke surga insyaallah taala, bukan masyarakat. Sebuah kaidah yang Anda dengar dari langsung dari lisan Syekh yang sudah meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Al-Lahidan, Salih Al-Lahidan, ketika beliau datang ke Masjid Nabawi dan memberikan tausiah di Masjid Nabawi dan ditanyakan tentang orang yang mengikuti sunnah berbeda dengan masyarakatnya, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang luar biasa. Ana dengar langsung dari lisan beliau dan ana hafalkan ketika itu dan ana fahami ketika itu, ana sampaikan sekarang kepada antum dan pernah ana sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Kata beliau, demi Allah, kita tidak ingin berbeda dengan masyarakat. Selagi apa yang kita amalkan bisa tidak berbeda dengan masyarakat, itu yang akan kita lakukan. Asal di atas sunnah. Akan tetapi, kalau harus berpegang teguh dengan sunnah, konsekuensinya berbeda, kita terima. Namun itu bukan tuntutan dan tujuan. Dan ini anak-anak. Ketika beliau sampaikan itu, masuk ke dalam hati, menancap di dalam hati, dan ingat sampai sekarang. Berbeda dengan masyarakat bukan tujuan. Gak ada perintah agama berbeda dengan masyarakat. Itu gak ada. Tunjukkan bahwa Anda beda dengan masyarakat. Itu gak ada. Itu hanya konsekuensi kebenaran. Hati kita tidak ingin berbeda. Namun kalau itu adalah tuntutan kebenaran yang kita ketahui, karena kita terima. Namun itu bukanlah tujuan. Dan di sebagian kaum muslimin yang mutasyaddid, ia merasa bahwa menunjukkan diri berbeda dengan masyarakat adalah tuntutan syariat. Dan itu manhaj orang yang kuat. Sehingga asal berbeda dengan masyarakat, mereka pertontonkan. Yang penting beda dengan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Jadi di antara penghalang hidayah apa tadi? Mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat. Banyak sekali orang sudah tahu yang hak, tahu itu batil, namun tidak bisa meninggalkan yang batil itu. Di antara penghalang kebenaran adalah cinta harta dan cinta kedudukan, kemuliaan di tengah masyarakat. Di antara penghalang hidayah adalah maksiat yang kita lakukan, dilakukan oleh seorang hamba, itu bisa menutup hidayah, membuat Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan hidayah dari dirinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini berbicara tentang dosa-dosa yang telah menutupi hati, sehingga hati berkarat, hidayah enggak bisa masuk. Allah jauhkan darinya hidayah. Ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagian yang terakhir, yaitu penutup pintu hidayah, kita sampaikan secara global sebagai syarat memenuhi pengumuman akan judul. Namun kita mengira, merasa, mempertimbangkan bahwa kaidah-kaidah tadi lebih penting untuk kita sampaikan. Mungkin akan lebih besar manfaatnya untuk antum-antum dibanding kita berbicara tentang penghalang-penghalang hidayah. Wallahu ta'ala alam. Ini secara materi, dan beberapa waktu ke depan kita menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya dan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Dan kita berusaha menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi.

Kalau tidak sesuai dengan materi, kita kesampingkan dulu. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut kebohongan. Apakah termasuk kebohongan juga ketika seseorang menyampaikan kebenaran namun dia tidak melakukannya? Apakah termasuk dusta juga? Sampaikan nasihat kepada orang, ajarkan orang sebuah kebenaran, ajarkan orang kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Apakah itu bagian daripada dusta dan tercela? Jawabannya adalah tergantung kebenaran yang dia ajarkan. Tergantung hukum sesuatu yang sedang dia ajak orang lain kepada hukum itu. Kalau hukum yang dia dakwahkan, yang dia ajarkan, yang ia ajak orang untuk melakukannya adalah wajib dan haram, dan dia melanggar, maka ini adalah kehinaan. Dan ini adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Namun kalau yang dia ajak kepada manusia adalah kebenaran, namun hukumnya tidak wajib, hukumnya juga tidak haram. Semisal dia mengajak orang untuk rajin membaca Al-Quran. Semisal dia mengajak orang untuk rajin berpuasa sunat. Semisal dia mengajak orang untuk rajin bertahajud. Rajin berinfak, infak-infak yang sifatnya tidak wajib. Kebenaran atau tidak? Bahagian daripada syariat Allah atau tidak? Apa hukumnya? Tidak wajib. Amalan-amalan apa? Mustahabbat. Amalan-amalan sunat. Ia ajak orang untuk rajin sholat tahajud, dan dia tahu bahwa dirinya tidak rajin tahajud. Apakah ini kehinaan? Apakah ini adalah kenistaan? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah murka hamba yang tidak melakukan ibadah sunnat. Allah tidak pernah marah kepada hamba yang tidak melakukan ibadah apa? Sunnat. Dan ilmu harus disampaikan. Kita tidak mengatakan ini yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang mengajak pun melakukan. Itu yang terbaik. Itu yang sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Namun sekira dia mengajak, namun dia tidak melakukan. Namun yang diajak adalah ibadah sunnat. Maka ini tidak tercela dalam agama kita. Namun kalau yang dia sampaikan adalah suatu yang wajib, lalu dia tidak kerjakan, atau dia menyampaikan ini harus dihindari karena hukumnya haram, dia melakukannya, ini perbuatan tercela. Dan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan karena mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak melakukannya. Adapun yang sifatnya mustahabbat, maka sunan, yang sifatnya adalah nawafil, maka yang afdol, yang terbaik, dia mengajak dan dia juga apa? Mengamalkan. Namun sekiranya kita tahu dia tidak mengamalkannya dan terlihat dia sedang mengajak di mimbar, mengajak di podium, kita tahu dia tidak mengamalkannya. Apakah ini aib bagi dirinya? Jawabannya tidak. Dia mengajak kepada yang mustahabbat, hal-hal yang sifatnya tidak wajib, terlihat bersemangat, sehingga boleh jadi dengan khutbahnya yang berapi-api, orang kemudian rajin tahajud, dianya tidur terus. Apakah ini celaan bagi dirinya? Jawabannya, tidak. Walaupun kita kemudian tahu, semangat doang Ustaz, dia pun pemalas sholat tahajud. Misalnya, itu tidak celaan bagi dirinya. 6. Saya sudah berusaha untuk bertaubat, taubatan nasuha. Namun saya masih sering dihantui oleh dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Mohon nasihatnya Ustaz. Terkadang saya terkesan berprasangka bahwa saya akan disiksa walau sudah bertaubat. Di mana di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau kalian bertaubat tetap kami siksa? Tolong tunjukkan. Cari di dalam Al-Quran. Anda yang bertaubat, tapi kalau ingin kami azab. Cari di dalam Al-Quran. Kalau bertemu, telepon.
08 sekian-sekian nanti tanya. Tanya panitia. Siapapun, baik antum yang ada di majelis ini atau siapapun mendengarnya, siapapun yang mendengar sampai hari kiamat. Sampai saya wafat. Bertemu ayat di dalam Al-Quran, kalau kalian taubat, tetap akan kami adab dengan dosa-dosa itu. Mana ayatnya? Yang ada, kalau kalian bertaubat, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Betul atau tidak? Ada apa angka Anda tidak percaya dengan janji-janji Allah? Ada apa Anda su'uban dengan Allah? Maka terlihat di sini, ini permainan iblis. Orang yang bertaubat, menjalani taubat, dia harus berhusnudzon kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah berbicara bahwa Allah orang yang bertaubat akan kami azab. Itu enggak ada. Yang ada adalah yang bertaubat akan kami ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Akan kami masukkan dia ke dalam surga. Yang bertaubat akan kami jadikan amal-amal keburukannya adalah kebaikan. Al-Ghafurul Wadud, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kenapa digabung antara nama Ghafur dengan nama Pengasih? Karena orang yang diampuni akan dikasihi. Paham? Kenapa Allah kaitkan, Allah dekatkan, ada Allah tempelkan nama Ghafur dengan nama Wadud di dalam Al-Quranul Karim? Pengampun dan pengasih, ada apa kok ditempel? Dibuat berdekatan, dibuat berdampingan. Karena yang diampuni pasti dikasihi. Antum sekarang yang diampuni diazab. Mana kaidahnya di dalam syariat? Berarti antum tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang menjanjikan ampunan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Lihat, ghafur dikaitkan, ditempel dengan nama ar-rahim, pengasih dan penyayang. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudzunuba jami'an, Allah mengampun dosa semuanya. Maka yang harus antum melahirkan adalah keyakinan akan janji-janji Allah dan berhusnudzon kepada Allah. Allah akan lakukan itu. Soal ingat dosa masa lalu itu tetap harus terjadi. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita ingat dosa kita agar kita rajin beribadah kepadanya, menghapus dosa-dosa masa lalu. Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa saya melupakan kesalahan saya masa lalu? Enggak bisa. Enggak bisa. Dosa masa lalu kita ingin tidak ingat, enggak bisa. Karena Allah menginginkan kita mengingatnya. Supaya mendorong kita lebih banyak lagi bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia sudah ingat dosa masa lalu masih susah bertaubat. Bayangkan kalau dia tidak ingat dosa masa lalunya, apa yang akan terjadi? Kita yang masih ingat dosa masa lalu kita masih sulit untuk bertaubat. Kalau ataupun bertaubat, terkadang jatuh lagi kepada maksiat yang sama. Bayangkan kalau seandainya setelah bertaubat Allah buat antum lupa dosa masa lalu antum, apa yang akan terjadi? Maka ingat dosa hikmah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan untuk antum yang ingat dosa itu. Maka setiap ingat dosa istighfar, setiap ingat dosa minta ampun kepada Allah, setiap ingat dosa lakukan istighfar, sehingga iblis malas mengingatkan antum dosa. Kenapa? Setiap diingatkan antum istighfar kepada Allah, setiap diingatkan antum berzikir, setiap diingatkan antum beribadah kepada Allah, malas iblis mengingatkan, malas syaitan mengingatkan antum. Tapi kalau dia ingatkan antum untuk membuat antum menjadi orang yang loyo, lemas, lunglai, letoy, iblis mau itu. Dan membuat orang yang frustasi, hilang semangat hidup, hilang percaya kepada janji-janji Allah.
Tapi kalau ingat dosa, memupuk ketaatan, iblis mau mengingatkan. Dan bala tentaranya. Dan itu yang benar. Ingat dosa terbagi dua. Efeknya positif, syariat. Efeknya negatif, tipu daya iblis. Maka lihat, ketika Anda ingat dosa Anda masa lalu, apa yang akan terjadi pada dirimu? Negatif berarti terjebak ke dalam permainan iblis. Ingat dosa yang salah. Yang terjadi positif, saya semakin semangat beribadah, karena saya telah melalui masa lalu dengan hal yang buruk, saya ingin lakukan yang baik. Allah menjanjikan, innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan akan menghapus keburukan. Berarti positif ingat dosanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kenapa itu yang antum yakini? Saya sudah bertaubat Ustaz, tapi saya yakin di azab. Yakin dari mana? Ini mirip dengan masalah takdir, masalah hidayah. Ya, kalau saya sudah adalah orang yang sudah beriman, beramal soleh, sudah maksimal ketaatan, apa mungkin saya tetap masuk neraka Ustaz? Nah, ini mirip dengan ini. Ini adik kakak soalnya. Mirip. Saya sudah rajin ibadah Ustaz, sudah rajin melakukan ketaatan, sudah rajin meninggalkan maksiat. Kalau dalam catatan takdir saya penduduk neraka, apa mungkin saya tetap masuk neraka walau sudah rajin beribadah Ustaz? Ini ditanyakan orang. Cuma cari di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jahannam. Cari di dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, rajin beriman dan soleh, kami akan masuk dia ke dalam neraka. Cuma cari di dalam Al-Quran. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan dia ke dalam. Bahkan di antara ayat itu Allah katakan, wa'dallahi haqqa. Ini adalah janji Allah, sebenar-benar janji. Intinya, kok antum ragu sih? Allah yang berjanji. Dan Allah katakan, sebenar-benar janji. Lalu Allah katakan, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur berbicara daripada Allah? Maka keraguan itu tipu daya iblis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka timbulkan janji Allah adalah suatu hal yang pasti Allah tunaikan. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa ketika saya berdoa ada bisikan bahwa doa saya tidak akan terkabul? Atau ada perasaan tidak yakin pada doa saya itu? Inilah dia larangan Rasul di dalam hadis. Dan inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita berdoa sambil hati kita insyaallah ini diterima. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang memiliki keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang antum melanggar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan melihat doa dari hati yang lalai. Ini yang antum terjadi. Seorang yang berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dia pasti mendapatkan kebaikan. Pasti. Kebaikan itu salah satu di antara tiga. Satu, doanya dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, dua, dijauhkan dari dia mudarat dan mara bahaya selevel doanya. Tidak juga yang kedua, yang ketiga, Allah jadikan doa itu tambahan pahala di akhirat. Maka seorang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Namun permasalahannya, kita sering memaksa Allah harus terima, harus kabulkan doa kita. Kesalahan manusia di situ. Sekali lagi, beradablah kepada Allah. Bagian daripada adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam doa, jangan paksa Allah harus mengkabulkan doa kita. Menurut kita yang kita minta kepada Allah kebaikan untuk kita, itu menurut kita. Apakah itu yang akan terjadi? Kalau Allah kabulkan, belum tentu. Maka biarkan Allah yang memilih.
kemaslahatan yang menurut kita adalah maslahat boleh jadi mudarat.

minta Allah melapangkan rezeki. Apa iya kalau Allah lapangkan rezeki kita tetap istiqamah? Boleh jadi ketika kita minta kelapangan rezeki kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya karena Allah tahu kalau anda, orang seperti anda ini dilapangkan rezeki, itu entah apa yang akan terjadi. Anda mulai lalai, mulai jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh berteman dengan orang-orang jahat, safar ke negeri-negeri yang tidak pantas safar seorang muslim kepadanya, berkumpul bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Maka biarkan Allah memilih yang terbaik untuk dirimu. Meminta silahkan, tapi biarkan Allah yang memilih. Soal dikabulkan tidak dikabulkan, karena Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita mengetahui siapa kita. 6.

bagaimana cara mengajak anak untuk kembali kepada hidayah sunnah sementara anak sudah sangat jauh melangkah dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Kalau yang antum minta bagaimana caranya supaya anak itu ikut, saya mengatakan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Bagaimana cara mengajak anak agar anak itu kembali? Kalau yang ditanyakan bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada anak, setelah ini disampaikan, anak itu pasti ikut. Kalau itu yang antum tanya, jawaban anak, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Karena kalau Nabi tahu cara menyampaikan sesuatu yang membuat orang langsung ikut, ana yakin Abu Thalib dapat hidayah. Rasul akan menyampaikan dengan cara yang luar biasa, yang setelah itu Abu Thalib akan ikut. Ana yakin anak Nabi Nuh dapat hidayah. Ana yakin ayahnya Nabi Ibrahim dapat hidayah. Kalau mereka tahu cara menyampaikan, setelah disampaikan orang langsung ikut patuh dan taat kepadanya. Namun cara itu tidak ada. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Nabi hanya berdakwah, menyampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Soal apakah orang itu terima tidak terima di tangan Allah. Tak ada yang menasihati orang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah seluruh orang yang didakwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hidayah? Jawabannya tidak. Yang dapat yang tidak. Jadi bukan kemahiran menasihati. Oleh karena itu, jangan pernah tanya kepada siapapun cara menasihati anak supaya anak patuh dan taat. Karena tidak ada. Kalau Allah mengatakan kepada para nabi dan para rasul, in alaika illal balagh, tugas anda hanya menyampaikan, apalagi kepada kita. Kalau para nabi dan para rasul mengatakan, in alaina illal balagh, tugas kami hanya menyampaikan, maka apalagi kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Soal dapat hidayah, tidak dapat hidayah, di tangan Allah. Nabi SAW demikian gencar menasihati pamannya Abu Thalib. Dapat hidayah atau tidak? Tidak dapat hidayah. Sementara Salman Al-Farisi masuk agama Islam tanpa satu kalimat pun dari Nabi kita tercinta SAW mendakwahi Salman Al-Farisi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau, seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulnya, engkau inginkan untukmu Abu Thalib, aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Biarkan Allah yang memilih. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif setelah wafatnya Abu Thalib dan ingin mendakwahi suku-suku, ketua-ketua suku yang ada di Taif, Bani Thaqif, ternyata mereka tidak menerimanya. Bahkan menghinakan Nabi kita SAW dengan sesuatu yang kita ketahui bersama. Setelah itu budak masuk Islam. Setelah Nabi berdarah-darah istirahat, seorang budak masuk Islam. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Nabi-Nya tercinta, kamu inginkan pemuka-pemuka Bani Thaqif, aku inginkan untukmu budak ini. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak pernah punya kuasa untuk masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada hati itu. Enggak ada kuasa kita di sana. Yang bisa masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihati terus. Dan doakan, nasihati, jangan putus-putus. Sampai kapan? Sampai terakhir. Sampai titik terakhir. Dia meninggal atau kita meninggal. Lihat, nasihat Nabi Nuh sampai pertemuan terakhir dengan anaknya.
Dan pernah terjadi dalam kehidupan kita ini, seorang anak yang baru menyesal, tidak mau kembali kepada agama setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Dan itu tentunya tidak kita inginkan untuk anak kita. Kita berharap Allah berikan kepadanya hidayah sementara kita masih hidup. Tapi dalam kehidupan kita yang tidak panjang ini, dalam pengalaman hidup yang tidak panjang ini, ada seorang anak yang baru kemudian menyesal dan kembali kepada sunnah Nabi SAW setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Baru timbul penyesalan, timbul kesedihan, timbul saya tidak dulu, tidak mau patuh kepada orang tua, saya orang tua adalah rajin mengajak, tapi saya rajin membangkang. Ala kulli hal dapat hidayah anaknya. Walaupun orang tuanya tidak menyaksikan anaknya dapat hidayah. Setelah orang tuanya meninggal, ayahnya sudah tiada, ibunya sudah tiada, yang rajin menasihatinya untuk kembali kepada sunnah Nabi tercinta SAW. Intinya, nasihati terus, boleh jadi dan boleh jadi. Semoga di saat kita hidup, dan kalau tuh setelah kita wafat dalam kondisi melihat anak kita tidak dapat hidayah, mudah-mudahan setelah wafat dia baru dapat hidayah, seperti yang terjadi yang pernah datang, yang telah menyampaikan kepada kita, dia baru kemudian taubat daripada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Intinya dapat hidayah anak itu, selamat dia ketika dia menghadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Kalau toh pun tidak, kewajiban kita sebagai orang tua kita lakukan. Dan di akhirat kita tidak dituntut oleh Allah karena kita melalaikan nasihat kepada anak. Ini ada pertanyaan mengenai kaidah yang kelima, apakah benar tadi dalilnya surat Al-Anbiya ayat 6? Ayat 106. Ayat 106. Pas anak ngomong 100, antum lagi lalai kali. Setelah Allah tegakkan hujah, penduduk-penduduk neraka menyatakan bahwa memang kami orang yang celaka itu. Kami orang yang sesat. Dalam ayat lain, kami zolim terhadap diri kami. Diakui tentang kami yang celaka dan kami orang sesat. Surat Al-Anbiya ayat Surat Al-Mu'minun, salah berarti surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-106, surat Al-Mu'minun, masyaAllah muslimin, salah ngomong, yang Al-Anbiya, yang qalu ya walana inna kunna zalimin, ayat 14 dari surat Al-Anbiya, kami adalah orang-orang zalim, surat Al-Anbiya, ayat yang ke-14, ini masih berkaitan dengan mata, sudah di atas 40 tahun. Adapun yang ini, qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna, mereka berkata wahai Rabb kami, memang kami adalah orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, kami adalah orang yang sesat, itu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-106. Jazakumullahu khairan. Angkanya antum salah, suratnya ana yang salah. Dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada kebenaran yang telah sampai kepadanya, dan tidak sombong untuk menolak kebenaran itu. Karena kesombongan yang paling sombong adalah ketika datang kepada kita al-haq lalu kita tolak. Alasan apapun, alasan keluarga, alasan jabatan, alasan di tengah masyarakat dan yang lainnya, kita tolak kebenaran, itu adalah kesombongan yang sebenarnya. Hakikat sombong yang paling sombong adalah kebenaran Allah datangkan lalu kita tolak kebenaran itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mencari kebenaran itu dan mengamalkan kapanpun kita temukan dan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tabaraka wa taala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah tabaraka wa taala yang telah menyatukan jasad kita di majlis ini, semoga Allah satukan jasad kita di majlis-majlis di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

0: الشيخ الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه، ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟
1: إذا أردت أن تحجي عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم،
0: الحمد لله.
2: Wahai Syekh, anak saya sudah meninggal pada usia 17 tahun disebabkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan dia belum bisa menunaikan ibadah haji, dan sayalah ibunya, dan saya tidak memiliki satupun kerabat. Bagaimana saya bisa menunaikan ibadah haji untuknya?
3: Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
2: jika Anda ingin menunaikan ibadah haji untuknya dan Anda mampu melakukannya sendiri dengan didampingi mahram Anda, silakan Anda pergi dan tunaikan ibadah haji untuk anak Anda. Namun jika tidak mampu, maka wakilkanlah kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji untuknya dengan memberikan biaya kepadanya untuk keperluan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah tuan?" Beliau menjawab, "Aku adalah Rasulullah." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahalanya pula." Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilempahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan semua makhluk. Karya Fadhilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Dan ini adalah halaqah yang ke-11. Dalam halaqah yang ke-11 ini kita masih mengkaji wasiat yang ke-10. Yaitu bahwasanya hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa merasa butuh kepada Allah. Hendaknya kita tidak merasa aman dari dicabutnya hidayah dari hati dan diri kita. Hendaknya kita senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan urusan kita kepadanya, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan dari dicabutnya hidayah di tengah-tengah kehidupan kita, dan agar kita tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas iman dan takwa. Dan hal ini adalah praktik dan teladan para nabi dan rasul. Dalam wasiat yang ke-10 ini penulis kitab menyebutkan beberapa contoh tawakal dan doanya para nabi dan rasul. Ada doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, juga Nabi Musa alaihi salam. Juga doa nabi umat ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sering sekali beliau mengucapkan doa-doa yang berisi permintaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari terjebutnya hidayah, dan agar beliau diberikan istiqamah di atas agama ini. Kemudian di pertengahan pembahasan penulis kitab menyebutkan bahwasanya ini semuanya, yaitu doa-doa dan kisah-kisah tawakal dari para nabi dan rasul ini, menunjukkan bahwasanya kalau mereka yang merupakan para nabi dan rasul tidak pernah merasa aman dari kesesatan, kalau mereka senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diberikan istiqamah, maka hendaknya kita sebagai manusia-manusia biasa merasa lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh merasa aman. Lebih berhak untuk tidak merasa lebih aman dari kesesatan dan kemusyrikan atau penyembahan berhala. Karena kalau para nabi takut dari hal itu, maka bagaimana dengan kita? Kita lebih tidak aman lagi, maka kita lebih butuh untuk terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepadanya. Namun memang karena kurangnya ilmu kita, karena rendahnya takwa dan iman kita, akhirnya kita sering lupa dengan hakikat ini. Jadi kalau para nabi dan rasul mereka tidak pernah merasa aman dari kemusyrikan dan kesesatan, kemudian mereka senantiasa tawakal dan menunjukkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena kesempurnaan ilmu dan amal mereka. Kita yang seharusnya lebih sadar, kita yang seharusnya lebih khawatir kita yang tidak lebih aman. Ah, justru malah lupa akan hakikat ini. Kita justru malah sering lalai akan kebutuhan, dan kita sering lalai akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya ilmu kita dan juga keterbatasan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin merasa butuh kepada Allah. Semakin mulia kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin merasa takut dan khawatir. Dan itulah yang sudah dicapai oleh para nabi dan rasul. Nah, kemudian selanjutnya ya, pada bagian akhir wasiat yang ke-10 ini, Fadilatul Syekh Profesor Dr. bin Amir Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya semakin tinggi kedudukan seseorang dalam agamanya, maka dia akan semakin takut dan khawatir atas agama dan istiqomahnya. Nah, jadi para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia dalam agama dan ketakwaan mereka. Maka merekalah orang-orang yang paling takut dan khawatir atas agama mereka. Mereka senantiasa memikirkan apakah mereka bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini atau tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, boleh mengatakan waqad qil, ya, dan telah populer diucapkan, inna qulubal abrari mu'allaqatun bil khawatim yaquluna bima yukhtamu lana wa qulubul muqarrabina mu'allaqatun bis sawabiq yaquluna madza sabaqa lana. Yang telah populer dikatakan bahwasanya hati para abrar, hati orang-orang yang baik atau abrar, itu senantiasa tergantung pada khatimah mereka. Khatimah adalah kondisi mereka ketika mereka meninggal. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu yang menjadi beban pikiran para abrar, yaitu orang-orang baik dari kalangan umat ini. Mereka mengatakan bima yukhtamu lana, bagaimana akhir hayatku nanti, khotimahku nanti akan seperti apa, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi hatinya para abrar itu senantiasa memikirkan bagaimana keadaan khotimah mereka nanti, yaitu bagaimana kondisi mereka ketika mereka meninggal nanti. Dan khotimah dalam agama kita, kita sudah mengetahui bersama, memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan yang dijadikan patokan dalam amalan, yang dijadikan patokan dalam kehidupan kita adalah akhirnya. Bagaimana kita bisa mengakhiri hayat kita dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan beramal saleh, itulah husnul khatimah. Jadi kalau ada orang yang baik ya, sepanjang hayat, kemudian di akhir hayatnya dia berbelok, kemudian dia meninggal di atas kekufuran dan keluar dari Islam, maka yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir hayatnya. Maka ini yang membuat kemudian para abrar, ya, orang-orang yang baik ini selalu memikirkan bagaimana akhir hayatku nanti. Mereka selalu memikirkan khatimah mereka akan seperti apa dan berusaha untuk husnul khatimah dan terhindar dari su'ul khatimah. Ya, husnul khatimah adalah akhir hayat yang baik. Sedangkan su'ul khatimah adalah akhir hayat yang buruk. Mereka berharap husnul khatimah, memintanya, mengupayakannya, dan juga mereka menghindari su'ul khatimah, berdoa kepada Allah untuk dihindarkan darinya, dan juga ikhtiar berusaha untuk menghindari amalan-amalan buruk agar jangan sampai amalan buruk itu menjadi akhir amalan kita di dunia. Sedangkan al-muqarrabun, orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang baik pula, tapi ini yang kedudukannya lebih tinggi daripada abrar. Orang-orang muqarrabun atau orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipilih untuk menjadi hamba-hamba terdekat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka, perhatian mereka tidak hanya pada khatimah. Pemikiran mereka lebih jauh lagi. Mereka selalu memikirkan dan terbayang-bayang oleh sawabiq, yaitu takdir mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabiq, yaitu jamak dari sabiqah. Apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka? Akankah mereka masuk surga atau justru malah masuk neraka? Nah, ini yang menjadi beban pikiran para muqarrabun. Mereka mengatakan, "Madza sabaqa lana?" Apa yang telah Allah tuliskan untuk kami? Catatan amal apa yang telah Allah takdirkan untuk kami? Apakah kami merupakan penghuni surga yang kemudian Allah catatkan untuknya amalan-amalan surga? Atau malah menjadi penghuni neraka yang kemudian Allah catatkan untuk mereka amalan-amalan buruk dan amalan-amalan penghuni neraka? Ini terus menjadi beban pikiran mereka. Jadi hatinya orang-orang abrar adalah senantiasa berpikir, apakah aku husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sedangkan hati para muqarrabun, mereka senantiasa terbebani pikiran. Hati mereka senantiasa berpikir, apa yang menjadi takdirku? Penduduk surga atau penduduk neraka? Aku bahagia atau sengsara? Nah, ini lebih dalam dan lebih jauh lagi pemikirannya. Apa yang dimaksud oleh Ibn Rajab dalam nukilan ini, para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Yang boleh maksud adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi hamba-hambanya menjadi tiga kategori. Ada orang-orang yang zalim, kemudian ada orang-orang yang muqtasid atau yang tengah-tengah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang unggul dan maju dalam kebaikan dan amal soleh. Jadi ada orang-orang yang zalim atau disebut juga sebagai fujjar, para pelaku maksiat yang banyak mendzalimi diri mereka. Ini adalah kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang muqtasidun atau disebut juga sebagai abrar, orang-orang baik, tapi mereka adalah orang-orang yang levelnya level tengah antara yang buruk, para fujjar, para pelaku maksiat, dengan orang-orang muqarrabun yang di atas. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga yang paling atas adalah para muqarrabun, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hamba terdekatnya, yang disebut juga sebagai as-sabiqun, orang-orang yang telah mendahului, orang-orang yang unggul, orang-orang yang memenangkan perlombaan dalam kebaikan. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi hamba-hambanya menjadi tiga kelompok ini, dan di antara kelompok tersebut ada kelompok abrar dan juga kelompok muqarrabun. Jadi orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang banyak bermaksiat, adalah kelompok yang pertama atau level satu. Di atasnya ada al-muqarrabun, di atasnya ada al-abrar, atau juga disebut juga al-muqtasidun. Di atasnya lagi ada al-muqarrabun atau as-sabiqun atau as-sabiquna bil khairat. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah Quran yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mutaffifin misalnya, dalam ayat yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Nah, ini adalah kelompok yang pertama tadi itu. Fujjar, para pelaku maksiat, orang-orang yang banyak membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau disebut juga sebagai orang-orang yang zalim. Sedangkan dalam ayat ke-18 dari surat yang sama, surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Nah, ayat ini membahas tentang abrar, orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Karena abrar itu dari kata-kata al-bar, orang yang baik dan berbakti. Baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi level mereka tidak sama dengan level muqarrabin. Ya, sedangkan dalam ayat ke-28 dari surat Al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainay yashrabu bihal muqarrabun." Ya, ini adalah ayat tentang orang-orang muqarrabun. Mereka adalah hamba-hamba terbaik, orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba terdekatnya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga menambahkan dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, meskipun tidak wajib. Mereka tidak hanya meninggalkan yang haram-haram saja, tapi mereka juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh, bahkan hal-hal yang mubah, karena mereka khawatir yang mubah ini akan membawa mereka kepada yang haram. Mereka takut yang makruh ini, meskipun boleh, akan membawa mereka kepada yang haram. Nah, ini adalah konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Juga dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Dan kalian ada tiga pasang. Yang pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Ya, wa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Yang disebutkan pertama di sini adalah para abrar. Mereka yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, orang-orang yang menjadi ashabul yamin, tapi mereka bukan yang terbaik, mereka adalah yang level tengah, level kedua antara orang-orang yang dolim di bawah dengan orang-orang muqarrabun, as-sabiqun yang di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah." Dan orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri, apa kabar mereka? Siapa mereka? Ya, ini adalah orang-orang yang zalim atau orang-orang yang fujjar dalam istilah surat Al-Mutaffifin. Ya, kemudian di akhir kumpulan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun." Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang unggul, orang-orang yang sudah mendahului. Yaitu mereka al-muqarrabun, orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang terdekat, menjadi hamba-hamba terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam dua surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya umat manusia itu semuanya tidak terlepas dari tiga golongan dan tiga kelompok ini. Yang paling bawah adalah orang-orang yang zalim, fujjar, para pelaku maksiat, dan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok al-abrar, mereka ini juga akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Mereka juga akan masuk surga, tapi level mereka tidak sama dengan level para sabiqun dan muqarrabun. Mereka disebut sebagai ashabul maimanah. Nah, kemudian yang di atasnya lagi adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, as-sabiqun atau yang disebut sebagai al-muqarrabun. Nah, jadi ini semuanya meskipun redaksinya memiliki perbedaan-perbedaan, tapi maknanya kembali kepada makna yang sama, yaitu bahwasanya umat manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya umat manusia termasuk para jin, mereka terbagi kepada tiga kelompok ini. mereka tidak lepas dari pembagian kepada tiga kelompok ini. Maka kita bisa memilih

menjadi para muqarrabun atau para sabiqun yang merupakan derajat tertinggi dalam klasifikasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Ya, jadi inilah bedanya antara al-muqarrabun dengan al-abrar. Jadi terkait dengan pembahasan kita, kita kembali kepada pembahasan kita terkait dengan kekhawatiran kita kepada hilangnya iman kita, tercabutnya hidayah dari dada kita. Nah, maka para salafus soleh dahulu, mereka itu senantiasa kepikiran dengan hal itu. Dan para abrar, ya orang-orang yang level kedua, itu hati mereka senantiasa tergantung pada khawatim. Hati mereka senantiasa memikirkan bagaimana khotimah mereka. Akhir hayat mereka nanti akan seperti apa, mereka terus merenungkannya. Kekhawatiran tersebut berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka ingin husnul khotimah. Mereka meminta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar, beramal soleh, berbuat baik agar mereka bisa husnul khotimah. Nah, sedangkan para muqarrabun mereka memiliki level yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya memikirkan khawatim, ya, yang merupakan bagian dari masa hidup yang kita alami. Para muqarrabun memikirkan hal yang lebih jauh. Memikirkan tentang apa yang telah Allah tuliskan untuk mereka. Apa yang Allah telah takdirkan untuk mereka 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yaitu ketika semua amalan, semua kejadian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an ikhluq as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang menjadi beban pikiran dan perhatian para muqarrabin. Mereka memikirkan itu. Ya, apa takdir Allah untuk saya? Apakah saya akan menjadi penduduk surga atau malah menjadi penduduk neraka? Itu terus membayangi mereka. Jadi ini perbedaan antara orang-orang abrar dengan orang-orang muqarrabin, dan tentunya sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang-orang muqarrabin atau muqarrabun lebih tinggi kedudukannya daripada para abrar, maka memikirkan takdir, memikirkan apa yang telah Allah catatkan untuk kita, apa yang Allah takdirkan untuk kita, ini lebih mulia dan lebih dalam daripada sekedar memikirkan khatimah atau akhir kehidupan kita. Memikirkan khatimah itu penting, tapi itu lebih identik dengan para abrar, yaitu orang-orang yang level tengah, sementara para hamba Allah yang memiliki level yang lebih tinggi dan kemuliaan yang lebih besar, mereka memikirkan sawabiq. Ya, tentunya mereka juga memikirkan khawatim. Mereka memberikan khatimah, akhir hayat. Tapi tidak hanya sebatas itu, mereka juga memikirkan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga kemudian pemikiran tersebut, ya ham, ya, kekhawatiran mereka akan khatimah dan sawabiq, ya, kekhawatiran mereka tentang bagaimana akhir hayat mereka nanti dan apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka, itu berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Maka disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya seorang sahabat Nabi mengatakan, ya, Al-Imam Ahmad, saya ulangi, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dalam musnad dengan sanad yang sahih menyebutkan bahwasanya seorang sahabat Nabi ketika sakaratul maut menangis. Maka beliau ditanya, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Maka sahabat ini mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qabadha qabdatan, innallaha qabadha qabdatan bi yaminihi wa ukhra bil yadil ukhra. Wa qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi wa la ubali. Fala adri fi ayyi al-qabdatayn ana."

0: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil satu genggaman dengan tangan kanannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu genggaman lagi dengan tangan kirinya. Ini diantara ayat sifatnya yang menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Dan kita menetapkan sifat tangan ini sebagaimana telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menetapkannya dengan kelayakan, ya. Jadi sifat tangan yang layak dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupakannya dengan tangannya para makhluk. Nah, ayat ini, hadis ini dalam sunan, dalam musnad al-imam Ahmad dengan tegas menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil atau menggenggam dengan tangan kanannya satu genggaman dan mengambil dengan tangan kirinya satu genggaman yang lain. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah peristiwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari punggung anak-anak Adam. Allah mengambil dari punggung anak-anak Adam keturunan mereka. Kemudian mempersaksikan pada keturunan ini bahwasanya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu peristiwa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam, yaitu mengambil dari punggung anak-anak Nabi Adam alaihi salam keturunan mereka. Jadi Allah ambil dari punggung para anak Nabi Adam alaihi salam ini keturunan mereka dengan satu genggaman tangan kanan. Kemudian satu genggaman lagi Allah ambil dari punggung para anak Nabi Adam alaihi salam. Yang satu dengan tangan kanan, yang satu dengan tangan kiri. Kemudian dia mengatakan, hadhihi li hadhih, genggaman yang satu ini, genggaman yang di tangan kanan ini, untuk ini, yaitu akan menjadi penduduk surga. Sedangkan genggaman yang lain juga dikatakan, hadhihi li hadhih, yang digenggam dengan tangan kiri, akan masuk ke sana, yaitu akan masuk neraka. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, haulai ilal jannah. Nah, yang digenggam dengan tangan kanan, dikatakan mereka akan masuk surga. Sedangkan yang digenggam dengan tangan kiri, dikatakan mereka akan masuk neraka. Wahaulai ilan nar. Wala ubalin. Allah mengatakan, dan aku tidak peduli. Artinya, aku tidak memperhatikan urusan yang lain. Ini adalah urusan yang paling penting. Yaitu urusan penghakiman di antara para hamba-hambanya. Bahwasanya ini adalah hamba-hamba Allah yang akan masuk surga. Dan ini yang satu lagi adalah hamba-hamba Allah yang akan masuk neraka. Ini adalah urusan yang sangat penting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan seluruh jagat raya. Ya, adanya dunia ini semuanya untuk urusan yang terpenting itu. Yaitu urusan surga dan neraka. Nah, kita kadang-kadang menganggap itu hal yang biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah sering kita bicarakan. Sehingga akhirnya kemudian kita menganggapnya remeh. Padahal itu adalah yang paling penting. Penghakiman hamba-hamba Allah. Membagi mereka pada kelompok besar. Pada dua kelompok besar. Yang satu akan masuk surga, yang satu akan masuk neraka. Ini adalah sebuah pembahasan penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini yang paling penting. Dia mengatakan, wala ubali, aku tidak peduli dengan yang lain. Maka, mengingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, juga yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nah, sahabat yang sedang sakaratul maut ini, mengatakan fala adri fi ayyil qabdhataini ana, maka aku tidak tahu aku berada dalam genggaman yang mana, genggaman kanan atau genggaman kiri, aku tidak tahu itu. Jadi masyaallah, ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya saat sedang sakaratul maut menangis, kemudian ketika ditanya, sebabnya adalah karena aku tidak tahu aku ada dalam genggaman yang mana. Yang ini menunjukkan bahwasanya insyaallah ya, beliau termasuk muqarrabin yang kehidupannya tidak hanya kepikiran dengan apa yang akan menjadi khatimah. Apalagi yang lebih remeh dari itu, kehidupannya tidak hanya kepikiran dengan rumah, mobil, kendaraan, makan dan minum. Tidak hanya memikirkan urusan dunia. Tidak hanya memikirkan khatimah, pungkasan dan akhir hayatnya akan seperti apa. Tapi beliau ini juga memikirkan tentang apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Surga atau neraka. Beliau termasuk bagian dari genggaman kanan atau genggaman kiri. Itu dipikirkan oleh beliau. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin jarang memikirkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kurangnya ilmu kita dan lemahnya iman dan amal kita. Kenapa para sahabat berpikiran seperti ini? Kenapa para muqarrabun sampai memikirkan hal-hal yang jauh seperti ini? Karena kelebihan ilmu mereka, juga tingginya takwa, iman, dan amalan mereka. Itu yang membuat mereka terus memikirkan hal-hal yang seperti ini. Kita menganggapnya remeh, tapi mereka menganggapnya sebagai hal-hal yang paling penting untuk dipikirkan. Maka hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dengan sanad yang sahih ini menegaskan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya, bahwasanya para muqarrabun itu hati mereka senantiasa memikirkan sawabiq, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk surga, apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka, apakah kita bahagia atau sengsara, apakah kita masuk dalam genggaman tangan kanan atau dalam genggaman tangan kiri. Ini selalu menjadi pemikiran mereka. Maka hendaknya ini bisa menginspirasi kita. Jadi tidak hanya mendengar kisah ini, tidak hanya mendengar tentang hadis ini, tidak hanya paham tentang ayat ini, tapi kemudian kita juga meneladani. Untuk kemudian kita mulai memikirkan, ya, bagaimana kira-kira akhir hayat kita nanti. Khatimah kita akan seperti apa, kita pikirkan itu. Kemudian kalau bisa meningkat lagi. Tidak hanya khatimah yang kita pikirkan, tapi kita juga terus memikirkan kira-kira takdir Allah untuk kita itu seperti apa. Nah, kita mengkhawatirkan kalau kita sampai termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sengsara, wal iyadzu billah. Atau dengan kata lain termasuk orang-orang yang termasuk dalam al-qabdhah al-ukhra, yaitu genggaman tangan kiri tadi itu. Na'udzu billah min dzalik juga. Dan kemudian perhatian kita, keseriusan kita, kekhawatiran kita untuk masuk neraka, masuk dalam golongan orang-orang yang sengsara, dan masuk dalam qabdhatul yusra, dalam genggaman tangan kiri. Itu kemudian mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita lebih perhatian pada amal soleh, lebih takut untuk jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga diteladani oleh generasi setelah para sahabat. Kalau yang tadi adalah kisah seorang sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad, maka selanjutnya ada kisah dari kalangan tabi'in, yaitu Abu Imran Al-Juni. Abu Imran Al-Juni adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 123 Hijriah. Yang disebutkan dalam Halyatul Awliya karya Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan, yaitu Abu Imran Al-Juni, tokoh tabi'in ini mengatakan, وَهَلْ أَبْكَ الْعُيُونَ بُكَاءً إِلَّا الْكِتَابُ السَّابِقُ. Dan adakah yang bisa membuat mata menangis melainkan catatan Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu? Artinya tidak ada yang bisa membuat mata kita menangis demikian dahsyat lebih dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. As-sawabiq, takdir Allah untuk kita. Nah, ini yang membuat orang-orang menangis, ya. Ini yang membuat orang-orang sedih. buat orang-orang khawatir karena mereka memikirkan itu semuanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya para salafus salih dari kalangan tabi'in pun juga mereka memberikan sawabik. Maka mereka termasuk al-muqarrabin insyaAllah. Karena para muqarrabun ini pemikiran mereka adalah bertanya-tanya tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdirku di mana? Surga atau neraka? Bahagia atau sengsara? Tangan kanan atau tangan kiri? Ini menjadi perhatian mereka. Dan perhatian tersebut, pemikiran tersebut, kekhawatiran tersebut berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari sehingga disebutkan mereka banyak menangis. Ya, ini contoh athar dan kisah dari kalangan tabi'in. Selanjutnya dari generasi yang setelahnya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, ini zamannya zaman Imam Malik bin Anas. Ya, zamannya Abu Hanifah. Ya, zamannya Syafi'i masih sezaman. Ya, yaitu tentang Atha al-Khaffaf yang wafat pada tahun 190 Hijriah. Karena Al-Imam Abu Hanifah itu wafatnya tahun 150 Hijriah. Al-Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah. Al-Imam Malik tahun 179 Hijriah. Jadi ini di zaman mereka ini. Tahun 190 Hijriah, wafat Atha al-Khaffaf. Ya, beliau menceritakan, "Ma laqitu Sufyan al-Thawri illa baqiya." Tidaklah aku menjumpai Sufyan al-Thawri kecuali dalam keadaan menangis. Nah, kalau Atha al-Khaffaf ini termasuk dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan maka Sufyan al-Thawri termasuk salah satu tokoh tabi'in. Ya, beliau mengatakan, "Ma laqitu Sufyan al-Thawri illa baqiya." Atha al-Khaffaf mengatakan, "Aku tidak pernah berjumpa dengan Sufyan al-Thawri kecuali dia dalam keadaan menangis." Faqultu ma sya'nuk, wahai Sufyan al-Thawri, apa yang membuatmu menangis? Apa kabarmu? Apa yang membuatmu menangis? Maka Sufyan al-Thawri mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Aku khawatir, aku termasuk orang-orang yang sengsara dalam catatan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Aku khawatir ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang sengsara dalam kitab takdirnya. Nah, ini merupakan jawaban Sufyan al-Thawri yang sangat menakjubkan dan membuat kita terperangah. Allahu Akbar, ya, orang menangis, sering terlihat menangis. Dan ketika ditanya, bukan karena kehilangan sendal, bukan karena kehilangan uang, bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tapi menangis karena urusan akhirat. Menangis karena khawatir termasuk orang-orang yang sengsara, masuk neraka, dan ashabus syimal dalam catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pandangan yang jauh, sebuah pandangan yang bisa kita katakan mungkin anti-mainstream. Ya, tidak seperti yang dipikirkan oleh umumnya orang-orang. Yang berpikir tentang dunia, yang berpikir tentang umur yang pendek, yang berpikir tentang hal-hal yang dekat saja. Tapi mereka ini sampai berpikir pada 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Apa yang menjadi takdirku di sana? Kemudian kekhawatiran itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka terlihat sering menangis. Maka kalau kita melihat ada orang yang sering menangis, perlu kita perhatikan. Ini bukan sesuatu yang senantiasa negatif. Sering menangis itu tidak selalu negatif. Karena kalau menangisnya adalah karena khawatir akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena memikirkan khatimah, maka ini adalah menangis yang bagus, dan itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh dari generasi awal umat Islam. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sebelum ini kita sudah membahas para nabi dan rasul. Nah, ini sebuah kisah ya, atau pengalaman yang disebutkan oleh Atha al-Khaffaf yang wafat pada tahun 190 Hijriah tentang Sufyan al-Thawri. Masih tentang Sufyan al-Thawri, beliau disebutkan mengatakan kepada sebagian orang soleh, "Hal abkaka qad ilmullahi fik?" Apakah ilmu Allah tentangmu membuatmu menangis? Atau dengan kata lain, pernahkah engkau menangis karena memikirkan ilmu Allah tentang dirimu? Pernahkah engkau menangis meskipun sekali saja karena engkau memikirkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau termasuk orang-orang yang bahagia atau termasuk orang-orang yang sengsara? Apakah engkau termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal? Apakah engkau akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah engkau zalim atau abrar atau muqarrabun? Pernahkah sekalipun engkau memikirkan dan menangis karena itu? Maka apa jawaban orang yang ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri ini? Beliau mengatakan, tarakani la afrahu abadan. Pertanyaan Sufyan Ats-Tsauri ini membuat aku tidak pernah gembira sama sekali. Membuatku akhirnya terus kepikiran dan menangis, memikirkan tentang khatimah, memikirkan tentang takdirku. Apa takdirku? Kanan atau kiri? Surga atau neraka? Bahagia atau sengsara? Nah, jadi, nah inilah obrolan mereka. Dalam keseharian mereka, mereka biasa ngobrol dengan hal-hal yang berat seperti ini. Hal-hal yang mungkin tidak terbetik dalam benak kita. Tapi inilah obrolan para salafus soleh. Ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri sudah sesoleh itu, nah di sini disebutkan beliau bertanya kepada sebagian orang soleh, pernahkah engkau menangis karena memikirkan ilmu Allah tentangmu? Pernahkah engkau dibuat menangis oleh takdir Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu? Maka kemudian jawaban si orang soleh ini, tarakani la afrahu abadan. Sufyan Ats-Tsauri dengan pertanyaannya telah membuatku untuk selalu sedih dan tidak pernah bergembira. Ya, ini adalah karena menangisnya karena memikirkan urusan-urusan akhirat. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para salafus soleh. Masya Allah, semoga ini bisa menginspirasi kita dan membuat kita bisa meneladani mereka. Maka kemudian Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menyebutkan sebuah nukilan dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, فَمَتَا شَهِدَ الْعَبْدُ هَذَا الْمَشْهَدُ وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ عَلِمَ شِدَّةَ ضُرُورَتِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي كُلِّ نَفَسٍ وَكُلِّ لَحْظَةٍ وَطُرْفَةِ عَيْنٍ. Maka kalau orang sudah paham tentang hakikat ini, kalau orang sudah menyaksikan pentingnya hal ini, yaitu kebutuhan kita akan istiqamah, kebutuhan kita untuk mempertahankan agama kita, sunnah kita, dan istiqamah kita. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya kita tidak aman dari kesesatan dan kemusyrikan, kemudian kita memberikan haknya, ya kalau kita sudah menyaksikan hal ini, memahami hal ini, sudah memberikan haknya, maka seorang hamba akan memahami, ya, seorang hamba akan mengetahui betapa dia sangat butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafasnya, juga dalam setiap saatnya, bahkan dalam setiap kedipan matanya. Dia butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan tidak disesatkan. Dan dia akan menyadari bahwasanya imannya dan tauhidnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita, tauhid kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan tauhid kita berada di tangan Allah sebagaimana hati kita berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Jadi iman kita dan tauhid kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak mencabutnya, dia cabut. Nah, tapi tentunya Allah tidak mendzalimi hamba-Nya juga. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya su'ul khatimah itu peristiwanya jarang. Artinya kalau kita melihat pada kondisi di lapangan, pada dasarnya orang kalau tumbuh baik, dia hidup baik, maka akhir hayatnya juga akan baik. Ini adalah kondisi yang paling umum. Bahkan ada banyak orang yang saat hidup dia buruk, tapi kemudian di akhiratnya dia baik. Maka dia menjadi husnul khatimah. Dan hanya sedikit orang saja yang ketika hidup dia baik, tapi kemudian di akhiratnya menjadi berbalik. Meninggal di atas kekufuran. Atau meninggal di atas bid'ah. Yang kemudian menjadikannya su'ul khatimah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka memang ada. Dan itu biasanya karena dosa-dosa yang dia sembunyikan. Dia memiliki dosa-dosa yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat dia sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Tapi dia memiliki maksiat-maksiat. Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan itu yang kemudian menjadikannya su'ul khatimah. Tapi kondisi ini sangat jarang dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan orang yang husnul khatimah. Dalam arti, dia akhir hidupnya baik. Baik, sebelum itu dia sudah baik sepanjang hayat, atau sebelumnya dia buruk, tapi kemudian dia berbalik dan menjadi lebih baik dan husnul khatimah. Yang paling sering dan banyak terjadi adalah orang-orang yang ya, biasanya baik kemudian husnul khatimah, atau biasanya buruk kemudian dia su'ul khatimah. Adapun orang yang berbalik dari kehidupan yang baik kemudian berpindah menjadi su'ul khatimah, maka ini sangat sedikit, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi yang sedikit ini bisa terjadi pada siapa saja. Kejadian yang lebih jarang, lebih sedikit ini bisa terjadi pada siapa saja, maka kita tidak boleh merasa aman dari su'ul khatimah. Ya, jadi iman dan tauhid kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau takhalla anhu turfat 'ainin la thalla 'arsyu tauhidihi wa la kharrat sama'u imanihi 'alal ard. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dan membiarkan kita, satu kedipan mata saja, sekejap mata saja, maka hamba tersebut akan jatuh singgasana tauhidnya. Hamba tersebut akan runtuh langit imannya. Kenapa? Karena tauhidnya di tangan Allah dan imannya juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia tidak menyayanginya dan tidak memeganginya, maka niscaya singgasana tauhidnya akan jatuh dan langit imannya akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa annal mumsika lahu huwa man yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi'iznihi. Dan yang bisa menjaga iman dia dan tauhid dia dari kejatuhan dan keruntuhan adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang merupakan penjaga langit dari keruntuhan. Siapa yang bisa menjaga langit dari keruntuhan? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fahijjira qalbihi wa da'bu lisanihi. Ini sebuah kosakata dalam bahasa Arab yang cukup asing dan jarang kita dengar. Ibnu Qayyim menyebutkan, fahijjira qalbihi wa da'bu lisanihi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maka hamba yang sudah paham, hamba yang menyadari pentingnya tawakal kepada Allah, hamba yang menyadari bahwasanya iman dan tauhid yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun iman dan tauhid ini bisa hilang dan direnggut dari dia, maka hatinya akan terus-menerus mengucapkan doa ini. Lisannya juga akan terus-menerus basah dengan doa ini. Doa apa? Doa yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamaku. Juga, ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi fi ta'atik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Wa da'wah, dan yang sering dia ucapkan, doa dia, atau klaim dia, yang sering dia ulang-ulang adalah, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha berdiri sendiri. Ya badi'as samawati wal ard, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha mulia. La ilaha illa ant, tidak ada. Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Birahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan dalam kesempitanku. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah kondisiku semuanya. Wa la takilni ila nafsi turfata ain, dan jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku kepada diriku sendiri. Jangan gantungkan aku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya Allah, hati ini tidak bisa bergantung kepada selain Engkau. Kalau Engkau melepaskannya, maka aku akan runtuh dan jatuh. Ya Allah, jangan biarkan aku bergantung pada diriku sendiri karena aku sangat lemah. Wala takilni ila nafsi turfata ain, jangan biarkan aku, jangan lepaskan aku meskipun hanya sekejap mata saja. Wala ila ahadin min khalqik, dan jangan juga lepaskan aku kepada salah satu makhluk-Mu ya Allah. Mereka juga sangat lemah. Mereka tidak akan mampu untuk menjagaku. Maka biar Engkau yang menjagaku ya Allah. Biar aku bertawakal kepada-Mu, biar aku terus bergantung kepada-Mu, dan jangan sampai aku bergantung kepada selain Engkau, baik diriku atau makhluk lain yang sangat lemah. Nah, jadi ini akan yang akan menjadi kebiasaan hati orang yang sudah menyadari bahwasanya iman dan tauhid yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sana imannya bisa jatuh, langit imannya ya, sehingga sana imannya bisa jatuh, langit tauhidnya bisa runtuh. Kapan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Dia membiarkan kita bergantung kepada selain Dia. Maka orang yang sudah paham seperti ini, dia akan terus menerus ya mengatakan, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Thabbit qalbi ala dini. Maaf, tadi saya mengatakan thabbit qalbi ala dini, yang benar adalah thabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkanlah aku di atas agama-Mu. Sarrif qalbi ila ta'atik, ya Allah, arahkanlah hatiku kepada ketaatan-Mu. Juga aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfata ain, perbaikilah setiap kondisiku ya Allah, dan jangan gantungkan aku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Wa la ila ahadin min khalqik, dan juga jangan gantungkan aku kepada salah satu makhluk-Mu. Nah, jadi ini akan menjadi zikir hati dan lisan kita. Hati kita berzikir, hati kita meresapi, dan lidah kita basah dengan zikir-zikir permohonan istiqamah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan bagian dari wasiat ke-10 dalam kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud Rabbil Bariyat karya Fadhilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullahu taala. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita, dan juga memotivasi kita untuk terus beramal soleh dan terus merasa butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Nasbul Hanadin fidzakallahu taala Ustaz atas penjelasan syarah dan juga beberapa faedah yang sangat bermanfaat dari sejumlah perkataan para ulama dan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penjelas dan penegas terkait dengan wasiat yang ke-10 dalam kitab ini. Kami berikan kesempatan ikhwah dan akhwat fillah, pemerhati hadir roja, bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan sore hari ini, silakan kami memberikan kesempatan di via telepon di 021-823-6543. Baik Ustaz, sebelum kami angkat pertanyaan via telepon, ada pertanyaan HTF sudah masuk, kita angkat dulu. Halo, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Umu Yusuf di Tangerang Selatan.
1: Baik, Umu Yusuf, silakan pertanyaannya.
2: Ya Ustadz, izin bertanya, bagaimana melihat diri kita sendiri terhadap kedudukan kita yang seperti tadi Ustadz jelaskan? Terus yang kedua Ustadz, anak saya sudah hafiz 30 juz, sudah menghafal 30 juz walaupun tidak mungkin. Saya ingin dia belajar agama, tapi dia tidak mau gitu. Dia malah memilih kuliah bahasa jurusan Jepang. Saya berdosa Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakillahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan simak jawabannya Umu. Naam, silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Kalau kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi hamba-hambanya kepada tiga level, ya. Zalim atau zalimun, ya, kemudian abrar dan muqarrabun. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gelombang, dari golongan yang pertama atau level yang pertama. Nah, kemudian kita berusaha untuk tidak keluar dari dua golongan, yaitu abrar atau muqarrabun. Tapi hendaknya kita berusaha untuk menjadi abrar, bahkan menjadi muqarrabun. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam urusan akhirat, ya, kita cita-cita harus tinggi, yang paling tinggi. Beliau mengatakan, "Idza sa'ala ahadukum rabbahu al-jannah, falyas'alhu al-firdaus al-a'la min al-jannah." Kalau seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya surga, maka hendaknya meminta surga Firdaus. Fa innahu a'la al-jannati wa awsatuha, karena surga Firdaus adalah yang paling tinggi dan yang paling tengah. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk tidak minta surga yang bawah, tapi minta surga yang paling atas. Maka demikian juga dalam cita-cita kita, ya, terkait dengan pengelompokan hamba dan umat manusia kepada tiga golongan tadi, ada zalimun, ada abrar, ada muqarrabun, maka hendaknya kita bercita-cita untuk menjadi muqarrabun. Kemudian karena melihat cita-cita itu adalah cita-cita yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk dicapai, maka hendaknya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah untuk memberikannya kepada kita, kemudian memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa beramal seperti amalan para muqarrabun. Bagaimana caranya? Ya, kita berusaha mewujudkannya. Beramalnya tidak hanya seperti amalnya para muqtashidun, misalnya hanya yang wajib-wajib saja. Tapi kita naik kepada yang sunnah. Setelah yang wajib kita kerjakan, kita berusaha pindah kepada yang sunnah. Kemudian dalam larangan-larangan, tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi kita juga berusaha untuk meninggalkan yang makruh-makruh, atau bahkan yang mubah-mubah kalau tidak penting untuk kehidupan kita. Ini salah satu kiatnya, karena para muqarrabun itu seperti para as-sabiqun. Istilah lainnya adalah as-sabiqun atau as-sabiquna bil khairat, yang tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga naik level kepada yang sunnah-sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi juga meninggalkan yang makruh-makruh, bahkan sebagian yang mubah ditinggalkan. Nah, kemudian juga mencoba meneladani para muqarrabun. Nah, di mana hati kita, ya, tidak hanya memikirkan urusan-urusan dunia, tapi juga memikirkan urusan akhirat. Ya. Kita pikirkan khotimah kita nanti akan seperti apa. Kemudian kita pikirkan nih, sehari-hari ini, kira-kira ini kalau kita sedang mendengarkan kajian seperti ini, ya, ada tazkir, kita diingatkan kembali tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menanyakan diri kita. Kita meneladani para sahabat, para tabi'in tadi, ya. Mereka yang sampai kepikiran surga atau neraka, bahagia atau sengsara, kanan atau kiri. Nah, kemudian pertanyaan tersebut membuat mereka menangis dan berpengaruh pada kehidupan mereka sehari-hari. Yang kemudian memberikan dampak positif pada amal soleh kita, dan juga berdampak positif pada bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa yang menjadi prioritas kita, itu akan terjaga dengan sering memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak kita bukanlah kita. Ya. Anak-anak kita memiliki masa dan zaman mereka sendiri. Mereka adalah generasi yang berbeda. Mereka juga memiliki kecenderungan dan bakat masing-masing. Maka orang tua, kewajiban mereka adalah mengarahkan, mendidik mereka dengan pendidikan yang cukup, kemudian mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan kecenderungan mereka. Kita harus mengakui dan melihat bahwasanya sebagian orang itu kalau ditanya tentang takhusus, ya, tentang spesialisasi, tentang bidang apa yang ingin didalami, maka sebagian besar akan menjawab bahwasanya mereka lebih cenderung pada ilmu umum. Dan ini bukan aib. Di satu sisi kita meyakini bahwasanya ilmu agama lebih baik, lebih mulia. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka ilmu mereka lebih utama daripada ilmu umum. Ya. Kita meyakini seperti itu. Kita juga boleh mengarahkan sebagian anak kita untuk kuliah agama. Atau bahkan nyantri sebelum kuliah. Sehingga mereka memiliki bekal agama yang cukup untuk mengurungi dunia ini. Tapi kalau misalnya mereka kemudian mengatakan, ya sudah kita pondokkan, sudah hafal 30 juz, seperti yang disebutkan oleh ibu tadi. Nah kemudian mereka ketika diskusi, ya, kalau mereka sudah dewasa, jangan paksa-paksa lagi, tapi komunikasinya harus dalam bentuk diskusi. Ya. Diskusi ya, secara terbuka. Kenapa? Ya. Kenapa cenderung ke sini? Peluang kerjanya nanti seperti apa? Apakah cukup prospektif? Kemudian lingkungan kuliahnya seperti apa? Harus ada diskusi seperti itu. Dan kalau kemudian dia mengatakan passion ya, atau kecenderunganku adalah pada bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Inggris, atau ekonomi, atau teknik, atau kedokteran, maka orang tua hendaknya mendukung mereka dalam bidang-bidang itu. Tapi mereka harus diingatkan bahwasanya dimanapun mereka belajar, ya, dimanapun mereka belajar, bidang apapun yang mereka tekuni, maka mereka tetap harus perhatian pada agama. Mereka harus kita berikan bekal agama yang cukup, karena bekal agama yang cukup ini akan membentengi mereka nanti insya Allah. Kemudian juga mencarikan tempat kuliah yang unggul tapi juga aman. Bagus, berkualitas, tapi juga aman. Sebisa mungkin, ya, misalnya dengan tidak ada ikhtilat di sana, ya, kita cari. Atau bahkan mungkin mencari yang levelnya, katakanlah B, ya, tidak A. Ya. Tapi dia punya keunggulan lingkungan yang lebih baik. Lebih islami, lebih syar'i, ya, anak kita bisa lebih aman untuk kuliah di situ. Nah, bisa kita berikan opsi-opsi pilihan-pilihan, ya, dengan diskusi yang sehat antara orang tua dengan anak yang sudah dewasa. Nah, maka insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah nanti akan bisa didapatkan hasil yang terbaik. Dan kemudian kawal mereka dengan doa, karena Anda para orang tua memiliki senjata pemungkas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu terkabulnya doa Anda untuk mereka. Di antara doa mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka kawal mereka yang sedang kuliah, yang sedang belajar, agar mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjaga mereka saat mengarungi dunia mereka. Dimanapun nanti mereka bekerja, dimanapun mereka kuliah, ya, dimanapun mereka bidang apapun yang mereka tekuni. Ya. InsyaAllah mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dahulu para ulama pun seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu anak-anaknya tidak semuanya menjadi ulama. Ya, ada Abdullah bin Imam Ahmad itu yang mengikuti beliau. Menjadi ulama juga akhirnya. Meskipun levelnya tidak selevel Imam Ahmad, tapi sama-sama menekuni bidang ilmu agama. Tapi ada putra beliau yang namanya Soleh. Ini yang tidak seperti Abdullah bin Ahmad. Soleh bin Ahmad ini lebih cenderung pada ilmu dunia. Ya, dia bahkan kemudian bekerja untuk kemudian mencukupi kebutuhan saudaranya Abdullah. Yang mungkin karena dia belajar agama dengan lebih tekun, dengan lebih fokus, maka akhirnya dia tidak banyak mendapatkan bagian dari dunia. Maka justru si Soleh yang akhirnya membantu saudaranya Abdullah untuk bisa fokus dengan bidang kajian dan bidang kuliahnya, sehingga akhirnya mereka bisa saling bekerja sama, bantu-membantu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dipaksa, dan pemaksaan itu tidak positif, ya. Pemaksaan itu nanti malah hasilnya negatif, ya. Kalau kita bisa alihkan pilihan mereka kepada pilihan yang lebih baik, tapi setelah diskusi dan mereka sudah menyampaikan unek-unek mereka, mereka bisa menerima masukan dari kita, maka itu bagus. Insya Allah nanti mereka akan semangat belajar agamanya. Tapi kalau tidak, kadang-kadang, dan ini yang sering terjadi ya, dari pengalaman pribadi kami, maksudnya anak itu akhirnya menjadi anak yang tidak semangat dalam belajar ilmu agama, sehingga akhirnya bidang agama juga tidak dia kuasai, bidang umum juga dia tidak kuasai juga. Kenapa? Karena dia memang tidak belajar bidang umum itu, sementara bidang agama dia pelajari dengan setengah-setengah karena dia tidak semangatnya. Jadi, selagi ilmu agama yang wajib sudah dia pelajari, maka alhamdulillah ya, tinggal yang sunnah saja. Nah, jadi, insyaallah seperti itu nasihatnya. Semoga bisa membantu ibu penanya. Barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi umum yang bertanya dan juga bagi yang mendengarkan dan menyimak. Barakallahu fiikum jami'an. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali, Ustaz. Halo.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
3: Ana Abu Ilham, izin bertanya, Ustaz.
1: Silakan Abu Ilham.
3: Pertama-tama ana mohon maaf karena joinnya telat, dari baru jamnya 5 lewat 5. Nah, karena baru selesai dinas. Kalau ada pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan, mohon maaf ya Ustaz. Jadi tadi Ustaz menjelaskan terkait suul khatimah, Ustaz. Terus kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang menghantarkan nanti kita husnul khatimah? Artinya kalau anak tahu ya kita anak hindari perbuatan itu. Itu aja, Ustaz.
1: Untuk mohon maaf, ya, untuk husnul khatimah atau suul khatimah, Bapak?
3: Suul khatimah.
1: Suul khatimah.
3: Mati baik dalam kejelekan suul khatimah.
1: Ustaz. Baik, insyaallah. Jazakallah ya khair.
3: Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf kalau sudah disampaikan.
1: Nah. Karena baru join. Baik, jazakallah khair, Bapak. Kita akan simak jawabannya dan belum ditanyakan, alhamdulillah. Baik, silakan, Ustaz. Fadhol.
0: Ya, baik. Jadi suul khatimah itu adalah kondisi kematian yang buruk. Itu dalam bentuk meninggal di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suul khatimah itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang memang sepanjang hayatnya buruk atau didominasi dengan keburukan-keburukan dan maksiat, kemudian di atas dia, kemudian dia suul khatimah meninggalnya. Nah, maka ini normal ya, itu hukum pokoknya seperti itu. Kalau baik akhirnya baik, kalau buruk akhirnya buruk. Nah, kemudian su'ul khotimah yang kedua adalah dia selama ini terlihat baik, terlihat soleh. Nah, kemudian di akhirnya dia berbalik menjadi su'ul khotimah, ya, menjadi buruk, kemudian dia berbalik menjadi buruk, kemudian menjadi su'ul khotimah, meninggal di atas keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai kondisi yang sangat jarang. Tapi yang jarang ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama maksiat dalam keadaan menyendiri. Maksiat dalam keadaan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal inilah yang menjadikan orang menyangka dia baik. Ya, orang menyangka dia mukmin, muslim ya. Kelihatan dari lahirnya bahwasanya dia sering beramal soleh, padahal dia menyembunyikan dosa-dosa. Ya, dia menyembunyikan mungkin kemunafikan dalam hatinya. Dia menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman seperti orang-orang munafikin di kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Atau yang tidak sampai level munafik, ya, tapi dia memiliki dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan dalam keadaan menyendiri tanpa dilihat oleh orang lain. Nah, maka inilah yang sering ya disebut sebagai ad-dasisah, yaitu amalan yang tersembunyi. Maksudnya amalan buruk yang tersembunyi. Maksiat yang tersembunyi, maksiat yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan itu adalah sebab dari su'ul khatimah yang hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Jadi itu kalau Bapak bertanya tentang apa ya. Jadi semua maksiat, baik berupa kemusyrikan, bid'ah, atau dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan secara khusus para ulama ketika membahas su'ul khatimah, yang mereka bahas adalah ad-dasisah, yaitu amalan buruk atau maksiat yang tidak tampak oleh mata manusia, ya kita sembunyikan, hanya kita yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya juga mengetahuinya. Barakallahu fiik, semoga bisa membantu Bapak penanya. Wafaqahullah.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya disampaikan dan penjelasan, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Dan ikhwah dan ustaz, ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir karena kesempatan atau keterbatasan waktu. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian sore hari ini, kami persilakan ustaz.
0: Ya, kesimpulan dari kajian kita adalah bahwasanya semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin mulia kedudukannya serta semakin tinggi ilmu dan amalnya, maka dia akan semakin sadar bahwasanya dia butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak aman dari kesesatan dan kemusyrikan, maka dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi, dijaga dan tidak dilepaskan olehnya. Ya, ini adalah apa yang biasa dilakukan oleh generasi awal umat Islam dan orang-orang soleh, yaitu di mana mereka senantiasa memikirkan ya, tentang takdir mereka dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Dan ini adalah kebiasaan para muqarrabun, ya, sementara para abrar yang satu level di bawah para muqarrabun, mereka juga sangat bagus ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana yang menjadi pemikiran mereka adalah khatimah, bagaimana akhir hayat mereka nanti. Nah, jadi kita bisa meneladani keduanya dengan terus menyibukkan diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran seperti ini, yaitu terus menanyai diri kita, bagaimana akhir hayat kita nanti dan apa takdir kita dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan seperti ini bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan lebih sering menangis daripada tertawa, sebagaimana dicontohkan oleh para salafus saleh dari generasi awal umat Islam. Demikian Allah taala alam, dan insyaallah pertemuan yang terakhir adalah pertemuan penutup di mana kita akan merangkum insyaallah 10 wasiat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh dalam kitab yang bermanfaat ini. InsyaAllah bagi para jamaah dan para pemirsa yang sudah menyimak dan mengikuti kajian ini dari awal atau sebagiannya, kami mengajak mereka untuk bisa khataman ya, dan meringkas kembali 10 poin yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam wasiat dan catatan yang sangat-sangat penting ini. Barakallahu fikum.
4: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟
1: يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم.
2: Cara meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam.
4: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟
1: إذا نويت عنهم الإحرام إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم.
2: Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka, sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri. Karena niat mereka sah, karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian, mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda, meskipun harus digendong, jika memang perlu digendong. Adapun untuk anak-anak yang belum memayyiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya, dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda, dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
6: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
7: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
6: نعم.
7: أقول هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
6: نعم.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain.
9: tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
10: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: القرآن

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bata wal had. Fatwa-fatwa ibadah.

0: هذا الأخ أبو محمد يقول: الشيخ، هل يجوز أن أقترض وذلك لتأدية فريضة الحج، وقد سمعت بأن الذي عليه ديون لا يحج حتى لو مات؟
1: نعم، الذي عليه ديون ما يستطيع يسددها ليس عليه حج، لأنه غير مستطيع للحج. أما إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويوفر نفقة الحج يجب عليه الحج. نعم.
2: Pertanyaan tentang menunaikan ibadah haji dari hasil menghutang. Pertanyaan dari Abu Muhammad. Pertanyaannya, apakah saya boleh menghutang untuk menunaikan ibadah haji? Padahal saya pernah mendengar bahwa orang yang mempunyai hutang tidak ada kewajiban berhaji baginya meskipun sampai ia meninggal. Kemudian Syekh mengatakan, ya, orang yang mempunyai hutang sedangkan ia tidak mampu melunasinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji. Karena dia dikatakan belum mampu, tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Adapun jika ia memiliki harta yang banyak, mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan memiliki kecukupan harta untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: فضيلة الشيخ، الحج ومكانته بين المواسم، بين مواسم الخير، كيف منزلة هذا الركن العظيم بين مواسم الخير؟
1: الحج ركن من أركان الإسلام على من مستطيع، وما زاد عن المرة، عن الحجة المرة، فهو تطوع ويكون من أفضل الأعمال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ففيه فضل عظيم. نعم.
2: Pertanyaan tentang kedudukan ibadah haji ini. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, berbicara mengenai haji dan kedudukannya di antara musim-musim kebaikan lainnya, bagaimana kedudukan rukun yang agung ini di antara musim-musim kebaikan tersebut? Kemudian Syekh mengatakan, haji adalah salah satu rukun Islam bagi siapa yang mampu menunaikannya. Bagi yang mampu menunaikannya lebih dari sekali, maka ibadah haji yang setelahnya menjadi amalan sunnah baginya dan merupakan amalan yang paling utama. Karena Nabi SAW bersabda: "Man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsukh raja'a kayawma waladathu ummuh." Artinya, barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Ka'bah, untuk menunaikan ibadah haji sedang ia tidak melakukan jima' dan mukaddimahnya serta tidak juga berbuat maksiat, maka ia akan kembali dalam kondisi diampuni semua dosanya seperti hari di mana ibunya baru melahirkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: "Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa' illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga. Dengan demikian, ibadah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang.

0: dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
1: Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.

0: maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, aku tidak berguna. Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan.
3: قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، إلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu lisahib tayr كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaq. متفق عليه.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas ontat ini dan tinggalkan dia. Karena onta ini sudah di laknat. Qala Imran fa ka'anni araha al'an tamshi fil nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت

0: سؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
1: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي.
2: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuh wa intafakhat awdajuh fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,

0: diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Muttafaqun alaih.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ballighu anni walau ayah." وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa may
5: sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: بهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. فَإِذَا

0: apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayyidihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ya.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ikrahum.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi

0: لهم.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyuba radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
7: Inna fatahna laka fathan mubina.
6: Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
7: Liyaw.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi,

0: dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu.

0: Aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawati wal-ard, Rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Anas radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. Muttafaqun alaih.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
2: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ma'ali Syekh, ma afdal al-a'mal as-salihah allati yunsah at-tamassuk biha?
4: Al-jawab ya akhi as-sa'il, نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد: أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
3: بارك الله فيكم.
5: فتاوى فضلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, Faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: kemboja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: قريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

0: Raja TV. Salam di rumah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi di pekan yang ketiga yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Ferus Ahmad Ridwan M.A. Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati salam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadol Mashkur Ustadz.
3: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amalan mutakabbala Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat a'in. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah bifadlillah wa karamihi, dengan karunia Allah semata kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab yang luar biasa isinya. Ini kitab 10 sebab yang melapangkan jiwa, buah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, semoga Allah menjaga keduanya. Dan insyaallah tabaraka taala pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada poin yang kelima. Poin kelima yang dapat melapangkan jiwa. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "As-sababul khamisu dawamu dzikrillah." Sebab yang kelima adalah senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal 'abdi 'ala dzikrillah min a'dhamil asbab linaili tumaninatil qalbi. Berkata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab yang paling luar biasa.

0: efeknya untuk menenteramkan hati. Warahatin nafsi, untuk membuat jiwa menjadi tenteram, tenang. Ini semuanya kembali kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zawalul hammi wal ghammi. Demikian juga senantiasa berzikir kepada Allah yang akan dapat menghilangkan segala macam kegalauan. Ya, penderitaan hati. Alhammu wal ghammu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hidupnya asalnya nikmat, tapi dikotori dengan yang namanya kegalauan. Kegalauan itu bisa berupa alhammu, yaitu kegalauan yang dihadapi oleh manusia akan datang. Kegalauan untuk sesuatu masa yang akan datang yang dia belum paham, belum jelas, belum tahu. Namanya adalah hammun, alhammu. Alhammu inilah yang akan membuat seseorang menjadi hidupnya stres. Ya, alhammu. Penyakit yang kedua namanya adalah ghammun. Alhammu wal ghammu. Al-ghammu adalah kegalauan yang sedang dia rasakan. Maka ini dua penyakit yang akan membuat jiwa menjadi risah, resah, gelisah, galau. Alhammu wal ghammu. Ya, apa itu al-ghammu? Al-ghammu adalah kekhawatiran.
1: Ikhwati salam alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kadarullah, di kesempatan ini ada gangguan teknis untuk kita menyimak kajian bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA, dan kami masih berusaha untuk tersambung kembali dengan beliau yang ada di Batam, Kepulauan Riau, untuk kita simak pembahasan dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa, yaitu diantaranya dengan senantiasa melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam khotih salama zakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai kembali. Berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, inilah faktor yang kelima yang akan dapat menghilangkan kegalauan hati, penderitaan jiwa. Berkata Syabdur Razak, inna mudawa as-sababul khamisu dawamu dzikrillah. Sebab yang kelima yang menjadi jalan melapangkan jiwa, menenteramkan hati adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal abdi ala dzikrillahi ta'ala min a'zamil asbab li naili tumaninatil qalbi. Berkata Syabdur Razak, sesungguhnya senantiasa continue, terus menerus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan, untuk meraih tumaninatil qalbi, ketenangan hati. Ya, Allah jalla wa ala mengajarkan kepada kita agar menentamkan hati dengan berzikir, mengingatnya, memujinya. Jadi kata beliau, warahatun nafsi wa zawal hammi wal ghammi. Berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi nyaman, jiwa menjadi tenteram, dan akan hilanglah segala macam bentuk kegalauan, penderitaan. Manusia hidup, ya, pada prinsipnya mereka itu hidup dalam kenikmatan, bila mana tak datang kepada mereka dua penyakit. Penyakit hammun wa ghammun. Bahkan tiga penyakit. Ada tiga penyakit yang mengiringi manusia, membuat mereka menjadi stres. depresi, bahkan sebagian mereka menjadi orang-orang yang tak waras, jadi ODGJ, bahkan sebagian mungkin sampai pada tingkat bunuh diri, adzan billah. Mengapa? Karena hati mereka galau. Ada tiga penyakit. Yang pertama namanya al-haznu. Al-haznu adalah kesedihan atas masa lalu yang telah terlewatkan, yang terluput dalam masa lalu tersebut apa-apa yang ingin diraih. Ya, terluput dari segala macam perkara-perkara masa lalu yang sudah terlewatkan, ini akan membuat orang menjadi bersedih. Ya. Senantiasa dia mengingat-ingat masa lalunya. Kalaulah dahulu aku begini, maka tak akan mungkin begini. Ini adalah hal yang membuat manusia stres. Namanya hazan. Berikutnya adalah alhammu. Alhammu adalah kekhawatiran akan masa yang akan datang. Ya. Khawatir dengan cita-citanya, khawatir dengan hidupnya ke depan, bagaimana hidupnya ke depan, bagaimana ekonominya, bagaimana keluarganya, ya, bagaimana mengarungi kehidupan, bagaimana rumitnya, sulitnya mencari ekonomi, persaingan yang ketat, dan berbagai macam sebab. Ini namanya hammun. Bila mana ini hingga pada seseorang, terkadang membuat dia bersedih, khawatir, membuat dia depresi, stres. Yang ketiga namanya ghammun. Al-ghammu adalah kekhawatiran, kegalauan yang sedang dia rasakan masa kini, sekarang. Khawatir, ya. Ketika penyakit ini akan dapat dihilangkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan antara doa Nabi, aku berlindung kepada-Mu Allah daripada kegalauan akan masa yang datang dan kesedihan atas masa yang lalu. Subhanallah. Bal la tukshafu qurbatun wa la tazulu shiddatun illa bi dzikrillah. Bahkan tidak akan dapat hilang segala macam penderitaan beban hidup ini. Tak akan hilang segala macam kesulitan hidup ini kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqal iltija' ilai, jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, setelah itu Allah menciptakan malaikat-malaikat pembawa arasy untuk memikul arasy. Mereka berkata, "Ya Rabb, ya Allah, bagaimana kami akan pikul arasy ini? Sebentar di atasnya keagunganmu." Maka Allah memerintahkan mereka, "Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah." Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah, tak punya kami kekuatan daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka mereka sanggup memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tahu bagaimana besarnya arasy, di atasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 malaikat yang memikul arasy, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arasy Tuhanmu pada saat itu dibawa oleh 8 malaikat. Mengapa mereka mampu memikul arasy begitu berat beban? Jawabannya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena itulah Syekh Islam Taimiyah mengatakan la haula wala quwata illa billah adalah ucapan zikir yang dapat memindahkan gunung, memikul gunung. Luar biasa maknanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan berzikir kepada Allah akan hilang segala macam derita, beban, ya, akan yakni hati menjadi nyaman, tenteram, jiwa menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Abdul Razzaq, qala Allah taala, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah sematalah hati-hati akan menjadi tenteram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita betapa besar peran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Tidakkah kau lihat bagaimana seseorang anak Adam misalnya dalam perjalanan, dalam sahabat, dalam keadaan-keadaan tertentu di atas, ya. Ketika dia berada di atas, ya, ini udara antara langit dan bumi, terjadi turbulensi, terjadi keguncangan. Ya. Tiba-tiba pesawat menurun, ya, terjadi keguncangan. Apa yang diucapkan oleh hamba Allah. Orang-orang mukmin kan mengatakan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit, dalam keadaan terjepit? Jawabannya karena itu yang menenteramkan hati. Mereka tahu yang hanya dapat mendatangkan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang berada di atas kapal, datanglah badai, ombak kuat, goyang kapal ke kiri ke kanan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, tiba-tiba datang ombak besar masuk ke dalam kapal misalnya. Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah? Mereka seketika akan mengucapkan zikir kepada Allah. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Mengapa demikian? Jawabannya itu yang menenteramkan hati mereka. Subhanallah. Ini hamba-hamba Allah yang beriman, kaum mukminin. Mereka kembali kepada Allah SWT dalam kondisi yang sangat terjepit karena mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi kau lihat bagaimana orang-orang yang tergelincir akidahnya. Manakala mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, ya, turbulensi, kita melihat sebagian daripada orang-orang, Allahu Akbar. Ya, ada yang mereka bukan berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada makhluk. Ada yang ketika turbulensi yang berkata, "Ya Husain, ya Husain, ya Husain, Allahu Akbar, ya Fatimah, ya Fatimah." Mereka meminta, memohon agar selamat dengan menyebutkan nama-nama makhluk. Husain adalah merupakan cucu Rasulullah, Fatimah adalah merupakan istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah. Mereka sebaik-baik manusia. Tetapi mereka bukan Tuhan yang dilarang kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa efek zikrullah menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Kadang-kadang terjadi perselisihan dalam keluarga, rumah tangga. Apa yang akan membuat tenang tenteram? Zikrullah. Ya. Bila mana orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhlah syaitan-syaitan. Ada syaitan namanya khannas. Bila disebutkan nama Allah, seketika dia akan mundur. Karena itu disebut dengan nama khannas. Makna khannas yang dia akan mundur bila mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa zikrullah tabaraka taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fayambaghi lil 'abdi an-nasihi li nafsihi an yukthira min dzikrillah." Hendaklah orang yang jujur kepada dirinya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ahwalihi kulliha, dalam segala keadaan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, sucikan dirinya. Katakan subhanallah, katakan subhanallah bihamdih, subhanallah azim, baik di kala pagi maupun di kala petang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahwalih," senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Mengapa demikian? Ini akan menenteramkan jiwa, memperkuat hati. Apa yang membuat Yunus ibn Matta tahan berhari-hari dalam perut ikan paus? Jawabannya zikrullah tabaraka taala, menguatkan jiwa. Ya, subhanallah. Laula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalaulah bukan Yunus ibn Matta dari golongan orang yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah SWT, niscaya dia akan terpuruk, berdekam dalam perut ikan paus sampai hari berbangkit datang. Niscaya dia akan mati dalam perut ikan paus tersebut. Allahu Akbar. Betapa luar biasa zikrullah tabaraka ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wadiddu dzikri al-ghaflah." Kebalikan daripada berzikir kepada Allah adalah al-ghaflah, lalai. Lalai hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya dhulmatun takunu fil qalbi. Hakikat daripada kelalaian itu adalah merupakan hitam gelap yang menggelapi hati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya gelap. Hati manusia itu bisa bercahaya terang menerang dan bisa menjadi gelap. Hatinya akan bercahaya dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah, dengan amal saleh. Hatinya akan menjadi gelap dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan

nyanyikannya, Allahu Akbar. Campur baur lagi majlisnya, kadang-kadang dengan berbagai macam lantunan-lantunan musik. Ya, yang belakangan ini begitu maraknya, akhirnya mereka sambil bertahlil la ilaha illallah sambil bergoyang, Allahu Akbar. Bahkan sebagian mereka menjadikan Quran sebagai permainan, Quran dijadikan musik, na'udzubillah min dzalik. Ya, lafaz-lafaz Al-Quranul Karim mereka tarik, mereka kasih hiasan di belakangnya berbagai macam musik-musik rock, musik-musik metal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ini yang kita bahas. Ini tidak menenteramkan jiwa. Ini menambah jiwa akan menjadi semakin panas, membara. Subhanallah, menjadi semakin gelap. Yang kita maksudkan dengan zikir sini adalah zikir sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara yang perlahan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia yang dimaksudkan dengan zikir tersebut. Dengan lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fadzikru qurratu 'ainin lidz-dzakiri." Sungguh zikir itu akan menenteramkan hati bagi orang yang berzikir. Warohatun libalihi, akan membuat nyaman kondisinya, keadaannya. Wajrun wafirun mudha'afun, dan dia akan memperoleh ganjaran yang berlipat-lipat. Kapan dia akan ambil? Yalqahu yaumul qiyamah, nanti ganjaran tersebut akan menjadi konkret, dia ambil di hari kiamat. Tapi di dunia sudah dia ambil berupa ketenangan jiwa, ketentraman hidup, ketenangan hati. Ya. Wafihi min al-awaid al-hamidati wal-manafi al-adidati allati ta'udu 'ala al-'abdi fi ad-dunya wal-akhirah. Alangkah banyaknya berbagai macam bentuk hal-hal yang positif, ya, efek yang positif, yang terpuji, manfaat yang begitu banyak tak terhitung yang akan datang kepada hamba di dunia maupun di akhirat dampak daripada banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ghaflatu fa wahshatun fi sadri wastijlabun lil humumi wal ghumum. Adapun kelalaian, lupa berzikir kepada Allah, ya, akan mendatangkan segala macam bentuk penderitaan dalam dada. Kering dadanya. Ya, mendatangkan segala macam bentuk al humum wal ghumum, kesedihan, kegalauan, kegelisahan hidup. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang gelisah, bersamamu ada terapi yang begitu mudah. Banyak orang untuk menghilangkan kegelisahan, masya Allah, ada yang pergi ke psikiater, ada yang diberi macam-macam obat, dia telan sang obat, subhanallah. Payah baginya untuk menenteramkan jiwanya, subhanallah. Sebagian orang harus tidur itu dengan obat tidur, baru dia akan bisa tidur. Orang-orang mukmin, ya subhanallah, begitu indah hidupnya. Apapun masalah, dia akan kembalikan kepada Allah, meminta bantuan Allah memecahkannya, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, وقد فصل الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه الوابل الصيب فوائد الذكر. Berkata Syekh Abdul Razak, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah merinci di mukaddimah kitabnya yang berjudul Al-Wabil Sayyib. Ini kitab yang luar biasa para jemaah sekalian. Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalimat Thayyib. Ini kitab membahas keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mukaddimahnya Imam Al-Qayyim menyebutkan berpuluh-puluh keutamaan zikrullah tabaraka taala. Yang mau merinci silakan baca kitab tersebut. Wa dzakara anna lidzikri 100 faedah. Dia menyebutkan ada 100 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 faedahnya. Wa addada minha ma yazidu ala 70 faedah. Dia sebutkan lebih daripada 70 faedah. Subhanallah. Baca kitab ini luar biasa. Betapa zikrullah mendatangkan segala macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, melapangkan hidupmu zikir kepada Allah, melapangkan hidupmu, menambah rezekimu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Allah berkata dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Nuh, kukatakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampunannya, Dia Maha Pengampun. Bila malaikat banyak beristighfar kepada Allah, yursidu sama alaikum midrara, Dia akan curahkan kepada kalian hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Dia akan tambahkan anak-anak kalian, harta kalian. Wa ja'alakum jannatin wa anhara, Dia berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang banyak airnya. Subhanallah. Ini efek daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, wadzikrullah huwa khairu ma syughilat bihi al-awqat. Berzikir kepada Allah adalah merupakan kebaikan yang paling besar. Dengannya disibukkan seorang, waktunya dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik manusia yang dihiasi hidupnya, waktunya